0: 101 Kanal Inspirasi.
1: Suatu hari seorang bayi siap untuk dilahirkan ke dunia. Dia bertanya kepada Tuhan.
2: Para malaikat di sini mengatakan bahwa besok engkau akan mengirimku ke dunia. Tetapi bagaimana cara aku hidup di sana? Aku begitu kecil dan lemah.
1: Dan Tuhan menjawab, aku telah memilih satu malaikat untukmu. Ia akan menjaga dan mengasihimu.
2: Tapi di sini, di dalam surga, apa yang kulakukan hanyalah bernyanyi-nyanyi dan tertawa. Ini sudah cukup untukku berbahagia.
1: Malaikatmu akan bernyanyi dan tersenyum untukmu setiap hari. Dan kamu akan merasakan kehangatan cintanya dan menjadi lebih berbahagia.
2: Bagaimana aku bisa mengerti saat orang-orang berbicara kepadaku kalau aku tidak mengerti bahasa mereka?
1: Malaikatmu akan bicara kepadamu dengan bahasa yang paling indah yang pernah kamu dengar, dan dengan penuh kesabaran dan perhatian dia akan mengajarkan bagaimana cara kamu berbicara.
2: Dan apa yang aku lakukan saat aku ingin berbicara kepadamu?
1: Malaikatmu akan mengajarkan bagaimana cara kamu berdoa.
2: Aku mendengar bahwa di bumi banyak orang jahat. Siapa yang akan melindungiku?
1: Malaikatmu akan melindungimu, walaupun hal tersebut mungkin dapat mengancam jiwanya.
2: Tapi aku pasti akan merasa sedih karena tidak melihatmu lagi.
1: Malaikatmu akan menceritakan kepadamu tentang aku dan akan mengajarkan bagaimana agar kamu bisa kembali kepadaku, walaupun sesungguhnya aku selalu berada di sisimu. Ketika itu surga begitu tenangnya hingga suara dari bumi dapat terdengar, dan sang anak bertanya perlahan,
2: Tuhan, jika aku harus pergi sekarang, bolehkah kamu memberitahuku nama malaikatku itu?
1: Kamu akan memanggil malaikatmu ibu. Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

Sore pendengar, senang sekali ya Tari dapat kembali menemani Anda dalam lintas siang Bovendigo edisi Minggu 11 Oktober 2026. Dan seperti biasa pendengar, dalam lintas siang Bovendigo ya edisi hari Minggu, kami akan hadirkan lagu-lagu rohani ya untuk Anda yang sudah dihadirkan ya sejak pagi tadi. Dan juga kita akan ikuti siaran langsung ibadah Minggu dari Gereja GKI Siloam Tanah Merah pendengar. Selamat hari Minggu ya, selamat menjalani aktivitas di hari ini. Semoga segala sesuatu hal yang Anda lakukan ya di hari ini dapat berjalan dengan lancar dan juga selalu diberikan berkat dari Tuhan.

0: Baik pendengar, mari kita ikuti bersama ya siaran langsung ibadah minggu yang disiarkan ya langsung dari Gereja GKI Siloam Tanah Merah.
1: Bait, bait pertama dan yang kedua. Hai makhluk Allahu besar.

Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, serta tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera turun atas saudara-saudara dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Masih dalam keadaan berdiri, kita memuji Tuhan dari nyanyian Kidung Jemaat nomor 344, ayat 1 dan ayatnya yang kedua. Ingat akan nama Yesus dan kata selanjutnya.

Sasman berkati anak-anak terkasih untuk senantiasa memuji dan memuliakan akan kebesaran nama Tuhan melalui talenta yang Tuhan beri.

Jemaat Tuhan yang terkasih, marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah dan mengaku dosa sungguh-sungguh kepada-Nya. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang penuh kasih, di pagi hari yang indah ini melalui persekutuan jemaat GKI Siloam Tanah Merah, kami datang ke hadapan tahtamu dengan kerendahan hati. Kami menyadari bahwa di sepanjang minggu yang telah kami lalui, kami telah gagal memuliakan namamu melalui pikiran, perkataan dan perbuatan kami. Tetapi karena kasih sayangmu yang besar, Engkau tidak membinasakan kami sama sekali dan tidak meninggalkan kami, karena Engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang. Oleh sebab itu, ampunlah kami karena telah menyakiti hatimu. Basuhlah kami dengan darah Kristus yang kudus. Terima kasih atas kasih setiamu yang tak berkesudahan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita memuji Tuhan dari nyanyian Kidung Jemaat 30, nomor 33 ayat 1.

Dengarlah jemaat sabda Tuhan Yesus Kristus kepada semua orang yang sungguh-sungguh mengaku dosanya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nyanyian rohani nomor 157 ayat 2, meski aku bekerja.

jemaat disilahkan berdiri. Dengarlah hukum Tuhan. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Roh Kudus memampukan kita melakukan hukum Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jemaat disilahkan duduk. Pujian dari Satgas kilometer 3. Silahkan untuk bersaksi lewat pujian yang telah disediakan.

Sama Tuhan yang terkasih, bersama kita akan merenungkan bacaan Alkitab dari Perjanjian Lama, Yesaya pasal 6 ayat 1 sampai dengan 13.

Sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan di saat ini, kita berdoa. Di pagi hari yang indah ini ya Tuhan, kami boleh datang berhimpun di dalam bait-Mu yang kudus. Kami memuji dan memuliakan akan kebesaran nama Tuhan melalui puji-pujian. Tetapi juga Tuhan, kami mau merenungkan firman-Mu. Oleh sebab itu Tuhan, kami mohon tuntunan kuasa Roh Kudus, agar kepada kami sekalian dimampuhkan untuk mengerti dan melakukan firman-Mu ini di dalam hari-hari hidup kami. Bersabdalah kepada kami ya Tuhan, karena kami sudah bersedia untuk membaca dan merenungkan firman. Di dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, yang adalah firman yang hidup, kami berdoa dan memohon tuntunan kuasa Roh Kudus. Amin. Saya bacakan bacaan ini, Bapak Ibu Saudara Saudari jemaat, ikuti di dalam Alkitab masing-masing. Yes, judulnya berbunyi Yesaya mendapat panggilan Allah. Dalam tahun matinya Raja Usia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sebelah atasnya, masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutupi muka mereka, 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka, dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, "Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaannya." Maka tergoyanglah alas ambang pintu disebabkan suara orang yang berseru itu, dan rumah itu pun penuhlah dengan asap. Lalu kataku, "Celakalah aku, aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam." Betapa seorang dari para serafim itu terbang mendapatkan aku. Di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sipit dari atas misbah. Ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, "Lihat, ini telah menyentuh bibirku. Maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni." Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, "Siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku?" Maka sahutku, "Ini aku, utuslah aku." Kemudian firman-Nya, "Pergilah dan katakanlah kepada bangsa ini, dengarlah sungguh-sungguh, tetapi mengerti. Jangan. Lihat sungguh-sungguh, tetapi menanggap jangan. Buatlah hati bangsa ini keras, dan buatlah telinganya berat mendengar, dan buatlah matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya, dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik dan menjadi sembuh." Kemudian aku bertanya, "Sampai berapa lama ya Tuhan?" Lalu jawabnya, "Sampai kota-kota telah lengang sunyi sepi, tidak ada lagi yang mendiami, dan di rumah-rumah tidak ada lagi manusia, dan tanah menjadi sunyi dan sepi. Tuhan akan menyingkirkan manusia jauh-jauh sehingga hampir seluruh negeri menjadi kosong. Dan jika di situ masih tinggal 1/10 dari mereka, mereka harus sekali lagi ditimpa kebinasaan. Namun keadaannya dan seperti pohon
maaf, namun keadaannya akan seperti pohon beringin dan pohon jawi-jawi yang tunggulnya tinggal berdiri pada waktu ditebang, dan dari tunggul itulah akan keluar tunas yang kudus. Demikianlah jauh bacaan Alkitab bagi kita sekalian. Yang dikatakan berbahagia ialah kepada setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan tetapi juga melakukannya di dalam hari-hari hidupnya. Haleluya.

Baik Bapak Ibu, pujian yang saya akan bawakan Gona. Baik Bapak Ibu, pujian yang saya akan bawakan Gona, yang artinya sembah puji syukur ke Tuhan Yang Maha Kuasa.

Jemaat Tuhan yang terkasih, shalom. Kembali lagi melalui kesempatan yang indah di pagi hari ini melalui persekutuan jemaat, kita merenungkan bacaan Alkitab dari Yesaya pasal 6 ayat 1 sampai dengan 13. Tema yang dikeluarkan oleh Lembaga Alkitab Indonesia, Yesaya mendapat panggilan Allah. Tema yang sama juga akan kita renungkan pada kesempatan yang indah di pagi hari ini. Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Kristus Yesus, hari ini tidak terasa kita ada pada hari ke-284, minggu ke-41 di bulan Oktober tahun 2026. Fokus pelayanan dalam rencana strategis atau rencana strategika di tanah Papua adalah tahun kepedulian. Dasar firman Tuhan minggu ini, Yesaya pasal 6 ayat 1 sampai dengan 13 dengan tema tekstual atau tema yang terangkat berdasarkan teks Alkitab di pagi hari ini, yaitu Yesaya mendapat panggilan Allah. GKI di tanah Papua dalam rencana strateginya mengusung visi

menjadi gereja pembawa keadilan, kedamaian dan kesejahteraan, yang merupakan penjabaran dari visi GKI di tanah Papua, yaitu kerajaan Allah, yang intinya bahwa GKI di dalam menjalankan seluruh program pelayanan dan kegiatannya itu diarahkan bagi seluruh umat dalam rangka menyatakan kasih dan keberpihakan Allah bagi manusia dan alam atau lingkungan. Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, Yesaya dipanggil nabi pada tahun matinya Raja Usia, sekitar tahun 740 sebelum Masehi atau sebelum Kristus lahir. Masa ketika Yehuda sedang mengalami kekacauan di bidang politik, tetapi juga kemerosotan moral yang menyebabkan umat Israel itu mereka terpecah menjadi dua kerajaan, yaitu kerajaan utara yang disebut Israel dan kerajaan selatan yang disebut Yehuda. Mereka berontak kepada Allah, dan pada masa inilah Allah memanggil Yesaya untuk menjadi juru bicara Allah, untuk menegur dan menyampaikan pesan Tuhan bagi umat Israel. Namun sebelum melaksanakan perintah Allah, Yesaya perlu mengalami perjumpaan pribadi, dikuduskan hidupnya sebelum melayani umat. Konteks Yesaya pasal 6 ini menggambarkan pertemuan Yesaya dengan Tuhan dan penghakiman yang akan datang serta pemulihan Israel pada akhirnya. Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Kristus Yesus, apabila Tuhan memanggil kita untuk terlibat dalam pekerjaannya, apakah respon dari kita? Sekali lagi, apabila Tuhan memanggil kita untuk terlibat dalam pekerjaannya, apa respon dari kita? Namun kita perlu memahami arti kata panggilan. Kata panggilan dalam bahasa Ibrani dikenal dengan kata kara. Diartikan sebagai memanggil, mengundang, menjumpai, dan menunjuk. Dalam bahasa Yunani berasal dari kata kalein, dari kata kletos, artinya dipanggil, dan kata klesis artinya panggilan. Oleh sebab itu secara teologis kata panggilan atau memanggil ini dapat dimengerti sebagai tindakan Allah yang memanggil, mengundang, menjumpai, menunjuk, dan memilih serta mengangkat jadi umat pilihannya, biji matanya dan domba gembalaannya. Dan panggilan itu membuat Yesaya terpisah dari yang lain serta memiliki relasi, memiliki hubungan khusus dengan Allah. Ya, itulah sebabnya ketika kita dipanggil dalam tugas-tugas di dalam jemaat itu bukan sekedar sebuah kebiasaan, tapi itu panggilan Tuhan melalui umat. Inilah yang perlu diperhatikan oleh setiap kita.
Karena kesempatan yang Tuhan beri ini sekali di dalam hidup, kalau kita tidak menggunakan kesempatan ini, maka kesempatan itu akan berlalu dari kita. Nanti sudah, saya masih sibuk-sibuk, jadi nanti saya sudah tidak ada tanggung jawab di luar sana, baru saya terima panggilan itu. Sebelum menyelesaikan panggilan di luar sana, Tuhan sudah panggil, sudah terlambat. Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Kristus Yesus, jadi Allah sendiri berinisiatif memanggil itu, memulai panggilan itu, bukan karena Yesaya baik. Sifat panggilan Allah itu sesungguhnya ialah temperatus Dei, yaitu panggilan yang tidak boleh ditolak, diabaikan atau ditunda. Bacaan Alkitab Yesaya pasal 6 ayat 1 sampai dengan 13 dapatlah terbagi atas 6 bagian, yaitu antara lain bagian yang pertama itu ayat 1 sampai dengan 2. Yesaya pasal 1 ini dibuka dengan pernyataan yang kuat dan spesifik dengan menyebutkan kematian Raja Usia sekitar tahun 740 sebelum Masehi. Kematiannya Yehuda menghadapi ketidakstabilan politik dan kekosongan kepemimpinan, dan inilah titik kritis. Mereka membutuhkan suara kenabian untuk membimbing mereka melewati masa-masa sulit dan bertobat. Maka Allah memanggil saya untuk tugas suci ini. Yesaya diberikan kesempatan untuk bertemu dengan Raja tertinggi, Tuhan semesta alam, dalam bait suci atau tahta yang tinggi dan menjulang. Ini menandakan kedaulatan Allah yang tertinggi atas seluruh ciptaannya. Para serafim, yaitu makhluk surgawi yang sangat suci, atau dalam agama Yahudi dan Kristen menyebut malaikat, dengan 6 sayap melayani Tuhan. Ini menunjukkan kekudusan dan keagungannya. 2 sayap menutupi wajah. Mereka melambangkan rasa hormat dan kekaguman di hadapan Tuhan. Dan 2 sayap menutupi kaki mereka, bahwa mereka mengakui kemurnian Tuhan dan tidak layak mereka, dan 2 sayap siap melayani, memberi contoh kesiapan mereka untuk taat pada Allah. Itu bagian yang pertama ayat 1 sampai dengan 2. Bagian yang kedua ayat 3 sampai dengan 4. Sebagai tanggapan terhadap pemujaan serafim yang memuji Allah, maka tiang-tiang pintu bergoyang karena suara yang berseru-seru, dan rumah itu pun dipenuhi asap yang melambangkan kehadiran dan kemuliaan Allah. Bagian yang ketiga ayat 5 sampai dengan 7. Dalam suasana suci ini, Yesaya sangat sadar akan dirinya. Ia sadar akan dosanya dan dosa umatnya. Yesaya sadar akan ketidaklayakannya untuk berdiri di hadapan Allah yang kudus atau suci. Karena itu keluarlah pernyataan pada ayat 5 dari bacaan. Celakalah aku, sebab aku binasa, dan seterusnya. Maka seorang serafim menyucikan bibir Yesaya dengan bara api.
dari altar. Tindakan simbolis ini mewakili pengampunan dan pembersihan dari Tuhan, menandakan Yesaya sudah ditabiskan dan dipersiapkan untuk pelayanan kenabian yang akan segera dipercayakan atau ditugaskan kepadanya. Ayat 8. Ya. Siapakah yang akan kuutus dan siapa yang mau pergi untuk aku? Yesaya meresponnya dengan kerendahan hati dan kesiapan yang luar biasa. Katanya, ini aku, utuslah aku. Bagian yang keempat, yang kelima, ayat 9 sampai dengan 11. Kesempatan atau momen krusial ini menandai Yesaya untuk menjadi utusan Tuhan, meskipun tugas yang dihadapi itu penuh dengan tantangan. Namun Tuhan juga menyampaikan pesan yang menyadarkan mereka bahwa hati mereka itu sudah tidak berperasaan lagi. Pendengaran mereka tumpul dan mata mereka tertutup terhadap kebenaran. Bagian yang keenam terakhir, ayat 12 sampai dengan 13. Allah menubuatkan suatu masa kehancuran rohani dan pembuangan bagi bangsa Yehuda. Tetapi bahkan di tengah-tengah penghakiman rohani ini, Allah berkata bahwa akan tetap ada satu sisa. Suatu benih kudus yang pada akhirnya akan menghasilkan pembaruan dan pemulihan. Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Kristus Yesus, apa arti bacaan ini bagi kehidupan kita orang percaya yang hidup di masa kini? Tuhan punya kehendak bebas dalam memanggil seseorang untuk terlibat dalam pekerjaannya, dan Tuhan tahu atau mengenal orang yang dipanggil. Maka perlu ada pengakuan dan pertobatan kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, sehingga pekerjaan yang diemban itu benar-benar membawa perubahan bagi umat yang dilayani dalam berbagai tempat dan kapasitas. Yesaya pun mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Yesaya bersedia dan buat pengakuan dan pertobatan. Maka ia dikuduskan masuk untuk menjadi juru bicara Allah dengan menyampaikan pesan Tuhan agar umat mencari Allah dan berbalik taat dan menjaga kekudusan hidup. Allah menunjukkan kepeduliannya atas umat Tuhan agar mereka memperoleh belas kasihan Allah kembali. Ya. Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Kristus Yesus, hari ini di tengah situasi dunia saat ini, kehidupan mementingkan diri atau pementingan diri dan kelompok makin besar. Ada orang yang tidak peduli dengan yang lain di sekitarnya. Bahkan alam makin dirusak
oleh kepentingan dan ketamakan manusia. Ya, ini kenyataan hidup hari ini. Panggilan Yesaya ini mengingatkan kita sekalian untuk berani melakukan keberpihakan kepada sesama kita dan alam ciptaan. Keberpihakan kita kepada sesama dan alam ciptaan Tuhan sebagai bentuk panggilan Tuhan pada masa kini bagi Bapak Ibu Saudara-saudari dan saya. Tuhan memberkati kita sekalian dengan firman-Nya. Amin. Solo PKB disilahkan untuk memuji Tuhan dan akan dilanjutkan dengan vokal grup Maranatha.

Tuhan, mumpung masih ada kesempatan untuk berbenah sebelum terlambat.

Tuhan yang terkasih, kita akan memberi persembahan syukur. Kita siapkan nyanyian rohani nomor 132 ayat 1 dan seterusnya. Kita akan nyanyikan untuk mengiringi jalannya pemberian persembahan syukur. Ingatlah pesan firman Tuhan.

Mari kita menyerahkan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Tuhan kami yang Maha Kuasa, berkat-Mu limpah bagai hujan yang deras di dalam hari-hari hidup kami. Di pagi hari yang indah ini, kami mengucap syukur atas kasih dan pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kami, baik secara pribadi, keluarga, bagi persekutuan jemaat, tetapi juga kasih Tuhan bagi kami sekalian dalam melakukan setiap usaha dan kerja sesuai dengan profesi kami masing-masing. Ungkapan syukur itu di pagi hari ini kami memberi persembahan. Bersama dengan persembahan syukur yang kami beri di pagi hari ini, ungkapan syukur dari keluarga Bapak Pasimbong atas kasih dan pertolongan Tuhan, sehingga segala proses mulai dari awal sampai dengan akhir, segala persiapan berkaitan dengan peneguhan dan pemberkatan nikah dari anak Atika Pasimbong dan Nias ini boleh terlaksana. Keluarga menyadari dengan sungguh bahwa semuanya ini boleh terjadi hanya karena kasih dan pertolongan Tuhan. Oleh sebab itu syukur bagimu Tuhan di pagi hari ini keluarga naikkan. Bersama juga dengan keluarga Ibu Ceraib atas bertambahnya 1 tahun usia dari anak terkasih, anak Robin yang ke 21 tahun pada tanggal 8 Oktober. Seperti keluarga menyadari dengan sungguh bertambahnya 1 tahun usia ini hanya karena kasih dan pertolongan Tuhan. Oleh sebab Tuhan berkati anak terkasih walaupun tidak ada bersama dengan orang tua keluarga di Bovendigul karena sedang melakukan tugas dan panggilan yang Tuhan percayakan kepadanya sebagai anggota Polri di tempat di mana ia bertugas. Hidup dan kehidupannya hamba serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tetapi juga Tuhan melalui kesempatan ini, beberapa pribadi dan keluarga mengembalikan hak Tuhan melalui 1/10. 1/10 dari Oma Tandi, Oma Hermina Tandi, tetapi juga 1/10 dari Semas Dr. Novita Tandi, 1/10 dari keluarga Dr. Tandi Patandiana, 1/10 dari keluarga Tadea atau Patandi, 1/10 dari keluarga Bapak Pratua Kasri, 1/10 dari seorang pemudi, dan 1/10 juga dari seorang pemuda. 1/10 ini mereka bawa dan kembalikan kepada Tuhan Sang Pemilik Berkat supaya ada persediaan makanan di dalam bait-Mu yang kudus. Tuhan berkati setiap kami yang memberi persembahan pada kesempatan ini. Tetapi juga mungkin yang belum sempat memberi, ajarkanlah kami agar di dalam hari-hari hidup kami, kami senantiasa mempersembahkan yang terbaik bagi hormat dan kemuliaan bagi kebesaran nama-Mu.

Jemaat Tuhan disilahkan berdiri. Nyanyian rohani nomor 77 ayat 2 kita akan nyanyikan setelah kita mengaku iman percaya. Dalam persekutuan dengan gereja Tuhan dari segala zaman dan di segala tempat, kita mengaku kepercayaan kita sesuai pengakuan iman Nicea Konstantinopel. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, segala yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, dan kepada satu Tuhan, Yesus Kristus Anak Allah yang tunggal, yang lahir dari Sang Bapa sebelum ada zaman, Allah dari Allah, terang dari terang, Allah yang sejati dari Allah yang sejati, diperanakan dan bukan dibuat, sehakikat dengan Sang Bapa, yang dengan perantaranya segala sesuatu dibuat, yang telah turun dari surga untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita, dan menjadi daging oleh Roh Kudus dari anak dara Maria, dan menjadi manusia yang disalibkan bagi kita, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, menderita dan dikuburkan, yang bangkit pada hari ketiga sesuai dengan isi kitab-kitab, dan naik ke surga, yang duduk di sebelah kanan Sang Bapa, dan akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati, yang kerajaannya tak akan berakhir. Aku percaya kepada Roh Kudus, yang adalah Tuhan dan yang menghidupkan, yang keluar dari Sang Bapa dan Sang Anak, disembah dan dimuliakan, yang telah berfirman dengan perantaraan para nabi. Aku percaya kepada satu gereja yang kudus dan rasuli. Aku mengaku satu baptisan untuk pengampunan dosa. Aku menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan di zaman yang akan. Ku percaya Yesus Kristus dan kata

Lascia la canna dopo parla. Cuma Tuhan yang terkasih, mari kita satu di dalam syafaat, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, dengan hati yang penuh syukur kami datang ke hadapan-Mu.

Citiemu tak pernah berkesudahan, yang kebaikanmu selalu baru setiap pagi. Engkau Allah yang memilih sejauh ini dengan pertolonganmu. Engkaulah gunung batu keselamatan kami, perisai di tengah badai. Pagi hari yang indah ini Tuhan, setelah kami memuji dan menyembah namamu, kami mendengarkan firmanmu, kini kami dapat membawa syafaat kami kepadamu. Kami tahu engkau Allah yang mendengar seruan anak-anakmu. Oleh sebab itu kami menyerahkan segala pergumulan, harapan dan keperluan kami sekalian ke dalam tanganmu yang penuh kasih. Kami berdoa bagi gerejamu ya Tuhan, kuruskanlah tubuh Kristus bagi seluruh muka bumi, agar senantiasa menjadi terang dan garam di tengah dunia. Berkatilah para hambamu, para pendeta, pelayan firman, majelis penginjil, pemimpin puji-pujian, tetapi juga guru-guru sekolah minggu, dan semua yang engkau pakai dalam pelayanan. Kuatkan kami sekalian agar tetap setia melayani di tengah tantangan dan godaan zaman ini ya Tuhan. Biarlah gerejamu bertumbuh dalam kasih, dalam pengajaran yang benar, dan dalam kerinduan membawa jiwa-jiwa kepada keselamatan. Tuhan, kami juga menaikkan doa bagi bangsa dan negara kami, Indonesia. Engkau yang mempunyai negeri ini, oleh sebab itu Tuhan pulihkan tanah air kami ini ya Tuhan. Berkati para pemimpin bangsa di semua lapisan dari pusat hingga daerah. Juga Tuhan tuntunlah mereka dengan hikmat surgawi, agar memimpin dengan keadilan, kejujuran, tetapi juga keberpihakan pada kebenaran. Tapi juga Tuhan hamba mohon, jauhkan dari negeri ini perpecahan, tetapi juga dari bencana, dari kejahatan dan dari kekerasan. Jadikan bangsa ini tempat damai, tempat di mana kasih dan keadilan-Mu itu menjadi nyata ya Tuhan. Kami tidak lupa juga Tuhan berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang dalam pergumulan. Bagi mereka yang sedang sakit di rumah ataupun di rumah sakit, jamalah dengan tangan kasih-Mu. Pulihkanlah tubuh mereka, kuatkan iman mereka, dan hiburkan hati mereka ya Tuhan. Bagi mereka yang berduka karena kehilangan, peluklah dengan damai-Mu yang tak berkesudahan. Bagi yang sedang dalam kekurangan, yang sedang mencari pekerjaan, yang kehilangan arah hidup, kiranya terang-Mu menerangi dan menghiburan-Mu menguatkan. Tapi juga Tuhan menyerahkan kehidupan kami masing-masing, keluarga kami, tetapi juga pekerjaan kami sesuai dengan profesi kami masing-masing. Masa depan kami, bimbinglah kami dalam setiap langkah agar hidup kami ini berkenan kepada-Mu. Ajarlah kami untuk hidup dalam kasih, rendah hati, tapi juga saling menopang dan menjadi saksi Kristus dimanapun kami berada. Tuhan, jangan biarkan kami jauh dari firman-Mu, tetapi tuntun kami untuk terus haus akan kebenaran dan setia dalam doa dan pengharapan. Tetapi juga Tuhan, hamba berdoa bagi Radio Republik Indonesia Pro 3 Mavenigul, yang juga adalah alat yang Tuhan pakai untuk memberitakan firman-Mu. Berkati pimpinan RRI Pro 3 Mavenigul, bahkan seluruh kru yang bertugas di hari ini. Berkati hidup dan kehidupan setiap hamba-hamba-Mu ini. Dan akhirnya Tuhan, kami menyerahkan seluruh pelayanan gereja-Mu ke dalam tangan-Mu. Biarlah semua yang kami lakukan hari ini dan ke depan menjadi kemuliaan bagi
kebesaran nama. Semua ini Tuhan kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sama Tuhan yang terkasih, kita memuji Tuhan di dalam nyanyian rohani nomor 162 ayat 1 kita nyanyi dalam keadaan duduk, ayat 2 kita nyanyi dalam keadaan berdiri untuk menerima berkat. Ya Tuhanku, kiranya Engkaulah dan

Terimalah berkat Tuhan dan pergilah dengan sejahtera. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu

0: Shalom. Demikianlah ibadah Minggu pagi di hari ini. Berikut mohon perhatian jemaat. Kita akan masuk di dalam warta jemaat. Yang pertama, kita dari majelis jemaat akan memberikan waktu kepada ketua penjaringan calon majelis baru untuk menyampaikan beberapa hal terkait dengan hasil penjaringan majelis jemaat. Kepada Bapak Ketua, Bapak Penatua Jeffrey Bukorsium, waktu dan tempat diberikan.
1: Baik, mohon kesabaran jemaat. Saya mewakili teman-teman panitia penjaringan majelis baru periode 2027-2031. Setelah pada dua minggu kemarin kami dari panitia sudah memberikan waktu kepada semua anggota jemaat untuk memberikan sanggahan bagi setiap calon yang sudah dibacakan namanya, maka pada hari ini kami dari panitia pemilihan akan menyampaikan berita acara hasil pemilihan Majelis Jemaat Siloam Tanah Merah periode 2027-2031 setelah tahapan masa sangga dan pastoral. Berita acara nomor 003 Panpil MJP Siloam / angka Romawi 10 / 2026. Pada hari ini Minggu tanggal 11 bulan Oktober tahun 2026 bertempat di Gedung Gereja GKI Siloam Tanah Merah telah dilaksanakan pengumuman hasil pemilihan Majelis Jemaat Siloam Tanah Merah periode 2027-2031 oleh Panitia Pemilihan Majelis Baru setelah melalui tahapan masa sangga dan pastoral. Pengumuman ini dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Majelis Siloam Tanah Merah bersama pihak-pihak terkait sesuai dengan tata gereja, peraturan, dan ketentuan yang berlaku. Untuk dasar pelaksanaan, satu, keputusan Sidang Jemaat Siloam Tanah Merah tentang pelaksanaan pemilihan Majelis Jemaat periode 2027-2031. Yang kedua, hasil pelaksanaan tahapan pemilihan calon Majelis Jemaat Siloam Tanah Merah. Ketiga, pelaksanaan masa sangga terhadap nama-nama calon majelis jemaat yang telah diumumkan. Keempat, pelaksanaan tahapan pastoral terhadap calon majelis jemaat sesuai dengan ketentuan gereja. Kelima, hasil pemeriksaan, pertimbangan, dan pembahasan terhadap seluruh proses yang telah dilaksanakan. Angka Romawi 2, pelaksanaan masa sangga dan pastoral. Panitia pemilihan telah memberikan kesempatan kepada jemaat untuk menyampaikan sanggahan, keberatan atau masukan terhadap nama-nama calon majelis jemaat yang telah diumumkan dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Selanjutnya, tahapan pastoral dilaksanakan sebagai bagian dari proses pembinaan, pendampingan, klarifikasi, dan pertimbangan gerejawi terhadap calon majelis jemaat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Berdasarkan hasil tahapan tersebut, panitia melakukan verifikasi akhir terhadap nama-nama calon majelis jemaat untuk ditetapkan sesuai dengan hasil dan mekanisme pemilihan yang berlaku. Ketiga, angka Romawi 3, daftar nama majelis jemaat setelah masa sangga dan pastoral. Berikut adalah daftar nama majelis jemaat Siloam Tanah Merah periode 2027-2031 setelah melalui tahapan masa sangga.

Rit Nawasi Manyawasi. Ke-15 Paulus Kaindi. Ke-16 Esau Lobopata. Ke-17 Mas Dalina Sirait. Ke-18 Rudi Ongge. Ke-19 Maria Rumanasen. Ke-20 Desi Berta. Dan ke-21 Bonalisa Karuri. Hasil dan penetapan. Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap tahapan masa sangga dan pastoral, panitia menyatakan bahwa proses pemilihan telah ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Adapun hasil akhir dan status nama-nama calon majelis jemaat sebagaimana tercantum dalam tabel di atas ditetapkan berdasarkan hasil pemilihan serta keputusan pihak yang berwenang sesuai tata gereja dan ketentuan yang berlaku. Apabila masih terdapat hal-hal yang memerlukan tindak lanjut, penyelesaiannya dilakukan berdasarkan mekanisme dan kewenangan gerejawi yang berlaku. Demikian berita acara hasil pemilihan Majelis Jemaat Siloam Tanah Merah periode 2027-2031 setelah masa tahapan masa sangga dan pastoral ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Berita acara ini menjadi dokumen resmi administrasi gereja dan dasar tindak lanjut proses penetapan majelis jemaat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tanah Merah 11 Oktober 2026, Panitia Pemilihan Majelis Baru Jemaat Siloam Tanah Merah periode 2027-2031, Penatua Jeffrey Bukorsium, Ketua Merangkap Anggota, Ibu Siamas Wilisma R. Nainggolan, Sekretaris Merangkap Anggota, Bapak Siamas Bambang, Bendahara Merangkap Anggota, Ibu Ivone Rianti Rumbrapuk, Anggota, Ibu Diana Lucia Jakadewa, Anggota, Bapak Antonius Yohanes, Anggota, Bapak Rudi Martin Lepong, Anggota, Saudara Bonifacius Mel Mambesi, Anggota, dan Saudara Irianto Paris Pasimbong, Anggota. Disampaikan kepada kita semua bahwa masih ada satu keluarga yang akan dikunjungi kembali oleh Bapak Pendeta untuk ada kunjungan pastoral tersendiri. Jadi berdasarkan pembicaraan dengan Pak Pendeta, nanti Pak Pendeta akan kunjungi, baru hasilnya akan disampaikan pada sidang jemaat pada tanggal 21 November 2026. Jadi majelis calon majelis yang sudah ada ini akan ditetapkan menjadi majelis itu pada sidang jemaat tanggal 21 November 2026 bulan Januari 2027. Demikian informasi dari kami panitia pemilihan. Dan untuk dokumennya kami akan serahkan ke Ketua PMJ dalam hal ini Bapak Pendeta Mikael Awam SSI Teol.

0: Baik, terima kasih. Shalom.
1: Terima kasih disampaikan kepada Bapak Penatua Jeffrey Bukorsyom sebagai Ketua Penjaringan Majelis Jemaat yang telah menyampaikan beberapa hal terkait dengan teknis penjaringan calon Majelis Jemaat GKI Siloam Tanah Merah periode tahun 2027-2031. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mohon perhatian untuk mendengarkan beberapa pemberitahuan. Pemberitahuan yang pertama, bahwa sidang jemaat di Klasis Bovendigul akan dilaksanakan pada bulan November tahun 2026. Untuk jemaat GKI Siloam jatuh pada tanggal 21 November tahun 2026. Oleh sebab itu, sebagai bentuk persiapan lebih awal, PMJ akan mengundang Badan Pengurus Pemuda dan juga beserta Majelis Pendamping setelah ibadah minggu pagi ini. Mohon kesediaan waktu 30 menit untuk berjumpa dengan

dengan PHMJ. Informasi yang berikutnya disampaikan kepada guru-guru sekolah minggu, terkhususnya Badan Pengurus Persekutuan Anak dan Remaja. Informasi dari Badan Pekerja Klasis Bovendigul perihal pameran kreasi dan pentas seni anak sekolah minggu. Dalam rangka memperingati HUT ke-70 GKI di Tanah Papua, maka akan diselenggarakan kegiatan pameran kreasi dan pentas seni. Kegiatan ini dilakukan berdasarkan hasil keputusan rapat kerja 4 Klasis Bovendigul pada program Komisi Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan. Sasaran dari kegiatan ini adalah anak-anak sekolah minggu. Maka dalam melaksanakan kegiatan ini, Komisi Pengembangan SDM dan Kebudayaan berkolaborasi dengan seksi parklasis untuk melibatkan persekutuan anak dan remaja klasis Bovendigul. Terkait dengan kegiatan dimaksud, maka dalam pertemuan bersama Badan Pekerja Klasis, Sekom Pengembangan SDM dan Kebudayaan, Seksi Parklasis dan Panitia Inti telah memutuskan beberapa hal sebagai berikut. Ibadah parklasis pada hari Minggu 4 Oktober 2026 bertempat di Jemaat GKI Sion jam 16.00 WIT. Yang kedua, pameran kreasi dan pentas seni akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober tahun 2026 jam 9 pagi sampai dengan selesai bertempat di halaman kantor klasis. Yang kedua, kepada seluruh GSM, jemaat-jemaat agar dapat mempersiapkan anak-anak untuk terlibat dalam kegiatan pameran kreasi dan pentas seni. Guna menyukseskan kegiatan dimaksud, maka sangat dibutuhkan peran bapak ibu orang tua mendukung mensupport anak-anak yang terlibat dalam proses latihan, busana dan kebutuhan lainnya terkait dengan peran mereka dalam kegiatan ini. Juknis untuk kegiatan pameran kreasi dan pentas seni akan disampaikan kepada guru-guru sekolah minggu dan jemaat. Mohon kiranya PHMJ dapat mewartakan pemberitahuan ini dalam warta mimbar. Informasi tambahan untuk tempat yang pada poin ketiga dibacakan di halaman kantor klasis dilaksanakan dirubah di halaman gereja GKI Siloam Tanah Merah. Pemberitahuan yang kedua yaitu dalam rangka perayaan 101 tahun peradaban Papua akan dilaksanakan pada tanggal 25 Oktober tahun 2026. Mengingat tanggal 25 Oktober jatuh pada hari Minggu, sehingga perayaan 101 tahun peradaban Papua disatukan dalam ibadah Minggu pagi. Untuk persembahan 101 tahun peradaban di Tanah Papua disediakan satu tangguh khusus yang dijalankan setelah doa syafaat dan nyanyian penutup sebelum berkat. Yang kedua, ibadah PAM bulan Oktober akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 18 Oktober di Jemaat Sinai Asiki. Yang ketiga, sehubungan dengan kegiatan temuraya PKB pada bulan November tahun 2026, maka diingatkan kepada seluruh anggota PKB dari setiap jemaat agar dapat menyetor aksi sejumlah Rp 10.000 rupiah kepada seksi PKB di tingkat klasis paling lambat akhir bulan Oktober. Disampaikan pula kepada anggota PKB yang mau mengikuti kegiatan temuraya PKB agar dapat mengirimkan daftar nama kepada kepala seksi yang selanjutnya akan melakukan pendaftaran peserta dari klasis Bovendigul kepada panitia temuraya PKB di klasis Sentani. Yang keempat, sesuai dengan putusan dalam raker 4 klasis Bovendigul tentang yurang wajib per tribulan
untuk program unsur tingkat klasis baik PKB, PW, dan PAM, maka diharapkan agar badan pelayan unsur di setiap jemaat dapat memperhatikan bagian ini dan segera melakukan penyetoran kepada seksi PKB, PW, PAM. Besar yuran wajib sesuai kesepakatan. Yang pertama, jemaat Siloam dan jemaat Sion sebesar Rp150.000, jemaat Sanggina, jemaat Siporano, dan jemaat Sardis beserta jemaat Sinai Asiki sebesar Rp100.000, dan jemaat Sarfat besar sebesar Rp50.000. Kelima, pelaksanaan sidang jemaat dalam wilayah pelayanan klasis Bovendigul akan berlangsung pada bulan November 2026 sebagaimana yang telah saya bacakan di awal. Yang keenam, berkenaan dengan pelaksanaan sidang jemaat, maka akan dilakukan audit keuangan dan aset oleh BPBG pada tanggal 2 sampai dengan 4 November tahun 2026, sehingga menjadi perhatian kepada badan pelayan bendahara, badan pelayan unsur, dan juga bendahara lingkungan agar segera berkoordinasi dengan bendahara jemaat terkait dengan teknis pelaporan. Demikian pemberitahuan ini. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami mengucapkan terima kasih, salam dan doa. Badan Pekerja Klasis Bovendigul, Wakil Ketua Penatua Paulinus Mikan, Sekretaris Pendeta Flora F. Nanlohi SSI.

Demikian pemberitahuan dan juga informasi. Selanjutnya kita masuk di dalam pembacaan jadwal ibadah unsur-unsur dan rayon. Yang pertama, ibadah PW Rayon Eklesia dilaksanakan pada hari Senin tanggal 12 Oktober tahun 2026 jam 18.00 bertempat di Ibu Polorina Bonte, alamat belakang PT Modern. Liturgis dan MC Ibu Letwina Pakulayu. Alamat, mohon maaf, pelayan firman Bapak Pendeta Mikael Awom, SSI Teol. Yang kedua, ibadah PW Rayon Efesus dilaksanakan pada hari Senin tanggal 12 Oktober tahun 2026 jam 18.00 bertempat di Ibu Jelsi Mendila, alamat Jalan Bosoa. Liturgis dan MC Ibu Wilisma Nainggolan, pelayan firman Bapak Penatua Paulus Kaindi. Yang ketiga, ibadah persekutuan anak dan remaja dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 14 Oktober jam 16.00 bertempat di Adik Leif dan Louis, alamat belakang Hartoyo. Liturgi Adik Aurel Kaindi, pelayan firman Guru Sekolah Minggu Ati Lamba. Yang kelima, ibadah rayon Eklesia dan ibadah rayon Efesus dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 15 Oktober tahun 2026 bertempat di Gedung Gereja GKI Siloam Tanah Merah, Jalan Trans Papua kilometer 4. Liturgos Majelis Rayon, pelayan firman Bapak Pendeta Mikael Awong. Untuk ibadah rayon Eklesia dan Efesus, ibadah dalam bentuk ibadah gabungan. Yang ketujuh, ibadah PKB dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 16 Oktober tahun 2026 jam 18.00 bertempat di Bapak Stefanus Sira, alamat Perumahan Pegawai kilometer 3. Liturgus dan MC Bapak Sem Lisulemba, pelayan firman Ibu Syamas Masdalina Sirai. Jumlah kehadiran jemaat yang beribadah pada ibadah perempuan dewasa berjumlah 76 jiwa, anak dan remaja berjumlah 13 jiwa, total kehadiran 149 jiwa. Ucapan terima kasih yang pertama disampaikan kepada Bapak Pendeta Mikael Awom, SSI Teol.

persilakan kepada pengisi puji-pujian vokal grup Par, vokal puji-pujian grup Par, vokal puji-pujian dari vokal grup Maranatha, teman-teman Satgas. Majelis jemaat mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu jemaat yang telah mengambil bagian dalam memberikan sumbangan sukarela untuk mendukung renovasi gedung gereja dalam rangka pengecetan gedung gereja. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu yang telah memberikan sumbangan dan juga majelis jemaat Tuhan untuk memberikan sumbangan dapat melaporkan kepada majelis jemaat maupun panitia pembangunan. Ucapan terima kasih yang berikutnya disampaikan kepada seluruh anggota jemaat yang telah memberikan amplop CD jemaat. Tuhan Yesus memberkati dalam tugas dan tanggung jawab beserta usaha-usaha. Ucapan terima kasih yang keempat disampaikan kepada lembaga penyiar RRI Bovendigul yang telah menyiarkan ibadah di dalam jemaat GKI Siloam. Tuhan Yesus memberkati para petugas dan juga pimpinan kantor. Ucapan terima kasih yang kelima disampaikan kepada majelis jemaat yang bertugas, kostor dan guru-guru sekolah minggu yang telah mengambil bagian di hari ini. Dan ucapan terima kasih yang terakhir disampaikan kepada seluruh warga jemaat yang telah mengambil bagian di dalam ibadah minggu suki minggu kerja yang baru. Jangan lupa menggunakan masker

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Salve, salve, salve.
2: Pernahkah Anda mendengar umat Katolik mengucapkan salve? Mungkin ini terdengar sederhana, tetapi sapaan ini memiliki makna yang dalam. Kata salve berasal dari bahasa Latin, dari kata salvere yang berarti menjadi sehat, selamat, dan berbahagia. Secara sederhana, salve bisa dipahami seperti shalom dalam bahasa Ibrani, sebuah salam damai, namun dalam tradisi gereja Katolik Roma. Di Indonesia, khususnya di wilayah seperti Nusa Tenggara Timur, Manado, dan beberapa daerah lain, salve menjadi salam khas umat Katolik, baik dalam suasana formal maupun rohani. Bahkan di Italia, salve juga digunakan dalam kehidupan sehari-hari, menjadi bagian dari budaya sekaligus iman. Salam ini juga sering kita dengar dalam komunitas dan media Katolik sebagai bentuk sapaan yang penuh makna. Namun bukan hanya salve, ada juga shalom, salam sejahtera, hingga ungkapan Latin seperti Pax Christi dan Dominus Nobiscum. Semua ini memiliki satu pesan yang sama, damai, keselamatan, dan kasih. Karena sesungguhnya salve bukan sekedar salam biasa, ia adalah doa, ia adalah harapan, sebuah ungkapan tulus agar orang yang kita sapa mendapat kesehatan, kedamaian, keselamatan, dan kesejahteraan. Jadi, ketika Anda mengucapkan salve, Anda sedang menyampaikan berkat. Salve.

Baik, pendengar, Anda kembali ke studio Pro 1 RR Bovendigul. Baru saja ya Anda mengikuti siaran langsung ibadah Minggu bersama dengan Gereja GKI Siloam Tanah Merah. Dan semoga pendengar apa yang telah kita ikuti bersama ya membawakan berkat, damai sejahtera serta kekuatan baru dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Dan firman Tuhan yang telah kita dengarkan kiranya menjadi pedoman ya bagi kita untuk terus menebarkan kasih, menjaga persaudaraan dan juga saling menguatkan satu sama lain. Dan bagi saudara pendengar yang mengikuti ibadah dari rumah, semoga sukacita hari Minggu ini tetap menyertai keluarga dan setiap aktivitas Anda. Dan jangan lupa juga ya untuk selalu bersyukur atas kesehatan, kesempatan dan juga penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Selanjutnya pendengar, kami hadirkan ya untuk Anda informasi dan hiburan tentunya dengan lagu-lagu pop pilihan ya dan juga informasi lainnya yang akan terus kami hadirkan hingga pukul 12 jelang program acara musik pelepas lelah.

0: nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.
1: Dulu, rumah adalah tempat teraman bagi anak.
2: Mama pergi dulu ya. Kamu di rumah aja, jangan kemana-mana. Di luar banyak bahaya dan penjahat.
3: Iya, Mama. Hati-hati ya, Mama.
1: Sekarang, banyak anak tenggelam dalam layar.
2: Udah dong, Kak. Game-nya itu seharian loh ini, sampai lupa makan.
3: Apa sih Mama ini? Cepet banget. Lihat ini, kalau Mama aku kalahkan.
1: Kejahatan tidak selalu datang dari luar rumah. Penjahat sesungguhnya berada dalam genggaman tangan kecil itu.

Anda mendengar Lintas Siang, Bu Fendigo masih menemani Anda ya hingga pukul 14 waktu Indonesia Timur. Dan saat ini pendengar, kami akan hadirkan satu informasi terkait dengan polisi gencarkan patroli dan imbau warga cegah karhutla di Bu Fendigo.

Informasi yang kami hadirkan pendengar dari portal resmi kami rri.co.id Jayapura menyikapi kondisi kabut asap yang dilaporkan menyelimuti wilayah Kabupaten Bovendigul dalam 3 hari terakhir ya. Di mana satuan Samapta Polres Bovendigul meningkatkan patroli rutin sekaligus mengajak masyarakat mewaspadai potensi kebakaran hutan dan lahan. Di mana patroli yang dilaksanakan personel Regu 2 Samapta pada Jumat 9 Oktober 2026 tersebut menyasar sejumlah titik keramaian, kawasan permukiman dan juga objek vital di Kota Tanah Merah. Selain menjaga keamanan dan juga ketertiban masyarakat, di mana kegiatan ini dimanfaatkan untuk memberikan edukasi mengenai bahaya pembakaran terbuka serta dampak kabut asap terhadap kesehatan. Dan di tengah kondisi udara yang perlu diwaspadai, pendengar, masyarakat diingatkan agar tidak melakukan pembakaran hutan, lahan maupun sampah secara sembarangan. Dan warga juga diminta untuk segera melaporkan apabila menemukan titik api agar dapat ditindaklanjuti sebelum berpotensi meluas. Dan di sini patroli dipimpin oleh personel Regu 2 di bawah kendali Kasat Samapta Polres Bovendigul AKP Makmur. Sebelum bergerak ke sejumlah lokasi, seluruh personel mengikuti apel pagi di depan markas Komando Polres Bovendigul sebagai bagian dari persiapan pelaksanaan tugas. Dan lebih lanjut mendengar, kehadiran dari personel di berbagai titik tersebut juga menjadi sarana ya untuk membangun komunikasi dengan masyarakat, di mana melalui pendekatan langsung polisi menyampaikan pentingnya kepedulian bersama dalam menjaga lingkungan sekaligus mencegah aktivitas yang dapat memicu kebakaran. Dan langkah pencegahan ini pendengar perlu disertai juga ya dengan kewaspadaan terhadap sumber-sumber api di sekitar permukiman maupun kawasan lahan. Dan pembakaran yang dilakukan tanpa pengawasan berpotensi menimbulkan kebakaran yang sulit dikendalikan, terlebih apabila kondisi lingkungan mendukung penyebaran api. Dan di sini ia juga mengajak ya untuk masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar serta tidak membakar sampah sembarangan. Bagi masyarakat yang mungkin melihat tanda-tanda kebakaran, diharapkan segera menyampaikan informasi kepada pihak kepolisian ataupun petugas terkait agar penanganannya dapat dilakukan secepat mungkin.

pendengar, pukul 11:28 menit waktu Indonesia Timur ya. Masih bersama dengan Tari menemani Anda pendengar di siang hari ini. Dan saat ini kami hadirkan dua lagu untuk Anda ya, dari Club Project dengan judul Romansa, dan juga nanti akan ada Melly Goeslaw ya featuring Ari Lasso dengan judul Jika.

0: Kebanyakan orang sudah merasa puas menghabiskan hidupnya di suatu tempat tanpa melancong. Namun, ada juga sebagian orang yang punya prioritas untuk berkeliling dunia. Jika iya, kita memiliki gen DRD47R atau sering juga disebut dengan Wanderlust Gen, yaitu gen hasrat menjelajah. Ilmuwan menemukan gen ini setelah melakukan penelitian kepada para pelancong. Sekitar 20% orang yang diteliti memiliki gen ini. Artinya, 1/5 orang di bumi memang senang menjelajah. Gen DRD47R sudah lama dikaitkan dengan keingintahuan dan kegelisahan yang sering disebut dengan gen pengembara. Studi menunjukkan bahwa pemilik gen ini memiliki semangat petualang dan lebih terbuka untuk pengalaman baru.
1: Pernah nggak sih kamu mengalami kesulitan saat mencari informasi yang benar di dunia digital yang penuh dengan data? Yep, emang banyak banget informasi yang beredar, tapi nggak semuanya benar. Ada juga yang ngaco, bahkan hoax. Apalagi kalau kita nggak bisa memilah informasi. Bisa-bisa kita percaya hal-hal yang nggak benar, bahkan nyebarin juga ke orang lain. Nah, di sini pentingnya literasi. Literasi itu nggak cuma soal bisa membaca atau menulis, tapi juga bagaimana kita memahami, menganalisis, dan memanfaatkan informasi dengan bijak. Sedih nggak sih? Ternyata Indonesia berada di urutan terbawah soal literasi dunia. Bahkan, menurut data UNESCO, hanya 0,001% dari 1.000 orang di Indonesia, hanya 1 orang yang rajin baca. Miris ya? Padahal dengan literasi, kita bisa belajar lebih banyak, memperluas wawasan, dan tentunya membuat keputusan yang lebih bijak. Yuk tingkatkan literasi di Indonesia, karena masa depan yang lebih cerah dimulai dari pengetahuan yang kita miliki.

92,3 FM masih di lintas yang bervendigul ya pendengar, dan saat ini kami akan memberikan informasi lainnya yang berasal dari Presiden Prabowo dijadwalkan terima Presiden Mesir di Istana hari ini.

Informasi ini pendengar masih dilansir dari rri.co.id ya, di mana Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan menerima kunjungan kenegaraan Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi di Istana Merdeka Jakarta pada hari ini pendengar Minggu 11 Oktober 2026. Dari kedua kepala negara dijadwalkan menggelar pertemuan tatap muka dan pertemuan bilateral, di mana Menteri Luar Negeri Armanata Kristiawan Nasir yang juga mengatakan bahwa agenda tersebut akan diawali dengan prosesi penyambutan resmi. Dan di sini juga disampaikan ya bahwa Armanata menjelaskan kunjungan kenegaraan tersebut juga mencakup penandatanganan nota kesepahaman atau MOU. Setidaknya terdapat 3 bidang kerjasama yang menjadi fokus kesepakatan kedua negara. Dan ketiga bidang tersebut meliputi kerjasama visa, statistik, dan juga perikanan. Selain itu pendengar, kedua negara akan membahas mengenai plan of action untuk meningkatkan hubungan kerjasama strategis antara Indonesia dan juga Mesir. Dan di sini Menteri Luar Negeri Armanata juga menyebut ya bahwa pertemuan Presiden Prabowo dan juga Presiden El-Sisi menjadi momentum penting untuk memperkuat kemitraan strategis kedua negara, dan untuk pembahasan yang dilakukan dapat diharapkan untuk menghasilkan kesepakatan yang meningkatkan kerjasama Indonesia dan juga Mesir. Itulah mendengar informasi yang kami hadirkan ya, kami lansir dari portal resmi kami di www.rri.co.id, di mana Anda juga bisa ya mendapatkan informasi lainnya melalui kanal resmi kami di www.rri.co.id.

0: sudah tahu belum? Ternyata lidah manusia juga punya sidik yang unik seperti sidik jari. Ya, namanya sidik lidah. Pola unik yang ada di permukaan lidah setiap orang ini punya bentuk, ukuran, tekstur, dan alur permukaan yang berbeda. Bahkan, untuk kebar identik sekalipun. Para peneliti telah mengembangkan sistem biometrik berbasis lidah untuk alternatif dalam mengidentifikasi seseorang, terutama ketika sidik jarinya tidak tersedia karena faktor tertentu. Sidik lidah cukup sulit ditiru dan tersembunyi di dalam mulut, membuatnya lebih aman dibandingkan sidik jari. Jadi, lidah kamu bukan cuma sebagai alat pengecap rasa, tapi juga punya identitas unik yang tidak dimiliki siapapun di dunia.
1: Ini nih, Mbah. Ini nih, nih, tempatnya nih, ini.
2: Oh, sering mengalami gangguan di kamar mandimu, Yandu.
1: Iya, Mbah. Saya sering terpleset di sini nih. Sering mujur kecoa dan kelabang. Terus sering cium bau yang gak sedap. Pasti di sini banyak hantunya. Tolong saya, Mbah.
2: Kapan kamu terakhir kali bersihkan kamar mandi dan gosok lantainya?
1: 3 bulan yang lalu deh kayaknya, Mbah.
2: Ya, jelas. Ini gara-gara kamar mandi yang jarang dibersihkan. Minimal seminggu sekali kamar mandinya digosok, disikat, Nduk. Makanya lantainya jadi licin gara-gara banyak kotoran. Akhirnya yang ngundang kecoa, bau tak sedap, dan lain-lain.
1: Oh, berarti bukan karena gangguan makhluk halus ya, Mbah?
2: Makhluk halusnya ya kamu ini, yang gak suka jaga kebersihan.
1: Maaf ya, Mbah.

90,3 dan 97,5 FM. Ada Melly Goeslaw ya dengan judul Kembalikan Lagi Senyumku. Dan pendengar, saat ini pukul 11:56 waktu Indonesia Timur. Saatnya kami cukupkan ya untuk segmen informasi dan hiburan di siang hari ini. Selanjutnya pendengar, setelah ini kami akan hadirkan musik pelepas lelah ya untuk menemani waktu istirahat Anda ataupun waktu makan siang Anda ya, yang akan kami hadirkan tepat pukul 12 waktu Indonesia Timur.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua yang saya hormati dan saya kasihi, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, kalau kita menengok ke dunia luar, lewat berita-berita yang berseliweran di media massa ya, atau di sosial media, kita tahu di beberapa tempat sering sekali terjadi yang namanya konflik sektarian, konflik antar kelompok, dan kadang-kadang dia menjadi sebuah tragedi yang ekstrim, perang yang betul-betul meluluh lantakan kehidupan. Itu yang terjadi di Syria, itu yang pernah terjadi di Afghanistan, dan hingga detik ini Afghanistan belum kembali menjadi negeri yang sungguh-sungguh damai. Pertanyaannya, apakah kita tidak punya potensi untuk menjadi seperti itu, luluh lantak karena konteks sektarian? Tentu saja kita punya potensi. Karena apa? Karena kita terdiri dari warga yang sangat heterogen. Warga bangsa kita ini berbeda-beda dari segi agama, dari segi suku, dan segi ras. Kalau kita tidak punya kebijaksanaan, tidak punya sikap menghargai sesama, tidak punya rasa kasih universal yang menghindarkan kita dari sikap diskriminatif, tentu saja potensi untuk terjadi konflik sektarian itu menjadi sangat besar. Kita bersyukur di negeri kita, kita punya pengikat, sebuah nilai luhur yang telah ditetapkan sebagai dasar negara, yaitu Pancasila. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, yang kemudian berlanjut dengan sila ketiga, persatuan Indonesia, tentu saja adalah koridor kita dalam bersikap bertindak yang harmoni, yang membawa damai, yang memastikan kita sebagai sebuah negara, sebuah bangsa ada di dalam keselamatan, terbebas dari tragedi akibat konflik sektarian. Ini pangkal keberhasilannya adalah sikap berketuhanan yang esensial, menyadari bahwa semua makhluk, semua keberadaan ini sebetulnya bersumber dari Tuhan yang sama, dihidupi oleh Tuhan yang sama. Seyogianya kita menghargai, menghormati apapun pilihan-pilihan mereka dalam beragama, dalam menjalani kehidupan sesuai dengan tingkat kesadaran mereka. Kita sama-sama hayati Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Para pendengar, masih bersama kami ya di Pro 1 Erebo Fendi Gul, dan kali ini kami hadirkan segmen musik pelepas lelah ya untuk Anda. Sebelumnya Tari mau menyapa dulu ya untuk seluruh pendengar setia kami yang telah setia ya bersama kami sejak pagi tadi ataupun yang baru bergabung. Selamat siang untuk pendengar semuanya. Selamat hari Minggu, apa kabar hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat, bahagia dan juga penuh sukacita ya. Bersama dengan keluarga tercinta, meskipun di Bovendigo saat ini tengah mengalami kabut asap ya pendengar ya. Dan ini sudah berlangsung beberapa hari, semoga kita semua selalu dalam lindungan Tuhan dan juga selalu diberikan kesehatan. Dan yang paling penting, terus patuhi segala himbauan-himbauan yang telah diberikan ya oleh pemerintah-pemerintah daerah. Nah, kalau untuk pendengar setia kami, gimana suasana di Minggu siang hari ini pendengar? Mungkin ada yang sedang bersantai ya di rumah, ada yang berkumpul bersama keluarga, atau mungkin ada juga yang saat ini baru aja selesai memasak ya, dan sekarang sudah siap untuk menikmati makan siangnya. Pokoknya apapun aktivitas Anda pendengar, semoga semuanya dapat berjalan lancar dan juga menyenangkan. Dan tadi juga ucapkan ya selamat hari Minggu, selamat beristirahat dan selamat menikmati makan siang bagi saudara pendengar semua ya dimanapun Anda berada. Baik yang sedang monitor kami melalui frekuensi 90,3 dan 97,5 FM ataupun yang monitor melalui aplikasi RRI Digital. Jangan lupa untuk makan yang cukup, minum air putih dan juga berikan waktu ya untuk tubuhnya agar bisa beristirahat dulu setelah menjalani berbagai aktivitas ya selama sepekan ini. Dan baiklah pendengar, sekarang saatnya kita santai sejenak ya, lepaskan penat, melupakan dulu nih kesibukan yang ada ya saat ini, dan biarkan kami menemani Anda dengan musik-musik yang telah kami siapkan. Ataupun nanti Anda juga bisa ya request lagu dan kirim-kirim salam melalui line telepon yang akan kami buka ya sesaat lagi. Inilah pendengar musik pelepas lelah ya, edisi Minggu 11 Oktober 2026, bersama Tari di Pro 1 Erebo Fendi Gul yang akan menemani Anda hingga pukul 13 waktu Indonesia Timur. Dan mendengar, sebagai pembuka di MPL ya siang hari ini, kami telah siapkan dua lagu pembuka dari Jikustik dan juga Naif.

0: Masih di musik lepas lelah ya, siang hari ini dua lagu pembuka telah kami hadirkan untuk Anda. Dan pendengar selanjutnya ya, kami membuka line telepon untuk Anda bisa request lagu ataupun kirim-kirim salam ya di nomor yang telah kami siapkan, yaitu di 08114954333 atau di 08114988666. Dan kami sapa terlebih dahulu penelpon yang sudah bergabung ya di siang ini. Selamat siang MPL.
1: Selamat siang MPL Kak.
0: Selamat siang.
1: Apa kabar Kak?
0: Alhamdulillah, kabar baik. Bang Andi, gimana kabarnya di sana?
1: Seperti kakak.
0: Oke, alhamdulillah ya. Silakan Bang Andi, mau request lagu apa?
1: Saya mau request lagunya dari Dulu Jangan Ada Dusta Di Antara Kita dengan Rory.
0: Oke.
1: Salamnya pertama buat kakak, sehat-sehat pagi selalu, lancar rezekinya, panjang umurnya, semoga sehat selalu dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Terus buat Dika, monitor sayang, semoga Dika baik-baik saja di sana, lancar rezekinya, panjang umurnya bersama keluarga besarnya, selalu dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Terus buat Bunda Ima, Bu Utri, Pak Ferdi di Maroko, sehat-sehat selalu bahagia. Bu Natalia, Bang Ahmad Iriawan, Bang Fudi, salam bahagia, salam persahabatan semua kita di udara, semoga kita selalu mendengarkan. Terima kasih kakak, selamat siang. Ayo adik di dalam.
0: Terima kasih Bang Andi.
2: Ya, halo, selamat siang MPL, musik selepas lelang.
0: Selamat
2: Kantari, siang. Gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah, kabar baik. Kak Dika, gimana kabarnya?
2: Masih, kalau kabarnya baik. Boleh nggak Dika request lagu, Kak? Dari boleh. Thomas Arya.
0: Silakan, lagu dari?
2: Dari Thomas Arya, Kakak.
0: Thomas Arya. Oke.
2: Iya, judulnya Dinding Kaca. Dinding Kaca.
0: Oke, Kak Dika, mau kirim-kirim salam?
2: Iya, salam yang pertama buat Kak Tari yang lagi bertugas sama tugas. Semoga aktivitasnya lancar. Jangan lupa makan siangnya juga ya. Sehat selalu. Terus salam buat Bang Andi Cakra. Terima kasih atas salamnya. Salam sayang, salam sehat, tetap semangat. Terus Ibu Utri bersama Pak Freddy yang tadi Maroke. Salam sehat Ibu Natalia, Bunda Ima, Pak Usudi Sambas, Bang Irwan, Kak Ayu, Ciguria. Dan buat semua aja yang selalu bergabung dari Ripo 1 Bovendigo, salam sehat dari Dika. Buat Kak yang bertugas sama tertugas, terima kasih atas waktu dan jalurnya. Selamat siang, Ompel. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih juga ya untuk Kak Dika dan Bang Andi yang bergabung di siang hari ini. Dan selanjutnya pendengar, kami ke penelpon berikutnya ya. Selamat siang MPL.
3: Selamat siang MPL, musik pengetok lelah.
0: Selamat siang.
3: Apa kabar?
0: Kabar baik. Ini dengan Pak Usu atau Bu Anusu ya?
3: Dengan Pak Usu Putri ini di Sambas, Kalimantan Barat.
0: Pak Usu ya, sama-sama dari Sambas, suaranya agak mirip. Gimana kabarnya Pak Usu?
3: Alhamdulillah. Hai kakak, apa kabarnya? Dengan siapa nih?
0: Dengan Tari, Pak Usu. Kabar baik.
3: Pak Tari, semoga Pak Tari dalam keadaan sehat walafiat.
0: Amin.
3: Dan dimudahkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya.
0: Amin. Doa yang sama ya untuk Pak Usu ya.
3: Mudah-mudahan lah kita selalu diberi kesehatan.
0: Amin. Baik Pak Usu, silakan mau request lagu apa siang ini?
3: Lagunya dari cinta aja lah, dari Eki Kusendang.
0: Dari?
3: Eki Kusendang, demi cinta. Eki Kusendang,
0: demi cinta.
3: Ya.
0: Oke, mau kirim-kirim salam Pak Usu?
3: Salamnya pertama buat Mbak Tari yang lagi bertugas, semoga selalu diberi kesehatan buat Kak Tika tadi tuh dengan Bang Andi, semoga sehat selalu dan dimudahkan juga rezekinya. Salamnya buat Pak Nasrun, Kak Talia di Soli-Soli, Bunda Ima, Wan Isu yang disambat, Bang Nani juga yang disambat, Kak Juliana, yang lain dirangkul jelas tanpa kecuali dari A sampai Z, Kak Tari. Buat Kak Tari, selamat siang, MTL Musik Pelagosila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Usu, ditunggu lagunya. Oke pendengar, karena sudah ada 3 penelpon ya yang bergabung di siang hari ini. Tadi ada Bang Andi, Kak Dika dan juga Pak Usu ya. Jadi kami akan hadirkan dulu lagu yang sudah di request ya, sebelum kita sapa kembali penelpon berikutnya. Di sini ada lagu dari Brewery featuring Dewi Yul ya, dengan judul Jangan Ada Dusta Di Antara Kita.
4: At the bottom right there's going to be a plus create button. You press that, and then this is going to open up the new recording screen.

0: kembali di 90,3 dan 97,5 FM ya. Masih dalam segmen musik bebas lelah siang hari ini pendengar. Tadi 3 lagu kami telah hadirkan dari Dewi Yul featuring Brewery. Kemudian ada Thomas Arya ya, dan juga Hetikus Endang menemani siang hari Anda. Lagu yang di request spesial tadi dari Bang Andi, Kadika dan juga Pak Usu. Selanjutnya pendengar, kami akan sapa kembali ya penelpon yang sudah bergabung di siang ini. Selamat siang MPL.
1: Halo, selamat siang MPL.
0: Selamat siang.
1: Suaranya Detari nih.
0: Betul sekali, Bunda.
1: Selamat hari Minggu, sayang.
0: Selamat hari Minggu juga dengan Bunda Ima ya.
1: Iya, benar sekali.
0: Gimana Bunda Ima
1: tadi
0: kabarnya?
1: Tadi Markus sebenarnya, Markus itu cinta, jangan ada dosa di antara kita.
0: Oh,
1: tapi udah
0: direkus ya
1: tadi. Selamat.
0: Siap-siap, okay. Lagu yang lain boleh ya, Bunda ya?
1: Ya, Bunda Markus lagunya Masa Panbers kah, yang Cinta dan Permata.
0: Panbers, Cinta dan Permata ya?
1: Iya.
0: Oke, Bunda Ima mau kirim-kirim salam?
1: Ya, salam-salam dulu dong.
0: Boleh.
1: Salam pertama tentunya ya buat Adik Tari bersama operatornya dengan ucapan selamat siang dan selamat bertugas di acara MPL ya. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Buat Bang Nasrun, selamat siang Bang Nasrun. Terima kasih udah nelpon. Terus ada Oma Depa, Bunda Wigati, Bapak Widi, terus Bunda Utri, Pak Ferdi, selamat siang. Jayapura ada Kak Minggus, Bang Kevin, di Serui ada Adik Diren, ada Bung Simon di sana. Terus di Nabire ada Mak Senya, ada Mama Bagus. Di Ternate ada Koai sama Bang Ipin, selamat siang. Ada Bang Andi bersama dua sejolinya, Mbak Dika, selamat siang, selamat hari Minggu. Di Sorong ada Bapak Yanto, ada Bunda Ana, semuanya selamat siang. Ya, itu aja Adik Tari ya, selamat siang. Lagunya spesial buat Putra Penga ya. Selamat siang Putra, semoga sehat selalu di sana.
0: Amin.
1: Makasih Adik Tari cantik. Selamat hari Minggu. Selamat siang.
0: Terima kasih Bunda Ima. Selamat hari Minggu juga. Selamat siang
1: ya,
0: Bunda.
1: Ya, makasih juga sayang.
0: Oke, ditunggu lagunya untuk Bunda Ima ya. Sehat selalu juga di sana ya Bunda. Dan selanjutnya kami ke penelpon berikutnya di belakang Bunda Ima. Kita sapa dulu ya. Selamat siang MPL.
2: Selamat siang MPL, musik berlepas lelah Mbak Tari.
0: Selamat siang Ibu Anusu ya. Gimana kabarnya? Ya,
2: kabarnya baik, alhamdulillah sehat Mbak Tari. Baru datang dari ladang Mbak Tari.
0: Oke, berarti lagi istirahat ya.
2: Iya, belum mandi Mbak Tari. Belum ada apa ini, mau telepon ini.
0: Oke, gabung dulu. Karena sedikit lagi udah selesai ya, baru mandi.
2: Iya, nanti baru setelah mandi habis ini. Nah, kita request lagu dulu.
0: Siap, Ibu Wanusu.
2: Lagunya Cintamu Pura-Pura dari Cut Zahra.
0: Cut Zahra, Cintamu Pura-Pura ya.
2: Pura-Pura.
0: Oke, mau kirim-kirim salam?
2: Salamnya pertama buat Mbak Tari yang lagi bertugas, mudah-mudahan sehat selalu.
0: Amin.
2: Pertama salamnya buat Bang Andi di Batam dengan Mbak Purnama Sari, buat Ibu Ika, buat Bang Iwan, buat Mas Prabu, buat Bang Ramadan, buat Bang Ahmad Irwansyah, Bang Freddy, Bang Anggi, Bang Irwan, Ibu Farida, Bang Luhut, Bang Bintang Pratama, Bang Widi, Putra Tengah, Mbak Beauty, Bunda Ima, Bang Nasrun, Pak Usubusri, Lanius, yang lain dalam pelajar dari Asam Baizet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Wanusu, ditunggu lagunya ya yang sudah di request tadi dari Cut Zahra dengan Cintamu Pura-Pura. Dan pendengar, kami akan hadirkan terlebih dahulu ya dua lagu yang tadi sudah di request oleh Bunda Ima dan juga Ibu Wanusu ya. Di sini kami hadirkan dulu lagu dari Pan Bears dengan judul Cinta dan Permata yang di request dari Bunda Ima spesial ya untuk Bang Putra Tengah dan juga seluruh pendengar yang sedang monitor siaran kami di siang hari ini. Semoga terhibur dengan lagu yang kami hadirkan.

0: Tahukah Anda? Ponsel lebih kotor daripada toilet. Anda mungkin menganggap ponsel sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Tapi perangkat multifungsi ini mungkin menyembunyikan kejutan yang kurang menyenangkan. Sebuah penelitian terhadap ponsel murid SMP mengungkapkan bahwa gadget ini sangat terkontaminasi oleh bakteri yang berpotensi patogen. Bahkan menurut para peneliti, ponsel menampung bakteri 10 kali lebih banyak dibandingkan mayoritas dudukan toilet.
1: Hai tetangga.
2: Eh, Bayu. Jogging juga?
1: Iya. Kamu sendirian?
2: Sama mama. Tuh, di taman ujung.
1: Ada yang mau aku sampein sama kamu.
2: Apaan?
1: Sebenarnya aku suka sama kamu, Vin.
2: Tapi kamu gak pernah cium tangan orang tua kamu pas keluar rumah.
1: Hah? Emang segitu pentingnya cium tangan?
2: Cium tangan itu kan bentuk sopan santun dan penghormatan kepada orang yang lebih tua. Budaya dan kearifan lokal masyarakat Indonesia dalam menghormati dan menghargai orang lain. Jangan sampai kemajuan teknologi serta pengaruh budaya asing membuat tradisi cium tangan ini menjadi terkikis.
1: Iya ya, Vin. Mulai sekarang aku bakal cium tangan kalau ketemu sama orang yang lebih tua.
3: Vina, kita pulang yuk.
1: Eh, Tante.
3: Hai, Bayu.
1: Salim dulu tuh.
2: Itu baru

Baik pendengar, saat ini pukul 12:53 ya waktu Indonesia Timur. Tidak terasa nih kita sudah di penghujung segmen musik pelepas lelah siang hari ini pendengar. Dan tadi sudah dua lagu ya kami hadirkan yang direquest oleh Bunda Ima dan juga Ibu Wanusu. Dan selanjutnya kami akan sapa kembali ya, mungkin satu

0: penelpon lagi ya pendengar yang dapat bergabung di siang hari ini. Kita sapa dulu. Selamat siang MPL.
1: Selamat siang MPL, apa kabar?
0: Selamat siang, alhamdulillah kabar baik dengan Bang Bintang ya.
1: Iya, langsung lagu saja tarikannya waktu sekarat ini.
0: Waktunya sudah mepet, benar Bang Bintang. Mau lagu apa sih yang
1: ini? Oke, lagunya ini apa? Judulnya Jika Hanya Gurauan dari Rahma Rahmi.
0: Rahma Rahmi ya?
1: Iya, Jika Hanya Gurauan.
0: Jika Hanya Gurauan.
1: Kalanya dirangkul aja buat semua ya. Soalnya waktu juga sudah tunggu waktu ini sudah sekarat.
0: Gabungnya terlalu mepet banget ya, iya, Bang Bintang ya.
1: Itulah. Soalnya baru belum lama juga sampai di rumah pulang makan siang sih.
0: Oh gitu. Oke, okay, oke.
1: Okay, dari tadi juga teman-teman banyak yang gabung kan?
0: Betul.
1: Ya, mudah-mudahan ya, mudah-mudahan dapat lagunya ini tadi.
0: Siap. Lagunya waktu udah juga ada. Ya. Tinggal ditunggu okay. Ya, semoga pas waktunya okay, ya.
1: Oke, buat tadi selamat bertugas ya, tadi okay. Ya.
0: Oke, siap Bang Bintang.
1: Oke, monggo dilanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, MPL.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Bintang. Sehat selalu ya untuk Bang Bintang di sana ya. Dan pendengar, sebagai lagu penutup di MPL siang hari ini, kami hadirkan lagu yang sudah di request barusan ya dari Bang Bintang dengan judul Jika Hanya Gurauan dari Rahma Rahmi.

0: mendengar pukul 12.59 menit waktu Indonesia Timur ya. Kami akhiri segmen musik pelepas lelah dan lagu Rahma Rahmi Jika Hanya Gurauan menjadi penutup ya di segmen musik pelepas lelah siang hari ini, spesial yang di request dari Bang Bintang Pratama di Palu. Selanjutnya pendengar, mari kita ikuti penyampaian dinamika olahraga bersama dengan Pro 3 Jakarta
1: Indonesia Barat.
2: Dinamika olahraga.
1: Chelsea raih kemenangan penting saat menjamu Bournemouth dalam lanjutan Liga Inggris. Pembalap Marc Marquez memenangi sprint race MotoGP Mandalika 2026. Bali United FC menang telak 6-1 atas Persijap Jepara pada lanjutan Super League 2026-2027. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Minggu 11 Oktober 2026 bersama saya Safira Amalia.

0: Mendengar dinamika olahraga siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Chelsea berhasil bangkit dan memetik kemenangan penting saat menjamu Bournemouth dengan skor 5-1 di hadapan pendukung sendiri pada pekan ke-6 Liga Inggris malam tadi. Chelsea memastikan kemenangan berkat gol dari Jordan Henderson, Morgan Rogers, dan Joao Pedro. Sedangkan Bournemouth sempat memperkecil ketertinggalan melalui Evan Nilsson. Pelatih kepala Xabi Alonso meluapkan kepuasannya atas reaksi cepat anak asuhnya yang mampu mencetak 2 gol kilat di awal laga, sekaligus mengapresiasi kontribusi brilian Jordan Henderson yang menginspirasi kemenangan tim.
1: Ya,
2: kami sangat senang karena bahkan beberapa pekan lalu saya rasa kami masih terluka oleh kekalahan di markas Brentford. Jadi kami ingin membalasnya dengan penampilan apik, kemenangan di kandang, dan sudah pasti ini menjadi sore yang sangat menyenangkan bagi kami. Sementara bagi Jordan, ia merupakan gelandang yang sangat menginspirasi. Dia telah melakukannya sepanjang karirnya, membantu rekan setim, selalu tidak pelit dalam mengerahkan tenaga, membuat tim bermain lebih baik. Dan hari ini bukan hanya soal gol, dia memainkan pertandingan yang sangat brilian.
0: Kemenangan ini membuat Chelsea naik ke peringkat kelima klasemen sementara Liga Inggris dengan 10 poin dari 6 laga. Sebaliknya, kekalahan membuat Bournemouth tertahan di posisi 17 dengan 3 poin.

0: Masih dari Liga Inggris, pendengar. Kekecewaan mendalam menyelimuti kubu Manchester United usai membuang keunggulan di menit-menit akhir pertandingan saat menghadapi Tottenham Hotspur yang berakhir dengan skor 1-1 dalam lanjutan Liga Inggris malam tadi. Pelatih Michael Carrick menyoroti lambatnya tim menemukan ritme di awal laga serta kegagalan mempertahankan keunggulan yang berujung pada hilangnya poin penuh.
1: Massively disappointed with the result for sure.
2: Tentu saja sangat kecewa dengan hasilnya, penampilan yang campur aduk sejujurnya. Menurut saya babak pertama sangat berat dan menantang. Kami tidak bisa menemukan cara untuk masuk ke dalam permainan, baik saat menguasai bola maupun tanpa bola. Kami sedikit kehilangan ritme, terkadang sedikit lengah, pengambilan keputusan agak lambat, tidak melihat celah umpan, tidak melihat ruang kosong, permainan itu tidak berjalan semestinya. Terkadang hal itu terjadi meski kami tidak menginginkannya, dan situasi tersebut menyebar ke seluruh tim. Para pemain mencoba melakukan hal yang benar, namun belum maksimal, hingga akhirnya membuka ruang bagi lawan karena terlalu berusaha menekan dan mengejar bola.
0: Hasil imbang ini membuat Manchester United masih tertahan di peringkat ke-12 klasemen sementara Liga Inggris dengan 6 poin dari 6 laga, berjarak 4 poin dari zona 4 besar. Di sisi lain, Tottenham meninggalkan posisi juru kunci naik ke posisi 18 dengan 3 poin dari 6 pertandingan, namun belum bisa keluar dari zona degradasi.

Beralih ke Liga Spanyol, pendengar, Real Madrid mengamankan kemenangan tipis dengan skor 1-0 atas Villarreal pada pekan ke-8 Liga Spanyol di Stadion Santiago Bernabeu Madrid dini hari tadi. Kemenangan Real Madrid atas Villarreal hadir berkat gol yang dicetak oleh Yann Diamode ketika laga memasuki menit ke-63. Sementara itu, Real Madrid mengakhiri pertandingan dengan 10 orang dengan penyerang Vinicius Junior diganjar kartu merah langsung oleh wasit pada menit ke-72. Kemenangan itu membuat Real Madrid naik ke peringkat ketiga klasemen sementara Liga Spanyol dengan 18 poin dari 8 pertandingan, terpaut 6 poin dari Barcelona di posisi pertama. Sebaliknya, kekalahan membuat Villarreal turun ke posisi 10 klasemen sementara Liga Spanyol dengan 8 poin dari 8 laga, unggul 5 poin dari zona degradasi.

Dari Liga Prancis, Paris Saint-Germain PSG melanjutkan tren kemenangan setelah menyikat Le Mans dengan skor 3-1 pada pekan ke-6 Liga Prancis di Stadion Parc des Princes Paris yang berlangsung dini hari tadi. PSG mengemas kemenangan berkat gol Lucas Beraldo, Kvyatkov, Celica dan juga Magnus Alkmaar dengan sedangkan Le Mans sempat menyamankan kedudukan melalui Louis Mavota. Kemenangan membuat PSG naik ke peringkat kelima klasemen sementara Liga Prancis dengan 11 poin dari 6 pertandingan, terpaut 3 poin dari AS Monaco di posisi pertama. Sebaliknya, kekalahan membuat Le Mans turun ke peringkat ke-12 klasemen sementara Liga Prancis dengan 6 poin dari 6 laga, unggul 3 poin dari zona degradasi.

0: Kini informasi dari Liga Jerman, pendengar. Gol tercepat dalam sejarah Bundesliga tercipta saat juara bertahan Bayern München ditahan imbang Augsburg dalam laga pekan kelima Bundesliga 2026-2027. Laporan selengkapnya disampaikan Nur Diansyah.
1: Neuer's lost the ball here in the game's first seconds. Wow!
2: Robin Verheuer mencetak gol tercepat dalam sejarah Bundesliga saat Augsburg meraih hasil imbang 2 sama yang menegangkan menghadapi juara bertahan Bayern München yang dua kali berhasil membalikkan keadaan untuk mempertahankan rekor tak terkalahkan mereka di awal musim ini. Laga pekan kelima Bundesliga yang berlangsung di Augsburg Arena malam tadi langsung dibuka dengan gol cepat dari pemain Augsburg. Peluit tanda permainan dimulai baru dibunyikan dan kiper Munich Manuel Neuer yang berada jauh dari gawang langsung kehilangan bola saat mencoba menendang. Bola mampu direbut oleh Robin yang dengan mudah mencetak gol tercepat dalam sejarah Bundesliga tercipta 8 detik. Beragam upaya dari tim tamu untuk menyamakan kedudukan di babak pertama masih belum berbuah gol. Kendati begitu, 6 menit dimulainya babak kedua, umpan lambung ke dalam kotak penalti dapat diselesaikan dengan sangat apik dan akrobatik ke gawang oleh Luis Diaz. Semua pemain bersorak sukacita sebelum wasit Sven Jablonski menyatakan gol tersebut dianulir karena offside. München tidak patah semangat dan langsung mencetak gol lagi lewat kerjasama apik Harry Kane dan Ismail Saibari. Kane melepaskan umpan lambung Syamik yang disambut Ismail dengan tendangan tepat sasaran dari dekat gawang. Tuan rumah Augsburg berhasil mencetak gol lagi saat bola pantul jatuh ke kaki Rodrigo Ribeiro dan ia melepaskan tendangan ke gawang dari jarak dekat. Namun München mampu kembali menyamakan kedudukan saat Nathaniel Brown menemukan ruang kosong di dalam kotak penalti untuk menyambut umpan dari Harry Kane lalu melepaskan tendangan datar ke tengah gawang, mengakhiri pertandingan dengan skor 2 sama. Pada sesi jumpa pers, pelatih kepala Bayern München, Vincent Kompany, menyebut bahwa pertandingan ini bagaikan roller coaster emosi.
3: Wir haben auch selber Schuld in manche Situation.
2: Kami tidak puas karena kami tidak menang. Tapi ini memang bukan laga tandang yang mudah. Banyak tim yang akan kehilangan poin di sini. Ketika Anda memiliki begitu banyak peluang, berarti Anda sudah melakukan banyak hal dengan benar. Namun ketika Anda membuat kesalahan seperti yang kami lakukan, yang berujung pada 2 gol, maka wajar saja kami tidak menang. Pertandingan ini bagaikan naik roller coaster emosi.
3: Das muss am Ende am meisten zählen, glaube ich.
2: Sementara pelatih kepala Augsburg, Manuel Baum, mengatakan bahwa dirinya tidak menyadari terciptanya gol pertama karena hal tersebut terjadi begitu cepat. Di sisi lain, ia memuji keberanian yang dimiliki oleh para pemainnya di lapangan. Hal ini menurut saya luar biasa, terutama saat kami menghadapi situasi satu lawan satu. Kami tidak mundur, kami justru bermain dengan berani. Itulah mengapa saya rasa ini adalah penampilan yang hebat dari kami. Saya rasa para penggemar menikmati pertandingan ini. Atas hasil ini, Bayern München masih bertengger di posisi kedua klasemen sementara dengan 11 poin dari 5 pertandingan. Sedangkan Augsburg kini berada di posisi ke-6 dengan 8 poin. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Pendengar RRI, pembalap Marc Marquez memenangi sprint race MotoGP Mandalika 2026 setelah berhasil memanfaatkan insiden di barisan depan untuk merebut posisi teratas. Usai sprint race, Marquez memilih fokus mempersiapkan diri menghadapi balapan utama. Reporter Hayatun Sofian melaporkan.
5: Pembalap Ducati Lenovo Team Marc Marquez berhasil memenangi sprint race MotoGP Mandalika 2026 yang berlangsung di sirkuit internasional Pertamina Mandalika Sabtu 10 Oktober 2026. Marquez meraih kemenangan setelah memanfaatkan insiden yang melibatkan Raul Fernandez dan Marco Bengezi yang sebelumnya bersaing di posisi terdepan. Memulai balapan dari posisi keempat, pembalap asal Spanyol tersebut mampu meningkatkan kecepatan dan menekan para rival. Pada lap ke-8, Marquez berhasil menyalip Jorge Martin untuk merebut posisi terdepan sebelum mempertahankan keunggulannya hingga garis finish. Sementara itu, Jorge Martin yang sempat tampil konsisten pada lap-lap awal harus puas mengakhiri balapan di posisi keempat. Adapun Ogura berhasil merebut posisi kedua. Usai balapan, Marquez mengakui persaingan berlangsung sulit dan penuh kejutan. Ia menegaskan tidak ingin larut dalam hasil sprint race dan memilih memusatkan perhatian pada balapan berikutnya.
6: I mean, I was expecting to lose points against Martin. Our target is on tomorrow is the same one. Try to don't lose a lot of points. At the moment today we gain, but was not the what we expect. But you never know in the races. You need to keep going, keep pushing, and yeah, tomorrow will be another race. But today is done, so very happy.
5: Marquez juga menyoroti pentingnya menjaga kondisi fisik, mengingat suhu tinggi di Mandalika menjadi tantangan tersendiri bagi para pembalap. Menurutnya, pemanasan, pemulihan, dan perhatian terhadap detail persiapan menjadi faktor penting untuk menjaga performa.
6: You know, as I say, I'm thinking just present and close future. So now I'm not thinking anymore on the sprint race. I'm thinking on tomorrow, and I'm not thinking anymore on the past. I'm thinking on this weekend. And I say on the Thursday, I arrived here in Mandalika, and I don't want to think on the past, just present.
5: Kemenangan ini menambah perolehan poin Marquez dalam persaingan MotoGP musim 2026. Ia kini fokus mempersiapkan diri untuk menghadapi balapan utama di sirkuit Mandalika. Dari Mandalika, Lombok Tengah, Haitu Sopian, Pro 300 mengendara untuk Indonesia.

0: Pendengar RRI, tim North London Legends menaklukkan United Legends 3-2 dalam laga Champions Impact in Jakarta The Rivalry Returns. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Berhasil menaklukkan United Legends dengan skor 3-2 dalam laga Champions Impact in Jakarta The Rivalry Returns yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan tadi malam. Usai pertandingan

0: Tidak, ini bukan laga persahabatan. Bisa dilihat dari hasilnya. Pada akhirnya semua orang yang menang. Semua orang tampil di awal dengan santai dan menyenangkan. Lalu seperti yang kita lihat di akhir, semua orang yang menang. Ya, itu menyenangkan dan menegangkan.
1: Melalui kesempatan yang sama, pelatih United Legends Dwight Yorke juga mengungkapkan hal serupa. Mantan pemain Manchester United itu mengungkapkan masa pensiun pun belum bisa menghilangkan rasa rivalitas di antara kedua tim.
0: Meskipun kami sudah pensiun dan kembali bermain dalam pertandingan-pertandingan ini, tensinya selalu terasa, selalu dimulai dengan santai dan ramah, lalu sedikit memanas di lapangan. Tentu saja kami kecewa kalah. Ini bukan hasil yang kami nikmati, tapi saya pikir kami bertarung dengan tim yang lebih baik. Kami merasa memiliki cukup peluang setidaknya untuk membawa pertandingan ke babak

Premier Inggris, yaitu Arsenal dan Manchester United. Legenda Arsenal tergabung di tim North London Legends dan legenda Manchester United berada di tim United Legends. Dari Jakarta, Mira Kuniti Loli.

0: Pecinta sepak bola tanah air, Bali United FC menang telak 6-1 atas Persijap Jepara pada lanjutan Super League 2026-2027 di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar malam tadi. George van der Sande menjadi bintang dalam laga tersebut dengan mencetak hat-trick. Laporan selengkapnya bersama dengan Oscar Oka.
1: Bali United menang telak 6-1 atas Persijap Jepara pada pekan keempat Super League 2026-2027 di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Sabtu malam. Jord van der Sande mencetak hat-trick, sedangkan gol lainnya disumbangkan Remco Bal, Tisman Gopel, dan Irfan Jaya. Persijap Jepara mencetak gol melalui Juan Douglas. Pelatih Bali United Johnny Jansen usai pertandingan menilai anak asuhnya mampu menjalankan strategi dengan baik melalui tekanan dan perebutan bola secara cepat. Ia juga menyebut timnya mampu menciptakan banyak peluang, sedangkan Persijap hanya memperoleh satu kesempatan untuk mencetak gol. Sementara itu, sang pencetak hat-trick Serdadu Tridatu, Jord van der Sande, menilai permainan Bali United berjalan baik, terutama dalam membangun serangan dan menciptakan peluang. Menurutnya, aliran bola dan peluang yang dihasilkan menjadi hal positif bagi tim.
2: Yes, I agree. I think we've got a lot of chances and we do come to the way we
1: tetap mempertahankan kemenangan meski harus bermain dengan 10 pemain setelah Thomas Lam menerima kartu kuning kedua pada menit ke-90+6. Hasil ini menjadi modal positif bagi Serdadu Tridatu untuk menghadapi pertandingan berikutnya, menghadapi laga tandang melawan Java United pada Jumat 16 Oktober 2026. Reporter RRI Denpasar Oscar Bek melaporkan.

0: Pendengar RRI, Persita Tangerang berhasil mengamankan kemenangan atas tim promosi Garuda Yaksa dengan skor akhir 2-1. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Persita Tangerang berhasil mengamankan kemenangan dramatis 2-1 saat menjamu tim promosi Garuda Yaksa FC dalam laga pekan keempat BRI Super League 2026-2027 di Banten International Stadium sore kemarin. Kemenangan ini membawa skuad pendekar Kisarane menembus posisi 4 besar klasemen sementara. Persita tampil mendominasi sejak awal lewat serangan Raiko Rodriguez dan Alexander Lamalingom. Namun pertahanan Garuda Yaksa tampil solid dan sempat membalas lewat serangan Carlos Luri. Skor kacamata bertahan hingga turun minum. Hanya 30 detik setelah babak kedua dimulai, penyerang asal Madagaskar, Alexander Lamalingom, langsung memecah kebuntuan lewat gol cepat setelah memanfaatkan umpan dari Hoki Jaraka. Skor 1-0 untuk Persita. Garuda Yaksa FC merespon dengan meningkatkan intensitas serangan. Hasilnya penyerang pengganti Brian Rubio berhasil menyamakan kedudukan menjadi satu sama pada menit ke-75. Drama terjadi di masa injury time. Gelandang pengganti Aisa Andriyik muncul sebagai pahlawan setelah tembakannya di menit ke-90+2 mengunci kemenangan tipis 2-1 bagi tuan rumah. Usai laga, Carlos Pena selaku pelatih Persita mengapresiasi timnya yang berjuang mengamankan poin maksimal.
2: The game was tight in the first half.
3: Game berjalan cukup ketat ya dari awal.
2: I think in the second half we started really good with the goal. We increased the intensity in the pressing.
3: Pada kedua kita bermain juga cukup bagus, kita naikkan intensitas.
2: And we had 20 minutes very good, but I think we deserve to score some more goal in that time.
3: 20 menit babak kedua kita bermain dengan cukup baik dan kita berusaha untuk mendapatkan.
2: But we couldn't score and they did offensive substitutions. They didn't create many chances, but they put pressure. I mean, one action, in one second action, they draw.
3: Dan dia dapat beberapa action, akhirnya dia bisa bikin draw.
2: And after that, we took many risks with the substitutions.
3: Dan kami ambil beberapa resiko di pergantian pemain.
2: We put many offensive players in the pitch because we wanted the 3 points.
3: Ya, karena kami 3 poin, kami taruh beberapa pemain di depan.
2: And alhamdulillah, at the end, we could get 3 points.
1: Di sisi lain, pemain Persita Aib Sofian bersyukur bisa membantu timnya meraih kemenangan.
4: Yang pastinya saya bersyukur dan berterima kasih kepada Abud yang mempercayai saya. Dan alhamdulillah di pertandingan ini bisa membawa 3 poin. Walaupun pertandingan ini sangat sulit dan dengan taktik, dengan kerja keras tim, alhamdulillah bisa mendapat 3 poin.
1: Bekal tambahan 3 poin ini, Persita Tangerang kini mengoleksi 8 poin dari 4 laga. Sementara itu, Garuda Yaksa FC harus tertahan di peringkat ketiga besar klasemen dengan raihan 2 poin. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Sudah layankan sepak bola.

Informasi dari ajang Championship, pendengar. Tim Kendal Tornado FC kembali tampil perkasa dalam sepak bola Liga Pegadaian Championship 2026-2027. Pada laga pekan kelima yang berlangsung di Stadion Sriwedari malam tadi, tim berjuluk Laskar Badai Pantura yang bermarkas di Kota Solo itu menang telak 6-0 atas PSBS Biak. Edwi Priyono melaporkan.

0: Saudara, tim Kendal Tornado FC kembali tampil perkasa dalam sepak bola Liga Pegadaian Championship 2026-2027. Usai menang 2-0 atas tuan rumah Persis Solo dalam laga derby di Stadion Manahan pekan lalu, tim berjuluk Laskar Badai Pantura kembali meraih hasil positif. Kali ini yang menjadi korban adalah PSPS Bia, salah satu tim degradasi Liga 1. Dalam laga yang berlangsung di Stadion Setio dari Solo itu, Kendal Tornado FC menang telak dengan skor 6-0. Dalam sesi jumpa persnya, pelatih Stefan Kelces mengatakan, meski mampu menang dengan skor besar, namun dari sisi permainan masih perlu pembenahan, terutama finishing yang seolah terlalu terburu-buru. Padahal jika sedikit tenang, bukan tidak mungkin jumlah gol akan bertambah. Pelatih asal Surabaya itu tetap memberikan apresiasi kepada seluruh pemain yang telah bekerja keras dan membuat hingga pekan kelima Kendal Tornado FC belum terkalahkan.
1: Dari saya pelatih untuk senang ya, yang penting kita dapat 3 poin dan kita main. Memang tadi banyak peluang yang harusnya bisa terjadi gol, tapi anak-anak memang sedikit berhubung untuk bisa mencetak gol banyak, akhirnya kurang tenang. Itu nanti jadi kami perbaikan untuk pertandingan berikutnya secara lebih baik. Tapi ini semua kenangan berkat pemulihan Tuhan dan kerja keras pemain-pemain kami.
0: Dalam laga tanpa penonton itu, Kendal Tornado FC mencetak 6 gol melalui Akbar Firmansah 2 gol, kemudian Yuda Alkansa, Kamara Maiket, Dwi Rizky, dan Rival Lastori. Pelatih PSPS Biak Miskardi mengaku sudah berjuang maksimal untuk mengimbangi permainan tim tuan rumah. Namun usaha tersebut tetap gagal dan PSPS kembali menjadi lumbung gol bagi lawannya.
2: Saya sebagai pelatih minta maaf, mungkin tidak berusaha dan pelatih berusaha untuk pemain-pemain juga bekerja keras.

0: ditemukan.
1: Kemenangan besar itu menjadi hasil positif bagi Kendal Tornado FC dalam persaingan kompetisi musim ini. Kemenangan 6-0 atas PSB Sbia menjadi tambahan berharga dalam persaingan papan atas grup timur. Berdasarkan data klasemen, Kendal Tornado FC mengoleksi 10 poin dari 5 pertandingan dengan catatan 3 kemenangan dan 2 kali seri. Di sisi lain, kekalahan telak ini menjadi pukulan bagi tim PSB Sbia dan tercatat belum sekalipun meraih poin setelah melewati 5 laga. Dan dalam klasemen sementara grup timur, PSBS masih berada di posisi juru kunci. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

Pendengar, dengan disampaikan informasi dari Solo tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program Matinga Radio Republik Indonesia, dan dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Agak unik untuk pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann jika diartikan ke dalam bahasa Inggris memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanic yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tertikus untuk mouse. Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.
1: Duh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
2: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
1: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
2: Lah, malah nyolot. Berani lo. Sini.
1: Apa lo? Mau berantem? Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya. Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya. Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan. Matilah aku.
2: Ya, malah kabur. Cemen.
3: Nah. Siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Baik, pendengar, kembali bersama kami di 90,3 dan 97,5 FM. Baru saja Anda ikuti penyampaian dinamika olahraga ya bersama dengan Pro 3 Jakarta. Dan selanjutnya pendengar, kami akan hadirkan untuk Anda informasi cek fakta.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di cek fakta Pro 1 RRI.
0: Dengar informasi cek fakta kali ini terkait dengan Sri Mulyani dan Menteri Keuangan Suhasil Nazara ditangkap KPK.

Informasi ini kami lansir dari portal resmi komdigi.go.id, di mana pendengar beredar unggahan di media sosial TikTok yang menampilkan mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri Keuangan Suhasil Nazara mengenakan rompi orange, di mana unggahan tersebut disertai narasi Prabowo menyesal Sri Mulyani dan Suhasil resmi ditangkap KPK dugaan korupsi 500 triliun di era Jokowi dan resmi ditahan.

Baik pendengar, faktanya unggahan tersebut adalah tidak benar ya, dan tidak ditemukan informasi kredibel yang membenarkan narasi tersebut. Foto dalam unggahan merupakan hasil manipulasi dan terdapat kejanggalan di foto tersebut. Tulisan pada rompi orange keduanya tidak terbaca tahanan KPK, melainkan tafahan KPK. Yang ketika dicek ya menggunakan AI or not, di mana foto pada unggahan tersebut merupakan hasil buatan artificial intelligence atau AI dengan probabilitas sebesar 90%. Jadi mendengar informasi cek fakta terkait dengan Sri Mulyani dan Menteri Keuangan Suhasil Nazara ditangkap KPK adalah informasi tidak benar ya atau hoax. Dan melalui informasi tersebut kita diingatkan kembali ya pendengar untuk lebih bijak dalam menggunakan media sosial dan jangan mudah percaya atau langsung membagikan informasi yang belum terbukti kebenarannya. Dan pendengar, mari juga kita periksa sumber informasi dan pastikan kebenaran sebelum meneruskan kepada orang lain. Dan selalu ingat juga ya pendengar, saring sebelum sharing agar kita tidak ikut menyebarkan hoax di tengah masyarakat.

0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Baik pendengar, pastikan Anda selalu memverifikasi informasi sebelum Anda membagikannya dan ikuti terus segmen kami di Cek Fakta yang kami hadirkan setiap hari ya pendengar, agar Anda bisa mendapatkan klarifikasi kebenaran berita yang beredar di media sosial.

pendengar Lintas Yang Bovendigo masih akan terus menemani Anda ya hingga pukul 14 waktu Indonesia Timur. Dan saat ini kami hadirkan lagu dari Andra and the Backbone dengan judul Hitamku. Dilanjut dengan ada band ya pendengar yang akan menemani Anda juga di siang hari ini dengan Karena Wanita.

0: Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6, sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi, karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60
1: dipilih untuk 1 menit. Bumi hijau diganti cat gedung-gedung. Udara bersih sangatlah sukar dihirup. Tidak ada kesejukan. Asap kendaraan di mana-mana, karhutlah merajalela. Sampah makanan menimbulkan emisi gas beracun. Semua terjadi karena ulahku, ulah mereka, ulah kita bersama. Maukah kamu hidup di atas bumi yang sedang menangis ini? Jika tidak, mari biarkan bumi kita selalu tersenyum. Kita pun bernafas lega, berkarya dengan gembira. I need green, I give green, keep me green.

0: Pendengar Masih di 90,3 dan 97,5 FM ya. Kali ini kami akan memberikan informasi terkait dengan Hari Kesehatan Mental Sedunia, di mana jatuh pada 10 Oktober kemarin ya pendengar. Dan mari kita kenali fenomena dan gejala hikikomori.
1: Inilah kejujuran pada adanya. Namun
0: hikikomori menjadi salah satu isu kesehatan mental yang perlu dipahami saat peringatan Hari Kesehatan Mental Sedunia ya pendengar, di mana kondisi ini membuat seseorang menarik diri secara ekstrim dari kehidupan sosial selama waktu lama. Dan hikikomori pertama kali dikenal di Jepang, terutama di kalangan remaja dan dewasa muda, dan fenomena ini berbeda dengan seseorang yang sekedar menyukai kesendirian atau memiliki kepribadian introvert. Melansir dari Halodoc, pendengar, penderita hikikomori ini cenderung mengurung diri di rumah

tuntutan pendidikan atau pekerjaan ini dapat mendorong penderita menjauh dari kehidupan sosial. Dan di sini ada pengalaman negatif di lingkungan sekolah, ini juga dapat mempengaruhi kepercayaan diri sehingga penderita enggan berhadapan dengan orang lain. Dan tekanan sosial juga ekspektasi tinggi ya terhadap pencapaian juga dapat menimbulkan kecemasan bagi penderita. Ketika penderita merasa gagal memenuhi ekspektasi tersebut, maka mereka cenderung menarik diri dari lingkungan. Dan hikikomori ini juga terjadi pada anak muda Indonesia ya pendengar, namun prevalensi fenomena ini belum sepenuhnya dipahami sehingga masih membutuhkan penelitian lebih mendalam. Dan untuk penanganan hikikomori sendiri ini juga memerlukan pendekatan yang memahami kondisi penderita tanpa memberikan stigma atau menyalahkan perilakunya. Di sini bisa dilakukan psikoterapi, komunikasi keluarga yang terbuka dan juga dukungan sosial akan sangat membantu individu dalam membangun kembali interaksi secara bertahap.

pendengar, informasi terkait dengan gejala hikikomori yang mungkin bisa Anda baca selengkapnya ya melalui portal resmi kami di www.redi.co.id dengan judul Hari Kesehatan Mental Sedunia, kenali fenomena dan gejala hikikomori.

tahu gak sih, ada telur dadar yang bisa bikin kita jadi presiden? Ada, tapi ini bukan telur dadar biasa. Namanya, omelette de la meilleure poulet yang cuma ada di Mont Saint-Michel. Biar

abad pertengahan yang ada di Perancis. Katanya, calon presiden Perancis yang datang ke tempat ini dan makan telur dadar ini pasti menang. Mitos ini muncul setelah beberapa calon presiden Perancis menang setelah makan telur dadar ini. Nicolas Sarkozy salah satunya. Tetapi faktanya, omelet ini memang sangat terkenal. Mulai dari bangsawan Eropa, Jepang, sampai Ernest Hemingway pernah mencicipinya. Sampai hari ini pun banyak turis-turis yang datang ke Mont Saint-Michel hanya untuk mencoba

saat ini pukul 13.57 menit waktu Indonesia Timur ya. Tidak terasa kebersamaan kita sudah 5 jam ya mendengar. Dan saat ini waktunya Tari pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih Anda telah setia bersama kami ya dalam lintas siang edisi Minggu 11 Oktober 2026. Dan pendengar, seperti biasa ya, Anda harus tetap setia bersama kami karena setelah ini kami akan hadirkan segmen Pro Dangdut beserta dengan Lintas Sore ya, yang akan hadir hingga pukul 19 waktu Indonesia Timur, dan Anda akan ditemani oleh rekan Lisa. Terima kasih pendengar, Tari pamit, selamat siang dan selamat hari Minggu ya, sampai jumpa.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita mencermati dinamika sosial yang terekam di dalam media massa ataupun di sosial media, kita pasti mengerti bahwa ada satu isu yang hingga saat ini itu masih perlu menjadi perhatian, yaitu berkaitan dengan pelarangan pendirian rumah ibadah atau gangguan terhadap mereka yang sedang beribadah. Komnas HAM maupun beberapa NGO yang fokus kepada isu ini mencatat ada puluhan kasus setiap tahunnya yang terjadi. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja ini cuma percikan kecil yang memang lumrah terjadi di sebuah masyarakat yang sangat multikultural dan multireligi. Tetapi percikan kecil ini kalau tidak disikapi dengan baik bisa menjadi api yang membakar. Tentu kita tidak berharap akan ada konflik antar umat beragama di tanah ini, di negeri yang kita cintai ini. Justru itulah Pancasila ada sebagai dasar negara, sebagai filosofi luhur untuk bangsa kita, untuk menjadi kekuatan pemersatu. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, yang berlanjut dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, dan sila ketiga, kesatuan Indonesia, itu sebetulnya menjadi landasan bagi kita, menjadi pengarah agar kita punya sikap toleran yang hakiki. Kita menjalankan prinsip Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangun. Kita boleh saja dan memang seyogianya punya keimanan yang kukuh sesuai dengan tingkat kesadaran kita. Tapi saat yang sama, seyogianya kita menghargai pilihan-pilihan yang berbeda yang diambil oleh warga bangsa Indonesia. Dan tentu dalam praktiknya seperti pendirian rumah ibadah, kalau memang sudah memenuhi izin-izin yang terkait ya, yang memang ditetapkan oleh pemerintah, tidak ada alasan bagi kita untuk menolak atau melarang. Karena orang menjalankan ibadah di tempatnya itu tidak akan mengganggu keimanan kita, karena kita tentu saja mestinya juga sibuk ataupun menghabiskan waktu untuk hidup dalam kesadaran yang luhur sesuai dengan nilai-nilai yang kita ada.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

3 kemana-mana Anda berada. Terima kasih kepada semua Anda masih bersama kami Radio Republik Indonesia Bufendigo di pancar luaskan dari Jalan Trans Papua dan terus mengudara pada frekuensi 90,3 97,5 MHz. Ya, tentu baik Anda masyarakat Kabupaten Bufendigo bersama kami memancari Lai Warobko. Saya Lisa hadir kembali yang menemani Anda ya kebersamaan kita hingga nanti pada pukul 19 waktu Indonesia Timur di Lintas Sore Bufendigo. Melanjutkan ya setelah Anda ditemani oleh rekan tari ya suasana kebersamaan masih di edisi siar hari Minggu tanggal 11 Oktober 2026. Pendengar, tolong menjaga produk dangdut adalah kita.

0: Dengar, pukul 14.14 menit waktu Indonesia Timur. Kepada kebersamaan kita masih dalam acara Pro Dangdut dan peternelah kita. Silakan baik anda yang mau bergabung bersama kami di 08.11.49.54.33.33 08.11.49.88.666. Baik untuk anda bersemen kita dalam acara Pro Dangdut ya, mendengarkan lagu-lagu dangdut. Ada lagu-lagu dangdut yang sudah kami siapkan berdengar ya, dan tentu juga menantikan partisipasi untuk anda yang ingin bergabung, membagikan salam, menyapa kepada siapapun ya, dimana kebersamaan kita. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Ya, Pro Dangdut, dangdut adalah kita.
0: Ya, selamat siang.
1: Ya, selamat siang Kak, apa kabar Kak?
0: Iya, selamat siang Bang Andi, silakan.
1: Ya, saya mau request lagunya dari Intan Ali, judulnya Ku Nanti Kau di Pintu Surga.
0: Intan Ali.
1: Ya, Ku Nanti Kau di Pintu Surga. Terus salamnya buat kakak yang lagi bertugas, selamat siang, bahagia, lancar rezekinya, banyak umurnya, selalu minuman Tuhan yang berkuasa. Terus buat Dika yang lagi monitor rumah saya, semoga Dika baik-baik saja di sana, sehat selalu, lancar rezekinya, panjang umur, selalu minuman Tuhan yang berkuasa. Terus buat Naima, Bu Putri, Pak Ferdi, Moroke, selamat sehat, selamat bahagia. Bang Ahmad Fauzi, Bang Fauzi, Bang Ahmad Iryawan, Bu Natalia, buat semuanya saja dari A sampai Z 3. Salam selamat dari kelas 2 di Ayo Dika, apa deh?
2: Iya, halo. Assalamualaikum, selamat siang. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita, Kalisa.
0: Iya, selamat siang juga Mbak Dika. Silahkan Mbak Dika.
2: Request lagu dulu ya. Request lagu dari Hedy Diana bersama Fikirin Hamdan Atiti, Gubuk Dirita.
0: Gubuk Dirita.
2: Iya, salamnya, salam pertama buat Kalisa yang lagi bertugas, selamat bertugas. Semoga aktivitasnya lancar, sehat, tetap semangat. Terus salam buat Bang Andi Cakra, terima kasih atas salamnya. Salam sayang, salam sehat, semoga bahagia, sukses selalu. Terus Ibu Tri bersama Pak Freddy, Ibu Natalia, Bunda Ima bersama pacarnya ya, Putra Tengah, Pak Usudi Sambas, Bang Irwan, Kak Ayu Masoi, Ciguria, dan semuanya aja tanpa terkecuali, salam sehat dari Dika. Buat kakak yang bertugas, tunggu ya, Dika tunggu ya lagunya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum, selamat siang. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Oke, di belakangnya. Halo, selamat siang Pro Dangdut. Selamat siang Pro Dangdut, dengan siapa? Halo.
3: Selamat siang Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Iya, Pro Dangdut, selamat siang.
3: Selamat siang juga Mbak Yuli.
0: Dengan Lisa.
3: Oh, Mbak Lisa. Saya request lagu dulu Mbak Lisa.
0: Judulnya
3: judulnya Daun Daun di Ranting yang Patah dari Revina Alvira.
0: Oke. Okay.
3: Nah, salamnya buat Mbak Mbak Lisa yang lagi bertugas, mudah selalu. Bersama salamnya buat Bang Andi di Batam dengan Mbak Purnama Sari. Buat Bang Iwan, buat Pak Fauzi, buat Mas Prabu, Kakak Tias, Bang Ramadan, Bang Darul, Bang Ahmad Irwansa, Bang Freddy, Bang Anggi, Bang Irwan, Ibu Farida, Bang Luhut, Bang Bintang Pratama, Bang Widi, Bunda Imah, Bang Nasrun, Pak Ustubu Sri, Lanius. Yang lain dirangkul aja dari A sampai Z. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Wanusu. Di belakangnya ada Pak Usu yang sudah bersama kami juga. Halo, selamat siang Pak Usu.
4: Halo.
0: Selamat siang.
4: Halo Pro Dangdut. Selamat siang. Ko Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Iya, selamat siang juga Pak Usu. Silakan lagu dangdut.
4: Lagunya dari siapa lah? Megizan aja lah. Cinta Nota Hitam.
0: Oke.
4: Nah, salamnya pertama buat Mbak yang lagi bertugas, semoga selalu diberi kesehatan. Salam yang lah gabung dari itu, Mbak Tika sama Bang Andi itu, semoga sehat selalu. Salamnya yang lain dirangkul jalan tanpa kecuali dari A sampai Z. Kita bagi waktu juga dengan yang lain.
0: Oke.
4: Yuk, korang dangdut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, terima kasih Pak Usu ya, sudah bersama kami juga pada kebersamaan kita siang ini ya, dalam acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita ya, tentunya ada salam kompakan Slavia Udara, salam jabat hati.

Pukul 14.20 menit waktu Indonesia Timur. Pendengar, saya hadirkan lagu-lagu sudah di request. Nantinya selanjutnya ya, anda yang mau ikutan bergabung ya, setelah lagu-lagu berikut.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Suatu ketika ada sebuah kapal yang tenggelam diterjang badai. Semuanya porak-poranda. Tak ada awak yang tersisa, kecuali satu orang yang berhasil mendapatkan pelampung. Namun nasib baik belum berpihak pada pria ini. Dia terdampar pada sebuah pulau kecil tak berpenghuni, sendiri dan tak punya bekal makanan. Dia terus berdoa pada Tuhan untuk menyelamatkan jiwanya. Setiap saat dipandangnya ke penjuru cakrawala, mengharap ada kapal yang datang merapat. Sayang, pulau ini terlalu terpencil. Hampir tidak ada kapal yang mau melewatinya. Lama kemudian pria ini pun lelah untuk berharap. Lalu untuk menghangatkan badan, ia membuat perapian sambil mencari kayu dan pelepah nyiur untuk tempatnya beristirahat. Dibuatnya rumah-rumahan sekedar untuk melepas lelah. Disusunnya semua nyiur dengan cermat agar bangunan itu kokoh dan dapat bertahan lama. Keesokan harinya, pria malang ini mencari makanan. Dicarinya buah-buahan untuk pengganjal perutnya yang lapar. Semua pelosok dijelajahinya, hingga kemudian ia kembali ke gubuknya. Namun, ia terkejut. Semuanya telah hangus terbakar, rata dengan tanah, hampir tak bersisa. Gubuk itu terbakar karena perapian yang lupa dipadamkannya. Asap membumbung tinggi dan hilanglah semua kerja kerasnya semalam. Pria ini berteriak marah.
2: Ya Tuhan, mengapa kau lakukan ini padaku? Mengapa Tuhan? Mengapa?
1: Dia terus berteriak-teriak menyesali nasibnya. Tiba-tiba terdengar peluit yang ditiup. Ternyata ada sebuah kapal yang datang. Kapal itu mendekati pantai dan turunlah beberapa orang yang menghampiri pria yang sedang menangisi gubuknya ini. Pria ini kembali terkejut. Ia lalu bertanya,
2: oh, bagaimana? Bagaimana kalian bisa tahu kalau aku ada di sini?
1: Mereka menjawab,
3: kami melihat simbol asapmu.
1: Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

0: Udah gajian nih, di apa lagi enaknya? Kayaknya di laptop sama HP baru boleh juga nih.
1: Hah? Serius kok mau beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gajian nih bro, lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptop itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih.

0: Pendengar pukul 14.47 menit waktu Indonesia Timur. Masih bersama ya tentu dalam acara Prodang Dun. Dan itu adalah kita ya, saya Lisa masih bersama Anda menemani. Dan itu adalah tadi beberapa lagu-lagu dangdut yang direquest ya. Ada tadi Abang Andi, Mbak Dika, Ibu Wenusu, dan Pak Usu ya. Oke, ini ada yang bergabung lagi ya. Kayaknya Bang Anius ini tunggu lama sekali ya. Oke. Karena tadi hadir ya, ada beberapa lagu, 4 lagu sekali. Jadi Abang Anius baru bergabung ya, ataupun juga kami baru bisa menerima ya. Halo, selamat siang
1: Abang. Halo, Anius. Selamat siang. Prodangdut adalah kita.
0: Siang
1: Mbak Lisa.
0: Silakan Abang, lagu dangdutnya.
1: Bisa, masih ada waktu ya?
0: Masih bisa.
1: Ah, ini Mbak, lagu dari Thomas Arya, judulnya itu Bunga, tapi ini ya, organ tunggal, dangdut organ tunggal Mbak ya.
0: Dangdut organ tunggal, oke.
1: Judulnya Bunga dari Thomas Arya ya. Ya, salamnya kita rangkul aja, salam kompak aja lah ya. Siap. Buat Mbak Mbak Elisa, saya selalu ini waktu sudah mepet, jadi kita singkat aja gitu. Cuaca di sini cerah. Okay. Lagu saya tunggu dari Bunga, judulnya dari Thomas Arya, versi dangdut organ tunggal ya. Okay, Mbak, itu saja. Selamat siang, bro kita.
0: Selamat siang juga, Bang Lanius. Terima kasih ya sudah bergabung bersama kami. Mohon maaf ya agak lama tadi. Sudah telepon-telepon tapi baru ya kami berikan kesempatan untuk boleh menyapa ataupun juga merequest salah satu lagu dangdut ya, karena tadi lagu-lagu dangdut ada 4 lagu tadi ya, kita boleh dengar.

telah mendengar di manapun Anda berada, ya sudah ada di akhir ya kebersamaan kita ini sudah ada di pukul 14.50 menit ya, waktu Indonesia Timur ya, tak terasa ya waktu kebersamaan kita dalam acara Pro Dangdut ya, Dangdut adalah kita senantiasa dengan lagu-lagu yang hadir menemani Anda ya di mana kebersamaan kita. Saya juga ucapkan terima kasih untuk Abang Lanius yang baru saja ikutan bergabung, juga ada tadi Mbak Dika ya, ada juga Bang Andi, ada Ibu Manusu dan juga Pak Usu ya. Ya, di mana kebersamaan kita dalam acara Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

pendengar, saya akan akhiri ya kebersamaan kita dalam acara Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Nantinya di pada waktu yang sama ya, akan hadir di ruang dengar Anda.

Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Yesus, Engkau telah wafat, namun sumber kehidupan telah memancar bagi jiwa-jiwa, dan terbukalah lautan kerahiman bagi segenap dunia. Oh sumber kehidupan, kerahiman ilahi yang tak terselami, naungilah segenap dunia dan curahkanlah dirimu pada kami. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, Engkaulah andalanku. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, Engkaulah andalanku. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, Engkaulah andalanku. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Yesus, Raja kerahiman ilahi, Engkaulah andalanku. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

0: Pukul 15 waktu Indonesia Timur, Radio Republik Indonesia Jayapura dengan Warta Berita Papua selintas sepekan. Saudara pendengar, berita-berita selama sepekan dirangkum dan dihadirkan untuk Anda untuk edisi hari ini, Minggu 11 Oktober 2026 bersama Ani Karlina.
1: Saudara pendengar Radio Republik Indonesia Jayapura, saya Ani Karlina kembali menyapa Anda dalam program Papua Selintas Sepekan, edisi Minggu 11 Oktober 2026. Kurang lebih 30 menit ke depan kami hadirkan rangkuman informasi maupun peristiwa yang terjadi selama sepekan ini. Kejaksaan Tinggi Papua periksa 13 saksi perkara dugaan korupsi perjalanan dinas Sekwan DPR Papua senilai 44,2 miliar rupiah.
2: Penyidik Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Papua terus mengusut kasus dugaan korupsi dana perjalanan dinas di Sekretariat DPR Papua periode 2015 hingga 2025. Hingga kini sebanyak 13 orang saksi telah diperiksa untuk mencocokkan keterangan dan dokumen yang berhasil disita penyidik saat penggeledahan beberapa waktu lalu. Kepala Seksi Pengendalian Operasi Kejati Papua, Stevi Ayarbaba, menegaskan saat ini fokus pemeriksaan masih menyasar jajaran ASN di lingkungan Sekretariat DPRP lantaran seluruh alur pencairan anggaran dan laporan pertanggungjawaban berada di bawah kewenangan Sekretariat.
3: Dari fakta dari kemarin sampai hari ini, ada kurang lebih beberapa saksi yang kita informasi, tapi saya akan terangkan sebentar lagi proses pemeriksaan, nanti kita sampaikan progres-progres pemeriksaan dan kesempatan.

0: David juga menambahkan penyidik berencana memanggil ulang mantan sekretaris dewan untuk dikonfirmasi kembali berdasarkan temuan dokumen baru. Sementara menanggapi adanya laporan terkait tindakan penggeledahan, pihak Kejati Papua menghormati langkah hukum tersebut namun memastikan proses penegakan hukum pada kasus korupsi ini akan terus berjalan.
1: Yang pertama, itulah hak dia sebagai seorang warga negara. Kita hargai proses itu, tetapi tentunya tidak mengurangi semangat proses penegakan hukum di Kejati Papua. Kita belum bisa dalam bicara soal penetapan tersangka, tentunya kita memperkuat alat bukti, tapi juga progres komunikasi dengan ahli untuk seorang negara, sehingga dari proses itu baru kita bisa menentukan siapa yang paling bertanggung jawab dalam proses pelaksanaan kegiatan perguruan dinas untuk organisasi.
0: Sebelumnya penyidik Kejati Papua melakukan penggeledahan di dua lokasi terpisah yakni rumah pribadi mantan sekwan berinisial JJW dan kantor sekretariat DPR Papua. Dalam penggeledahan dua lokasi tersebut, penyidik menyita 7 kontainer dokumen terkait dugaan perkara korupsi dana perjalanan dinas yang telah mencapai 44,2 miliar rupiah. Naldi Solia melaporkan.
2: BPN Papua mendorong penataan kawasan pesisir Jayapura untuk mewujudkan kota tanpa kawasan kumuh. Penataan diarahkan melalui konsep kampung nelayan layak huni dengan fasilitas dasar yang memadai.
3: BPN Papua mendorong penataan kawasan pesisir Jayapura untuk mewujudkan kota tanpa kawasan kumuh. Penataan diarahkan melalui konsep kampung nelayan layak huni dengan jalan, sanitasi, dan fasilitas umum yang memadai. Kepala Kanwil BPN Papua Roy Wayoy mengatakan, pembangunan selama ini lebih banyak berfokus pada kawasan darat. Menurutnya, kawasan pesisir juga membutuhkan penataan agar masyarakat mendapat lingkungan hunian yang layak.
4: Jayapura tidak, Jayapura ini laut sama dengan darat juga. Jadi kita punya konsep berlap ini, rumah berlabuh ini bisa diaplikasikan dengan melakukan revitalisasi dan penataan ulang perumahan ini. Mulai dari yang terbakar kemarin. Terbakar kemarin itu kan karena apa? Pembangunan itu sudah tidak teratur, kumuh, tidak ada jalan, akhirnya sekali meledak dari yang gedung bersih. Nah sekarang mau ditata lewat pembangunan layak huni. Kemarin saya sampaikan buatkan dia punya struktur bangunan baik, ada jalan, kemudian ada sanitasi yang baik, kemudian ada fasilitas umum. Kan harus dibuat model kampung, kampung pesisir, kampung nelayan.
3: Roy mengatakan penataan akan dilakukan bersama pemerintah daerah dan sejumlah instansi terkait. BPN juga mendorong konsolidasi lahan agar ruang hunian, jalan, dan fasilitas umum memiliki batas yang jelas. Penataan tersebut tidak berarti memindahkan seluruh masyarakat pesisir, tetapi memperbaiki kawasan sesuai kondisi dan tata ruang. BPN berharap penataan Jayapura dapat menjadi contoh pengembangan kawasan perkotaan di Papua. Reski Kurniawan melaporkan.
2: Kejaksaan Tinggi Papua intensifkan penyidikan, saksi bertambah pada perkara korupsi perjalanan dinas DPR Papua.
0: Kejaksaan Tinggi Papua kembali memeriksa 4 orang saksi dalam penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi perjalanan dinas pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Papua. Asisten Tindak Pidana Khusus Kejati Papua Yusak Elkana Yomi yang diwakili Kepala Seksi Pengendalian Operasi Kejati Papua Stevi Ayorbaba mengatakan pemeriksaan dilakukan untuk mengkonfirmasi sejumlah dokumen pertanggungjawaban perjalanan dinas. Dikatakan dengan pemeriksaan tambahan tersebut, total saksi yang telah diperiksa penyidik dalam perkara itu mencapai 15 orang.
1: Setelah kami melakukan pemeriksaan terhadap 5 orang yang saksi, guna mengkonfirmasi persiapan dokumen pertanggungjawaban, sehingga proses selanjutnya kita akan melakukan koordinasi dengan ahli untuk menteri pemerintahan negara. Karena proses-prosesnya harus kita bebaskan secara cepat, sehingga ini bisa mengetahui proses penanganan perkara khusus terhadap dengan kejadian korupsi pada yang lainnya pada sekretariat DPR Provinsi Papua. Kemarin pemeriksaan lanjutan karena beberapa saksi yang memang harus kita konfirmasi dengan sejumlah SPJ dan pertanggungjawaban yang cukup banyak, sehingga menjadwalkan lagi pemeriksaan tambahan lagi karena butuh waktu yang cukup agak lambat, sehingga kita harus konfirmasi berulang pada para pihak saksi.
0: terkait kemungkinan pemeriksaan terhadap mantan Sekwan DPR Papua, Stefi belum memastikan waktu pemanggilan. Menurutnya penyidik masih membutuhkan waktu untuk mengkonfirmasi seluruh dokumen pertanggungjawaban dengan masih melakukan pendalaman terhadap keterangan saksi dan bukti-bukti yang telah dikumpulkan untuk menentukan pihak-pihak yang memiliki keterkaitan berdasarkan fakta hukum yang ditemukan.
1: Menyampaikan proses permohonan hukum dan proses penanganan perkara di kesempatan saat ini. Tapi nanti ketika kami mengkonfirmasikan, konfirmasikan semua saksi dan juga barang bukti dan juga proses pertanggungjawaban negara, yang pasti bang kita bisa menyampaikan dan diekspos secara menyeluruh terhadap proses permohonan hukum kita perlukan. Nanti kita agendakan sepanjang proses hari ini dan kemarin dan hari ini ketika proses pemeriksaan itu sudah kita tuntaskan, kemudian kita akan agendakan dan memanggilnya kita. Kalau untuk kepastian waktu pasti nanti kita konfirmasi karena betul-betul agar banyak juga akan konfirmasi satu persatu, jadi kasih kami waktu karena pasti sampaikan ke negara terkadang.
0: Lebih lanjut dikatakan, pihaknya juga masih memfokuskan pemeriksaan terhadap pihak-pihak di lingkungan Sekretariat DPR Papua. Setelah itu pemeriksaan terhadap pihak ketiga termasuk maskapai Garuda Indonesia untuk mengusut dugaan tindak pidana korupsi perjalanan dinas periode 2015 hingga 2025 mencapai sekitar 44,2 miliar rupiah. Naldik Saulia melaporkan.
2: Tiga mantra TNI di Papua menggelar upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 TNI yang berlangsung sederhana namun tetap hikmat di lapangan Trisila Kota Jayapura.
5: Upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia di Papua berlangsung hikmat dan sederhana di lapangan Trisila Kota Jayapura. Upacara yang diikuti oleh tiga matra TNI, yaitu TNI Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara, serta dari kepolisian, pada tahun ini dilaksanakan secara sederhana sesuai dengan arahan pimpinan TNI sebagai bentuk keprihatinan terhadap sejumlah bencana dan musibah yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Bertindak sebagai inspektur upacara adalah Danko Daeral 10 Jayapura, Mayor Jenderal TNI Marinir Sugianto. Ditemui usai pelaksanaan upacara, Mayor TNI Marinir Sugianto mengatakan, rangkaian pelaksanaan peringatan hari ulang tahun ke-81 TNI di tahun ini diwarnai dengan berbagai kegiatan sosial, seperti bakti kesehatan, bakti sosial, serta berbagai kegiatan olahraga. Dijelaskan, memasuki usia yang ke-81 tahun, Mayor TNI Marinir Sugianto mengingatkan kepada seluruh prajurit TNI yang bertugas di Papua agar bisa terus memegang prinsip bahwa TNI berasal dari rakyat, mengabdi untuk rakyat, dan pada akhirnya kembali untuk menjadi bagian dari rakyat. Menurutnya, seluruh prajurit bersama pemerintah dan masyarakat memiliki tanggung jawab untuk menciptakan Papua yang lebih aman, damai, dan sejahtera.
6: Dengan usia ke-81 TNI, yang pertama bahwa kita harus menyadari bahwa kita ini dari rakyat, untuk rakyat, dan kembali nanti suatu saat menjadi rakyat. Oleh karenanya harapan kami ke depan adalah bagaimana kita menciptakan Papua ini menjadi damai, aman, makmur, sehingga masyarakat Papua bisa sejahtera ke depan. Sehingga kita perlu dukungan pemerintah, dukungan tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan seluruh masyarakat, kita menciptakan Papua ini menjadi Papua yang aman, Papua yang damai, dan Papua yang sejahtera.
5: Danko Daeral 10 juga mengingatkan kepada seluruh prajurit TNI yang bertugas di Papua agar menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab serta berpedoman pada aturan dan etika hukum yang berlaku agar keberadaan TNI bisa semakin diterima oleh masyarakat dimanapun mereka bertugas.
6: Untuk prajurit kita yang melaksanakan penugasan, kami bersama Bapak Pangdam, kemudian Bapak Danlanut, ya, tetap mengingatkan untuk melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab sesuai aturan yang ada, dan jangan pernah ragu-ragu lakukan suatu tindakan apabila itu sesuai dengan etika hukum yang berlaku.
5: Sementara itu, Wakil Gubernur Papua Arioko Rumaropen menyampaikan ucapan selamat hari jadi ke-81 TNI. Ia menilai sinergi antara TNI, pemerintah daerah, dan seluruh lapisan masyarakat sangat penting dalam menjaga kedamaian dan kebersamaan serta mendukung kelancaran pembangunan di Papua. Arioko Rumaropen berharap peringatan hari ulang tahun TNI di Jayapura bisa semakin memperkuat sinergi dengan berbagai elemen masyarakat lainnya, terutama dalam menjaga keamanan serta mendorong terwujudnya Papua yang damai dan sejahtera.
7: atas nama pemerintah dan seluruh masyarakat Papua pada hari ini menyampaikan selamat hari ulang tahun kepada Tentara Nasional Republik Indonesia ke-81, bahwa dengan peringatan dan usia ke-81 ini, TNI bersama pemerintah daerah, terutama Provinsi Papua dan di seluruh Indonesia, sama-sama dengan seluruh lapisan masyarakat membangun sinergi sehingga kedamaian dan kebersamaan di lingkungan masyarakat dapat terpelihara, proses-proses pembangunan dapat berjalan dengan baik.
5: Momentum hari ulang tahun ke-81 TNI diharapkan bisa menjadi penguat semangat pengabdian kepada masyarakat, sekaligus memperkokoh persatuan dan sinergi untuk kemajuan Papua, serta menjadi berkat kebersamaan antara prajurit, pemerintah, dan juga masyarakat. Arul Firmansyah melaporkan.
2: Gubernur Papua Matius Fakhiri meminta setiap proyek yang menggunakan dana tambahan infrastruktur atau DTI diberi label dana otsus. Langkah itu dinilai penting agar masyarakat mengetahui manfaat dana otsus yang digunakan untuk pembangunan daerah.
3: Gubernur Papua Matius Fakhiri meminta setiap pembangunan yang menggunakan dana tambahan infrastruktur atau DTI diberi label dana otsus. Menurut Fakhiri, pemberian label diperlukan agar masyarakat mengetahui pembangunan yang mereka rasakan bersumber dari dana otonomi khusus. Permintaan itu disampaikan Fakhiri saat pembagian DTI Papua 2027 kepada 8 kabupaten dan 1 kota. Fakhiri mengatakan DTI merupakan bagian dari dana otsus sehingga kepala daerah harus mengelolanya dengan baik dan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.
8: Saya tadi sudah berpesan kepada para kepala daerah, tolong kelola dana DTI ini dengan baik, karena ini dana otsus yang harus betul-betul dirasakan oleh masyarakat. Itu bukan dana yang harus kami para kepala daerah nikmati, tetapi harus kembali kepada rakyat. Dan saya minta untuk dikasih label bahwa ini dana otsus, supaya masyarakat yang ada di wilayah kami itu tahu bahwa apa yang dibangun di provinsi, di kabupaten, itu memang itu dana dibangun dari dana otsus. Sehingga ke depan orang tidak bilang mana rasanya dana otsus. Nah, ini yang tadi kami kumpul dan kami sudah bagi.
3: DTI Papua 2027 mencapai sekitar 596,1 miliar rupiah atau meningkat sekitar 65,56 miliar rupiah dari alokasi 2026. Pembagian DTI 2027 menggunakan proporsi 65% untuk provinsi dan 35% untuk kabupaten dan kota. Kepala Bapirida Papua, Mufli Musab, mengatakan besaran alokasi setiap daerah mempertimbangkan sejumlah indikator. Indikator tersebut meliputi luas wilayah, jumlah orang asli Papua, jumlah penduduk, serta indeks kemahalan konstruksi.
9: Besaran alokasi masing-masing kabupaten, semakin luas wilayahnya tentu akan mendapat porsi yang besar, semakin banyak jumlah OP, jumlah penduduk, IKK-nya tinggi, itu juga sangat mempengaruhi.
3: Pemerintah Provinsi Papua selanjutnya akan menggunakan bagian provinsi untuk program prioritas termasuk konektivitas dan akses internet. Daerah dengan alokasi relatif kecil juga akan mendapat perhatian melalui program provinsi termasuk Waropen dan Supiori. Mufli menambahkan pemerintah juga mengalokasikan subsidi angkutan laut untuk konektivitas Jayapura, Serui, dan Biak yang diharapkan berjalan berkelanjutan. Rizky Kurniawan melaporkan.
2: BPJS Kesehatan tegaskan peserta JKN tidak boleh dibebani biaya pembelian obat yang menjadi bagian dari pelayanan medis di fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan.
5: BPJS Kesehatan Cabang Jayapura menegaskan bahwa peserta Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN tidak seharusnya dibebani biaya tambahan untuk membeli obat yang menjadi bagian dari pelayanan medis di fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Kepala Bagian Mutu Layanan Fasilitas Kesehatan pada BPJS Kesehatan Cabang Jayapura, Dian Novita, mengatakan ketentuan tersebut mengacu pada regulasi program JKN termasuk Perpres nomor 82 tahun 2018. Menurutnya, pelayanan kepada peserta JKN di fasilitas kesehatan diberikan tanpa adanya biaya tambahan di luar iuran wajib untuk membeli obat-obatan, termasuk alat kesehatan habis pakai maupun pemeriksaan penunjang yang diperlukan berdasarkan indikasi medis. Dian menjelaskan apabila obat yang dibutuhkan pasien tidak tersedia ataupun stoknya habis di fasilitas kesehatan, maka pihak Faskes tetap berkewajiban mengupayakan agar obat tersebut tersedia bagi pasien. Dan jika pasien terlanjur membeli obat di apotek luar karena obat yang dibutuhkan kebutuhan tidak tersedia, maka peserta JKN diminta untuk menyimpan kwitansi pembelian dan melaporkannya kepada pihak fasilitas kesehatan maupun petugas BPJS 1. Pengaduan juga dapat disampaikan melalui aplikasi JKN Mobile ataupun kanal layanan pengaduan yang telah tersedia.
10: Regulasi dalam program JKN ini terkait di Perpres 82 tahun 2018, di dalamnya tertuang bahwa seluruh peserta JKN yang memiliki hak untuk berobat di fasilitas kesehatan itu tidak boleh ada pungutan biaya, baik itu pembelian obat, alat medis habis pakai, seperti itu, atau mungkin pemeriksaan penunjang lain yang dilakukan di luar faskes kemudian dibebankan kepada peserta JKN, itu seharusnya tidak diperkenankan. Jadi memang secara ketentuan tadi yang saya sampaikan, fasilitas kesehatan ketika menerima peserta JKN, kemudian misalnya dokter yang menangani pasien menyampaikan bahwa oh pasien ini butuh penanganan ini, kemudian obat-obatnya ini. Nah, harusnya seluruh item obat itu disediakan dari pihak fasilitas kesehatan. Kalaupun kondisinya adalah obat itu misalnya habis di fasilitas kesehatan atau memang tidak tersedia, harusnya dicarikan dari pihak fasilitas kesehatan untuk disediakan kepada peserta JKN. Berlaku di semua fasilitas kesehatan tanpa terkecuali, seperti itu, sesuai dengan regulasi.
5: Namun demikian, ketentuan tersebut akan berbeda apabila obat ataupun pemeriksaan dilakukan atas permintaan pasien sendiri dan tidak berdasarkan indikasi medis dari dokter. Layanan tersebut dipastikan tidak masuk dalam pembiayaan JKN.
10: Yang menjadi catatan, kalau misalnya pasien meminta, nah itu yang tidak di-cover atas permintaan sendiri, apapun itu, mulai dari obat, pemeriksaan, kalau ada permintaan dari pasien, itu memang tidak ter-cover. Tetapi kalau berdasarkan pemeriksaan dari dokter, itu dibutuhkan, harus menjadi tanggungan daripada fasilitas kesehatan. Kalau obat itu habis, itu tadi, harus biasanya dalam bentuk nanti faskes itu mengganti biaya obat itu berdasarnya kwitansi ya, yang sudah terlanjur dibeli pasien di luar. Nah, itu kalau case-nya obat yang dibutuhkan, baik dirawat jalan ya di poli-poli ataupun dirawat inap.
5: Terkait dengan itu, Dian Novita mengimbau kepada peserta JKN untuk tidak ragu menyampaikan keluhan apabila diminta membeli obat ataupun mendapatkan pelayanan yang seharusnya menjadi bagian dari pembiayaan JKN. Arul Firmansyah melaporkan.
2: Refleksi satu tahun kepemimpinan gubernur dan wakil gubernur Papua akan digelar secara sederhana karena efisiensi anggaran. Rangkaian kegiatan dimulai Sabtu dan puncaknya berlangsung Senin 12 Oktober 2026.
11: Pemerintah Provinsi Papua menyiapkan refleksi satu tahun kepemimpinan gubernur dan wakil gubernur Papua yang digelar dengan konsep sederhana karena efisiensi anggaran. Kepala Bapenda Papua Mufli Musaat selaku Ketua Panitia mengatakan, rangkaian kegiatan dimulai dengan Car Free Day di halaman kantor gubernur pada Sabtu 10 Oktober. Panitia juga menyiapkan podcast bersama gubernur dan wakil gubernur Papua untuk membahas perjalanan kepemimpinan sejak dilantik 8 Oktober 2025. Mufli mengatakan efisiensi tidak mengurangi substansi refleksi satu tahun kepemimpinan karena masyarakat tetap dapat mengikuti rangkaian kegiatan.
12: Kita melaksanakan ini di tengah-tengah efisiensi sehingga arahan Bapak Gubernur ini dilaksanakan dengan sederhana, tetap memperhatikan prinsip-prinsip efisiensi, tetapi juga tidak mengurangi substansi ya dari penyelenggaraan kegiatan ini, termasuk bagaimana supaya kegiatan ini juga bisa menjadikan hiburan ya kepada publik.
11: Acara puncak pada Senin 12 Oktober diawali ibadah syukuran umat Kristiani dan tasyakuran umat Muslim di kantor Gubernur Papua. Pada malam hari, Gubernur Papua akan memaparkan perjalanan satu tahun kepemimpinannya, termasuk tantangan, capaian, program, dan arah kebijakan ke depan. Paparan tersebut akan dilengkapi bukti dan ditampilkan secara visual sehingga masyarakat dapat melihat sekaligus menilai perkembangan pembangunan Papua. Reski Kurniawan melaporkan.
2: Pemerintah Provinsi Papua bersama WWF Program Papua dan berbagai pemangku kepentingan lainnya menggelar FGD penyusunan Raperda Perlindungan dan Pemanfaatan Burung Cendrawasih di Provinsi Papua.
5: Pemerintah Provinsi Papua bersama WWF Program Papua mendorong hadirnya rancangan peraturan daerah atau Raperda tentang perlindungan dan pemanfaatan burung cendrawasih melalui pelaksanaan fokus group discussion atau FGD yang berlangsung di salah satu hotel di Kota Jayapura. FGD tersebut menjadi forum awal untuk menggali masukan dari berbagai pihak, mulai dari pemerintah daerah, lembaga konservasi, aparat penegak hukum, tokoh adat, hingga pelaku seni dan masyarakat yang memiliki keterkaitan budaya dengan cendrawasih. Dalam keterangannya, Program Manager Sarmi Jayapura pada WWF Indonesia, Bernardus Ronald Tetol mengatakan, penyusunan Raperda tidak cukup hanya melihat aspek hukum, tetapi juga harus mempertimbangkan kondisi sosial, antropologis, budaya, dan nilai filosofis masyarakat Papua. Menurutnya, kajian tersebut penting agar norma yang nantinya dituangkan dalam peraturan daerah tidak berbenturan dengan norma adat dan budaya yang selama ini hidup di tengah masyarakat.
13: Dalam prosesnya, substansinya kita harus kaji dari sisi yuridisnya, dari sosiologis, antropologisnya, dan filosofisnya, sehingga norma pengaturannya tidak berbenturan dengan misalnya norma adat, budaya, dan lain-lain. Karena kan ada pola pemanfaatan, tadi yang ditanya soal pola pemanfaatan, tetap ada pemanfaatan tapi yang berkelanjutan, misalnya untuk pengembangan ekowisatanya, dan lain-lain. Nah ini yang, proses ini akan kita lakukan selama 2 hari, termasuk mengidentifikasi, mendapatkan informasi yang cukup banyak, sehingga keluar beberapa rumusan masalah, sehingga dalam norma pengaturan aspek yuridisnya, aspek sosiologis dan filosofisnya kita bisa tahu seperti apa. Karena menyusun peraturan gampang, tapi implementasi susah karena banyak faktor yang tidak dianalisis di awal.
5: Sementara itu, Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Serda Papua, Yohanes Walilo, menilai penyusunan Raperda tersebut merupakan langkah penting karena hingga saat ini Papua belum memiliki peraturan daerah khusus yang menjadi payung hukum perlindungan burung cendrawasih. Menurutnya, peraturan tersebut harus menjadi instrumen nyata untuk menjaga populasi dan habitat cendrawasih agar tidak terancam oleh perburuan, perdagangan, maupun kerusakan lingkungan.
14: Lewat forum diskusi ini, mari kita sama-sama bahas kasih masukan-masukan yang berarti bagi penyusunan perda ini supaya ke depan perda kalau sudah kita tetapkan, kita sepakat dan konsisten melaksanakan perda ini agar habitat ini ke depan itu tidak punah lagi, jangan sampai tinggal nama burung ini, jangan sampai anak cucu kita hanya bisa lihat dari gambarnya, burung ini tidak bisa lihat karena sudah punah. Hari ini menurut saya belum terlambat untuk kita lakukan perlindungan, karena itu perda ini ketika kita tetapkan, sudah dibuat dan tetapkan, maka itu jadi payung hukum untuk perlindungan habitat khususnya burung cendrawasih.
5: Sementara itu, pengendali ekosistem hutan Ahli Pratama pada Balai Besar Konservasi dan Sumber Daya Alam atau BBKSDA Papua, Fikri Al-Mubarak, menyambut baik inisiatif pemerintah daerah dan WWF dalam menyusun Raperda perlindungan dan pemanfaatan cendrawasih. Ia menilai kehadiran Perda penting untuk menjembatani antara aturan konservasi nasional dengan nilai, kaidah, serta kearifan lokal di tengah masyarakat Papua. Menurut Fikri, terdapat kesenjangan antara regulasi nasional dengan praktik budaya di daerah.
15: Ada gap antara peraturan perundang-undangan nasional dan juga terkait kearifan atau budaya lokal di Papua itu sendiri. Perda ini harapannya menjadi jembatan antara hukum nasional dengan nilai-nilai atau kaedah-kaedah yang berlaku di masyarakat Papua itu sendiri. Nah, sehingga nanti bisa sinkron secara hukum, kacamata hukum positif itu seperti apa, tapi di sisi lain kita perlu mengakomodir kearifan lokal, terus nilai-nilai dan juga kaedah-kaedah atau budaya yang memang berlaku di Papua itu sendiri gitu. Nah, itu sehingga intinya Raperda ini harapan kami bisa menjadi penjembatan lah, jembatan antara hukum formal atau hukum positif dengan kepentingan daerah itu sendiri.
5: Dengan demikian, perlindungan cendrawasih tidak berhenti pada statusnya sebagai satwa dilindungi, tetapi diperkuat melalui kebijakan daerah yang mengatur perlindungan, pemanfaatan, pengawasan, serta pelibatan masyarakat adat secara berkelanjutan. Arul Firmansyah melaporkan.
2: Pemerintah Kota Jayapura menertibkan angkutan umum yang parkir dan mencari penumpang di luar terminal melalui operasi gabungan dan sidang di tempat. Namun, para supir berharap penertiban juga diikuti pengaturan penumpang agar mereka tetap bisa memperoleh penghasilan.
16: Dinas Perhubungan bersama tim gabungan menggelar operasi penegakan hukum lalu lintas dan angkutan jalan pada Kamis 8 Oktober 2026. Operasi ini menyasar angkutan umum yang parkir dan mencari penumpang di luar terminal, serta kendaraan lain yang melanggar aturan parkir. Penertiban dilakukan di kawasan Taman Imbi dan sekitarnya serta wilayah Entrop dengan mekanisme sidang di tempat. Wakil Wali Kota Jayapura Rustan Saru mengatakan penegakan hukum dilakukan untuk meningkatkan ketertiban angkutan umum sekaligus memberikan efek jera kepada para pelanggar.
17: Di lapangan hari ini masih ada beberapa angkutan umum kita yang masih belum mau tertib masuk terminal. Dan ini sudah berkali-kali kita beri sanksi, beri teguran, bahkan sempat kita menderek mereka ke kantor demi tertibnya lalu lintas umum, angkutan umum di Kota Jayapura. Tetapi karena sampai dengan bulan Oktober ini, masih juga mereka tetap ada di luar terminal, sehingga hari ini kita optimalkan dengan siang di tempat.
16: Kepala Dinas Perhubungan Kota Jayapura Justin Sitorus mengatakan operasi melibatkan unsur kepolisian, kejaksaan, hakim, TNI, Satpol PP dan instansi terkait. Tim dibagi menjadi 2.000 untuk menjangkau sejumlah titik penertiban.
18: Ya, yang melanggar parkir ya, yang ngetem-ngetem angkutan umum di luar, itu ada dua pasal nanti. Selain pasal 176 Undang-Undang Lalu Lintas nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, secara khusus pasal 176. Setiap kendaraan angkutan umum itu wajib masuk atau singgah di dalam terminal. Wajib hukumnya. Yang berikut kita ambil juga pasal 186 Undang-Undang Lalu Lintas, yang mana pasal 186 itu mengatur tentang setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan wajib memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.
16: Namun di balik penertiban tersebut, sopir angkut trayek Entrop Abepura Leti Musa mengaku menghadapi persoalan minimnya penumpang di terminal tipe A Entrop.
19: Iya, harus menjaga. Mobil itu cuma masuk di terminal, kecuali tidak, harus masuk, baru penumpang bisa ada. Kalau kita ini harap penumpang, jadi penumpang di sini, kalau dorang tidak jaga Pak, dari Amari dia bilang, supir saya mau ke PTC, terpaksa supir harus antar ke PTC, kalau tidak, sudah dicaci maki. Jadi kita ini Pak, mobilku ini pernah ditahan di atas, gara-gara kita parkir di sana. Kalau kita tidak parkir di sana Pak, setoran juga tidak ada, membawa makan di rumah tidak ada, penumpang tidak ada. Kalau suruh mau parkir sini, buktikan saja Pak. Biar 5 jam ke 6 jam ke tidak ada penumpang yang mau naik. Jadi kita kosong lari.
16: Leti berharap pemerintah tidak hanya menertibkan kendaraan di luar terminal, tetapi juga menempatkan petugas untuk mengarahkan angkutan umum dari berbagai trayek, termasuk Polimak dan Hamadi masuk ke terminal. Menurutnya pengaturan bersama diperlukan agar penumpang terkonsentrasi di terminal, sehingga sopir tetap memiliki peluang memperoleh penghasilan. Pemerintah Kota Jayapura diharapkan dapat menyeimbangkan penegakan aturan dengan penataan aktivitas angkutan umum, sehingga ketertiban lalu lintas berjalan seiring dengan keberlangsungan mata pencarian para sopir. Lina Umasugi melaporkan.
2: Gubernur Papua Matius De Fahiri menyiapkan normalisasi Kali Acai untuk mengatasi banjir berulang di Kota Jayapura. Penanganan juga mencakup pembenahan drainase dan penataan aliran air di sejumlah titik rawan banjir.
11: Pemerintah Provinsi Papua menyiapkan normalisasi Kali Acai untuk mengatasi banjir yang berulang di Kota Jayapura. Gubernur Papua Matius De Fahiri mengatakan, penanganan banjir membutuhkan kerjasama pemerintah provinsi, pemerintah kota, dan balai teknis terkait. Hal itu disampaikan Fakiri setelah meninjau sejumlah lokasi terdampak banjir Jumat kemarin. Salah satu prioritas penanganan ialah memperlancar aliran air dari kawasan Organda menuju Kali Acai sebelum dialirkan ke laut. Pemerintah juga mempertimbangkan pembangunan kolam penampung air serta pembenahan saluran di sekitar pasar Yoteva dan kawasan permukiman.
20: Ini kan hal yang selalu berulang. Tiap tahun asal curah hujan tinggi di Kota Jayapura, itu terjadi banjir. Nah, tadi di rapat singkat kami di sini, perlu diatasi di spot-spotnya. Ya, tentunya mulai dari pembuangan Organda masuk ke Kali Acai ini harus betul-betul normal. Baik alurnya maupun nanti mereka membuat, mensiasati semacam ada kolam penampung atau bikin telaga lah supaya kalau curah hujan tinggi masuk dulu situ baru dibuang ke buat untuk masuk ke Kali Acai. Begitupun nanti kami normalisasi Kali Acai supaya air yang dari semua tempat tadi masuk ke Kali Acai bisa langsung dibuang ke laut.
11: Untuk jangka panjang, pemerintah menyiapkan penataan jalur aliran air menuju laut di kawasan SMA Negeri 4 guna mengurangi risiko luapan ke permukiman. Sejumlah lokasi yang menjadi perhatian meliputi Entrop, Skyland, Pasar Yoteva, Perumnas 4, dan Organda. Pemerintah juga meninjau titik banjir baru di belakang Lapas Abipura, serta akan memetakan kawasan rawan banjir lainnya di Sentani dan Nyapis 25. Pak Kiri meminta instansi terkait mempercepat penanganan sebelum curah hujan meningkat. Reski Kurniawan melaporkan.
2: Setahun kepemimpinan Matius Fakhiri Aryoko Rumaropen, DPR Papua mendorong evaluasi anggaran dan pembangunan Provinsi Papua untuk kesejahteraan masyarakat Papua.
0: Dewan Perwakilan Rakyat Papua menilai satu tahun kepemimpinan Gubernur Papua Matius Fakhiri dan Wakil Gubernur Papua Aryoko Rumaropen menjadi momentum penting untuk mengevaluasi arah pembangunan sekaligus memperkuat langkah menuju terwujudnya Papua Cerah. Hal itu disampaikan Ketua DPR Papua Denny Henry Bonai didampingi Wakil Ketua 1 Herlin Beatrix Monin dan Wakil Ketua 2 Mukri Hamadi melalui siaran pers dalam rangka satu tahun kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua yang berlangsung Jumat kemarin.
4: Satu tahun Papua cerah bukan sekedar sebuah slogan, melainkan suatu seruan untuk melihat perjalanan pembangunan Papua secara jujur, objektif, dan terbuka. Bahwa pembangunan Papua harus memiliki arah yang jelas, anggaran yang bertanggung jawab, regulasi yang kuat, pelayanan publik yang nyata, serta hasil yang dapat dirasakan masyarakat. Karena itu, dukungan DPR Papua terhadap pemerintah Provinsi Papua bukanlah dukungan tanpa kritik dan bukan sekedar dukungan administratif. Dukungan kami adalah dukungan yang konstruktif, kritik kami adalah kritik yang memperbaiki, dan pengawasan kami adalah dalam bentuk tanggung jawab kami kepada masyarakat yang telah memberikan mandat kepada lembaga ini.
0: Menurutnya, tema Satu Tahun Papua Cerah tidak boleh berhenti sebagai slogan pemerintahan, melainkan Papua Cerah harus menjadi ukuran bersama mengenai sejauh mana kebijakan, anggaran, regulasi, dan pelayanan publik benar-benar memberikan manfaat kepada masyarakat Papua.
4: Kita ingin Papua Cerah bukan hanya terlihat dalam angka-angka pembangunan, tetapi terasa bagi kehidupan masyarakat. DPR Papua percaya bahwa masa depan Papua tidak dapat dibangun oleh satu lembaga, satu kelompok, atau satu generasi. Papua membutuhkan kerjasama antara pemerintah, DPR Papua, masyarakat adat, dunia usaha, akademisi, tokoh agama, pemuda, perempuan, dan seluruh elemen masyarakat. Atas nama pimpinan dan seluruh anggota DPR Papua, kami menyampaikan ucapan selamat kepada Gubernur Papua Bapak Matius J. Fakhiri SDK SHMH Komjen Pol Purnawirawan dan Wakil Gubernur Papua Bapak Aryoko Alberto Ferdinand Rumaropen SP Magister Engineering atas satu tahun perjalanan kepemimpinan Provinsi Papua.
0: Lebih lanjut dikatakan, dalam pencapaian satu tahun kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua saat ini bukan waktu yang panjang dalam perjalanan pembangunan daerah, namun rentang waktu tersebut cukup untuk melihat arah kebijakan sekaligus membenahi berbagai kekurangan demi percepatan pembangunan di Provinsi Papua. Nalik Saulia melaporkan.
2: Dan saudara, demikian Papua Selintas Sepekan untuk edisi kali ini. Saya Ani Karlina undur diri. Sampai jumpa.

nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

biasanya dilakukan seseorang untuk mengintimidasi atau mendominasi orang lain yang dinilai lebih lemah. Perilaku penyimpangan sosial ini dapat terjadi di mana saja, mulai dari lingkungan sekolah hingga lingkungan kerja. Seseorang yang dianggap lemah seringkali menjadi target bully. Dalam kegiatan sehari-hari, orang yang dibully akan merasa kesulitan dalam mempertahankan dan melindungi dirinya sendiri. Penyebab bullying, keinginan untuk melakukan bullying tidak muncul dengan sendirinya. Faktor penyebabnya dapat berasal dari lingkungan keluarga, sosial maupun diri sendiri. Lantas, apa yang membuat seseorang melakukan bullying dan bagaimana cara mengatasinya? Ada terdapat beberapa jenis bullying yang perlu diperhatikan dalam kehidupan sosial anak maupun orang dewasa, yaitu bullying secara fisik. Bullying yang dilakukan secara fisik biasanya meninggalkan bekas luka di bagian tubuh seperti memar. Bullying secara lisan atau verbal. Tindakan bullying juga bisa dilakukan secara lisan seperti menghina, mengejek, dan mengolok orang lain. Bullying secara sosial. Bullying yang dilakukan secara sosial biasanya tidak mudah dideteksi. Maka dari itu, jenis bullying ini sering dikenal sebagai penindasan terselubung. Bullying internet. Cyberbullying adalah bentuk tindakan agresif yang ditunjukkan kepada seseorang melalui teknologi digital. Cara mengatasi bullying. Orang tua perlu mengambil peran aktif untuk mengatasi tanda-tanda perlakuan bullying yang ada pada anak. Beberapa cara untuk menangani anak yang terindikasi melakukan bullying adalah lebih dekat dengan anak, mengajari anak cara mengendalikan stres, mengawasi penggunaan gawai pada anak, mendisiplinkan anak tanpa kekerasan. Bagaimana cara mencegah bullying? Untuk mencegah terjadinya bullying yang dilakukan oleh atau kepada anak, orang tua dapat menerapkan hal-hal berikut. Mengajari anak tentang bullying, membangun rasa percaya diri pada anak, dan menjadi contoh yang baik kepada anak.

0: Anak-anak, kalau lagi makan itu tidak boleh bersuara. Makan dulu, baru kau mau menyanyi kah? Itu terserah kau. Tapi habiskan kau pemakanan dulu, oke?
1: Okay? Aduh, mah air. Jualan cepat, Alan.
0: Nah, itu tuh Mama su bilang, makan dulu biar tidak tersangkut.

Suara Indigo. Saya Lisa masih bersama Anda. Di mana kabar semua kita pendengar? Pukul 15.52 menit waktu Indonesia Timur. Dengan harapan selalu bersama Anda, informasi juga hiburan rangkaian acara menemani segala aktivitas Anda di sore ini. Terutama masyarakat Kabupaten Indigo, Indagambe, Necandomba, Waninabo, Gunggit Lanungka Tugung, Saudara Dorang di sore ini ya. Di mana kebersamaan kita pendengar, kami informasikan untuk rangkaian acara selanjutnya. Ada informasi dan hiburan nantinya pada pukul 17 kita bersama dalam penyampaian warta berita daerah. Kemudian ada informasi cek fakta dan azan maghrib wilayah Tanah Merah dan sekitarnya sore ini nantinya akan dikumandangkan pada pukul 17.35 menit ya, waktu Indonesia Timur, ada lagu-lagu islami. Kemudian pendengar, kembali dengan informasi dan hiburan, dan selanjutnya nanti kita akan dengarkan kembali informasi-informasi terangkum dalam berita Gema Papua. Itu adalah rangkaian acara pendengar sepanjang kebersamaan kita ya, untuk selanjutnya kami hadirkan di Lintas Sore Bovendigo.

0: Ingat, keselamatan adalah tanggung jawab kita bersama.
1: Gunakan helm saat mengendarai sepeda motor. Patuhi rambu lalu lintas dan jangan gunakan telepon genggam saat berkendara.
0: Lebih baik terlambat daripada tidak sampai tujuan.
2: Utamakan keselamatan, jadi pelopor keselamatan berlalu lintas.

0: Senina?
1: Iya, Ma.
0: Senina, bisa dengar Mama atau tidak?
1: Bisa.
0: Kau simpan kuku HP dulu, Kak Pele. Semalam ini.
1: Tapi, Ma, sedikit lagi nih. Aku masih main game, Ma.
0: Kau bilang sedikit dari tadi, Senina. Besok kau tuh sekolah. Bagaimana kalau tidur kau sampai tengah malam? Baru nanti besok pagi kau bangun terlambat lagi tuh.

0: membantu kita belajar dan cari informasi, Fenina. Tapi kalau kau terlalu lama dipakai, kau pun mata itu nanti sakit kalau kau tiap hari nonton HP terus. Makanya, Fenina, kau dengar ini, kau harus pintar pakai teknologi. Bukan teknologi yang atur kau pun hidup, adek.
1: Kalau begitu, Ma, nanti besok sore aku mau main sepeda dengan teman-teman aku saja. Nggak usah nonton HP kalau gitu.
0: Nah, itu baru bagus, Fenina. Mama suka yang begitu.
1: Oh, kok sudah Mama siap.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.

0: berjudul Lagu Dengannya. Kau dengan Ria yang sudah mengantarkan kita. Kita sudah ada pada pukul 16 lebih 10 menit waktu Indonesia Timur. Pendengar, suasana sore ya, kita memang punya cerita tersendiri setelah seharian ya, ataupun juga menjalani segala aktivitas Anda ya. Sore menjadi waktu untuk sedikit berlambat langkah menikmati sore ini ya, bersama dengan keluarga tercinta Anda. Ada yang sibuk ya dengan pekerjaan, ada yang sedang santai ya menikmati, apalagi suasana sore ini ya di tempat-tempat yang biasa Anda kunjungi bersama dengan keluarga tercinta Anda di siliburan ya, hari Sabtu dan juga hari Minggu, bersama dengan keluarga tercinta Anda. Ada yang juga berkumpul bersama dengan keluarga salah family Anda ya, ketika mendapatkan undangan untuk melakukan kunjungan ya. Ada juga yang santai ya, sambil menikmati sore ini di rumah, es cengkir, kopi ataupun juga teh ya, hangat ya, suasana-suasana kebersamaan. Apapun yang Anda lakukan ya, bersama kami Radio Republik Indonesia Bovendigul ya, selalu bersama Anda menemani aktivitas saudara ya, dengan informasi, kemudian dengan lagu-lagu pilihan ya, yang masih menemani hingga malam nantinya ya, kebersamaan. Tentu tetap menjaga kesehatan ya, baik untuk saudara-saudara ya. Pendengar, dengan Beneja Nomba, Waninabo, Kunggat Lanu Katukon ya, saudara-saudara semuanya dimanapun berada. Tentunya pendengar, kami sambil ya menemani Anda dengan lagu-lagu pop Indonesia yang masih teruskan persembahkan hingga nanti pada pukul 17, kami akan hadirkan beberapa informasi-informasi dari portal yang resmi kami, rri.co.id, di mana ada beberapa informasi yang dikabarkan mendengar Hari Anak Perempuan Sedunia ya, ketahui sejarah dan makna peringatannya. Kemudian juga ada beberapa informasi-informasi lainnya ya di ruang dengar Anda ya. Pendengar, Hari Anak Perempuan Sedunia ya diperingati setiap tanggal 11 Oktober untuk memperjuangkan kesetaraan hak anak perempuan ya, begitu. Peringatan ini pendengar menyoroti pentingnya perlindungan, pendidikan dan kesempatan ya, tentu ini bagi anak perempuan untuk menentukan masa depannya. Anak perempuan di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk perkawinan usia anak, kekerasan, dan kesenjangan pendidikan. Persoalan tersebut pendengar membutuhkan dukungan keluarga, masyarakat, ya, serta pemerintah ya, untuk memastikan seluruh anak perempuan memperoleh kesempatan yang setara. Lansir laman UNICEF dan Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB, peringatan ini pendengar tentunya mendorong pemenuhan hak anak perempuan di seluruh dunia. Perlindungan tersebut pendengar tentu mencakup akses pendidikan, kesehatan, keselamatan ya, serta kesempatan berpartisipasi tentu dalam pengambilan keputusan. Dan berbagi informasi ya, sedikit sejarah Hari Anak Perempuan Sedunia pendengar yang diperingati tanggal 11 Oktober. Hari Anak Perempuan Sedunia berawal dari komitmen internasional memperkuat perlindungan hak perempuan melalui deklarasi Beijing pada tahun 1995. Kesepakatan tersebut pendengar menjadi landasan penting ya untuk memperjuangkan kesetaraan dan mengatasi diskriminasi tentunya terhadap perempuan, termasuk anak perempuan. Majelis Umum PBB kemudian menetapkan 11 Oktober ya, ini sebagai Hari Anak Perempuan Sedunia melalui resolusi 66/170 ya pada 19 Desember tahun 2011 ya. Penetapan tersebut pendengar mengakui berbagai tantangan khusus yang dihadapi anak perempuan dalam memperoleh hak ya dan kesempatan hidup. Di mana peringatan ini juga menjadi momentum ya untuk memperkuat keterlibatan anak perempuan ya dalam berbagai keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka. Dengan dukungan yang memadai, anak perempuan dapat mengembangkan kemampuan dan berkontribusi dalam pembangunan masyarakat. Ya, itu adalah pendengar sejarah Hari Anak Perempuan Sedunia yang diperingati tanggal 11 Oktober kemudian. Perkawinan anak mengancam masa depan, perkawinan usia anak, pendengar, tentu ini menjadi salah satu persoalan yang dapat menghambat pendidikan dan perkembangan anak perempuan di Indonesia. Kondisi tersebut berisiko membatasi kesempatan belajar, ya, sekaligus meningkatkan kerentanan terhadap persoalan kesehatan, ya, kemudian kekerasan rumah tangga. Berdasarkan data pada peradilan agama yang dihimpun Komnas Perempuan, terdapat 64.211 dispensasi perkawinan yang dikabulkan sepanjang 2020. Jumlah tersebut meningkat dibandingkan 23.126 dispensasi pada 2019, sebagaimana tercantum dalam data historis, ya, yang dipublikasikan sebelumnya. Pendengar, Undang-Undang Nomor 16, ya, tahun 2019 menetapkan batas usia perkawinan bagi laki-laki dan perempuan menjadi 19 tahun. Meski demikian, ketentuan dispensasi melalui pengadilan tetap memungkinkan pengecualian berdasarkan alasan mendesak dan bukti pendukung. Kekerasan dan kesenjangan pendidikan selain perkawinan anak, pendengar, tentunya juga kekerasan masih menjadi tantangan, ya, dalam upaya menciptakan lingkungan aman, ya, ini bagi anak perempuan juga. Kondisi tersebut dapat mengganggu kesehatan, pendidikan, kemudian perkembangan sosial, ya, dan emosional anak, ya, ini dalam jangka panjang. Kesenjangan pendidikan juga perlu mendapat perhatian, terutama bagi anak perempuan dari keluarga kurang mampu dan wilayah dengan akses terbatas. Hambatan ekonomi, stigma sosial, ya, serta perkawinan usia anak dapat mempengaruhi keberlanjutan pendidikan dan kesempatan mereka. Kemudian penguatan perlindungan dan kesetaraan pemenuhan hak anak perempuan memerlukan kerjasama pemerintah, juga sekolah, keluarga, dan masyarakat, ya, ini tentu melalui kebijakan-kebijakan yang berkelanjutan. Upaya tersebut mencakup pencegahan kekerasan, penghapusan diskriminasi, pemerataan pendidikan, ya, serta peningkatan akses layanan kesehatan tentunya. Di tengah perkembangan teknologi, pendengar, kesetaraan akses digital, ya, turut menjadi kebutuhan penting, ya, tentu ini bagi anak perempuan, ya, untuk belajar dan berkarya. Hari Anak Perempuan Sedunia menjadi pengingat, ya, bahwa setiap anak berhak tumbuh aman, memperoleh pendidikan dan menentukan masa depannya tentunya. Ya, itu adalah, pendengar, ya, di mana diperingati tanggal 11 Oktober, ya, diperingati Hari Anak Perempuan Sedunia, ya. Dan tentunya ada tadi sejarah dan juga makna peringatannya, ya. Website resmi, ya, ya, portal resmi pendengar RRI, ya, laman resmi rri.co.id, ya, yang bisa juga Anda boleh menyimak informasi-informasinya. Masih ada, ya, beberapa informasi-informasi seputar informasi-informasi ini, ya, informasi nasional, pendengar. Kalau tadi adalah informasi di mana diperingati Hari Anak Perempuan, dan kemudian guru besar UT, ya, dukung wacana kebijakan siswa, ya, tak otomatis naik kelas. Dan kenali potensi anak, ya, sejak dini, pendidikan tak cukup berpatokan pada nilai akademik. Ya, ada beberapa informasi-informasinya. Kita dengar dulu, ya, kembali ada pesan-pesan dan juga tembang-tembang berikut.
1: Membacakan dongeng untuk anak bisa menjadi kegiatan yang menyenangkan bagi anak maupun orang tua. Ada banyak manfaat dongeng yang sangat baik bagi perkembangan psikis serta moralnya. Berikut beberapa manfaat dari mendongeng. Menambah kosakata baru, mengembangkan kemampuan berbicara, membuat anak tertarik membaca, belajar mengenali emosi, melatih daya ingat, meningkatkan kemampuan berkomunikasi, mengembangkan imajinasi juga kreativitas, melatih kemampuan mendengarkan, mendapat pesan moral dari cerita yang disampaikan. Selain itu, mendekatkan hubungan orang tua dengan anak. Mari budayakan mendongeng atau bercerita kepada anak-anak kita.

0: ambil nasi banyak sekali.
1: Yakin adek itu bisa habis, jangan sampai terbuang.
0: Tenang saja.
2: A few moments later.
1: Sayang sekali, masih banyak yang tersisa.
3: Anak-anak, mengapa makanannya dibuang?
0: Maaf, Ma, adek ambil nasi terlalu banyak.
3: Ingat, banyak petani bekerja keras menanam padi hingga menjadi nasi di piring kita. Jangan membuang makanan karena itu termasuk pemborosan.
1: Jadi ketahanan pangan bukan hanya soal menanam, tetapi juga menghargai makanan ya, Ma.
3: Betul sekali. Ambillah makanan secukupnya dan habiskan apa yang sudah diambil.
0: Mulai sekarang, Ade akan ambil makanan secukupnya.
1: Saya juga akan mengajak teman-teman supaya tidak membuang makanan.
3: Bagus. Ketahanan pangan dimulai dari kebiasaan sederhana setiap hari.

0: dokter.
1: Enggak apa-apa kan?
0: Kalau Marco pengen jadi apa?
1: Apa ya? Astronot.
2: Apapun cita-citamu, yang penting sekolah dulu dengan sungguh-sungguh.

pendengar. Membaca adalah kegiatan yang syarat manfaat dan sangat penting dalam kehidupan kita. Banyak orang sukses dan cerdas karena kecintaan mereka membaca buku dan belajar. Oleh sebab itu, tingkatkan intensitas membaca terutama di waktu senggang Anda. Manfaat membaca dalam kehidupan sehari-hari. Membaca membangun pondasi yang kuat untuk dapat mempelajari dan memahami berbagai disiplin ilmu sekaligus mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Senang membaca meningkatkan kecerdasan verbal dan linguistik karena membaca memperkaya kosakata dan kekuatan kata-kata. Membaca mencegah rabun mata karena membaca melatih dan mengaktifkan otot-otot mata. Membaca mencegah kepikunan karena melibatkan tingkat konsentrasi lebih besar, mengaktifkan dan menyegarkan pikiran. Kegemaran membaca membantu meningkatkan kecerdasan serta meningkatkan daya kreativitas dan imajinasi. Membaca membantu memperbaiki rasa percaya diri, mengembangkan kemampuan manajemen emosi, dan meningkatkan kemampuan melakukan interaksi sosial positif dimanapun dan kapanpun. Membaca membentuk karakter dan kepribadian, serta membaca menjadikan kita lebih dewasa, lebih arif, dan bijaksana dalam menjalani kehidupan. Seperti pepatah yang mengatakan, apa yang kita baca sekarang, seperti itulah kita 20 tahun yang akan datang. Buku adalah gudang ilmu, jendela dunia, dan membaca adalah kunci menuju kesuksesan.

0: mau minum.
1: Kakak ambilkan ya.
0: Jangan banyak-banyak, sedikit saja ya. Mama bilang hemat air.
1: Pinternya adekku. Ini dek minumnya. Kakak mau buang air dulu ya.
0: Kakak, kan mama bilang jangan buang-buang air.
1: Kakak sakit perut dek. Mau buang air besar, bukan dibuang-buang airnya.
0: Oh begitu.
2: Tanamkan kebiasaan hemat air pada anak-anak kita sejak dini. Setiap tetes air,
3: Mira,
2: begitu berharga.
3: Berapa kali harus mama bilang, jangan main gelas.
4: Iya maaf, Ma.
5: Dira, mobil papa jadi lecet ini kan? Kamu memang nakal ya.
4: Maaf, Pak Dira nggak sengaja.
6: Membentak anak terkesan lumrah dan kelihatan sepele. Tetapi dampak negatif yang ditimbulkan bukan main-main. Selamatkan mental mereka dengan lebih bersabar.

suara detak jantungmu saat dibangunkan alarm. Dan tahu hal yang tidak mengenakan akan terjadi lagi. Ini suara detak jantungmu saat tiba di sekolah. Namamu dipanggil dengan nada marah. Suara derap jantungmu saat menerima kejaran dengan ancaman. Suara dentuman jantungmu saat amarah, mereka cuma bisa pasrah dan kamu terima. Kamu yang bertanya, kapan ada akhirnya? Atau, jangan-jangan harus berakhir seperti ini adanya. Stop bullying di sekolah.

kita menikmati suasana aktivitas, suasana yang santai, kebersamaannya di sore ini ya, dengan keluarga tercinta Anda. Ketika Anda ya masih bersama menikmati suasana sore ini, semoga selalu ada dan kebahagiaan yang boleh Anda nikmati. Di mana kebersamaan kita lintas sore pendengar ya, masih kembali ya dengan beberapa informasi. Kalau tadi informasi seputar Hari Anak Perempuan Sedunia, pendengar, di mana dikabarkan ya masih pada portal ya resmi rri.go.id dikabarkan pendengar informasi nasional guru besar UT ya dukung wacana kebijakan siswa tak otomatis naik kelas. Pendengar guru besar Universitas Terbuka Ojat Darojat ya mendukung rencana kajian kebijakan siswa tidak otomatis naik kelas. Meski demikian, ia menilai kebijakan itu perlu disertai dukungan pembelajaran bagi siswa. Menurutnya, kenaikan kelas otomatis terinspirasi kebijakan di Amerika Serikat, ya tentu ini pada tahun 2001. Ya. Kebijakan itu diadopsi sejumlah negara termasuk Indonesia dan perlu dibarengi peningkatan mutu pendidikan. Ia mengatakan pendengar di kota besar seperti Jakarta dan Bandung, guru dan fasilitas relatif memadai. Sebaliknya, daerah terpencil ya masih kekurangan guru berkualitas dan sarana, sehingga siswa berisiko dirugikan. Ya, ia juga mengingatkan risiko putus sekolah ya bagi siswa yang tidak naik kelas. Merujuk peringatan UNESCO, namun kenaikan otomatis tanpa remedial ya juga akan menunda masalah ke jenjang berikutnya. Prof. Ojat mengusulkan 5 langkah pendengar, mulai dari kompetensi minimum seperti membaca, menulis, dan berhitung. Ia juga menyebut remedial kondisi siswa, akuntabilitas sekolah dan guru, serta pengukuran hasil belajar ya tentu ini patut dipertimbangkan ya terkait kesiapan sekolah. Ia menilai sekolah rakyat, sekolah Garuda, dan sekolah nasional terintegrasi memperluas kesempatan belajar. Sekolah rakyat menyasar siswa desil 1 hingga 3 untuk memutus rantai kemiskinan. Untuk daerah terpencil, ya, menyebaran panel interaktif disebut ya membuka akses konten belajar berkualitas. Penyebaran itu dibarengi jaringan internet dan listrik, sehingga siswa tetap terlayani meski guru terbatas. Sebelumnya kajian kebijakan tidak semua siswa bisa naik kelas, ini disampaikan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Mendikdasmen Abdul Mukti, yang menurutnya pendengar kebijakan ini berpeluang berlaku pada tahun ajaran 2027-2028. Ya, pendengar di Bovendigol ya, dan dimanapun Anda berada ya, yang diinformasikan tentu pendengar dikatakan oleh Guru Besar Universitas Terbuka Ojat Darojat ya, yang tentu mendukung rencana kajian kebijakan siswa tidak otomatis naik kelas ya. Masih ya pada laman resmi rri.co.id ada satu lagi informasi pendengar. Kenali potensi anak sejak dini, pendidikan tak cukup berpatokan pada nilai akademik. Dan tentu pendengar yang dikabarkan ya dari Pekanbaru, keberhasilan pendidikan anak tidak

kebutuhan, minat, bakat, serta karakteristik masing-masing anak. Karena dengan pendekatan tersebut, anak diharapkan dapat belajar secara lebih optimal sesuai dengan kebutuhan dan kondisi yang mendukung konsentrasinya. Tentu Indra menjelaskan anak memiliki cara yang tentu beragam ya, dalam menerima dan memahami informasi. Ada anak yang lebih mudah belajar dalam suasana tenang, sementara anak lainnya lebih nyaman melalui diskusi kelompok, aktivitas langsung, atau media visual seperti gambar dan video. Perbedaan-perbedaan tersebut pendengar tentu ini perlu menjadi perhatian orang tua ya, dan guru dalam mendampingi proses belajar anak. Karena menurutnya pemahaman terhadap karakter anak dapat membantu menentukan metode pembelajaran dan bentuk motivasi yang sesuai. Ya, pendengar, laman resmi rri.co.id, portal resmi rri.co.id pendengar, dikabarkan ya tentang informasi kenali potensi anak sejak dini. Pendidikan tak cukup berpatokan pada nilai akademik, juga Hari Anak Perempuan Sedunia. Ketahui sejarah dan makna peringatan. Juga tadi ada guru besar Universitas dukung wacana kebijakan siswa tak otomatis naik kelas. Ya, silakan Anda boleh membaca selengkapnya di mana kebersamaan kita ya, di Lintas Sore Bu Pendeku. Silakan ya pada portal resmi rri.co.id. Kita akan jalan pukul 17 waktu Indonesia Timur.

Aku ingin sekali mendapatkan perlakuan yang sama seperti Kak Rudy. Ayah selalu mendukung pendidikannya. Sedangkan aku

0: sekarang melanjutkan kuliah.
1: Rudy, setelah ini kamu lanjut studi S3 kamu ya.
0: Ayah selalu bilang, aku anak perempuan yang ujung-ujungnya hanya akan menjadi seorang istri dan mengurus rumah tangga. Padahal, aku ingin sekali menggapai cita-citaku.
1: Rudy, ayah sudah belikan kamu laptop, mobil.
0: Ayah juga selalu memberikan apa yang Kak Rudy perlu dan inginkan. Sedangkan aku tidak. Stop diskriminasi terhadap perempuan. Upayakan melakukan kesetaraan gender.
2: Itu kebakaran. Kenapa itu?
3: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
2: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu.

lagi Anda akan ikuti Warta Berita Radio Republik Indonesia Boven Tikul.

Selamat sore dari beranda depan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Radio Republik Indonesia Povendigo menyampaikan warta berita. Topik berita sore ini, Wakil Bupati Marlius ingatkan organisasi perangkat daerah Povendigo hindari penyalahgunaan keuangan negara. Inilah warta berita selengkapnya dibacakan Elizabeth Francisca hari ini Minggu tanggal 11 Oktober 2020.

0: Pendengara, kami awali berita pertama. Wakil Bupati Marlinus ingatkan organisasi perangkat daerah hindari penyalahgunaan keuangan negara. Laporan Thomas Syamlean.
1: Wakil Bupati Bovendigul Marlinus mengingatkan seluruh organisasi perangkat daerah agar tidak terlibat dalam penyalahgunaan keuangan negara. Ia menegaskan setiap organisasi perangkat daerah harus bekerja sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peringatan tersebut disampaikan Marlinus menyikapi sejumlah kasus dugaan tindak pidana korupsi di Bovendigul Provinsi Papua Selatan yang saat ini ditangani pihak kejaksaan. Kasus-kasus tersebut berkaitan dengan sejumlah proyek infrastruktur yang diduga menyebabkan kerugian keuangan negara hingga miliaran rupiah. Marlinus menegaskan kondisi tersebut harus menjadi perhatian serius bagi seluruh organisasi perangkat daerah agar lebih berhati-hati dalam mengelola anggaran dan melaksanakan program pembangunan.
2: Betul, ini saya rasa ini sudah bukan rahasia lagi, bukan apa namanya rahasia-rahasia yang harus kita tutup-tutupi, karena memang ini sudah viral. Saya kira ini dengan kasus yang terjadi seperti ini seharusnya menjadi pembelajaran bagi semua OPD yang ada di sini. Menjadi pembelajaran untuk tidak terulang lagi terjadinya kasus-kasus seperti ini. Dan saya sering juga sampaikan pada setiap OPD, jangan coba-coba bermain api, karena setiap orang bermain api akan terbakar juga dengan api. Jadi jangan kita coba-coba cari masalah.
1: Menurut Wakil Bupati Marlinus, pengelolaan keuangan negara harus dilaksanakan secara bertanggung jawab sehingga anggaran yang tersedia benar-benar digunakan untuk kepentingan masyarakat dan mendukung pembangunan di Bovendigul. Marlinus juga mengingatkan agar tidak ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan pribadi atau melakukan tindakan di luar ketentuan dalam pelaksanaan program pemerintah. Setiap pelanggaran berpotensi menimbulkan konsekuensi hukum dan merugikan daerah. Thomas Emlen, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Penanganan darurat asap di Bovendigul segera dilakukan, menyusul peningkatan kabut asap terus meningkat hingga hari keempat saat ini. Yohanes de Goden melaporkan.
3: Situasi terkini di Kabupaten Bovendigul, Papua Selatan, perbatasan darat RI PNG, kini tengah diselimuti kabut asap tebal akibat kebakaran hutan dan lahan yang terjadi dari dalam kota Tanah Merah itu sendiri dan juga kiriman dari wilayah distrik Jair atas kebakaran lahan sawit seluas 17 hektar dan juga kebakaran hutan yang berada di pinggiran perusahaan serta kiriman asap dari wilayah negara tetangga Papua Nugini menyebabkan kabut asap di wilayah Kabupaten Bovendigul saat ini benar-benar terkebung. Langkah yang saat ini dilakukan pemerintah Kabupaten Bovendigul yakni meliburkan sekolah serta membagi masker kepada seluruh masyarakat Bovendigul. Kepala Dinas Kesehatan Bovendigul turun langsung membagi dan menghimbau kepada masyarakat untuk menggunakan masker dan mengurangi aktivitas di luar ruangan maupun rumah karena kabut asap semakin meningkat. Bahkan menurut Kepala Dinas, sesungguhnya ini sudah masuk ke tanggap darurat untuk semua pihak segera memperhatikan situasi terkini di Kabupaten Bovendigul.
4: Oh, sudah di tanggap darurat?
5: Darurat.
4: Ya, seharusnya penanganan ini sudah secara nasional. Kalau kita lihat dari kabut asap yang sudah beberapa hari dalam peningkatan, bukan menurun. Jadi saya harap untuk ini peran pemerintah. Jadi biar sampai dengan provinsi, pusat harus penanganan bersama dalam hal penanganan kabut asap ini.
3: Okay. Sementara itu, masyarakat saat dimintai tanggapan terkait dengan pembagian masker yang dilakukan pemerintah melalui Dinas Kesehatan, masyarakat menyampaikan apresiasi dan terima kasih mereka atas penyaluran masker ini. Namun mereka juga minta agar pemerintah kabupaten segera berkoordinasi dengan pemerintah pusat maupun provinsi untuk segera membentuk posko kesehatan. Hal ini guna mengantisipasi penyakit yang akan muncul pasca kabut asap yang sedang terjadi saat ini di Bovendigul. Hal itu seperti yang disampaikan Charles Mudumi.
6: Kalau saya sarankan memang tidak hanya membayar, tapi lebih menyiapkan posko.
5: menyiapkan posko darurat, minimal posko darurat ini di wilayah Bovendigul ini. Nah, sehingga dapat mengantisipasi ini nanti beberapa hari ini pastinya masyarakat akan menghadapi penyakit-penyakit yang diakibatkan oleh asap ini. Karena ini asapnya cukup memprihatinkan sekali. Ini Bovendigul ini sudah cukup gelap sekali ini. Nah, sehingga kami sangat harapkan untuk pemerintah daerah dan dinas kesehatan harus segera tidak hanya membagi masker, menyiapkan posko darurat. Pemerintah provinsi juga tidak boleh tutup mata ini. Semuanya pemerintah provinsi dan nasional tidak boleh tutup mata karena ini sebenarnya semua bencana ini sudah harus ditetapkan sebagai bencana darurat.
3: Pihak kesehatan mengajak semua pihak bersama-sama menjaga lingkungan tempat tinggalnya masing-masing untuk tidak melakukan kegiatan membakar lahan dan sampah tanpa pengawasan. Sementara dari masyarakat sendiri meminta pemerintah bagaimana cara untuk segera mengurangi kabut asap yang saat ini menyelimuti Bovendigul. Dari Bovendigul, Johannes de Goden, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Warta berita ini tengah Anda ikuti disiarkan oleh Radio Republik Indonesia, Bovendigul. Pendengar, kabut asap melanda Bovendigul, toko masyarakat soroti dampak kesehatan, air bersih, dan ekonomi. Berikut laporan Agustina Yuniarsi.
6: Meskipun saat ini kabut asap mulai membaik di Kabupaten Bovendigul, kondisi ini dirasakan langsung oleh seluruh lapisan masyarakat, mulai dari lingkungan tempat tinggal, tempat kerja, hingga sekolah. Terkait hal ini, Sekretaris Ikatan Keluarga Besar Lambon sekaligus tokoh masyarakat, Frankie Lande SKM, menyampaikan keprihatinan sekaligus menjelaskan mendalam mengenai dampak-dampak yang sedang dan akan dirasakan oleh masyarakat akibat bencana asap kebakaran lahan ini. Menurut Frankie, dampak pertama yang sangat krusial adalah ketersediaan air bersih. Apabila pasokan air bersih terganggu, dampak langsungnya adalah menurunnya derajat kesehatan masyarakat secara menyeluruh. Selanjutnya, ia menyoroti kerugian di sektor lingkungan dan pertanian. Kebakaran yang terjadi tidak hanya menghanguskan hutan-hutan produktif tetapi juga merambah ke lahan-lahan pertanian warga. Akibatnya lahan yang seharusnya menghasilkan panen justru hilang terbakar yang secara otomatis memukul perekonomian masyarakat setempat.
7: Dengan situasi dan kondisi ini perlu adanya sinergis. Saya tidak bisa menyampaikan bahwa pemerintah mengambil sikap, tetapi saya harus menyampaikan bahwa pemerintah, tokoh-tokoh masyarakat, termasuk masyarakat juga yang ada, semua stakeholder yang ada, perlu kita segera membuat pertemuan untuk pembentukan Satgas pengendalian bencana alam. Karena pengendalian bencana alam ini yang akhir-akhir ini kita rasakan di Kabupaten Bovendigul itu mula-mula terjadi kekeringan.
6: Ia menjelaskan kabut asap yang pekat beberapa waktu ini berdampak langsung terhadap kesehatan, terutama gangguan saluran pernapasan dan resiko penyakit ISPA. Kelompok yang paling rentan adalah lansia, anak-anak, dan penderita penyakit tertentu. Jika dibiarkan berlarut-larut, kondisi ini dapat menurunkan kualitas kesehatan masyarakat secara signifikan. Selain kesehatan, aktivitas harian pun terganggu. Anak-anak kesulitan belajar di sekolah, pedagang kesulitan berjualan di pasar, dan pekerja terganggu kenyamanannya saat bekerja. Frankie Lande SKM juga mendukung pembentukan satuan tugas yang melibatkan unsur TNI, Polri, perempuan, dan pemuda. Satgas ini tentunya diharapkan tidak hanya memadamkan api, tetapi juga melakukan pencegahan, perlindungan kesehatan masyarakat, hingga penegakan hukum terhadap pihak-pihak yang terbukti menyebabkan kebakaran. Agustina Yuniarsi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kepala Sekolah Cahaya Kasih apresiasi rencana pembangunan sekolah luar biasa di Bovendigul. Kembali dilaporkan Thomas Yamlean.
1: Kepala Sekolah SMA Cahaya Kasih Bovendigul Rosi Aneke Basaur menyampaikan apresiasi terhadap rencana pembangunan sekolah luar biasa di Bovendigul. Menurutnya kehadiran SLB merupakan langkah positif dalam mewujudkan pemerataan dan keadilan akses pendidikan bagi seluruh anak termasuk anak-anak berkebutuhan khusus. Hal tersebut disampaikan Rosi saat mengikuti pertemuan bersama sejumlah kepala sekolah di Bovendigul dengan Dinas Pendidikan Provinsi Papua Selatan yang membahas rencana pembangunan SLB di wilayah ini. Rosi menilai rencana pembangunan sekolah luar biasa menjadi wujud nyata kehadiran pemerintah dalam memberikan kesempatan pendidikan yang lebih merata bagi anak-anak di tanah Papua, khususnya wilayah Papua Selatan dan Bovendigul.
8: Bersyukur dan berterima kasih kepada pihak pemerintah, dan saya pada prinsipnya untuk sebagai guru saya mendukung 100% untuk dibukanya sekolah luar biasa ini supaya menjawab apa yang menjadi kerinduan dan kebutuhan. Ya, dengan dibukanya sekolah ini, ya bagi saya guru-guru yang nantinya dipercayakan untuk mengabdi di sekolah SLB nantinya ketika dibuka, ini mereka adalah pahlawan kemanusiaan. Artinya mereka belajar untuk dengan sabar, ya, dengan punya trik-trik khusus untuk menangani anak-anak yang berkebutuhan khusus.
1: Kehadiran sekolah luar biasa tidak hanya berkaitan dengan penyediaan fasilitas pendidikan, tetapi juga merupakan bagian dari upaya pembangunan lingkungan yang inklusif, sehingga setiap anak memperoleh kesempatan untuk belajar, berkembang, serta mendapatkan penghargaan sesuai dengan potensi dan kemampuannya. Ia berharap rencana pembangunan SLB di Bovendigul dapat menjadi awal perubahan dalam pelayanan pendidikan bagi anak-anak berkebutuhan khusus. Dengan adanya sekolah tersebut, mereka diharapkan memperoleh ruang belajar yang sesuai dengan kebutuhan sekaligus mendapatkan pendampingan dalam mengembangkan kemampuan diri.
8: Saya juga berharap dari pihak masyarakat pada umumnya di Kabupaten Bovendigul ini mendorong dan mendukung kegiatan yang sangat positif ini, sangat baik oleh pihak pemerintah Provinsi Papua Selatan tetapi juga Kabupaten Bovendigul yang sudah bersedia dengan kegiatan pertemuan kemarin audiens kita sebagai kepala-kepala sekolah dan juga pihak pemerintah daerah dalam hal ini Bapak Bupati dengan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten ya, yang sudah memberikan peluang untuk dibukanya sekolah SLB ini.
1: Lebih dari sekadar tempat belajar, Rosi juga berharap SLB nantinya menjadi ruang bagi anak-anak berkebutuhan khusus untuk membangun kepercayaan diri, menggali bakat dan potensi, serta mempersiapkan masa depan yang lebih baik. Dengan demikian, kehadiran SLB di Bovendigul diharapkan dapat memperkuat komitmen pemerintah dan masyarakat dalam mewujudkan pendidikan yang inklusif, adil, dan merata bagi seluruh anak tanpa terkecuali. Thomas Yamblain, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dengan berakhirnya informasi tadi, maka berakhir pula kebersamaan dalam penyampaian mata berita daerah sore ini. Saya Elizabeth Francisca, mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat sore.

0: Intel. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Memprihatinkan. Dia itu berproses panjang dan dampak dari masalah-masalah yang ada yang hari ini dan hari-hari yang kemarin itu.
2: Jangan cuma terima gaji saya tidak mau menjalankan tugas. Kalau memang alasannya keamanan atau segala macam.
3: Kegelisahan masyarakat terkait ekonomi, kesehatan, pendidikan, kebijakan pemerintah hingga keamanan menjadi pembahasan tiap harinya dalam opini publik RRI Bovendigul. Saatnya Anda suarakan kegelisahan yang terjadi di sekitar Anda melalui line telepon 0811-4988-666 atau pesan singkat di 0811-4988-222. Dengarkan, ikuti, dan bergabung tiap hari Senin sampai Sabtu pukul 8 waktu Indonesia Timur.

Mengapa Bovendigul disebut kota sejarah? Karena merupakan tempat pengasingan para pejuang kemerdekaan Indonesia pada masa penjajahan Belanda. Alasan Bovendigul disebut kota sejarah, Bovendigul merupakan tempat pengasingan para pejuang kemerdekaan Indonesia. Bovendigul merupakan penjara alam yang terisolasi di tengah hutan belantara. Bovendigul juga merupakan tempat yang sangat dihindari oleh para tokoh politik. Bovendigul menyimpan banyak situs sejarah yang layak dikunjungi. Beberapa tokoh yang diasingkan di Bovendigul adalah Bung Hatta, Sultan Syahrir, Mangun Coco, Semaun, dan Darsono. Bovendigul juga memiliki wisata alam yang eksotik seperti air terjun Bitin Bondut, air terjun Kun, air terjun Atakat, dan Gunung Koreom.

0: kita main kah?
1: Ayo sudah, kayak tadi malam, seru sekali.
2: Hai, boleh kenalan tidak? Sep, nama Ade, beragama Hindu.
1: Boleh.
0: Is, jangan berteman sama dia. Kan dia beragama Hindu toh.
1: Jangan, tidak boleh begitu. Kita harus berteman sama dia walaupun berbeda agama.
0: Sudah.
1: Ayo. Nama saya Ana. Saya beragama Kristen.
3: Halo. Nama saya Ica, beragama Katolik.
4: Kita main yuk.
5: Berbeda agama bukan berarti berbeda dalam persahabatan. Mari saling menghormati, menerima perbedaan, dan hidup rukun bersama.

0: Sekitar pukul 17.25 menit waktu Indonesia Timur, dan Anda masih bersama kami Radio Republik Indonesia Papendigo, dipancar luaskan dari Jalan Trans Papua dan terus mengudara pada frekuensi 90,3 dan melalui pemancar relay Waroko ya 97,5 MHz. Bersama Anda saya Lisa, masih di Lintas Sore. Pak Bovendigul kembali menginformasikan terutama baik umat muslim ya, azan maghrib sore ini wilayah Tanah Merah dan sekitarnya nantinya akan dikumandangkan pada pukul 17.35 menit ya waktu Indonesia Timur. Ada lagu-lagu islami yang telah kami siapkan, kami hadirkan nantinya untuk menemani Anda mempersiapkan ya diri tentu untuk menjalankan sholat maghribnya. Ya pendengar, selamat menikmati ya suasana sore Anda, berbagai aktivitas ya saudara pendengar, ya saudara dong semuanya. Hari libur memang menjadi waktu yang tepat ya untuk bersantai, berkumpul bersama keluarga atau menikmati tempat-tempat wisata dan piknik ya di alam terbuka ya. Apalagi di musim kemarau ini ya. Namun di tengah kondisi musim kemarau dan juga kabut asap yang masih kita rasakan, mari tetap menjaga lingkungannya dengan tidak membakar hutan ya maupun lahan sembarangan. Tentunya pendengar, kalau kita perhatikan ya tadi pagi ya, khusus untuk hari ini ya, tadi pagi hingga siang hari kondisi kabut asap sempat terlihat agak berkurang ya, namun menjelang sore ini ya asap kembali tampak cukup jelas ya, kembali lagi tentu ini kita boleh lihat ya di luar sana. Tentunya tidak bisa memastikan ya penyebabnya, tetapi kondisi ini menjadi pengingat bagi kita semua untuk terus waspada dan menjaga kesehatan ya. Dan tentunya pendengar, ada juga himbauan ya dari salah seorang warga yang juga tinggal di Jalan Gudang Arang arah piknik di Sungai Digol ya, Muara Kalibening sana ya, Gudang Arang sana. Tentu ini pasti ketika air sungai Digul surut ya, sampai dengan saat ini musim kering, masyarakat maupun pengunjung yang datang ke kawasan tersebut diharapkan tidak sembarangan menyalakan api ya atau membakar sesuatu ya. Tentu ini informasi ataupun juga pemberitahuan dari saudara dorang yang tinggal di Gudang Arang sana ya, arah ya Ampera Gudang Arang ya, tentunya untuk menuju ke Muara Kali Bening sana ya. Ya, piknik di Digol ya. Ya, saudara Robertus Dewop ya. Saudara ini dipalamat di Jalan Perumahan Ampera, Kampung Persatuan. Jadi, saudara diingatkan pengunjung Kali Digol yang sering melewati Jalan Gudang Arang ya, menuju ke Sungai Digol agar tidak membakar lahan sembarangan sepanjang Jalan Gudang Arang menuju ke Sungai Digol. Sebab di sekitar Jalan Gudang Arang ada beberapa rumah warga yang mendiami lahan tersebut, pendengar ya. Diingatkan ya untuk masyarakat maupun pengunjung yang datang di kawasan tersebut, diharapkan tidak sembarangan menyalakan api atau membakar sesuatu, sebab asap dari pembakaran bisa mengganggu kenyamanan warga ya, yang tinggal di sekitar lokasi asap juga kebakaran api ya. Silakan menikmati waktu libur dan keindahan alam kita ya, yang lagi saat ini ya Anda menikmati, tetapi tetap bertanggung jawab terhadap lingkungan ya. Jangan sampai kegiatan bersantai justru menimbulkan asap yang mengganggu orang lain ataupun juga kebakaran ya, api yang mengganggu orang lain ya. Tentu baik untuk warga masyarakat ya yang tinggal di sekitar ya, ketika Anda membakar sembarangan ya, karhutlah bakar-bakar hutan ya di mana ya saat ini Anda berada ya. Mari kita hentikan ya, stop sudah ya, stop bakar-bakar sudah ya. Hentikan kebiasaan membakar sembarangan ya, agar kita semua bisa kembali lagi beraktivitas dengan nyaman ya, menghirup udara segar ya, dan menjalani hari dengan sehat. Jangan sampai asap pembakaran mengganggu kesehatan kita dan orang-orang yang ada di sekitar kita begitu. Oke, pendengar dimanapun Anda berada ya, pukul 17.29 menit waktu Indonesia Timur, itu adalah tadi informasi sekaligus juga melanjutkan ya, baik untuk saudara Robertus Dewop yang menitipkan tentu pesan pemberitahuan ya kepada kami, tentu untuk boleh menyampaikan, melanjutkan ya, sebagai masyarakat kita tentu saling mengingatkan, baik untuk saudara dorang, kakak dorang yang lainnya ya, dimanapun berada dalam segala aktivitasnya. Oke, pendengar, untuk selanjutnya ada informasi cek fakta.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial yang menampilkan foto Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Puan Maharani meminta masyarakat yang tidak mau membayar pajak untuk pindah ke warga negaraan. Faktanya klaim bahwa Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan warga yang tidak membayar pajak harus pindah negara atau dicabut ke warga negaranya adalah hoax. Dilansir dari antaranews.com, tidak ditemukan adanya pernyataan resmi dari Puan Maharani yang mengancam akan mencabut kewarganegaraan atau menyuruh warga pindah negara karena tidak membayar pajak. Gambar atau video yang beredar terbukti merupakan hasil rekayasa kecerdasan buatan atau AI dengan probabilitas sangat tinggi. Pada Juli 2026, Puan Maharani justru menyampaikan pernyataan di laman resmi DPR RI yang berharap agar warga negara Indonesia tetap mempertahankan status kewarganegaraannya. Pernyataan ini menanggapi ramainya isu biaya administrasi pelepasan kewarganegaraan bukan mengenai hukuman bagi wajib pajak. Pendengar, adalah informasi kategori hoax. Informasi kategori hoax kami lansir dari website resmi Kemdikbud untuk informasi cek fakta sore ini.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

dan dimanapun Anda berada mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas sore ini, mengucapkan selamat menjalankan di sholat maghrib. Semoga amal ibadah Anda hari ini diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Subhanahu wa Ta'ala. Mohon perlindungan ya, serta mensyukuri setiap nikmat yang telah diberikan sepanjang hari. Semoga jika ya, melalui lantun dan lagu-lagu Islami yang kami hadirkan menemani sore hingga malam ini ya, hati menjadi lebih tenang, pikiran ya lebih damai, dan rasa syukur semakin bertambah ya. Kami sudahi lagu-lagu Islam yang telah kami persembahkan. Ada masih bersama kami Radio Republik Indonesia, Mbak Pendigo.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Tari Srimpi adalah salah satu tarian tradisional Keraton Jawa. Tarian ini muncul pada masa kejayaan Kerajaan Mataram antara tahun 1613 sampai 1646. Tari Srimpi dipertunjukkan untuk ritual kenegaraan dan peringatan naik tahta. Saat pementasan, tarian ini diiringi dengan suara musik gamelan. Tari Srimpi dilakukan oleh 4 orang penari. Keempat penari perempuan melambangkan kiblat 4 arah mata angin. Tarian ini bertempo halus dengan gerakan sangat pelan dan harmonis. Gerakan tarian yang gemulai dan anggun memiliki gambaran budi pekerti dan lemah lembut karakter wanita Jawa. Tari Srimpi gaya Yogyakarta memiliki 3 unsur. Gerak tari klasik gaya Yogyakarta, tata busana khas gaya Yogyakarta, dan tema cerita yang berasal dari Mahabharata.
1: Kucing mah, mah. Ih, mama ini tidak dengar. Biarin aja kucingnya makan. Pus-pus, mari makan.
2: Mina, tadi waktu mama sedang bicara dengan Tante Vero, Mina mau bilang apa sama mama sayang?
1: Tadi kan Mina lagi makan, ma. Terus ikan Mina direbut kucing, ma.
2: Iya, terus gimana?
1: Ya, Mina biarin aja kucingnya ambil, Ma.
2: Oh, begitu. Berarti rezeki kucingnya. Maaf ya, sayang. Tadi Mama kurang respon karena Mama lagi ngobrol.
1: Gak apa-apa, Ma. Mina sudah tahu kok.
2: Tahu apa?
1: Kalau orang tua ngobrol, Mina gak boleh motong.
2: Betul sekali, bicara itu harus bergantian. Kita tidak boleh memotong pembicaraan orang lain, terutama orang tua. Kecuali kalau ada keadaan darurat ya sayang.
1: Kayak kemarin itu ya Ma, Mina bilang cepat-cepat soalnya kompornya nyala besar.
2: Nah, itu benar. Kalau darurat harus segera ngomong, biar Mama cepat tahu. Dalam percakapan, menghargai lawan bicara adalah sikap yang perlu dibiasakan sejak kecil. Jangan memotong pembicaraan kecuali saat keadaan darurat yang membutuhkan perhatian segera. Mari bersama membangun kebiasaan sopan dan saling menghormati dalam berkomunikasi. Iklan ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, Bovendigo.

Tahukah Anda mengapa mata uang Indonesia rendah? Pertama, banyaknya impor barang dari luar. Mata uang rupiah dapat melemah disebabkan oleh banyaknya impor barang dari luar ke dalam negeri. Misalnya, jika Anda sering belanja banyak barang branded dari luar negeri, maka hal tersebut dapat memicu melemahnya nilai rupiah. Kedua, jumlah utang negara. Mengingat pembayaran utang biasanya dilakukan dengan menggunakan dolar Amerika, maka rupiah juga bisa mengalami pelemahan ketika permintaan terhadap dolar naik. Tiga, menguatnya kondisi ekonomi negara lain, khususnya Amerika Serikat. Rupiah dan dolar Amerika Serikat jadi dua mata uang yang tak berjalan selaras. Apabila rupiah menguat, maka dolar Amerika akan melemah. Hal ini berlaku juga sebaliknya, ketika dolar Amerika menguat, maka rupiah pun akan melemah. 4. Kondisi politik. Misalnya, ketika Indonesia terkena dampak dari isu politik yang negatif, biasanya hal ini dapat memicu turunnya minat investor luar dalam menyuntikkan modal mereka, yang tentunya akan berdampak pada pergerakan harga atau nilai tukar rupiah di perdagangan internasional. 5. Terjadinya resesi atau krisis moneter. Sebagai contoh, pada tahun 1998, ketika Indonesia mengalami krisis moneter pertama kali, nilai tukar dolar Amerika terhadap rupiah sempat mencapai angka tertinggi di kisaran Rp13.000. Meski begitu, pada April 1998, kurs dolar mulai menjinak dan turun di angka Rp8.000.

0: Terima kasih sayang.
1: Sama-sama ma.
2: Sopan santun bukan hanya tentang tutur kata, karena perilaku juga bagian dari sopan santun.

Pukul 18.29 menit waktu Indonesia Timur, pendengar. Di ruang dengar Anda, yang masih bersama Anda dengan serangkaian lagu-lagu pop Indonesia yang tentunya terus kami persembahkan di ruang dengar. Bersama kita masih di lintas sore Bob Indigo hingga nanti pada pukul 19 yang menyatu bersama Pro 1 RRI Jayapura ya, untuk mendengarkan kembali sejumlah informasi terangkum dalam penyampaian berita Gema Papua. Ya, mendengar tadi ya, tentu ada beberapa informasi terkait dengan informasinya seputar dengan diinformasikan tadi oleh guru Universitas Terbuka ya, dukung wacana kebijakan siswa tak otomatis naik kelas ya. Tentunya pendengar, ini ada kembali lagi dengan informasi masih pada laman resmi rri.co.id ya, dikabarkan pendengar akademisi minta sekolah cegah perundungan untuk siswa tidak naik kelas. Pendengar, guru besar Universitas Terbuka Ojat Darojat menilai kebijakan otomatis tidak naik kelas perlu memiliki mekanisme yang jelas. Pemerintah dan sekolah harus memastikan keputusan tersebut tidak merugikan siswa, memicu perundungan, atau meningkatkan risiko putus sekolah. Menurutnya, siswa yang tidak naik kelas yang berpotensi mengalami tekanan sosial, kehilangan kepercayaan diri, hingga terasing dari lingkungan pergaulannya. Kebijakan kenaikan kelas perlu mengutamakan dukungan pembelajaran, bukan sekedar menaikkan siswa otomatis atau menjadikan tinggal kelas ya sebagai hukuman. Ia menyarankan pendengar pemerintah menetapkan kompetensi esensial yang wajib dikuasai siswa ya pada setiap jenjang pendidikan sesuai perkembangan usianya, kemampuan dasar seperti membaca, menulis, dan numerasi ya. Ini tentu ini perlu menjadi perhatian utama dalam mengukur keberhasilan proses pembelajaran di sekolah. Ojat menegaskan sekolah tidak boleh menentukan kenaikan kelas ya hanya berdasarkan nilai rapor atau hasil satu kali ujian ya. Penilaian harus menggambarkan kemampuan siswa secara menyeluruh sekaligus mempertimbangkan ya proses belajar dan kesempatan yang tersedia untuk mencapai kompetensi tentunya. Ya, pendengar, portal resmi rri.co.id ya, di mana informasi dikabarkan ya, informasi nasional akademisi minta sekolah cegah perundungan untuk siswa tidak naik kelas. Masih kembali mendengar bersama Anda ya, kita sebelumnya dengar dulu pesan berikut.

Rekor cegukan terlama yang tercatat dalam Guinness World Records yang dipegang oleh seorang pria bernama Charles Osborne, di mana pada tahun 1922 Osborne mulai cegukan saat tergelincir. Cegukan tersebut berlangsung selama 68 tahun dari 1922 hingga 1990. Meskipun rekor ini mengesankan, Osborne sendiri menyatakan bahwa cegukan tersebut menjadi lebih tenang.

0: Tremendo loh Soki.
1: Kenapa?
0: Kok pas sisa uang 5.000 dolo ah?
1: Ah, bener kamu. Saya baru keluar lari, kamu belum minta uang ini. Dan uang ini tidak ada.
0: Aku kasih saya 50.000 sudah. Daripada saya kasih pijak kaca-kaca mobil nanti.
2: Eh, tidak boleh begitu. Kalian mabuk berpalang-palang orang minta uang itu stop sudah.
0: Apa kok mau apa?
2: Saya larang, kok kamu hanya bikin malu. Saya tidak boleh minta-minta begitu. Orang cari uang untuk kebutuhan mereka, bukan kamu minta baru paksa-paksa lagi.
3: Kamu bicara apa? Itu yang saya tanya. Bicara apa? Kamu tuh
0: macet, pele, lapar. Mana nasi ini?
4: Eh, kok kenapa kasih rusak barang-barang itu?
0: Nasi mana?
4: Eh, kok punya uang biasa kasih saya dulu kan? Dari kemarin saya bilang pace beli beras. Tidak ada, kok bilang sabar. Makan itu sabar sudah. Kok pergi mabok beli minuman cepat itu bisa. Beli beras untuk makan dengan anak-anak istri pakai sabar. Kok kenyang dengan kok punya mabok di situ sudah.
5: Kenapa ribut-ribut ini?
4: Aduh bapak, pace ini dia mabok di mana? Datang ke rumah baru minta nasi, baru kasih pecah barang-barang ini.
5: Enggak. Aku kok mabuk baru kasih pecah barang-barang terus ganggu orang lain ini.
0: Jangan nasihat saya mau mabuk itu saya punya hak, punya uang, kenapa kamu yang sibuk?
4: Saya tahu itu kau punya uang, saya tidak larang kau beli minuman, itu kau punya hak. Tapi kau kalau buat ribut, ganggu orang lain di jalan itu sudah salah. Saya kasih nasihat toh, kau harus paham pace. Kalau kau punya uang itu ada, kau beli beras baru makan dengan keluarga. Itu lebih baik daripada kau pergi beli minuman hanya untuk kasih rusak kau punya diri. Ganggu orang lain itu tidak boleh. Sebelum orang lain hargai kau harus bisa hargai kau punya diri sendiri dulu. Kamu mabok-mabok begini celaka di jalan, kamu mati. Yang jaga tanah Papua ini siapa? Kalau generasi muda sudah habis. Ingat itu pace, dengar baik-baik.
6: Ingat, hentikan minum-minuman beralkohol yang berlebihan. Cintailah dirimu. Anak istri dan keluarga masih menunggumu pulang dengan sehat dan selamat. Miras hanya membuatmu merana.
4: Kau jaga saya jaga kau. Mari kita jaga.

Tahukah Anda mengapa dokter saat operasi menggunakan pakaian hijau? Berikut ada beberapa alasan praktis dan psikologis. Yang pertama, kontras dengan darah. Pakaian hijau memberikan kontras yang baik dengan warna merah darah, sehingga memudahkan dokter dan staf medis untuk melihat dengan jelas saat melakukan prosedur bedah. Hal ini memungkinkan mereka untuk memperhatikan detail yang penting dan menghindari kesalahan yang dapat terjadi karena kebingungan visual. Yang kedua, pemurnian dan kebersihan. Pakaian hijau dalam ruangan operasi sering dekali diasosiasikan dengan kebersihan dan sterilisasi. Ini memberikan rasa percaya diri kepada pasien dan staf medis bahwa lingkungan operasi telah dijaga kebersihannya sebaik mungkin untuk mencegah infeksi dan komplikasi. Ketiga, mengurangi kelelahan mata. Warna hijau cenderung menenangkan mata, terutama dalam situasi yang menuntut konsentrasi tinggi seperti operasi. Dengan memakai pakaian hijau, dokter dan staf medis dapat mengurangi kelelahan mata dan tetap fokus pada tugas mereka selama prosedur bedah yang panjang. Dan yang keempat, tradisi dan standar praktik. Penggunaan pakaian hijau telah menjadi bagian dari tradisi dan standar praktik di banyak fasilitas medis di seluruh dunia. Ini membuatnya menjadi norma yang diterima dan diikuti oleh dokter dan staf medis di berbagai negara. Meskipun ada berbagai warna pakaian bedah yang digunakan di beberapa tempat, seperti biru atau putih, pakaian hijau tetap menjadi pilihan yang umum karena manfaat praktis dan psikologisnya yang telah terbukti.

0: Saya ingin membantu mama, tapi saya masih kecil.
1: Kamu pintar, nak. Suatu hari nanti dengan pendidikanmu yang baik, kamu bisa mengubah keadaan ini. Mama percaya sama kamu.
2: Selamat pagi, Bu. Saya bawa sedikit makanan dan pakaian untuk keluarga Ibu. Semoga bisa membantu.
1: Pagi juga, Bu. Wah, terima kasih banyak ya. Anda sangat baik sama keluarga kami.
2: Kita harus saling membantu, Ibu. Jangan sungkan-sungkan kalau ada apa-apa. Bilang saja, kemiskinan ini bukan cuma masalah Ibu, tapi masalah kita semua.
3: Bantu sesama, karena setiap langkah kecil bisa membuat perbedaan besar.

keragaman, ribuan pulau, ratusan suku, dan berbagai bahasa daerah. Semua menyatu dalam satu rumah yang luas bernama Indonesia. Perbedaan kita bukanlah alasan untuk saling menjauh,

belajar bahwa persatuan tumbuh dari saling menghargai. Setiap salam yang kita ucapkan, setiap gotong royong yang kita lakukan adalah bukti nyata bahwa semangat persaudaraan itu masih ada di hati kita. Indonesia kuat bukan karena kita sama, tetapi karena kita berdiri bersama dalam keberagaman. Kita Indonesia, satu bangsa, satu bahasa, satu tanah air. Mari terus menjaga persatuan, karena Indonesia ada, karena kita ada.

Pernahkah tidak kamu lihat kampung anak dorang rebahan berjam-jam, bardong pu jari sambil scroll layar tanpa henti-henti, dan dorang pu muka kelihatan tegang? Hati-hati, itu namanya doom scrolling. Kebiasaan kecanduan nonton konten negatif, berita buruk, atau video pendek tanpa jeda. Dia pu bahaya tuh tidak main-main untuk anak. Pertama, merusak attention span atau rentang fokus mereka. Jadi dong mau tuh kepuasan yang instan. Akhirnya buat dong jadi pemalas belajar. Kedua, kesehatan mental terganggu. Dong gampang cemas, takut dan emosional karena belum punya filter untuk menyaring hoax atau konten kekerasan di internet. Terus kita harus bagaimana? Tapi jangan langsung larang dorang dulu. Langkah pertama yang kita bisa buat untuk anak-anak dorang, buat aturan batas main HP yang tegas setiap harinya. Dan yang kedua, aktifkan fitur parental control di HP mereka. Dan yang terpenting, ajak anak-anak dorang sibuk di dunia nyata, olahraga, bermain sama-sama, atau baca buku. Ayo batasi layar demi masa depan anak-anak.

pukul 19 waktu Indonesia Timur. Ya, tidak terasa ya kebersamaan kita. Saya telah temani Anda sepanjang lintas sore. Bu Fendigo, saya Lisa, ya pamit. Nanti Anda akan ditemani oleh rekan Ina di lintas malam Bu Fendigo. Bersama Anda pendengar selanjutnya dalam penyampaian berita Gemah Papua.

0: Saudara pendengar Radio Republik Indonesia Jayapura, saya Ani Karlina kembali menyapa Anda dalam program Papua Selintas Sepekan, edisi Minggu 11 Oktober 2026. Kurang lebih 30 menit ke depan kami hadirkan rangkuman informasi maupun peristiwa yang terjadi selama sepekan ini. Kejaksaan Tinggi Papua periksa 13 saksi perkara dugaan korupsi perjalanan dinas Sekwan DPR Papua senilai 44,2 miliar rupiah.
1: Penyidik Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Papua terus mengusut kasus dugaan korupsi dana perjalanan dinas di Sekretariat DPR Papua periode 2015 hingga 2025. Hingga kini sebanyak 13 orang saksi telah diperiksa untuk mencocokkan keterangan dan dokumen yang berhasil disita penyidik saat penggeledahan beberapa waktu lalu. Kepala Seksi Pengendalian Operasi Kejati Papua, Stevi Ayorbaba menegaskan saat ini fokus pemeriksaan masih menyasar jajaran ASN di lingkungan Sekretariat DPRP lantaran seluruh alur pencairan anggaran dan laporan pertanggungjawaban berada di bawah kewenangan sekretariat.
2: Dari fakta dari kemarin sampai hari ini ada kurang lebih 10 saksi yang sudah kita konfirmasi, tapi satu keterangan bahwa sementara dalam proses pemeriksaan nanti kita sampaikan progres-progres pemeriksaan dan kesempatan berikutnya.

0: Stevie juga menambahkan penyidik berencana memanggil ulang mantan sekretaris dewan untuk dikonfirmasi kembali berdasarkan temuan dokumen baru. Sementara menanggapi adanya laporan terkait tindakan penggeledahan, pihak Kejati Papua menghormati langkah hukum tersebut namun memastikan proses penegakan hukum pada kasus korupsi ini akan terus berjalan.
1: Yang pertama, itulah hak dia sebagai seorang warga negara untuk hadir proses itu. Tapi tentunya tidak mengurangi semangat proses penegakan hukum di Kejati Papua. Kita belum sedang bicara soal penetapan tersangka, tentunya kita memperkuat alat bukti, tapi juga progres komunikasi dengan ahli dari seorang negara, sehingga dari proses itu baru kita bisa menentukan siapa yang paling bertanggung jawab dalam proses pelaksanaan kegiatan perkawinan untuk realisasi dengan satu jawab.
0: Sebelumnya penyidik Kejati Papua melakukan penggeledahan di dua lokasi terpisah yakni rumah pribadi mantan sekwan berinisial JJW dan kantor sekretariat DPR Papua. Dalam penggeledahan dua lokasi tersebut, penyidik menyita 7 kontainer dokumen terkait dugaan perkara korupsi dana perjalanan dinas yang telah mencapai 44,2 miliar rupiah. Naldi Solia melaporkan.
2: BPN Papua mendorong penataan kawasan pesisir Jayapura untuk mewujudkan kota tanpa kawasan kumuh. Penataan diarahkan melalui konsep kampung nelayan layak huni dengan fasilitas dasar yang memadai.
3: BPN Papua mendorong penataan kawasan pesisir Jayapura untuk mewujudkan kota tanpa kawasan kumuh. Penataan diarahkan melalui konsep kampung nelayan layak huni dengan jalan, sanitasi, dan fasilitas umum yang memadai. Kepala Kanwil BPN Papua Roy Wayoy mengatakan, pembangunan selama ini lebih banyak berfokus pada kawasan darat. Menurutnya, kawasan pesisir juga membutuhkan penataan agar masyarakat mendapat lingkungan hunian yang layak.
4: Jayapura tidak, Jayapura ini laut sama dengan darat juga. Jadi kita punya konsep pemberlap ini, rumah berlabuh ini bisa diaplikasikan dengan melakukan revitalisasi dan penataan ulang perumahan ini. Mulai dari yang terbakar kemarin. Terbakar kemarin itu kan karena apa? Pembangunan itu sudah tidak teratur, kumuh, tidak ada jalan. Akhirnya sekali meledak, dari jenggungnya bersih. Nah sekarang mau ditata lewat pembangunan layak huni. Kemarin saya sampaikan, buat kan dia punya struktur bangunan baik, ada jalan, kemudian ada sanitasi yang baik, kemudian ada fasilitas umum. Kan harus dibuat model kampung, kampung pesisir, kampung nelayan.
3: Roy mengatakan penataan akan dilakukan bersama pemerintah daerah dan sejumlah instansi terkait. BPN juga mendorong konsolidasi lahan agar ruang hunian, jalan, dan fasilitas umum memiliki batas yang jelas. Penataan tersebut tidak berarti memindahkan seluruh masyarakat pesisir, tetapi memperbaiki kawasan sesuai kondisi dan tata ruang. BPN berharap penataan Jayapura dapat menjadi contoh pengembangan kawasan perkotaan di Papua. Reski Kurniawan melaporkan.
2: Kejaksaan Tinggi Papua intensifkan penyidikan. Saksi bertambah pada perkara korupsi perjalanan dinas DPR Papua.
0: Kejaksaan Tinggi Papua kembali memeriksa 4 orang saksi dalam penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi perjalanan dinas pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Papua, Asisten Tindak Pidana Khusus Kejati Papua, Yusak Elkanayomi yang diwakili Kepala Seksi Pengendalian Operasi Kejati Papua, Stevie Ayorbaba mengatakan pemeriksaan dilakukan untuk mengkonfirmasi sejumlah dokumen pertanggungjawaban perjalanan dinas. Dikatakan dengan pemeriksaan tambahan tersebut, total saksi yang telah diperiksa penyidik dalam perkara itu mencapai 15 orang.
1: Telah kami melakukan pemeriksaan terhadap 4 orang yang saksi guna mengkonfirmasi persyaratan dokumen pertanggungjawaban, sehingga proses selanjutnya kita akan melakukan koordinasi dengan ahli untuk menteri pemerintahan negara, karena proses-prosesnya harus kita tuntaskan secara cepat sehingga ini bisa diketahui proses penanganan perkara khusus terhadap dugaan tindak pidana korupsi perjalanan dinas pada Sekretariat DPR Provinsi Papua. Kemarin pemeriksaan lanjutan karena beberapa saksi yang memang harus kita konfirmasi dengan sejumlah SPJ dan pertanggungjawaban yang cukup banyak, sehingga terjadwalkan lagi pemeriksaan tambahan lagi karena butuh waktu yang cukup lama, sehingga kita harus konfirmasi ulang pada para pihak saksi.
0: terkait kemungkinan pemeriksaan terhadap mantan Sekwan DPR Papua, Stevie belum memastikan waktu pemanggilan. Menurutnya penyidik masih membutuhkan waktu untuk mengkonfirmasi seluruh dokumen pertanggungjawaban dengan masih melakukan pendalaman terhadap keterangan saksi dan bukti-bukti yang telah dikumpulkan untuk menentukan pihak-pihak yang memiliki keterkaitan berdasarkan fakta hukum yang ditemukan.
1: Ada sumber keuangan, ada sumber kapital dan perjalanan dinas. Kami belum bisa menyampaikan proses perbuatan menghukum dan proses penanganan perkara di kesempatan saat ini. Tapi nanti ketika kami mengkonfirmasikan konfirmasi dan semua saksi dan juga barang bukti dan juga proses perbuatan negara, yang pasti baru kita bisa menyampaikan dan diekspos secara menyeluruh terhadap proses perbuatan menghukum. Nanti kita gunakan sepanjang proses hari ini dan kemarin dan hari ini ketika proses pemeriksaan itu sudah kita jelaskan, kemudian kita akan gunakan dan memang kita kalau untuk kepastian waktu pasti nanti kita konfirmasi karena betulnya agak sedikit banyak kita akan konfirmasi satu persatu, jadi kasih kami waktu nantinya.
0: Lebih lanjut dikatakan pihaknya juga masih memfokuskan pemeriksaan terhadap pihak-pihak di lingkungan Sekretariat DPR Papua. Setelah itu pemeriksaan terhadap pihak ketiga termasuk maskapai Garuda Indonesia untuk mengusut dugaan tindak pidana korupsi perjalanan dinas periode 2015 hingga 2025 mencapai sekitar 44,2 miliar rupiah. Nalik Saulia melaporkan.
2: Tiga mantra TNI di Papua menggelar upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 TNI yang berlangsung sederhana namun tetap hikmat di lapangan Trisila Kota Jayapura.
0: Upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia di Papua berlangsung hikmat dan sederhana di lapangan Trisila Kota Jayapura. Upacara yang diikuti oleh tiga matra TNI, yaitu TNI Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara, serta dari kepolisian, pada tahun ini dilaksanakan secara sederhana sesuai dengan arahan pimpinan TNI sebagai bentuk keprihatinan terhadap sejumlah bencana dan musibah yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Bertindak sebagai inspektur upacara adalah Danko Daerah 10 Jayapura, Mayor Jenderal TNI Marinir Sugianto. Ditemui usai pelaksanaan upacara, Mayor TNI Marinir Sugianto mengatakan, rangkaian pelaksanaan peringatan hari ulang tahun ke-81 TNI di tahun ini diwarnai dengan berbagai kegiatan sosial, seperti bakti kesehatan, bakti sosial, serta berbagai kegiatan olahraga. Dijelaskan, memasuki usia yang ke-81 tahun, Mayor TNI Marinir Sugianto mengingatkan kepada seluruh prajurit TNI yang bertugas di Papua agar bisa terus memegang prinsip bahwa TNI berasal dari rakyat, mengabdi untuk rakyat, dan pada akhirnya kembali untuk menjadi bagian dari rakyat. Menurutnya, seluruh prajurit bersama pemerintah dan masyarakat memiliki tanggung jawab untuk menciptakan Papua yang lebih aman, damai, dan sejahtera.
5: Dengan usia ke-81 TNI, yang pertama bahwa kita harus menyadari bahwa kita ini dari rakyat, untuk rakyat, dan kembali nanti suatu saat menjadi rakyat. Oleh karenanya harapan kami ke depan adalah bagaimana kita menciptakan Papua ini menjadi damai, aman, makmur, sehingga masyarakat Papua bisa sejahtera ke depan. Sehingga kita perlu dukungan pemerintah, dukungan tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan seluruh masyarakat, kita menciptakan Papua ini menjadi Papua yang aman, Papua yang damai, dan Papua yang sejahtera.
0: Dan Kodairal 10 juga mengingatkan kepada seluruh prajurit TNI yang bertugas di Papua agar menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab serta berpedoman pada aturan dan etika hukum yang berlaku agar keberadaan TNI bisa semakin diterima oleh masyarakat dimanapun mereka bertugas.
5: Untuk prajurit kita yang melaksanakan penugasan, kami bersama Bapak Pangdam, kemudian Bapak Danlanut, ya, tetap mengingatkan untuk melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab sesuai aturan yang ada, dan jangan pernah ragu-ragu lakukan suatu tindakan apabila itu sesuai dengan etika hukum yang berlaku.
0: Sementara itu, Wakil Gubernur Papua Aryo Kurumaropen menyampaikan ucapan selamat hari jadi ke-81 TNI. Ia menilai sinergi antara TNI, pemerintah daerah, dan seluruh lapisan masyarakat sangat penting dalam menjaga kedamaian dan kebersamaan serta mendukung kelancaran pembangunan di Papua. Aryo Kurumaropen berharap peringatan hari ulang tahun TNI di Jayapura bisa semakin memperkuat sinergi dengan berbagai elemen masyarakat lainnya, terutama dalam menjaga keamanan serta mendorong terwujudnya Papua yang damai dan sejahtera.
6: atas nama pemerintah dan seluruh masyarakat Papua pada hari ini menyampaikan selamat hari ulang tahun kepada Tentara Nasional Republik Indonesia ke-81, bahwa dengan peringatan dan usia ke-81 ini, TNI bersama pemerintah daerah, terutama Provinsi Papua dan di seluruh Indonesia, bersama-sama dengan seluruh lapisan masyarakat membangun sinergi sehingga kedamaian dan kebersamaan di lingkungan masyarakat dapat terpelihara, proses-proses pembangunan dapat berjalan dengan baik.
7: Momentum hari ulang tahun ke-81 TNI diharapkan bisa menjadi penguat semangat pengabdian kepada masyarakat, sekaligus memperkokoh persatuan dan sinergi untuk kemajuan Papua, serta menjadi berkat kebersamaan antara prajurit, pemerintah, dan juga masyarakat. Arul Firmansyah melaporkan.
2: Gubernur Papua Matius Fakhiri meminta setiap proyek yang menggunakan dana tambahan infrastruktur atau DTI diberi label dana otsus. Langkah itu dinilai penting agar masyarakat mengetahui manfaat dana otsus yang digunakan untuk pembangunan daerah.
3: Gubernur Papua Matius Fakhiri meminta setiap pembangunan yang menggunakan dana tambahan infrastruktur atau DTI diberi label dana otsus. Menurut Fakhiri, pemberian label diperlukan agar masyarakat mengetahui pembangunan yang mereka rasakan bersumber dari dana otonomi khusus. Permintaan itu disampaikan Fakhiri saat pembagian DTI Papua 2027 kepada 8 kabupaten dan 1 kota. Fakhiri mengatakan DTI merupakan bagian dari dana otsus sehingga kepala daerah harus mengelolanya dengan baik dan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.
8: Saya tadi sudah berpesan kepada para kepala daerah, tolong kelola dana DTI ini dengan baik, karena ini dana otsus yang harus betul-betul dirasakan oleh masyarakat. Itu bukan dana yang harus kami para kepala daerah nikmati, tetapi harus kembali kepada rakyat. Dan saya minta untuk dikasih label bahwa ini dana otsus, supaya masyarakat yang ada di wilayah kami itu tahu bahwa apa yang dibangun di provinsi, di kabupaten, itu memang itu dana dibangun dari dana otsus. Sehingga ke depan orang tidak bilang mana rasanya dana otsus. Nah, ini yang tadi kami kumpul dan kami sudah bagi.
3: DTI Papua 2027 mencapai sekitar 596,1 miliar rupiah atau meningkat sekitar 65,56 miliar rupiah dari alokasi 2026. Pembagian DTI 2027 menggunakan proporsi 65% untuk provinsi dan 35% untuk kabupaten dan kota. Kepala Bapirida Papua, Mufli Musab, mengatakan besaran alokasi setiap daerah mempertimbangkan sejumlah indikator. Indikator tersebut meliputi luas wilayah, jumlah orang asli Papua, jumlah penduduk, serta indeks kemahalan konstruksi.
9: Besaran alokasi masing-masing kabupaten, semakin luas wilayahnya tentu akan mendapat porsi yang besar, semakin banyak jumlah UAP, jumlah penduduk, IKK-nya tinggi, itu juga sangat mempengaruhi.
3: Pemerintah Provinsi Papua selanjutnya akan menggunakan bagian provinsi untuk program prioritas termasuk konektivitas dan akses internet. Daerah dengan alokasi relatif kecil juga akan mendapat perhatian melalui program provinsi termasuk Waropen dan Supiori. Mufli menambahkan pemerintah juga mengalokasikan subsidi angkutan laut untuk konektivitas Jayapura, Serui, dan Biak yang diharapkan berjalan berkelanjutan. Reski Kurniawan melaporkan.
2: BPJS Kesehatan tegaskan peserta JKN tidak boleh dibebani biaya pembelian obat yang menjadi bagian dari pelayanan medis di fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan.
7: BPJS Kesehatan Cabang Jayapura menegaskan bahwa peserta Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN tidak seharusnya dibebani biaya tambahan untuk membeli obat yang menjadi bagian dari pelayanan medis di fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Kepala Bagian Mutu Layanan Fasilitas Kesehatan pada BPJS Kesehatan Cabang Jayapura, Dian Novita, mengatakan ketentuan tersebut mengacu pada regulasi program JKN termasuk Perpres Nomor 82 tahun 2018. Menurutnya, pelayanan kepada peserta JKN di fasilitas kesehatan diberikan tanpa adanya biaya tambahan di luar iuran wajib untuk membeli obat-obatan, termasuk alat kesehatan habis pakai maupun pemerintah. pemeriksaan penunjang yang diperlukan berdasarkan indikasi medis. Dian menjelaskan apabila obat yang dibutuhkan pasien tidak tersedia ataupun stoknya habis di fasilitas kesehatan, maka pihak Faskes tetap berkewajiban mengupayakan agar obat tersebut tersedia bagi pasien. Dan jika pasien terlanjur membeli obat di apotek luar karena obat yang dibutuhkan tidak tersedia, maka peserta JKN diminta untuk menyimpan kwitansi pembelian dan melaporkannya kepada pihak fasilitas kesehatan maupun petugas BPJS 1. Pengaduan juga dapat disampaikan melalui aplikasi JKN Mobile ataupun kanal layanan pengaduan yang telah tersedia.
10: Regulasi dalam program JKN ini terkait di Perpres 82 tahun 2018. Di dalamnya tertuang bahwa seluruh peserta JKN yang memiliki hak untuk berobat di fasilitas kesehatan itu tidak boleh ada pungutan biaya, baik itu pembelian obat, alat medis habis pakai seperti itu, atau mungkin pemeriksaan penunjang lain yang dilakukan di luar Faskes kemudian dibebankan kepada peserta JKN, itu seharusnya tidak diperkenankan. Jadi memang secara ketentuan tadi yang saya sampaikan, fasilitas kesehatan ketika menerima peserta JKN, kemudian misalnya dokter yang menangani pasien menyampaikan bahwa, oh pasien ini butuh penanganan ini, kemudian obat-obatnya ini. Nah, harusnya seluruh item obat itu disediakan dari pihak fasilitas kesehatan. Kalaupun kondisinya adalah obat itu misalnya habis di fasilitas kesehatan atau memang tidak tersedia, harusnya dicarikan dari pihak fasilitas kesehatan untuk disediakan kepada peserta JKN. Berlaku di semua fasilitas kesehatan tanpa terkecuali, seperti itu, sesuai dengan regulasi.
7: Namun demikian, ketentuan tersebut akan berbeda apabila obat ataupun pemeriksaan dilakukan atas permintaan pasien sendiri dan tidak berdasarkan indikasi medis dari dokter. Layanan tersebut dipastikan tidak masuk dalam pembiayaan JKN.
10: Yang menjadi catatan, kalau misalnya pasien meminta, nah itu yang tidak di-cover atas permintaan sendiri apapun itu, mulai dari obat, pemeriksaan. Kalau ada permintaan dari pasien, itu memang tidak tercover. Tetapi kalau berdasarkan pemeriksaan dari dokter, itu dibutuhkan, harus menjadi tanggungan daripada fasilitas kesehatan. Kalau obat itu habis, itu tadi harus biasanya dalam bentuk nanti Faskes itu mengganti biaya obat itu berdasarnya kwitansi ya, yang sudah terlanjur dibeli pasien di luar. Nah, itu kalau case-nya obat yang dibutuhkan, baik dirawat jalan ya di poli-poli ataupun dirawat inap.
7: Terkait dengan itu, Dian Novita mengimbau kepada peserta JKN untuk tidak ragu menyampaikan keluhan apabila diminta membeli obat ataupun mendapatkan pelayanan yang seharusnya menjadi bagian dari pembiayaan JKN. Arul Firmansyah melaporkan.
2: Refleksi satu tahun kepemimpinan gubernur dan wakil gubernur Papua akan digelar secara sederhana karena efisiensi anggaran. Rangkaian kegiatan dimulai Sabtu dan puncaknya berlangsung Senin 12 Oktober 2026.
11: Pemerintah Provinsi Papua menyiapkan refleksi satu tahun kepemimpinan gubernur dan wakil gubernur Papua yang digelar dengan konsep sederhana karena efisiensi anggaran. Kepala Bapenda Papua Mufli Musaat selaku Ketua Panitia mengatakan, rangkaian kegiatan dimulai dengan Car Free Day di halaman kantor gubernur pada Sabtu 10 Oktober. Panitia juga menyiapkan podcast bersama gubernur dan wakil gubernur Papua untuk membahas perjalanan kepemimpinan sejak dilantik 8 Oktober 2025. Mufli mengatakan efisiensi tidak mengurangi substansi refleksi satu tahun kepemimpinan karena masyarakat tetap dapat mengikuti rangkaian kegiatan.
12: Kita melaksanakan ini di tengah-tengah efisiensi sehingga arahan Bapak Gubernur ini dilaksanakan dengan sederhana, tetap memperhatikan prinsip-prinsip efisiensi, tetapi juga tidak mengurangi substansi ya dari penyelenggaraan kegiatan ini, termasuk bagaimana supaya kegiatan ini juga bisa menyajikan hiburan ya kepada publik.
11: Acara puncak pada Senin 12 Oktober diawali ibadah syukuran umat Kristiani dan tasyakuran umat Muslim di kantor Gubernur Papua. Pada malam hari, Gubernur Papua akan memaparkan perjalanan satu tahun kepemimpinannya, termasuk tantangan, capaian, program, dan arah kebijakan ke depan. Paparan tersebut akan dilengkapi bukti dan ditampilkan secara visual sehingga masyarakat dapat melihat sekaligus menilai perkembangan pembangunan Papua. Reski Kurniawan melaporkan.
2: Pemerintah Provinsi Papua bersama WWF Program Papua dan berbagai pemangku kepentingan lainnya menggelar FGD penyusunan Raperda Perlindungan dan Pemanfaatan Burung Cendrawasih di Provinsi Papua.
7: Pemerintah Provinsi Papua bersama WWF Program Papua mendorong hadirnya rancangan peraturan daerah atau Raperda tentang perlindungan dan pemanfaatan burung cendrawasih melalui pelaksanaan fokus group discussion atau FGD yang berlangsung di salah satu hotel di Kota Jayapura. FGD tersebut menjadi forum awal untuk menggali masukan dari berbagai pihak, mulai dari pemerintah daerah, lembaga konservasi, aparat penegak hukum, tokoh adat, hingga pelaku seni dan masyarakat yang memiliki keterkaitan budaya dengan cendrawasih. Dalam keterangannya, Program Manager Sarmi Jayapura pada WWF Indonesia, Bernardus Ronald Tetol mengatakan, penyusunan Raperda tidak cukup hanya melihat aspek hukum, tetapi juga harus mempertimbangkan kondisi sosial, antropologis, budaya, dan nilai filosofis masyarakat Papua. Menurutnya, kajian tersebut penting agar norma yang nantinya dituangkan dalam peraturan daerah tidak berbenturan dengan norma adat dan budaya yang selama ini hidup di tengah masyarakat.
13: Dalam prosesnya, substansinya kita harus kaji dari sisi yuridisnya, dari sosiologis, antropologisnya, dan filosofisnya, sehingga norma pengaturannya tidak berbenturan dengan misalnya norma adat, budaya, dan lain-lain. Karena kan ada pola pemanfaatan, tadi yang ditanya soal pola pemanfaatan, tetap ada pemanfaatan tapi yang berkelanjutan, misalnya untuk pengembangan ekowisatanya, dan lain-lain. Nah, ini yang proses ini akan kita lakukan selama 2 hari, termasuk mengidentifikasi, mendapatkan informasi yang cukup banyak, sehingga keluar beberapa rumusan masalah, sehingga dalam norma pengaturan aspek yuridisnya, aspek sosiologis dan filosofisnya kita bisa tahu seperti apa. Karena menyusun peraturan gampang, tapi implementasi susah karena banyak faktor yang tidak dianalisis di awal.
7: Sementara itu, Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Papua, Yohanes Walilo, menilai penyusunan Raperda tersebut merupakan langkah penting karena hingga saat ini Papua belum memiliki peraturan daerah khusus yang menjadi payung hukum perlindungan burung cendrawasih. Menurutnya, peraturan tersebut harus menjadi instrumen nyata untuk menjaga populasi dan habitat cendrawasih agar tidak terancam oleh perburuan, perdagangan, maupun kerusakan lingkungan.
14: Lewat forum diskusi ini, mari kita sama-sama bahas kasih masukan-masukan yang berarti bagi penyusunan perda ini supaya ke depan perda kalau sudah kita tetapkan, kita sepakat dan konsisten melaksanakan perda ini agar habitat ini ke depan itu tidak punah lagi, jangan sampai tinggal nama burung ini, jangan sampai anak cucu kita hanya bisa lihat dari gambarnya, burung ini tidak bisa lihat karena sudah punah. Hari ini menurut saya belum terlambat untuk kita lakukan perlindungan, karena itu perda ini ketika kita tetapkan, sudah dibuat dan tetapkan, maka itu jadi payung hukum untuk perlindungan habitat khususnya burung cendrawasih.
7: Sementara itu, pengendali ekosistem hutan Ahli Pratama pada Balai Besar Konservasi dan Sumber Daya Alam atau BBKSDA Papua, Fikri Al-Mubarak, menyambut baik inisiatif pemerintah daerah dan WWF dalam menyusun Raperda perlindungan dan pemanfaatan cendrawasih. Ia menilai kehadiran Perda penting untuk menjembatani antara aturan konservasi nasional dengan nilai, kaidah, serta kearifan lokal di tengah masyarakat Papua. Menurut Fikri, terdapat kesenjangan antara regulasi nasional dengan praktek budaya di daerah.
15: Ada gap antara peraturan perundang-undangan nasional dan juga terkait kearifan atau budaya lokal di Papua itu sendiri. Perda ini harapannya menjadi jembatan antara hukum nasional dengan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang berlaku di masyarakat Papua itu sendiri. Nah, sehingga nanti bisa sinkron secara hukum, kacamata hukum positif itu seperti apa, tapi di sisi lain kita perlu mengakomodir kearifan lokal, terus nilai-nilai dan juga kaidah-kaidah atau budaya yang memang berlaku di Papua itu sendiri gitu. Nah, itu sehingga intinya Raperda ini harapan kami bisa menjadi penjembatan lah, jembatan antara hukum formal atau hukum positif dengan kepentingan daerah itu sendiri.
7: Dengan demikian, perlindungan cendrawasih tidak berhenti pada statusnya sebagai satwa dilindungi, tetapi diperkuat melalui kebijakan daerah yang mengatur perlindungan, pemanfaatan, pengawasan, serta pelibatan masyarakat adat secara berkelanjutan. Arul Firmansyah melaporkan.
2: Pemerintah Kota Jayapura menertibkan angkutan umum yang parkir dan mencari penumpang di luar terminal melalui operasi gabungan dan sidang di tempat. Namun, para supir berharap penertiban juga diikuti pengaturan penumpang agar mereka tetap bisa memperoleh penghasilan.
16: Dinas Perhubungan bersama tim gabungan menggelar operasi penegakan hukum lalu lintas dan angkutan jalan pada Kamis 8 Oktober 2026. Operasi ini menyasar angkutan umum yang parkir dan mencari penumpang di luar terminal, serta kendaraan lain yang melanggar aturan parkir. Penertiban dilakukan di kawasan Taman Imbi dan sekitarnya serta wilayah Entrop dengan mekanisme sidang di tempat. Wakil Wali Kota Jayapura Rustan Saru mengatakan penegakan hukum dilakukan untuk meningkatkan ketertiban angkutan umum sekaligus memberikan efek jera kepada para pelanggar.
17: Di lapangan hari ini masih ada beberapa angkutan umum kita yang masih belum mau tertib masuk terminal. Dan ini sudah berkali-kali kita beri sanksi, beri teguran, bahkan sempat kita menderek mereka ke kantor demi tertibnya lalu lintas umum, angkutan umum di Kota Jayapura. Tetapi karena sampai dengan bulan Oktober ini, masih juga mereka tetap ada di luar terminal, sehingga hari ini kita optimalkan dengan sidang di tempat.
16: Kepala Dinas Perhubungan Kota Jayapura Justin Sitorus mengatakan operasi melibatkan unsur kepolisian, kejaksaan, hakim, TNI, Satpol PP dan instansi terkait. Tim dibagi menjadi 2.000 untuk menjangkau sejumlah titik penertiban.
18: Ya, yang melanggar parkir ya, yang ngetem-ngetem angkutan umum di luar, itu ada dua pasal nanti. Selain pasal 176 Undang-Undang Lalu Lintas nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, secara khusus pasal 176. Setiap kendaraan angkutan umum itu wajib masuk atau singgah di dalam terminal. Wajib hukumnya. Yang berikut kita ambil juga pasal 186 Undang-Undang Lalu Lintas, yang mana pasal 186 itu mengatur tentang setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan wajib memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.
16: Namun di balik penertiban tersebut, sopir angkut trayek Entrop AB Pura, Leti Musa, mengaku menghadapi persoalan minimnya penumpang di terminal tipe A Entrop.
19: Ini harus menjaga, harus mobil itu semua masuk di terminal, kecuali tidak, harus masuk, baru penumpang bisa ada. Kalau kita ini harap penumpang, jadi penumpang di sini, kalau orang tidak jaga Pak, dari Amari dia bilang, supir saya mau ke PTC, terpaksa supir harus antar ke PTC, kalau tidak, sudah dicaci maki. Jadi kita ini Pak, mobilku ini pernah ditahan di atas, gara-gara kita parkir di sana. Kalau kita tidak parkir di sana Pak, setoran juga tidak ada, mau bawa makan di rumah tidak ada, penumpang tidak ada. Kalau suruh mau parkir sini, buktikan saja Pak, biar 5 jam ke 6 jam ke tidak ada penumpang yang mau naik. Jadi kita kosong lari.
16: Leti berharap pemerintah tidak hanya menertibkan kendaraan di luar terminal, tetapi juga menempatkan petugas untuk mengarahkan angkutan umum dari berbagai trayek, termasuk Polimak dan Hamadi masuk ke terminal. Menurutnya pengaturan bersama diperlukan agar penumpang terkonsentrasi di terminal, sehingga sopir tetap memiliki peluang memperoleh penghasilan. Pemerintah Kota Jayapura diharapkan dapat menyeimbangkan penegakan aturan dengan penataan aktivitas angkutan umum, sehingga ketertiban lalu lintas berjalan seiring dengan keberlangsungan mata pencarian para sopir. Lina Umasugi melaporkan.
2: Gubernur Papua Matius De Fahiri menyiapkan normalisasi Kali Acai untuk mengatasi banjir berulang di Kota Jayapura. Penanganan juga mencakup pembenahan drainase dan penataan aliran air di sejumlah titik rawan banjir.
11: Pemerintah Provinsi Papua menyiapkan normalisasi Kali Acai untuk mengatasi banjir yang berulang di Kota Jayapura. Gubernur Papua Matius De Fahiri mengatakan, penanganan banjir membutuhkan kerjasama pemerintah provinsi, pemerintah kota, dan balai teknis terkait. Hal itu disampaikan Fakiri setelah meninjau sejumlah lokasi terdampak banjir Jumat kemarin. Salah satu prioritas penanganan ialah memperlancar aliran air dari kawasan Organda menuju Kali Acai sebelum dialirkan ke laut. Pemerintah juga mempertimbangkan pembangunan kolam penampung air serta pembenahan saluran di sekitar pasar Yoteva dan kawasan permukiman.
20: Ini kan hal yang selalu berulang. Tiap tahun asal curah hujan tinggi di Kota Jayapura, itu terjadi banjir. Nah, tadi di rapat singkat kami di sini, perlu diatasi di spot-spotnya. Ya, tentunya mulai dari pembuangan Organda masuk ke Kali Acai ini harus betul-betul normal. Baik alurnya maupun nanti mereka membuat, mensiasati semacam ada kolam penampung atau bikin telaga lah supaya kalau curah hujan tinggi masuk dulu situ baru dibuang ke got untuk masuk ke Kali Acai. Begitupun nanti kami normalisasi Kali Acai supaya air yang dari semua tempat tadi masuk ke Kali Acai bisa langsung dibuang ke laut.
11: Untuk jangka panjang, pemerintah menyiapkan penataan jalur aliran air menuju laut di kawasan SMA Negeri 4 guna mengurangi risiko luapan ke permukiman.
3: Sejumlah lokasi yang menjadi perhatian meliputi Entrop, Skyland, Pasar Yoteva, Perumnas 4, dan Organda. Pemerintah juga meninjau titik banjir baru di belakang Lapas Amepura, serta akan memetakan kawasan rawan banjir lainnya di Sentani dan Nyapis 25. Pak Kiri meminta instansi terkait mempercepat penanganan sebelum curah hujan meningkat. Reski Kurniawan melaporkan.
2: Setahun kepemimpinan Matius Fakhiri Aryoko Rumaropen, DPR Papua mendorong evaluasi anggaran dan pembangunan Provinsi Papua untuk kesejahteraan masyarakat Papua.
0: Dewan Perwakilan Rakyat Papua menilai satu tahun kepemimpinan Gubernur Papua Matius Fakhiri dan Wakil Gubernur Papua Aryoko Rumaropen menjadi momentum penting untuk mengevaluasi arah pembangunan sekaligus memperkuat langkah menuju terwujudnya Papua Cerah. Hal itu disampaikan Ketua DPR Papua Denny Henry Bonai didampingi Wakil Ketua 1 Herlin Beatrix Monin dan Wakil Ketua 2 Mukri Hamadi melalui siaran pers dalam rangka satu tahun kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua yang berlangsung Jumat kemarin.
4: Satu tahun Papua cerah bukan sekedar sebuah slogan, melainkan suatu seruan untuk melihat perjalanan pembangunan Papua secara jujur, objektif, dan terbuka. Bahwa pembangunan Papua harus memiliki arah yang jelas, anggaran yang bertanggung jawab, regulasi yang kuat, pelayanan publik yang nyata, serta hasil yang dapat dirasakan masyarakat. Karena itu, dukungan DPR Papua terhadap pemerintah Provinsi Papua bukanlah dukungan tanpa kritik dan bukan sekedar dukungan administratif. Dukungan kami adalah dukungan yang konstruktif, kritik kami adalah kritik yang memperbaiki, dan pengawasan kami adalah dalam bentuk tanggung jawab kami kepada masyarakat yang telah memberikan mandat kepada lembaga ini.
0: Menurutnya, tema Satu Tahun Papua Cerah tidak boleh berhenti sebagai slogan pemerintahan, melainkan Papua Cerah harus menjadi ukuran bersama mengenai sejauh mana kebijakan, anggaran, regulasi, dan pelayanan publik benar-benar memberikan manfaat kepada masyarakat Papua.
4: Kita ingin Papua Cerah bukan hanya terlihat dalam angka-angka pembangunan, tetapi terasa bagi kehidupan masyarakat. DPR Papua percaya bahwa masa depan Papua tidak dapat dibangun oleh satu lembaga, satu kelompok, atau satu generasi. Papua membutuhkan kerjasama antara pemerintah, DPR Papua, masyarakat adat, dunia usaha, akademisi, tokoh agama, pemuda, perempuan, dan seluruh elemen masyarakat. Atas nama pimpinan dan seluruh anggota DPR Papua, kami menyampaikan ucapan selamat kepada Gubernur Papua Bapak Matius J. Fakhiri, SJK, SH, MH, Komjen Pol, Purnawirawan, dan Wakil Gubernur Papua Bapak Aryoko Alberto Ferdinand Rumaropen, SP, Magister Engineering, atas satu tahun perjalanan kepemimpinan Provinsi Papua.
0: Lebih lanjut dikatakan, dalam pencapaian satu tahun kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua saat ini bukan waktu yang panjang dalam perjalanan pembangunan daerah, namun rentang waktu tersebut cukup untuk melihat arah kebijakan sekaligus membenahi berbagai kekurangan demi percepatan pembangunan di Provinsi Papua. Nalik Solia melaporkan.
2: Dan saudara, demikian Papua Selintas Sepekan untuk edisi kali ini. Saya Ani Karlina undur diri. Sampai jumpa.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Oke, Bun. Terus. Mundur. Ya, kiri dikit. Ya, lagi. Nah, kiri kuat. Kiri kuat.
2: Hah, jadi tukang parkir masnya sekarang. Mentang-mentang mobil baru. Biasanya juga nggak pernah diarahin gitu.
3: Biasalah, Mbak. Saya kan masih baru belajar nyetirnya. Jadi mesti diarahin sama suami mundurin mobilnya.
2: Alah, bilang aja pamer. Mbak. Lagian, lama-lama ntar mobil juga bakalan lecet sendiri.
3: Ya, setidaknya saya parkirnya masuk garasi sendiri, Mbak. Supaya nggak mengganggu kendaraan lain.
2: Mbaknya nyindir saya ya?
4: Jaga hati dan saling toleransi dengan tetangga. Ciri masyarakat Indonesia yang rukun, santun, dan berbudi.
5: Seperti fajar di pagi hari yang selalu terbit tepat pada waktunya. Aku mau percaya Tuhan bahwa pertolongan-Mu bagiku akan selalu sampai tepat pada waktunya. Sekalipun aku belum melihat apapun hari ini, aku mau tetap percaya pada-Mu, percaya pada janji-Mu.

Terima kasih pendengar di Bafan Digiwal, baik yang dimanapun berada, terus bersama kami program Satu Radio Republik Indonesia Bafan Digiwal. Kami pengcerluaskan dari Jalan Trans Papua nomor 17 Tanah Merah, masih mengudara di 90,3 MHz dan juga pemancar oleh kami di Warobgo 97.5 MHz. Buat anak ambil ni jenom bawa ni nampun ni op nanti op jadi narik on katu kongkat lano basudara dong semua yang ada di kota Tarmera dan sekitarnya yang mendiami 20 distrik 112 kampung. Selamat malam untuk dong semua. Malam ini juga lagu-lagu rohani masih terus hadir menemani kebersamaan kita hingga nanti pukul 20 hadir lagu-lagu daerah Papua hingga pukul 21 saudara. Kami mengajak anda untuk mengikuti Warta Berita Sentral. Usai Warta Berita, saudara nanti akan hadir dengan drama radio di Mari 30 lewat terpukul 1 waktu Indonesia T.

pukul 22 kita berbagi dalam program Ruang Rindu Berbagi Rindu Lewat Memori Lagu. Hingga pukul 23 kami hadir dalam acara musik kepraduan dan berakhir di pukul 24 waktu Indonesia Timur. Pendengar, Mbak Saudara dong semua, itu program untuk Lintas Malam Bovendigo. Edisi hari ini, Minggu 11 Oktober 2026.

0: Mbak, kopinya ya. Biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh ya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar mam nongkrong yuk.
2: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena disanalah rezekimu selalu ada.
3: Rasanya beli di Solo, di Jakarta, di Medan, Jayapura, rasanya sama.
4: Ya iyalah, model jualannya kan franchise. Franchise atau waralaba adalah model bisnis di mana pemilik usaha memberikan hak kepada pihak lain untuk menjalankan bisnis dengan merek, sistem, dan prosedur yang telah ditetapkan. Konsep franchise pertama kali berkembang di Jerman pada tahun 1840, yaitu hak khusus menjual makanan dan juga minuman. Di Indonesia, model bisnis franchise masuk pada tahun 1950-an dengan munculnya dealer kendaraan melalui pembelian lisensi. Kemudian di tahun 70-an, franchise asing yang menjual makanan mulai masuk dengan merek KFC dan disusul franchise lokal di tahun 90-an yang dipelopori Esteller 77. Dan hingga sekarang, franchise

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di

Pendengar setia RRI di hadapan Anda berada, terus bersama kami di gelombang FM 90,3 MHz. Suguhan lagu-lagu daerah Papua masih hadir menemani suasana malam kita bersama. Yang pasti juga Anda yang saat ini berkumpul dengan keluarga di rumah, merencanakan segala sesuatu guna di kerjakan nanti pada hari esok ya Senin. Semoga semuanya rampung malam hari ini, dipersiapkan dengan matang, dan juga semua kegiatan pada hari esok bisa berjalan dengan lancar. Pendengar di Kota Tanah Merah dan sekitarnya, tanda waktu sudah menunjukkan pukul 20 lebih 24 menit waktu Indonesia Timur.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator, meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan, atau yang fokus untuk menyerang?

Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.

Saudara pendengar di manapun Anda berada, masih bersama kami di Pemancar FM 90,3 MHz. Pendengar, informasi dari rari.co.id, Menekraf, karya sastra Indonesia berpotensi dikembangkan jadi film dan game. Saudara dari Jakarta dikabarkan karya sastra Indonesia berpotensi dikembangkan menjadi film, animasi, game, hingga berbagai produk kreatif bernilai ekonomi. Menurut Menteri Ekonomi Kreatif Menekraf, Teuku Rifki Harsya, hal tersebut dapat memperluas manfaat ekonomi bagi penulis dan membuka lapangan kerja. Rifki mengatakan, subsektor penerbitan berperan strategis dalam menghasilkan kekayaan intelektual. Menurut dia, karya sastra dapat menjadi fondasi pengembangan ekonomi kreatif berbasis penceritaan atau storynomic. Menaker menambahkan, pengembangan karya sastra tidak seharusnya berhenti pada penertiban buku. Karya penulis perlu mendapat kesempatan menjangkau pasar lebih luas melalui pengembangan dan komersialisasi kekayaan intelektual. Pendengar, itu informasi Menekraf, karya sastra Indonesia berpotensi dikembangkan jadi film dan game. Anda bisa baca di rari.co.id, memilih berita nasional.

hadir menemani dalam semua malam ini kami cukupkan. Dan kini kami mengajak Anda untuk bersama-sama mengikuti disampaikannya warta berita sentral bersama Pusat Pemberitaan Pro 3 RRI Jakarta pukul 21 di Indonesia.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Untuk itu, kami telah mendorong pembentukan Economic Partnership Agreement antara Indonesia dan Mesir untuk bisa membuka peluang yang lebih luas bagi akses pasar, investasi, dan keterlibatan dunia usaha kedua negara.
2: Kemenkes bersama Kementerian Keuangan serta Kementerian dan Lembaga

0: Indonesia dan Mesir sepakat mendorong pembentukan perjanjian kerjasama ekonomi. Pemerintah menurunkan pajak penghasilan royalti buku menjadi 1,5%. Panama menetapkan status tanggap darurat bencana usai diguncang gempa bumi dahsyat bermagnitudo 7,7. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Minggu 11 Oktober 2026 bersama saya, Lukman Tara. Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi sepakat mendorong pembentukan perjanjian kerjasama ekonomi untuk membuka peluang investasi seluas-luasnya. Laporan selengkapnya bersama dengan Sugandi Avandi.
1: Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan kenegaraan Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi di Istana Merdeka Jakarta siang tadi. Kedua pemimpin negara membahas berbagai kerjasama. Presiden Prabowo Subianto mengatakan Indonesia dan Presiden Mesir El-Sisi sepakat untuk mendorong pembentukan perjanjian kerjasama ekonomi untuk membuka peluang investasi seluas-luasnya. Presiden Prabowo juga mengapresiasi pembentukan lembaga dan investasi patungan kedua negara. Lembaga investasi patungan akan melakukan suntikan dana pada proyek strategis yang dikembangkan Indonesia dan Mesir. Penjelasan Presiden Prabowo Subianto disampaikan dalam keterangan pers bersama Presiden El-Sisi usai menggelar pertemuan selama 3,5 jam di Istana Merdeka Jakarta siang tadi.
2: Pertama, saya yakin dan melalui tadi pembicaraan-pembicaraan yang sangat intensif dan produktif. Kunjungan Yang Mulia kali ini menjadi tonggak penting dalam memperkuat kemitraan tersebut. Kemitraan tersebut memerlukan kerjasama yang konkret yang akan membawa manfaat nyata buat masyarakat kita. Kami juga sepakat untuk memperkuat kerjasama di berbagai bidang. Bidang ekonomi, terutama bidang perdagangan, investasi, dan untuk itu kami telah mendorong pembentukan Economic Partnership Agreement antara Indonesia dan Mesir untuk bisa membuka peluang yang lebih luas bagi akses pasar, investasi, dan keterlibatan dunia usaha kedua negara. Saya juga menyambut baik inisiatif pembentukan Joint Investment Fund oleh lembaga investasi kedua negara kita.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Sementara itu Presiden El-Sisi mengatakan kerjasama Indonesia dan Mesir difokuskan untuk memberikan manfaat bagi rakyat termasuk di bidang ekonomi. Indonesia dan Mesir akan menghilangkan berbagai hambatan investasi.
4: Kerjasama yang betul-betul akan dirasakan manfaatnya, dan dalam konteks ini kami sepakat untuk memberikan perhatian khusus untuk kerjasama ekonomi dan bisnis yang akan menyesuaikan dengan kemampuan dengan dua negara yang begitu besar, dan untuk mengangkat neraca perdagangan untuk bisa sampai 5 miliar dolar pada 2030 dengan melanjutkan semua upaya untuk menghilangkan semua yang menjadi rintangan.
1: Indonesia dan Mesir juga menandatangani sejumlah kerjasama atau MOU di bidang pertahanan, kelautan dan perikanan, investasi dan pendidikan. Khusus untuk sektor pendidikan, bahasa Indonesia kini telah diajarkan di kampus ternama di Mesir, Al-Azhar. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.
0: Menaikkan pajak penghasilan atau PPH royalti buku dari sebelumnya sebesar 15% menjadi 1,5%. Zahrotin Alzanah menyampaikan laporannya.
5: Dengan program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, Kemenekraf bersama Kementerian Keuangan.
6: Pemerintah tengah mendorong perubahan kebijakan perpajakan royalti buku dengan menurunkan menaikkan tarif PPH dari 15% menjadi 1,5%. Menteri Ekonomi Kreatif Tengku Rifki Harsya mengatakan, rancangan peraturan pemerintah terkait kebijakan tersebut telah memperoleh izin prakarsa Presiden Prabowo Subianto dan memasuki tahap harmonisasi. Pemerintah juga berupaya mengembangkan karya sastra Indonesia menjadi produk kreatif bernilai ekonomi seperti film, animasi, dan game.
5: Sejalan dengan program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, Kemenekraf bersama Kementerian Keuangan serta kementerian dan lembaga terkait tengah mendorong perubahan kebijakan perpajakan royalti buku yang awalnya PPH, finalnya awalnya 15% menjadi 1,5%. Rancangan peraturan pemerintah terkait kebijakan ini telah memperoleh persetujuan izin prakarsa dari Bapak Presiden dan telah melalui tahapan partisipasi bermakna untuk selanjutnya memasuki proses harmonisasi.
6: Sementara itu, Deputi Bidang Kreativitas Media Kementerian Ekonomi Kreatif, Cecep Rukendi mengatakan, penguatan industri penerbitan dilakukan melalui kolaborasi penulis, penerbit, dan pelaku industri kreatif. Upaya ini diwujudkan melalui Festival Literaria 2026 yang menghadirkan ruang temu bisnis, pameran kekayaan intelektual lokal, serta pembekalan pemahaman kontrak bagi penulis dan produser Alih Wahana.
7: Penyelenggaraan Literaria 2026 ini merupakan hasil sinergi yang luar biasa. Tahun ini kami berkolaborasi erat dengan Festival Negeri Elok guna memperkaya ragam program yang mengangkat narasi dan kekayaan budaya Nusantara. Melalui kolaborasi ini, kemasan festival menjadi lebih inklusif, relevan, dan memiliki daya tarik lintas generasi.
6: Pemerintah berharap penurunan PPH royalti buku dapat memperkuat keberlanjutan industri penerbitan nasional. Selain itu, pengembangan kekayaan intelektual diharapkan membuka peluang ekonomi yang lebih luas bagi para penulis dan pelaku industri kreatif. Dari Jakarta, Zahratin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah menyiapkan pembangunan 3 pabrik pengolahan tepung telur dan tepung daging untuk memperluas penyerapan hasil peternakan nasional. Laporan selengkapnya bersama dengan Alfred Tuter.
8: Menteri Pertanian Mentan Andi Amran Sulaiman mengatakan pemerintah menyiapkan pembangunan 3 pabrik pengolahan tepung telur dan tepung daging sebagai solusi jangka panjang bagi persoalan pemasaran hasil peternakan. Amran menyebut pembangunan fasilitas tersebut ditargetkan mulai pada 2027 dan diperkirakan membutuhkan waktu sekitar 1,5 hingga 2 tahun. Persiapannya akan dilanjutkan melalui studi kelayakan dengan perkiraan investasi awal sekitar 200 miliar rupiah untuk setiap pabrik dan berpotensi mencapai 250 miliar rupiah untuk fasilitas yang mencakup pengolahan daging.
9: Mudah-mudahan tahun depan kita sudah bisa mulai. Nah, mudah-mudahan 1,5 tahun, maksimal 2 tahun, tapi kalau bisa 1,5 tahun selesai. Ini adalah solusi permanen. Kami langsung telepon Menteri BUMN Pak Doni dan Menteri Perdagangan. Kalau pabrik berdiri, impor tepung telur di stok.
8: Pembangunan pabrik tersebut diharapkan menjadi jalur penyerapan tambahan ketika produksi telur dan daging ayam dalam negeri sedang melimpah, tetapi tidak seluruhnya terserap pasar dalam bentuk segar. Melalui pengolahan menjadi tepung, hasil peternakan dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku untuk kebutuhan industri sesuai standar dan peruntukannya. Pemerintah juga menargetkan industri ini dapat mengurangi ketergantungan pada tepung telur impor, sekaligus membantu menjaga harga jual agar peternak tidak terus menghadapi tekanan ketika pasokan berlebih. Sementara itu, Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani menyampaikan bahwa Bulog menjalankan penyaluran jagung untuk membantu memenuhi kebutuhan bahan baku pakan peternak. Dukungan pasokan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat ekosistem peternakan meskipun berbeda dari rencana pembangunan pabrik pengolahan hasil ternak.
10: Alhamdulillah sudah ada solusi permanen seperti disampaikan Pak Mentan. Jadi intinya rekan-rekan media, Bulog sudah menyalurkan dan menyiapkan semaksimal mungkin untuk para peternak. Ya. Jadi upaya-upaya kami, contoh yang sempat kemarin dikeluhkan itu, sekarang sudah berdatangan Mufnasnya itu. Jadi kami dorong ya dari pusat-pusat sentra
8: Rencana pembangunan 3 pabrik tersebut masih memerlukan studi kelayakan dan tindak lanjut persiapan. Pemerintah berharap industri pengolahan ini dapat memperluas pasar hasil peternakan, mengurangi ketergantungan impor tepung telur, serta meningkatkan kepastian penyerapan produksi peternak. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Satgas Udara Penanganan Karhutla Provinsi Kalimantan Barat mengerahkan 2 helikopter waterbombing untuk melakukan pemadaman karhutla di tengah keterbatasan jarak pandang akibat kabut asap. Gulista Kisra menyampaikan laporannya.
11: Minimnya faktor jarak pandang atau visibility membuat Satgas Udara Penanganan Karhutla Provinsi Kalimantan Barat hanya mengerahkan 2 dari 7 helikopter waterbombing pada hari Sabtu kemarin, yaitu heli waterbombing MI-172 dan heli waterbombing Sikorsky EH-A. Mitra BNPB pengoperasian helikopter MI-172 registrasi VN-8424 melalui operator PT Gunung Selatan Andi Cahyo mengatakan, pada hari Sabtu kemarin, tanggal 10 Oktober tahun 2026, helikopter MI-172 melakukan satu sorti pemadaman di Desa Teluk Bakung, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kuburaya yang rencananya terbang pukul 11 siang. Namun karena visibility yang mengalami drop yang sangat cepat di bawah 1000 meter, maka baru bisa terbang pada pukul 1.30 atau setengah 2 siang. Andi menjelaskan helikopter MI-172 melakukan 29 kali water drop dengan 116.000 liter air dengan waktu terbang selama 4 jam yang dimulai dari pukul setengah 2 siang sampai setengah 6 sore dan berhasil melakukan pemadaman lebih 3 hektar dari 6 hektar lahan yang terbakar.
12: Kami melaksanakan satu sorti, sorti satu sesuai dengan arahan. Kami berada di Teluk Bakung, Sungai Ambawang, Kabupaten Kuburaya. Kami berhasil melaksanakan 29 kali water drop dengan 116.000 liter air pada saat kami meeting area Kartingers.
11: Tempat yang sama, mitra BNPB pengoperasian helikopter Sikorsky EH-60A. Registrasi N61AA melalui operator PT Sentra Multi Aviasi atau CMA. Kendala serupa saat melakukan satu sorti waterbombing di Desa Pembedilan Kecamatan Kendawangan Kabupaten Ketapang dengan 40 kali water drop atau 160.000 liter air.
13: Untuk jumlah jam terbang kegiatan hari ini 3 jam 18 menit, jumlah bombing 40 bombing, akumulasi kegiatan 70 jam 9 menit, total sorti 22 sorti. Untuk heli servisi itu dari sini.
11: Rivaldo mengakui faktor visibility masih menjadi kendala utama bagi krunya saat melakukan penerbangan dengan jarak di bawah 1 km. Rivaldo mengakui faktor visibility masih menjadi kendala utama bagi krunya saat melakukan penerbangan dengan jarak di bawah 1 km yang membuat kondisi ini membuat pemadaman yang dilakukan kurang maksimal. Rino Kartono Mawardi dan Gulista Kisra melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, kekeringan yang melanda sejumlah wilayah di Kalimantan Tengah membuat kebutuhan air bersih masyarakat terus meningkat. Laporan selengkapnya bersama dengan Aga Jaya Bijaksana.
14: Kita tiap hari buat kebutuhan di rumah, sisanya dijual kalau ada yang beli.
15: Kondisi kekeringan yang melanda sejumlah wilayah di Kalimantan Tengah membuat kebutuhan air bersih masyarakat meningkat. Situasi ini dimanfaatkan sebagian warga dengan membeli air bersih untuk kemudian dijual kembali kepada masyarakat yang membutuhkan. Salah seorang warga Muslihin mengaku selain dikonsumsi sehari-hari, dirinya juga membeli pasokan air untuk dijual kembali kepada masyarakat. Hal tersebut dilakukan untuk memenuhi kebutuhan warga yang mengalami kesulitan mendapatkan air bersih di tengah kondisi kondisi kekeringan. Di sisi lain, dirinya juga berharap ketersediaan air bersih tetap terjaga dan dapat dijangkau dengan harga yang terjangkau. Pasalnya air bersih merupakan kebutuhan dasar yang harus dipenuhi setiap hari, baik untuk memasak, mandi, maupun keperluan rumah tangga lainnya.
14: Ya, tiap hari buat kebutuhan di rumah, sisanya dijual kalau ada yang beli. Ya, satu tower 125, ada yang 130, Pak. Nggak masalah, rata-rata 125.
15: Sementara itu, salah seorang petani di Kota Palangkaraya bernama Basuki mengeluhkan ancaman gagal panen akibat minimnya pasokan air di lahan pertanian. Menurut Basuki, kendala pada musim kemarau saat ini yang paling dominan itu adalah permasalahan air dan penyakit tanaman sehingga hasil padi kurang maksimal.
16: Dan di musim kemarau ini karena padi itu perlu air, sehingga airnya kurang, otomatis ketahanan untuk padi itu rentan penyakit. Karena kalau kita lihat di Kota Palangkaraya itu ya, itu lahan banyak yang kosong, tidak dimanfaatkan. Selain itu kalau kita tani, kita tuh mencegah untuk kebakaran lahan. Nah, karena kita membuktikan sendiri di lahan gambut sebenarnya itu bisa ditanami padi.
15: Akibat dampak dari El Nino cukup kuat pada tahun 2026 ini mengakibatkan kekeringan di Kalimantan Tengah. Selain kabut asap kebakaran hutan dan lahan, ancaman panen karena lahan petani kekurangan air. Namun terkait mengatasi kekurangan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menyalurkan sekitar 10 juta liter air bagi warga terdampak di seluruh kabupaten dan kota. Demikian dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, agak jaya bijaksana, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemanfaatan kecerdasan buatan membantu UMKM untuk meningkatkan produktivitas serta daya saing usaha. Namun pemanfaatannya perlu diimbangi dengan literasi digital agar teknologi tersebut tepat guna bagi pelaku usaha. Laporan selengkapnya bersama dengan Nadia Syarif.
17: Pemanfaatan kecerdasan buatan atau AI peluang bagi pelaku UMKM mengembangkan identitas merek, memperluas pemasaran, hingga meningkatkan efisiensi operasional usaha. Pemahaman terhadap kebutuhan bisnis dan kemampuan mengevaluasi hasil teknologi menjadi faktor penting agar pemanfaatan AI tidak sekadar mengikuti tren. Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Liti Arya Diana Kubon Tubuh kepada RRI mengatakan, digitalisasi UMKM perlu mencakup identitas usaha, pemasaran digital, serta transaksi digital. Menurutnya, pemanfaatan teknologi perlu diterapkan secara menyeluruh, mulai dari membangun merek hingga pencatatan transaksi untuk mendukung pengelolaan keuangan usaha.
18: Dua pengusaha UMKM melihat bahwa kemajuan teknologi atau penggunaan AI ini merupakan salah satu inovasi yang memang wajib mereka sudah harus pikirkan dan harus mereka upayakan sebagai salah satu yang merupakan komponen dari inovasi produk mereka. Jadi jangan dilihat bahwa ini sebagai sesuatu yang hanya tambahan saja untuk meningkatkan produksi atau penjualan, tapi tetapi standar minimal.
17: Sementara itu, pelaku UMKM sekaligus dosen bisnis digital Igusti Made Surya Dwi Payana menilai AI dapat membantu pelaku usaha dalam berbagai kebutuhan bisnis dengan lebih cepat dan efisien. Penggunaannya antara lain untuk membuat materi promosi, menyusun konten media sosial, membantu serta menyiapkan respon terhadap pertanyaan pelanggan. Ia mengingatkan hasil AI tetap perlu dievaluasi dengan pedoman pada pemahaman terhadap dasar bisnis, kebutuhan konsumen, serta kemampuan berpikir.
19: Kalau yang sekarang harus perlu adalah bagaimana generasi muda kita ini harus paham AI ini itu bukan difungsikan sebagai pengganti manusia dalam berpikir, bukan. Nah, bahkan sebenarnya AI ini adalah bukan pengganti, melainkan adalah pendamping.
17: Selain kemampuan pengguna, keamanan data pelanggan dan identitas merek juga perlu menjadi perhatian dalam pemanfaatan AI. Pelaku UMKM diharapkan tidak langsung menggunakan hasil teknologi pemeriksaan, serta menghindari memasukkan informasi sensitif ke dalam aplikasi AI secara sembarangan. Penguatan literasi digital dan pendampingan berkelanjutan melalui kolaborasi pemerintah, institusi pendidikan, serta pelaku industri diharapkan dapat membantu UMKM memanfaatkan AI sesuai kebutuhan usaha. Reporter RRI Denpasar, Nadia Syarif, melaporkan.
0: Ratusan siswa SMK Negeri 1 Sanden Bantul memamerkan 300 game digital hasil buatan sendiri. Laporan selanjutnya bersama dengan Aji Permono.
20: Sebanyak 300 game digital dipamerkan oleh 12 siswa jurusan rekayasa perangkat lunak dari SMK Negeri 1 Sanden Bantul. Ratusan game ini dikembangkan para siswa selama periode Juni hingga September. Salah satunya bahkan berhasil masuk 5 besar nasional dalam ajang lomba karya siswa. Salah satu peserta pameran, Maulida Riva, mengaku terinspirasi dari game tipe Endless Runner berjudul Banana Kong. Dengan bantuan aplikasi Scratch 3 dan Gemini AI, ia mengembangkan versinya sendiri dengan menggunakan bahasa Jawa. Ya, kendala utama dalam proses pembuatan game tersebut adalah spesifikasi laptop miliknya yang kurang memadai. Namun, setelah mendapatkan kesempatan menggunakan komputer yang ada di lab sekolahnya, ia pun akhirnya berhasil menyelesaikan karyanya.
21: Bisa 1 bulan, bisa 2 minggu kalau dikejar sama target, bisa 2 minggu. Pakai aplikasi Stretch.
22: Kesulitannya apa?
21: Kadang error sama RAM, memakan RAM banyak itu. Terus bikin laptopnya juga korek kalau dibuat dengan cara yang lain.
22: Kalau bagi kamu sendiri bisa membuat game seperti ini?
21: Bisa mengetahui cara membuat game sama memainkannya. Terus sama ya dapat pengalaman baru membuat game.
20: Sementara itu, Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Sanden Sutopo kan bahwa pihak sekolah memberikan kebebasan kepada para siswa untuk menciptakan karya terbaiknya. Namun, unsur edukasi dari tiap karya juga harus diutamakan.
23: Di mana di SMK 1 Sanden ada konsentrasi keahlian rekayasa perangkat lunak, jurusan yang terkait dengan informatika. Dan di antara materi pembelajaran di jurusan itu ada pembuatan game. Untuk anak-anak kami bebaskan untuk membuat game. Dengan demikian kita mengakomodir berbagai macam ide anak yang terkait dengan game, tidak ada batasannya.
20: Lebih lanjut, pameran game karya siswa ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan diri siswa terhadap produk yang mereka kembangkan, sekaligus mendorong kreativitas dalam menghasilkan karya digital yang inovatif.
0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Pemerintah Panama mengumumkan penetapan status tanggap darurat bencana usai diguncang gempa bumi magnitudo 7,7. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, penetapan status tanggap bencana tersebut untuk mengkoordinasikan upaya bantuan dan membantu masyarakat yang terdampak gempa bumi dahsyat. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Thierry Henry menyebut kondisi yang kurang maksimal merupakan salah satu alasan ia menjadi pelatih bagi tim North London Legion, sedangkan Dwight York mengungkapkan melatih menjadi salah satu kegiatan yang ia nikmati saat ini. Laporan selengkapnya bersama dengan Niar Abdul Ditiloli.
24: Go for the

0: mempertemukan legenda Arsenal di tim North London Legends dan legenda Manchester United di tim United Legends. Andre menjelaskan ia ingin ikut bermain bersama dengan rekan-rekannya, namun kondisi tidak memungkinkan untuk bermain.
1: Oh, kalau saya, otot tangan menyuruh saya untuk menjadi pelatih, tapi tubuh saya menyuruh saya untuk pergi bermain. Beberapa waktu lalu saya bermain dan saya mengalami sedikit cedera. Jadi saya tetap ingin berada di sini, saya tetap ingin hadir dan saya ingin tetap ingin duduk di bangku cadangan dan melihat dari pinggir lapangan bersama semua orang di sini. Tapi ya, lengan saya menyuruh saya untuk berada di bangku.

Tentu saja saya beralih ke kepelatihan. Jadi itu adalah keputusan yang mudah dan fakta bahwa kami semua berada di ruang ganti. Jadi saya mengambil prioritas untuk melatih. Ini adalah sesuatu yang saya benar-benar nikmati sekarang. Ini menyenangkan. Saya dapat memerintah beberapa pemain senior apa yang harus dilakukan hari ini. Jadi ya benar.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3, serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, terima kasih Anda masih setia dengan acara Kilau Pancasila. Kali ini kita akan membahas satu isu yang ini sangat perlu menjadi perhatian kita bersama. Saya memperhatikan banyak orang mulai mempertanyakan kecocokan demokrasi liberal di Indonesia. Demokrasi dengan pemilihan langsung mulai dari presiden hingga tingkat lurah, apakah ini betul-betul kompatibel dengan kultur kita? Faktanya adalah demokrasi liberal ini membuat fenomena politik biaya tinggi yang nanti pasti berimbas kepada perilaku money politik, yang nanti juga pasti ujungnya adalah bagaimana orang terdorong untuk korupsi untuk mengembalikan modal ketika dia berpolitik. Belum lagi ini menumbuhkan keberadaan pihak-pihak disebut sebagai pendana atau bohir politik. Ini menciptakan sebuah situasi yang sebetulnya tidak ideal. Sementara sila keempat kita bicara tentang kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Rakyat mestinya betul-betul menjadi fokus dalam pelayanan, bukan sekedar dibeli suaranya kemudian dilupakan ketika orang sudah menjabat. Mestinya pula ketika mengambil keputusan demi kepentingan rakyat itu, orang sungguh-sungguh menggunakan akal budinya. Lebih baik lagi kalau kemudian dia juga berhening cipta untuk mendengarkan suara dan tuntunan Tuhan yang nyata dari lubuk hatinya, sehingga setiap keputusan itu diambil dengan hikmat kebijaksanaan. Nah, saudara dan saudari yang saya kasihi, memang kita perlu banyak merenung lebih dalam, membaca kembali arah perjalanan bangsa kita. Sudah saatnya kita kembali kepada Pancasila, karena memang Pancasila ini diwariskan oleh para founding fathers kita yang jenius. Kalau kita kembali pada nilai Pancasila, inilah jalan untuk mencapai Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Terima kasih pendengar di Bawang Dilan sekitarnya. Baru saja kita ikuti Kilang Pancasila dan juga tadi simak penyampaian warta berita sentral dari Pusat Pemberitaan Pro 3 RRI Jakarta. Saudara pendengar, saat ini tanda waktu di studio sudah menunjukkan pukul 21:31 waktu Indonesia Timur. Dan kami mengajak Anda untuk bersama-sama mengikuti mini drama dengan judul Nafas di Ujung Asap, produksi RRI Pontianak.

0: Rudi, laporan kunjungannya terpaksa diundur dulu ya. Di luar pekat, jarak pandang cuma sekitar 30 meter. Udara juga udah semakin parah. Bukan cuma bau sangit, tapi bikin mata perih dan tenggorokan kering.
1: Kispu tadi pagi udah masuk kategori tidak sehat, Don. Dikit lagi menembus berbahaya. Kamu udah baca surat edaran dari Pemkot belum?
0: Baru aja keluar, Pak. Mulai besok, semua instansi non-pelayanan publik disuruh WFH. Sekolah-sekolah juga disuruh libur tatap muka. Balik lagi belajar dari rumah.
1: Daring lagi ya? Cesa pasti bosan di rumah. Padahal baru seminggu dia udah suka kalau bisa ketemu teman-temannya di sekolah. Tapi ya mau gimana lagi? Keluar rumah sekarang sama aja kayak ngirup racun.
0: Ini bukan cuma masalah udara, Pak. Kalau di rumah Bapak air ledingnya gimana? Tempat saya dari kemarin rasanya makin asin.
1: Oh, di tempat kamu juga asin ya? Saya kira di kompleks saya aja.
0: Kemarau panjang nih, Pak. Bikin air sungai surut, air laut pasang, terus nyerang masuk ke intake PDAM. Jadi, air bersih yang sampai ke keran rumah kita, ya air racikan laut campur lumpur, Pak.
1: Asap di udara, garam di keran air. Lengkap sudah penderitaan kita, Don. Saya harus telepon Lina sekarang.

0: semakin memburuk, mulai besok seluruh kegiatan belajar mengajar tatap muka ditiadakan. Siswa diwajibkan mengikuti kelas online dari rumah hingga pemberitahuan lebih lanjut.
1: Daring lagi, laptop lagi. Ini baru iya, belajar di kamar sambil menahan sesak. Di rumah pun asap masuk bah lewat celah atap tuh. Mau sembunyi di mana lagi lah kita nih. Air minum di rumah pun rasanya asin nih. Jangan-jangan emak lupa nih masak air pakai air keras.

0: Pak Usman, ngapa bayam ni tak segar?
1: Mau segar macam mana, Bu? Sayur dari ladang jadah kena asap. Tapi biarpun daunnya agak layu, tapi masih manis, Bu. Tak seperti air ledeng kita yang rasanya asin.
0: Pak Usman, air ledeng asin enggak? Saya kira lidah saya yang bermasalah nih. Soalnya tadi pagi saya bikin teh manis, jadi asin pula.
1: Itu akibat air laut sudah masuk ke sungai dan masuk ke tampungan air PDAM kita. Dahlah, kemarau kering, asap tebal, air asin. Komplit penderitaan kita.
2: Bu Lina, Pak Usman, masih sempat-sempatnya gak ngobrol di sini? Yuk, cepat ke ujung jalan.
0: Ada apa, Bu Sari? Bawa galon banyak gitu?
2: Itu, Bu Lina, mobil tangki bantuan air bersih dari relawan baru datang. Antrinya udah panjang. Kalau gak cepat, kita gak bisa masak air tawar hari ini. Air ledeng di rumah saya ini jangankan buat minum, buat cuci muka aja, aduh, langsung perih.
0: Alhamdulillah, tangki air dah datang. Pak Usman, ini uangnya. Bayamnya simpankan dulu ya. Saya mau balik loh, mau ambil galon.
1: Aman, Bu. Saya juga mau antri. Kalau tak kebagian, bisa mandi air garam saya hari ini.
2: Ya ampun, langit gelap, Bu. Sekarang baru jam 4 sore, tapi udah kayak mau masuk malam nih. Karena asap, bukan karena mendung.
0: Itulah, Bu. Tadi saya ini pemakin sesak rasa. Mana tadi belum sempat ambil inhaler cadangan untuk Cesa. Anak saya itu asmanya gampang kumat kalau udah udara nih kayak gini.
2: Itulah ya, Bu Lina ya. Saya juga khawatir sama Cesa anak ibu tuh. Di dalam rumah pun harus pakai masker.

0: kembali di Metrosia. Kebakaran hutan dan lahan masih melanda sebagian wilayah di Indonesia. BNPB dan pemerintah berupaya keras untuk mengendalikannya. Di Kalimantan Barat, kabut asap masih menyelimuti kota Pontianak.
1: Aduh,
0: untuk informasi selengkapnya,
1: mandi pakai air ledeng nih malah bikin badan rasanya makin lengket dan gatal. Garamnya terasa sekali di kulit.
2: Pak, air di kamar mandi rasanya asin seperti air laut ya?
1: Iya nak, air laut sudah masuk ke sungai kita. Sabar ya, mama lagi antri air bersih di tangki relawan luar. Cesa, kamu kenapa Cesa? Kenapa nak?
2: Sesak pak, dada Cesa terasa sesak.
3: Akhirnya dapat gak tawar nih, antriannya dah kayak. Cesa, astagfirullah Cesa. Papa, Cesa itu ngapa?
1: Asmanya kumat, Ma. Asap dari luar sepertinya masuk lewat ventilasi dapur tadi.
3: Cesa, Cesa sayang, lihat Mama ya. Tarik nafas pelan-pelan.
4: Pa, inhalernya mana, Pa?
1: Di mana simpannya, Ma? Di kotak obat nggak ada?
4: Itu di dalam tas sekolahnya, cepat ambil, Pa.
1: Ini inhalernya. Tarik, buang pelan-pelan, Nak. Papa ada di sini, tenang-tenang.
2: Sudah agak mendingan, Pak. Ma.
3: Alhamdulillah. Terima kasih ya Allah. Pak, sampai kapan kita harus begini nih? Tiap tahun bergelut dengan asap pekat. Tambah lagi air ledeng pun ikut asin. Kita ini diancam racun asap. Kehabisan air sama udara bersih. Kita ini harus lari kemana lagi lah, Pak?
1: Nggak usah mikir jauh-jauh dulu, Ma. Yang penting kita saling jaga. Selama masih ada satu sama lain, pelan-pelan pasti ada jalan kok, Mah. Kita berdoa aja, minta semoga semua ini segera berakhir.

0: Ruang Rindu. Ruang berbagi memori rindu lewat lagu. Lagu-lagu nostalgia tahun 60-an.
1: Bagaikan malam tak berbintang.
0: Lagu tahun 70-an. Lagu tahun 80-an. Lagu tahun 90-an. Lagu tahun 2000-an. Anda bisa bergabung di line telepon 0811-4988-666. Pesan singkat 0811-4988-222. Membahas profil penyanyi dan informasi musik. Ruang Rindu hadir setiap hari pukul 22 waktu Indonesia Timur. Dan untuk Ruang Rindu Nasional hadir setiap hari Rabu pukul 23 waktu Indonesia Timur, hanya di Pro 1 RRI Bovendigul.

Terima kasih pendengar di Bawang Dialog sekitarnya. Lagi-lagi daerah pilihan yang sudah hadir mengisi ruang dengar Anda, ruang dengar kita bersama. Dan tentunya kami cukupkan untuk kebersamaan kita malam ini. Dan kini kami mengajak Anda untuk bersama-sama mengikuti program siaran kami yang selanjutnya, yaitu Ruang Rindu, berbagi rindu lewat memori lagu.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ruang Rindu. Rindu tak sendirian di Ruang Rindu. Rindu yang terungkap kenangan yang tercinta. Mari bersama kami lewati malam dengan berbagai cerita tentang memori rindu lewat lagu. Jangan lewatkan Ruang Rindu. Setiap malam pukul 22 hingga pukul 23 waktu Indonesia Timur. Hanya di Pro 1 RRI, Bover.

Terima kasih pendengar di Boven Digel, baik yang dimanapun saudara-saudari berada. Ya, malam ini kita kembali menikmati kebersamaan dalam ruang rindu, sebuah ruang untuk mengenang lagu-lagu yang pernah menemani perjalanan hidup kita. Pendengar setia RRI, kali ini kita akan mengenal lebih dekat seorang penyanyi perempuan yang memiliki warna musik pop R&B dan soul, yaitu Cindy Bernadette. Cindy Bernadette bukan hanya seorang penyanyi, tetapi juga dikenal sebagai pencipta lagu, penata vokal, dan produser musik. Perjalanannya di dunia musik ya dimulai sejak usia dini. Ia mengenal piano klasik ketika masih kecil, tetapi kemudian menemukan bahwa menyanyi adalah sesuatu yang benar-benar ia cintai. Namanya semakin dikenal melalui lagu Rintangan yang dibawakannya bersama almarhum Glenn Fredly. Lagu ini menjadi salah satu karya penting dalam perjalanan awal karirnya. Seiring perjalannya waktu, Cindy terus mengembangkan kemampuannya bermusiknya. Ia merilis sejumlah album, diantaranya Wish No. 1, Rise and Shine, Mirasol, Romansa, hingga Starlink. Menariknya lagi, lagu-lagu Cindy menghadirkan berbagai cerita tentang kehidupan. Saudara, ada kisah cinta yang harus menghadapi rintangan, ada perasaan yang hanya bisa disimpan sebagai persahabatan, ada pula cerita tentang patah hati dan keberanian untuk bangkit kembali. Tentunya saudara pendengar, lewat lagu-lagunya malam ini ya kita akan dengarkan, dan yang pasti juga kita ingatkan ya bahwa musik bukan sekedar rangkaian nada dan suara. Musik juga menjadi tempat kita menyimpan kenangan yang mengenang seseorang, bahkan menemukan kekuatan ketika sedang menghadapi masa-masa sulit. Saudara pendengar dimanapun berada, ya mungkin ada di antara kita yang pernah mengalami kisah seperti yang diceritakan ya dalam lagu-lagu Cindy Bernadette ya, yang tadi sudah hadir, yaitu Mati Gaya, dan juga masih ada lagi lagu-lagu lainnya yang akan terus kami hadirkan dalam program Ruang Rindu, Berbagi Rindu malam hari ini. Ya pendengar, tentunya saya Ina Murmani, dan Anda juga bisa ikutan ya berbagi nostalgia bersama kami malam ini bersama Cindy Bernadette, juga hadir dengan lagu-lagu terpopulernya. Oke, malam ini Anda bisa hubungi kami di kontak 0811 4954 333, 0811 4988 6666, atau mengirim pesan singkat Anda di layanan WhatsApp kami 0811 4988 222. Oke, saudara pendengar, apapun kisahnya, semoga lagu-lagu malam ini yang dihadirkan ya tentunya kita dengarkan bersama dan juga menemani perasaan-perasaan Anda ya, mungkin dalam perjalanan hidup saudara pendengar. Oke, kita akan nikmati lagi Cindy Bernadette dengan lagunya yang berikut, yaitu Stronger, hadir untuk Anda.

0: Ya, pendengar, itulah Strangers yang sudah hadir menemani kebersamaan kita pada malam hari ini. Ya, mengantarkan kita ke menit 15 ya, lewat pukul 22 waktu Indonesia Timur. Saudara pendengar, pernahkah kita membayangkan ya, dua orang yang dahulu begitu dekat, saling berbagi cerita, saling menyayangi, dan memiliki banyak kenangan. Suatu hari harus kembali menjadi orang asing. Itulah gambaran perasaan yang diangkat dalam lagu Strangers yang dinyanyikan oleh Cindy Bernadette. Lagu ini berbicara tentang cinta yang harus berakhir ya, bukan selalu karena tidak pernah ada kasih sayang, tetapi karena ada hal-hal yang tidak lagi bisa diperbaiki. Tentunya pendengar, terkadang kita tidak bisa memaksa ya seseorang untuk tetap tinggal. Kita hanya bisa menerima kenyataan, menyimpan kenangan yang indah, dan belajar melanjutkan kehidupan kita. Sebab meskipun sebuah hubungan telah berakhir, kenangan tentang seseorang yang pernah berarti tidak serta-merta hilang begitu saja. Ya, saudara pendengar, tentunya tadi Strangers ya, sebuah lagu yang mengingatkan kita bahwa orang yang dahulu begitu dekat pada akhirnya juga bisa menjadi seseorang yang hanya kita kenal melalui kenangan. Oke, malam ini bersama Cindy Bernadette ya, yang mana juga sudah tadi kami paparkan seputar lagu-lagu yang sudah hadir ya. Salah satunya tadi Strangers ya, semoga menemani kebersamaan kita di malam hari ini. Dalam program Ruang Rindu, malam ini juga Anda bisa berbagi kenangan bersama kami melalui dua line telepon dan satu layanan WhatsApp kami. Saya terima dulu yang sudah ikutan. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Halo.
1: Halo, selamat malam Ruang Rindu.
0: Oke, selamat malam Bu.
1: Ada kak, lagu siapa kak?
0: Gimana malam ini ada Cindy Bernadette. Halo? Tidak terdengar suaranya, putus-putus nih.
1: Pilihkan saja yang bagus.
0: Iya, Cindy Bernadette, nanti saya pilihkan. Halo, suaranya putus-putus, tidak terlalu jelas. Halo, tidak jelas suara Anda. Cakra ya?
1: Dengar kak, dengar ini.
0: Halo.
1: Ya, halo kak.
0: Iya, tetap.
1: Ya, carikan sama kakak lagu yang bagus, mana yang bagus kak ya?
0: Oke.
1: Salam kak ya.
0: Silakan.
1: Salamnya terus buat Dika Teliabu kalau lagi monitor sayang, semoga Dika baik-baik di sana, sehat lalu, lancar
0: waktunya.
1: Salam teman Allah Subhanahu Wa Taala. Terus buat Bunda Ima, Bu Utri, Pak Ferdi, selamat bahagia. Terus buat Bunda Natalia, Pak Ahmad Irawan.
0: Oke.
1: Okay. Terima kasih kak.
0: Terima kasih Cakra, selamat malam. Ya, pernyataan itulah Cakra tadi sudah ikutan ya. Katanya lagunya dibelikan saja. Oke, saya hadirkan yang terbaik ya, miliknya Cindy Bernadette.

0: Pendengar setia RRI di Kota Tanah Merah, bahkan dimanapun dong berada. Masih bersama kami malam ini dalam program Ruang Rindu, berbagi rindu lewat memori lagu. Ya pendengar, di menit 28 lewat pukul 22 waktu Indonesia Timur ya, kami berbagi juga seputar lagu tadi ya, Nikmati Saja Berdua. Sedang berpengaruh dalam sebuah hubungan cinta, kebahagiaan tidak selalu harus datang dari sesuatu yang mewah. Terkadang ya, duduk bersama, berbagi cerita, saling tersenyum, dan menikmati waktu berdua sudah cukup membuat hati merasa bahagia. Iya, ada saja ya, kita juga tidak perlu terlalu memikirkan hari esok ya. Tidak perlu sibuk dengan berbagai persoalan. Nikmati saja waktu yang ada bersama seseorang yang kita sayangi. Karena setiap momen kebersamaan ya akan menjadi kenangan yang mungkin sesuatu hari kita akan merindukannya. Ya, suasana romantis seperti inilah yang mengingatkan kita ya pada lagu Nikmati Saja Berdua yang dinyanyikan tadi, yaitu Cindy Bernadette ya. Semoga pendengar setia RRI dimanapun berada, tentunya yang malam ini sedang bersama pasangan, semoga lagu ini juga menambah kehangatan kebersamaan Anda. Dan bagi sedang berjauhan ya, semoga kenangan indah bersama orang tercinta tetap tersimpan di dalam hati. Oke, saudara pendengar, masih bersama kami di program Ruang Rindu, berbagi rindu lewat memori lagu. Saya sapa dulu yang sudah ikutan. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lagu.
0: Selamat Ada malam Ina. Benar.
1: Bunda Ima menyapa Ruang Rindu.
0: Oke, silakan Bunda Ima.
1: Lagu apa yang ada siapkan malam ini?
0: Malam ini Cindy Bernadette.
1: Oh, ini masih bebas kah?
0: Cindy Bernadette, lagu-lagunya yang kami hadirkan.
1: Oh, enak juga tadi Bunda dengar lagu-lagunya supaya saling apa ya, saling menyayangi.
0: Iya.
1: Saling setia ya, supaya kita tetap bersatu, karena kesetiaan itu ada menyimpan kenangan yang indah. Nanti ada Ina pilihkan ya judul lagunya yang bagus.
0: Oke.
1: Supaya bisa menghibur apa ya teman-teman malam ini ya.
0: Iya.
1: Bisa yang berpasangan tetap setia dan jujur pada teman atau teman setianya, teman pasangannya, selalu membina kejujuran, jangan ada kebohongan.
0: Oke,
1: salam-salam pertama tentunya buat Ade Ina, selamat malam, selamat bertugas dan selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Terus ada teman-temannya, ada Bang Nasrun, ada Bang Dei, ada Uma Deva, Bunda Wikasi, Bunda Utri, Bapak Ferdi bersama keluarga, selamat malam. Ada teman-teman yang ada di Nabire, ada di Ternate, ada di Serui, Jayapura, Merauke, semuanya Sorong, selamat malam.
0: Iya.
1: Dan selamat mendengarkan, semoga terhibur di malam hari ini. Buat Ade Ina, terima kasih, selamat malam.
0: Selamat malam Bunda Ima. Ya, pendengar di Bovendilan sekitarnya tadi sudah bergabung ya bersama kami Bunda Ima dari Maumere ya. Katanya lagunya Cindy Bernadette, Kakak Ina yang pilihkan. Oke. Semoga Kakak Ina pilih tidak keluar dari harapan Bunda Ima ya. Yang pasti ada beberapa lagu-lagu romansa juga yang hadir ya. Tentunya ada Hati Seorang Wanita ya, semoga bisa menemani Anda pendengar setia RRI dimanapun berada. Yang pasti malam ini juga lagi monit, Anda juga bisa menikmati kata demi kata ya dengan share lagu yang hadir malam hari ini, yaitu Hati Seorang Wanita. Cindy Bernadette. Ya, bagi Anda yang saat ini lagi monet ya, di mana saja kamu berada, kamu boleh ikutan juga melalui line telepon di 0811-4954-333, 0811-4988-666, dan juga melalui via WhatsApp 0811-4988-222. Ya, buat semua yang menerima siaran kami melalui audio streaming ada replay go dimanapun dong berada, salam jabat hati, salam satu hati, dan yang pasti semuanya tetap menjaga kesehatan ya, dan selalu beristirahat di malam hari ini dengan nyaman, nyenyak ya, dan juga bisa mengembalikan energi-energi baru dalam diri Anda dan juga keluarga Anda, agar esok hari nanti Anda bisa memulai kembali dengan pekerjaan-pekerjaan Anda yang baru pula. Oke, saya hadirkan ya, Hati Suara Wanita menemani dong semua.

Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan.

Pendengar setia RRI dimanapun berada, pukul 22 lebih 40 menit waktu Indonesia Timur. Kami yang bertugas malam ini masih setia menemani dong semua di acara Ruang Rindu, berbagi rindu lewat memori lagu. Ya, saudara pendengar di Kota Tanah dan sekitarnya, ya, masih berbagi seputar penyanyi Cindy Bernadette, ya, dengan lagu-lagu yang sudah hadir tadi, salah satunya juga Hati Seorang Wanita, ya, yang dinyanyikan oleh Cindy Bernadette. Saudara mendengar, tentunya berbicara tentang hati seorang wanita, ada banyak perasaan yang terkadang tidak mudah untuk diungkapkan. Ada cinta yang begitu dalam, ada pula harapan untuk dimengerti, dan ada pula kekecewaan yang disimpan sendiri. Terkadang seorang wanita tidak membutuhkan kata-kata yang berlebihan, ya. Ia hanya ingin dihargai, diperhatikan, dan diyakinkan bahwa cinta yang diberikan tidak berjalan sendirian. Sebab mendengar, dalam sebuah hubungan, ketulusan bukan hanya tentang bagaimana mereka atau seseorang mengucapkan kata cinta, tetapi juga bagaimana ia menjaga perasaan yang dicintainya. Saudara mendengar, tentunya ya, kita telah dengarkan sebuah lagu tadi dari Cindy Bernadette berjudul Hati Seorang Wanita. Tentunya semoga lagu ini juga mengingatkan kita untuk lebih memahami perasaan orang-orang yang kita sayangi, karena hati yang tulus juga perlu dijaga dan dihargai. Oke, saudara pendengar di manapun berada, masih dengan lagu-lagunya Cindy Bernadette. Malam ini juga ruang kami berikan untuk Anda yang mau berpartisipasi juga atau bernostalgia bersama kami, ya. Mungkin ada perasaan-perasaan yang Anda rasakan, ya, dengan beberapa lagu yang tadi kami hadirkan, ya, dari Cindy Bernadette, ya. Mungkin ada perasaan rindu, ya, ataupun perasaan bahagia, ataupun perasaan yang mungkin kurang membuat hati tenang, ya, gelisah, ya. Anda malam ini juga bisa berbagi bersama kami melalui line telepon dan juga layanan WhatsApp kami. Ya, masih bersama kami yang bertugas, saya Ina masih menemani ini dan semuanya. Ya, kita nikmati dulu ada satu lagu lagi, Aku Sahabatmu Yang Mencintaimu, ya. Ini perasaan Anda seperti apa? Karena sudah berdekatan, sahabat yang mungkin jalan kemana bersamaan, makan juga bersamaan, tapi ada perasaan cinta. Ya, mungkin bisa Anda uraikan nanti, ya, setelah kita dengarkan Aku Sahabatmu Yang Mencintaimu. Setelah kita nikmati bersama lagu tersebut yang dinyanyikan oleh Cindy Bernadette.

sudah pukul 22 lebih 54 menit waktu Indonesia Timur. Ya, kebersamaan kita malam ini di ruang rindu, berbagi rindu lewat memori lagu, tentunya sudah berada di penghujung kebersamaan kita. Ya, kita ulas sedikit ya, tadi ada lagu dari Cindy Bernadette ya, dengan lagunya yang berjudul Aku Sahabatmu Yang Mencintaimu. Ya, pendengar, pernahkah Anda jatuh cinta kepada seseorang yang selama ini hanya menganggap Anda sebagai sahabat? Ya, mungkin pernah ya, bagi Anda yang saat ini juga mungkin merasakan ataupun mengenang kembali ya. Ya, kita selalu ada untuknya, mendengarkan ceritanya, menemani saat ia bersedih, bahkan ikut bahagia ketika ia menemukan kebahagiaannya. Namun ada satu hal yang mungkin tidak pernah kita ketahui, yaitu bahwa di balik persahabatan itu tersimpan perasaan cinta yang begitu dalam. Ya, pendengar, inilah yang terkadang membuat hati berada dalam dilema ya. Ingin mengungkapkan perasaan tetapi takut kehilangan persahabatan. Ya, ingin tetap dekat tetapi ada kerinduan yang tidak bisa disampaikan begitu saja. Ya, saudara pendengar, cinta memang tidak selalu berakhir dengan memiliki. Terkadang seseorang hanya bisa mencintai dari dekat, menjadi tempat berbagi cerita, dan tetap hadir tanpa pernah mengungkapkan seluruh isi hatinya. Oke, saudara pendengar, mungkin kisah ini mengingatkan kita pada lagu Aku Sahabatmu Yang Mencintaimu dari Cindy Bernadette. Oke, pernah menyimpan perasaan kepada seseorang sahabat ya, mungkin juga lagu ini terasa begitu dekat dengan pengalaman Anda. Ya, pendengar di manapun berada.

perjuangan Anda ya dalam kehidupan Anda dan juga keluarga Anda. Yang pasti dengan lagu-lagu nostalgia yang hadir ya di malam hari ini juga memberikan kekuatan tersendiri bagi Anda dan juga keluarga Anda, sehingga terus maju, terus menjaga keluarga Anda dan tentunya selalu bahagia. Oke, saudara pendengar dimanapun berada, kebersamaan kita dalam program Ruang Rindu kami sudahi. Semoga dengan lagu-lagu yang hadir malam ini bersama Cindy Bernadette bisa memberikan semangat untuk Anda, memberikan dorongan, motivasi agar Anda terus melangkah, menatap ke depan, dan pastinya dengan lagu-lagunya bisa memberikan kebahagiaan untuk Anda di malam hari ini. Ya, selamat malam untuk semuanya. Kita akan berjumpa lagi dalam program Ruang Rindu dengan berbagai profil yang lainnya, dengan lagu-lagu yang lainnya juga akan hadir untuk Anda. Selamat malam untuk semuanya. Terima kasih yang sudah ikutan. Semoga tetap terhibur. Oke, memori saya hadirkan mengakhiri jumpa kita malam ini.

kasih telah berbagi memori rindu lewat lagu bersama kami malam hari ini. Rindu tak pernah berakhir di ruang rindu. Sampai jumpa lagi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi dan saya hormati dimanapun Anda berada. Anda yang penggemar sepak bola tentu suka melihat gaya permainan tim nasional kita yang senior maupun yang usia 17 ya. Yang usia 17 saat ini sudah lolos ya ke Piala Dunia. Ada hal yang memang bisa menjadi bahan renungan kita, bahan belajar kita. Bagaimana anak-anak muda kita, ya para pemain kita, para atlet kita ini betul-betul memberikan yang terbaik di lapangan, memberikan kemampuan mereka dengan totalitas. Bahkan untuk yang senior, mereka para diaspora, keturunan dari Indonesia yang kemudian mengikuti proses naturalisasi untuk kembali menjadi WNI, juga menunjukkan kiprah yang sangat patriotik, yang menunjukkan sebuah karakter nasionalis yang luhur. Nah, saudara dan saudari yang saya kasihi, belajar dari mereka memang kalau kita mau mendapatkan hasil yang terbaik, tidak bisa tidak, harus ada kesungguhan, ada totalitas, ada patriotisme. Inilah sebetulnya nilai-nilai luhur dalam Pancasila. Apapun pekerjaan Anda, apapun peran Anda, tidak peduli besar dan kecil, tetapi kalau itu kita jalankan dengan semangat patriotik, dengan sungguh-sungguh, dengan totalitas, sebagai wahana untuk berbakti kepada Ibu Pertiwi, sebagai sebuah persembahan bagi Tuhan Yang Maha Esa, itu akan memberikan hasil yang luar biasa. Orang lain akan bangga, orang lain akan mengapresiasi siapapun yang telah memberikan yang terbaik yang dia bisa. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kita di acara ini mengajak untuk kembali kepada nilai-nilai luhur Pancasila yang tentu saja harus praktikal, harus betul-betul bisa kita terapkan dalam keseharian. Jadi di sesi ini pesan intinya adalah tentang totalitas, patriotisme, tentang memberikan yang terbaik bagi Ibu Pertiwi. Saya tentu saja telah berjuang untuk melakukan hal-hal seperti itu, dan kini saya mengajak Anda untuk juga memberikan yang terbaik bagi Ibu Pertiwi.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Terima kasih pendengar di Boven di jalan sekitarnya pukul 23:12 menit waktu Indonesia Timur. Kita berjumpa kembali malam ini di acara Musik Peraduan untuk edisi Minggu 11 Oktober 2020. Ya pendengar, tadi satu tembang ya di sini di batas kota ini bersama Fanny Fabiola sudah membuka jumpa kita dalam program Musik Keperaduan. Ya malam ini Anda bisa ikutan bersama kami di 0811 49 54 33 33, 0811 49 88 666, dan juga melalui layanan WhatsApp di 0811 49 88 222. Saya terima penelpon yang sudah ikutan. Halo, selamat malam Musik Peraduan. Dengan siapa di mana?
1: Halo, selamat malam Kak, dari Andi Jati Kak.
0: Iya, silakan Andi. Markas lagu apa? Halo.
1: Gimana
0: lagunya? Judulnya
1: Dewi,
0: dan
1: kita sembilan.
0: Dewi.
1: Ya, dari
0: 2019.
1: Iya, kakak.
0: Oke, tak jauh.
1: Dalamnya
0: terus saja, Cakra. Halo. Halo. Cakra. Halo. Iya, waalaikumsalam. Iya, Cakra ya, dari Jambi sudah ikutan. Semoga malam ini juga tetap masih semangat ya di sana bersama rekan-rekan atau keluarganya. Ya, di belakang Cakra saya sapa lagi. Halo, selamat malam Musik Keperaduan. Halo, selamat malam Musik Keperaduan. Oke, bisa mencoba kembali ya di line telepon kami 0811 49 54 33 33, 0811 49 88 666, via WhatsApp di 0811 49 88 222. Hadir Dewa 19 dengan lagunya Dewi untuk Anda.

0: kisah, ada seorang anak yang bertanya pada ibunya. "Ibu, temanku tadi cerita kalau ibunya selalu membiarkan tangannya sendiri digigit nyamuk sampai nyamuk itu kenyang supaya ia tidak menggigit temanku. Apa ibu juga akan berbuat yang sama?" Sang ibu tertawa dan menjawab terus terang, "Tidak, nak. Tapi ibu akan mengejar setiap nyamuk sepanjang malam supaya tidak sempat menggigit kamu atau keluarga kita." Mendengar jawaban itu, si anak tersenyum dan kembali meneruskan kegiatannya bermain. Tak berapa lama kemudian, si anak kembali berpaling pada ibunya. Ternyata mendadak dia teringat sesuatu.
1: "Oh, teruskan, Bu. Waktu itu aku pernah dengar cerita ada ibu yang rela tidak makan supaya anak-anaknya bisa makan kenyang. Kalau ibu bagaimana?"
0: Kali ini sang ibu menjawab dengan suara lebih tegas. "Ibu akan bekerja keras agar kita semua bisa makan sampai kenyang. Jadi, kamu tidak harus sulit menelan karena melihat ibumu menahan lapar." Si anak kembali tersenyum, lalu memeluk ibunya dengan penuh sayang.
1: "Makasih, Ibu. Aku bisa selalu bersandar pada ibu."
0: Sambil mengusap-usap rambut anaknya, sang ibu membalas, "Tidak, nak. Tapi ibu akan mendidikmu supaya bisa berdiri kokoh di atas kakimu sendiri, agar kamu nantinya tidak sampai jatuh tersungkur ketika ibu sudah tidak ada lagi di sisimu. Karena tidak selamanya ibu bisa mendampingimu." Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.
2: Bencana alam kembali menghantam kabupaten.
3: Banjir menjadi bencana alam tahunan.
4: Biaya penanganan bencana alam terus
5: memanas. Alam sudah tidak bersahabat dengan kita.
6: Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.

0: ruang dengar Anda tadi ya, Dewa 19 dengan lagunya Dewi. Dan juga satu lagu seperti terakan kembali lagi yang sudah menemani suasana malam kita bersama. Bagi saudara pendengar dong semua yang malam ini masih on air ya, masih on bersama kami melalui pesawat monitor Anda ya, mungkin juga melalui saluran handphone, RRI digital yang Anda mendengarkan siaran kami, dan juga yang mendengarkan tape di rumah ya, semoga juga terhibur. Ya, yang pasti kembali kami ingatkan ya, bila Anda mau tidur jangan lupa periksa kembali lampu-lampu di ruangan kosong ya, mungkin di ruang tamu, ruang makan, ruang nonton, ataupun juga di kamar tidur Anda. Anda bisa mematikan lampu-lampu yang tidak digunakan pada malam hari ini, dan juga bisa menghemat penggunaan aliran listrik Anda, apalagi pulsa lampu dibeli ya. Oke. Ya, semoga kita hemat ya, kita tidak memakai lampu ataupun memasang lampu begitu saja ya. Bila kita mau tidur ya, alangkah baiknya juga beberapa ruangan yang tidak digunakan penerangannya bisa dimatikan, sehingga kita juga bisa menghemat penggunaan pulsa lampu kita. Oke, saudara pendengar, selain itu juga ya, Anda jangan lupa untuk menaruh barang-barang berharga Anda di tempat yang aman, nyaman, dan hanya diketahui oleh Anda dan juga keluarga Anda di rumah. Ya, mungkin sepeda, motor, ataupun barang-barang berharga lainnya ya, yang juga tadi Anda gunakan. Ya, disimpan di tempat yang aman, nyaman, dan hanya boleh diketahui oleh Anda dan juga keluarga Anda. Ya, sehingga malam ini juga bisa membuat suasana tenang, hati juga tenang, pikiran juga tenang ya, untuk bisa beristirahat dengan nyaman. Kami senggol juga seluruh satuan tugas TNI Polri, para medis ya, yang juga sedang bertugas pada malam hari ini ya. Pastikan pelayanan Anda terus siap siaga di RSUD Van Diego, tepatnya di UGD ya, dan juga di laboratorium ya, yang pastinya juga malam ini tetap fokus ya, dan juga semua tetap berjalan dengan aman, nyaman, dan tentram. Ya, dan juga satuan tugas TNI Polri ya, yang berada di pos-pos penjagaan juga, salam hormat, kompak selalu, dan tetap melaksanakan tugas dengan baik dan tentu nyaman. Ya, pendengar di Polsek, Polres ya, semuanya semua kami sapa selamat piket. Kalau lagi menit ya, salam kompak. Ya, buat security juga ya, malam ini lagi pam atau lagi piket ya. Semoga tetap terjaga dari malam hingga pagi dengan aman dan juga nyaman. Ya, saudara pendengar, sudah ada yang mau bergabung nih. Saya coba sapa dulu dari mana dan ditujukan untuk siapa. Halo, selamat malam Musik Keperaduan. Dengan siapa di mana?
1: Halo, selamat malam Musik Keperaduan.
0: Malam, Mbak Ina.
1: Siapa
0: Mbak
1: Lisa, kan?
0: Mbak Ina.
1: Mbak Ina.
0: Iya, Kakak Ina di sini, Mbak Usu.
1: Iya. kita request lagu dulu Mbak Ina.
0: Boleh, lagu-lagu melo.
1: Lagu apa?
0: Lagu-lagu slow. Pengantar tidur slow. Di bagian timur ini. Sudah larut tuh kalau di timur. Kalau di barat sana belum.
1: Oh iya, lagu slow lagunya ya. Iya. Lagu dari
0: slow melo. Oh. Iya, dari mana Bunda?
1: Gagal Merangkai Hati dari Maulana Wijaya.
0: Oke, nanti saya cari ya, Maulananya ada atau ya, tidak.
1: Iya. Salamnya pertama buat Mbak Ina yang lagi bertugas, mudah-mudahan sehat selalu. Pertama salamnya buat Bang Anggi di Batam dengan Mbak Purnama Sari, buat Bang Iwan, Pak Fauzi, Mas Prabu, Bang Darul, Bang Anggi, Bang Irwan, Ibu Farida, Bang Luhut, Bang Bintang Pratama, Bang Widi, Bang Putra, Mbak Lucy, Bunda Ima, Bang Nasrun, Pak Usubu Sri, Lanius. Yang lain dirangkul aja dari Asam Raizen.
0: Oke, Bunda. Maulana Wijaya ya?
1: Iya.
0: Cinta Beda Keyakinan?
1: Ya.
0: Gaga atau apa? Maulana Wijaya, judul lagunya tadi apa?
1: Gagal, gagal merangkai hati.
0: Oh, gagal nih. Oke, okay, nanti dicari ya. Gagal.
1: Iya, iya.
0: Oke, okay, ya. Bunda, nanti saya cari nih, gagal. Oke, okay, terima kasih Bunda yang sudah ikutan ya, Ibu Wigati yang sudah ikutan bersama kami. Ya, pendengar setia RRI, Anda bisa ikutan di acara musik peraduan untuk malam hari ini. Anda juga bisa bergabung melalui line telepon kami yaitu di 0811495433, 0811498666, dan juga melalui layanan WhatsApp di 0811498822.

Terima kasih pendengar di manapun berada, terus bersama kami dalam program Musik Peradiwan edisi malam hari ini. Buat para fans setiap persatu di Kota Tarumera ya, ada Putra Serui, Bang ya Katias ya, dan juga ada Putra Mangga, semuanya ya yang lagi monet ya, ada Trikan di Angkasa juga, ada Kakak Nila di Jalan Ayarop juga ya. Selamat malam, salam kompak, selamat beristirahat kalau sudah mau beristirahat ya. Ya, yang pasti sudah tidur nih karena sudah larut. Ya kalau masih nongkrong-nongkrong ya, semoga teman-teman yang kami hadirkan selalu menemani waktu istirahat Anda. Saudara pendengar, di dua line telepon satu layanan WhatsApp kami, kami terus hadir menemani Anda. Satu lagi dari Polanka, Dayana hadir untuk Anda.

Baiklah pendengar di Bovendigelan sekitarnya, kebersamaan kita di malam hari ini tentunya dalam program Musik Peraduan edisi Minggu 11 Oktober 2026. Dan tak terasa sudah kebersamaan kita di malam ini. Semoga kebersamaan kita tetap membawa kebahagiaan sendiri untuk Anda dan juga orang-orang tercinta Anda dimanapun berada. Pendengar, tentunya malam semakin larut, suasana mulai tenang, dan mungkin sebagian dari saudara pendengar sudah bersiap untuk beristirahat. Bahkan Anda juga yang telah beristirahat ya setelah menjalani aktivitas sepanjang hari ini. Saudara, apapun yang saudara pendengar lalui hari ini, entah melelahkan, menyenangkan, atau mungkin ada hal-hal yang masih tersimpan dalam pikiran Anda, kini saatnya kita memberikan ruang bagi diri sendiri untuk beristirahat. Pendengar, semua persoalan harus selesai malam ini. Ada pula hal-hal yang bisa kita lanjutkan di hari esok nanti. Untuk sekarang, mari tenangkan pikiran, lepaskan sejenak beban di hati, dan nikmati suasana malam dengan penuh rasa syukur. Ya, akhirnya pendengar, kami yang bertugas di malam hari ini, saya Ina dan juga bagian teknisi Bung Kris. Seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat malam, jaga kesehatan, dan tetap menjaga keluarga Anda dari segala apapun kondisi cuaca yang telah ataupun yang saat ini kita hadapi bersama. Selamat malam untuk semuanya, selamat beristirahat dan

Pendengar program satu di seluruh Nusantara, bagian di mana saja Anda berada. Dengan terdengarnya irama lagu ini, usailah sudah tugas kami menemani Anda sepanjang hari ini.

Inilah Radio Republik Indonesia yang mengudara sejak proklamasi 1945. Dengan semangat pedoman angkasawan-angkasawati Tri Prasetya RRI, kami terus mengudara sepanjang waktu, mencatat sejarah dan perjalanan bangsa dalam informasi dan hiburan serta pendidikan yang dibutuhkan publik. Kolaborasi semua pihak adalah wujud nyata dalam mewujudkan RRI sebagai media publik terpercaya dan mendunia. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, ada peristiwa yang sebetulnya layak membuat kita sungguh-sungguh menjadi miris, yang menjadi prihatin. Di beberapa tempat terjadi kecelakaan, lalu banyak orang bukannya fokus menolong korban, tetapi malah menjarah barang yang tercecer akibat kecelakaan itu. Itu terjadi di beberapa tempat, antara lain di Sumatera Utara, di Jawa Barat, di beberapa tempat yang lainnya. Sekali lagi, ini sesuatu yang layak membuat kita miris dan sangat prihatin. Kenapa bisa terjadi? Kenapa bangsa kita ada yang berperilaku seperti ini? Ini sungguh-sungguh perilaku dari orang yang sudah tidak lagi punya kepekaan antara benar dan salah. Sungguh-sungguh bertentangan dengan prinsip ketuhanan yang Maha Esa.

0: maupun prinsip kemanusiaan yang adil dan berada. Ini menunjukkan bahwa orang-orang itu tidak lagi takut karma buruk, tidak lagi takut dosa, sungguh-sungguh kehilangan akal sehat sehingga berperilaku sangat biadab. Saudara dan saudari, tentu saja ini bukan perilaku semua orang, ini perilaku sebagian kecil dari bangsa Indonesia. Tetapi ini layak menjadi perhatian kita. Ini menunjukkan bahwa di masa modern betul-betul ada sebuah krisis nilai. Kita kehilangan sosok panutan yang bisa betul-betul mempengaruhi warga bangsa ini untuk menjalankan tindakan yang benar, tindakan yang penuh kewelas asihan dan memenuhi prinsip-prinsip keberadaban. Maka ini memang betul-betul layak menjadi pemicu bagi kita untuk bersama-sama mengkilaukan Pancasila kembali, menghayati sila-sila Pancasila, sehingga dengan demikian semakin banyak orang punya perilaku yang Pancasilais. Ya. Saya sangat kagum kalau ada orang misalnya kehilangan sesuatu lalu orang lain menemukan mengembalikannya. Ya. Di negeri-negeri yang maju hal seperti ini biasa, dan mestinya kita juga punya perilaku yang luhur seperti itu. Tidak mengambil apa yang bukan menjadi hak kita. Ya. Ini layak untuk terus-menerus kita gaungkan sebagai bagian dari penerapan nilai-nilai Pancasila.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: RRI dengan esensi buku. Esensi buku Keluarga Cemara. Buku Keluarga Cemara adalah sebuah novel Indonesia yang pertama kali diterbitkan pada tahun 1999. Karya ini ditulis oleh Arswendo Atmowiloto dan diilhami oleh serial televisi populer dengan nama yang sama. Novel ini mengisahkan tentang kehidupan keluarga Cemara, terutama fokus pada ayah, ibu, dan 4 anak mereka. Cerita dimulai dengan ayah yang kehilangan pekerjaannya dan keluarga Cemara harus menghadapi berbagai tantangan finansial. Mereka kemudian memutuskan untuk pindah ke sebuah desa kecil dan memulai kehidupan baru. Selama perjalanan mereka di desa, keluarga Cemara harus beradaptasi dengan lingkungan yang berbeda. Bertemu dengan berbagai karakter lokal dan menghadapi berbagai masalah yang menguji kekuatan keluarga mereka. Buku ini menggambarkan nilai-nilai kekeluargaan, kesederhanaan, dan keberanian dalam menghadapi kesulitan. Melalui perjuangan keluarga Cemara, pembaca dapat memahami betapa pentingnya dukungan keluarga dalam mengatasi rintangan hidup. Kisah ini juga menunjukkan bahwa keluarga adalah tempat di mana kita menemukan kekuatan dan cinta yang tak tergantikan. Selain itu, buku ini juga menyoroti perubahan sosial dan ekonomi di masyarakat Indonesia pada masanya. Dengan menggambarkan bagaimana keluarga Cemara berusaha untuk beradaptasi dengan perubahan tersebut. Secara keseluruhan, buku Keluarga Cemara adalah kisah yang mengharukan tentang perjuangan keluarga dalam menghadapi tantangan kehidupan dan mengingatkan kita akan pentingnya nilai-nilai keluarga dalam menjalani kehidupan sehari-hari.

0: kanal inspirasi.
1: FM Pro Satria Republik Kul, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada pagi ini. Saya Ina Dari mengudara pagi ini menemani Anda dalam program Bupendikul Pagi, tepat pukul 5 pagi hingga nanti pukul 9. Edisi hari ini Senin 12 Oktober 2026. Berangkat, apa kabar Anda pagi hari ini? Untuk Anda yang juga sudah terbangun memulai program aktivitas Anda di awal pekan hari ini, tepatnya Senin ya. Selamat pagi untuk Anda semua pendengar, selamat memulai program aktivitas Anda selepas kemarin pemberitahuan libur sekolah, dan sepertinya hari ini kembali dengan kegiatan belajar seperti biasa. Namun pendengar ya, masih disesuaikan dengan kondisi cuaca. Kalau memang masih kabut asap, sepertinya ada perpanjangan. Pagi ini juga pendengar ya, kalau Anda yang juga sudah membuka pintu jendela, sepertinya melihat kabut asap kembali menyelimuti kota Tanah Merah selepas kemarin di pagi hari, tepatnya siang hari pendengar ya. Matahari mulai mengeluarkan sinarnya, sudah agak berkurang, hanya sore menjelang malam kembali tebal. Pagi ini pendengar ya, cukup tebal di jalan-jalan kota Tanah Merah. Untuk Anda pagi ini juga yang sudah dalam perjalanan, hati-hati dalam perjalanan Anda pendengar ya. Semoga kita selalu diberikan kesehatan apapun itu cuaca yang saat ini melanda kita pendengar ya. Untuk Anda juga pendengar pagi ini yang juga sudah terbangun, tentunya satu gelas air putih dan ucapan syukur patut Anda ucapkan syukur, dan juga Anda teguk segelas air pagi ini. Lagu-lagu rohani tentunya mengawali jumpa kita juga pagi ini di hari ini, hari Senin. Warta berita daerah akan kami udarakan di pukul 6:30 waktu Indonesia Timur. Kemudian pukul 7 kami hadirkan Warta Berita Sentral Pro 3 Jakarta. Sebelum itu juga akan ada info cuaca nanti disampaikan oleh salah satu perakirawan dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Tanah Merah. Halo RRI pendengar pagi ini ya, Senin, tepat pukul 8 waktu Indonesia Timur. Di pukul 9 akhir kebersamaan kita kembali kami hadirkan Warta Berita Sentral Pro 3 Jakarta. Selamat pagi untuk Anda semua pendengar ya. Selamat memulai beragam aktivitas Anda di hari ini awal pekan Senin 12 Oktober 2026.

0: Polri mengungkap sejumlah barang bukti kasus judi online.
1: 80 ribu pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun. Judi online yang ada di Indonesia ini telah mencapai kurang lebih 900 triliun.
2: Nanti ketika dia kepengen hadiah itu lebih banyak lagi, dia harus membayar. Nah, ketika harus membayar kan mereka tidak punya uang. Awalnya dia mungkin menggunakan uang jajannya, tapi lama-lama kan dia mencuri.
3: Jika tak sesuai harapan, seseorang yang kecanduan judi akan mengalami gangguan mental seperti stres, kecemasan, hingga depresi.
4: 800 sekian juta. Lihat dampaknya kepada karirnya. Selesai. Pengabdiannya tidak dilihat. Pertaruhan nyawanya sebagai abdi negara. Selesai semua, Pak.
5: Yakin Anda mau menghancurkan hidup Anda sendiri dengan bermain judi online? Kalau saya sih, no.

0: Herianto, 17 tahun, pelajar SMA.
1: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
0: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
2: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
0: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
3: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
0: Selfie, 44 tahun, karyawan swasta.
4: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
0: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu agar tidak menyesal di hari ini.
5: Seandainya dulu tewek terima lamaran si Ridwan itu, ha? Tentulah etek dan jadi istri perwira dari dulu. Nggak percaya, kalian kan?

0: RRI dengan esensi buku.
1: Buku Bicaralah Yang Baik-Baik adalah buku karya M. Rohanuddin. Buku ini menekankan pentingnya komunikasi yang positif dan efektif dalam berbagai aspek kehidupan, baik dalam hubungan pribadi maupun profesional. Rohanuddin mengajak pembaca untuk selalu menjaga perkataan agar tetap baik, bijak, dan penuh empati. Buku Bicaralah Baik-Baik karya M. Rohanuddin dirilis pada tahun 2019. Buku ini diterbitkan oleh PT Elex Media Komputindo dan sejak peluncurannya telah menjadi salah satu referensi populer dalam kategori pengembangan diri digital dan komunikasi.
2: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Udah gajian nih, di apa lagi enaknya? Kayaknya di laptop sama HP baru, boleh juga nih.
4: Hah? Serius kok mau beli barang lagi?
3: Iya, mumpung udah gajian nih bro, lagi banyak cuan.
4: Tapi, bukannya HP sama laptopmu itu masih bagus?
3: Iya sih, memang masih bagus. Tapi, kok gengsi makainya, udah jadul. Apalagi zaman sekarang, kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
4: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
3: Iya sih.
5: Pendengar, selamat pagi untuk Anda yang juga baru mendengarkan siaran kami pagi ini dalam program Open Legal Pagi 90,3 dan juga 97,5 FM. Saya dari pendengar menemani Anda pagi ini ya, tepat pukul 5 pagi hingga nanti pukul 9 waktu Indonesia Timur. Lagu-lagu rohani tentunya pendengar ya, masih menemani suasana pagi hari Anda di pagi hari ini yang juga akan memulai beragam aktivitas Anda di awal pekan hari ini Senin. Untuk Anda juga pendengar yang ada di Pemancari Lewa Roko 97,5 FM, selamat pagi untuk Anda di sana. Bagaimana kondisi cuaca di tempat Anda saudara, dan Anda juga yang ada di 20 distrik 112 kampung. Selamat pagi, pace-pace bapak mama semua.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Seorang pria tersesat di gurun pasir. Ia hampir mati kehausan. Akhirnya ia tiba di sebuah rumah kosong. Di depan rumah tua tanpa jendela dan hampir roboh itu, ada sebuah pompa air. Segera ia menuju pompa itu dan mulai memompa sekuat tenaga. Tapi tidak ada air yang keluar. Lalu ia melihat ada kendi kecil di sebelah pompa itu dengan mulutnya tertutup gabus dan tertempel kertas dengan tulisan, "Sahabat, pompa ini harus dipancing dengan air dulu. Setelah Anda mendapatkan airnya, mohon jangan lupa mengisi kendi ini lagi sebelum Anda pergi." Pria itu mencabut gabusnya dan ternyata kendi itu memang berisi penuh air.
2: "Apakah air ini harus dipergunakan untuk memancing pompa? Bagaimana kalau tidak berhasil? Tidak ada air lagi. Bukankah lebih aman saya minum airnya dulu daripada nanti mati kehausan kalau ternyata pompanya tidak berfungsi? Untuk apa menuangkannya ke dalam pompa karatan hanya karena instruksi di kertas kumal yang belum tentu benar ini?"
1: Begitu pikirnya. Tapi suara hatinya berkata lain. Ia harus mencoba mengikuti nasihat yang tertera di kertas itu, sekalipun beresiko. Maka ia pun menuangkan seluruh isi kendi itu ke dalam pompa yang karatan itu, dan dengan sekuat tenaga memompanya. Dan benar, air keluar dengan melimpah. Pria itu minum sepuasnya. Setelah istirahat memulihkan tenaga dan sebelum meninggalkan tempat itu, ia mengisi kendi itu sampai penuh, menutupkan kembali gabusnya, dan menambahkan beberapa kata di bawah instruksi pesan itu. "Saya telah melakukannya dan berhasil. Engkau harus mengorbankan semuanya terlebih dahulu sebelum bisa menerima kembali secara melimpah. Percayalah, inilah kebenaran hukum alam." Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.
3: Wajah-wajah yang kehilangan harapan. Anak-anak yang seharusnya bermain dan belajar terpaksa mengemis untuk bertahan hidup. Kemiskinan merampas masa depannya. Kemiskinan adalah lingkaran setan yang sulit untuk diputuskan. Kurangnya pendidikan menyebabkan sulitnya mendapatkan pekerjaan yang layak. Mari kita bergerak bersama untuk memutus rantai kemiskinan.

0: Dekat dulu sini, dekat, dekat, dekat. Eh, lihat, lihat, itu sana tahu. Isi, iya, astaga, kenapa rasa basi? Itu Nusa bilang, dorang masak dari jam berapa itu jelas so basi. Baru tuh, ku rasa DP ayam goreng, tidak ada garam. Eh, hambar sekali DP rasa, yoda. Astaga, dari manakah dia dapat itu tukang masak? Abal-abal, sto, Ih, belum lagi kau lihat kata Siska, DP baju pesta tope mengkilat bikin orang silau. Baru orangnya pe kecil, baru bajunya pe besar. Oh my god. Ih, kenapa dia acara malam-malam begini pakai itu lagi? Ih, emasnya asli kan, emas palsu tuh.
1: Jiwa kepo kaum Hawa memang bisa ngalahin apapun. Maka dari itu, jaga lisanmu dari gibah.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Es krim.
2: Wah, enak-enak banget sih. Mereka ya, seperti memanggil-manggil aku.
3: Hai, aku es krim.
2: Enak banget.
3: Hai cantik, aku janggut. Rasaku sangat enak dan gurih.
2: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
4: Hei, apa? Aku teriak-teriak.
2: Aku pengen makan itu dan itu.
5: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
4: Kamu malah jajan sembarangan.
2: Mumpung masih muda.
5: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
2: Meskipun masih muda.
5: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
2: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manisnya gak bikin diabetes kan.
6: Pendengar, 45 menit sudah berlalu tepat pukul 5 pagi tadi. Kami mengudara menemani Anda dalam program Move the Goal Pagi, tepatnya saya Ida Dari. Selamat pagi untuk Anda semua pendengar pagi ini yang ada di seputaran Kota Tanamera, dan juga untuk Anda yang mendengarkan siaran kami melalui radio visual kami RRI Digital. Menemani suasana pagi hari Anda pendengar ya, lagu-lagu rohani kami hadirkan pagi ini sekaligus mengawali beragam aktivitas Anda pendengar pagi ini. Mungkin untuk Anda yang juga baru terbangun ya, sudah jelang pukul 6 pagi, dan segelas air putih dan juga ucapan syukur pagi ini pendengar ya, patut Anda syukuri apapun nikmat yang diberikan, dan juga segelas air putih selepas sepertinya mungkin keringnya tenggorokan Anda selepas Anda tidur malam pendengar ya. Pagi hari ini juga dalam program Move the Goal Pagi, beragam segmen pendengar ya. Di pukul 6 kami cukupkan serangkaian lagu-lagu rohani, dilanjutkan dengan teman-teman pilihan jelang penyampaian warta berita daerah di pukul 6 lebih 30 menit waktu Indonesia Timur.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Dulu, bumi kita hijau dan bersih.
2: Kini, sampah ada di mana-mana. Siapa yang harus peduli?
3: Mulai dari hal kecil, membuang sampah pada tempatnya, mendaur ulang, dan mengurangi plastik.
4: Ingat, bumi ini bukan warisan nenek moyang, tapi titipan untuk anak cucu kita.
5: Ayo, jaga lingkungan sekarang juga.

0: RRI dengan esensi buku.
1: Esensi buku menjadi pribadi tahan banting karya Haidar Musyafa adalah panduan inspiratif untuk membangun ketangguhan mental dan emosional dalam menghadapi berbagai tantangan hidup. Dengan gaya bahasa yang ringan dan mudah dipahami, Haidar memberikan wawasan praktis dan motivasi bagi pembaca untuk tetap tegar di tengah kesulitan. Buku ini menekankan pentingnya sikap positif, kesabaran, dan keberanian dalam menghadapi masalah. Haidar menggambarkan bahwa ketangguhan bukanlah bakat bawaan, melainkan keterampilan yang dapat dilatih melalui kebiasaan sehari-hari, seperti berpikir optimis, menjaga kesehatan mental, dan terus belajar dari kegagalan. Penulis juga menyoroti peran penting iman, doa, dan dukungan sosial dalam memperkuat daya juang seseorang. Dilengkapi dengan kisah nyata, refleksi mendalam, dan tips praktis, buku ini menjadi sumber motivasi yang relevan untuk pembaca dari berbagai latar belakang. Haidar mengajak pembaca untuk melihat setiap rintangan sebagai peluang untuk berkembang, bukan sebagai hambatan. Menjadi pribadi tahan banting adalah bacaan yang sangat relevan bagi siapa saja yang ingin meningkatkan

Pendengar menemani suasana pagi hari ini, sudah pukul 5 lebih 59 menit waktu Indonesia Timur ya. Sekaligus kami cukupkan tembang-tembang rohani pagi ini pendengar ya. Tepat pukul 5 pagi sudah kami hadirkan menemani Anda. Berikut pendengar kami hadirkan lagu-lagu pilihan pagi ini. Semoga bisa menjadi satu penyemangat untuk Anda semua pendengar ya. Pagi hari ini juga akan memulai aktivitas Anda di awal pekan hari Senin. Meskipun agak horor mendengar kata hari Senin, tetapi memang kita tidak bisa terlepas dari hari Senin ya. Selepas Minggu sudah pasti Senin, tidak mungkin Selasa. Tepat pukul 6 pagi, tanda waktu di studio pagi hari ini. Pendengar setia Pro Satria Ribu Fendikul, pagi hari ini untuk Anda semua ya. Hati-hati yang saat ini sudah berkendara, mungkin sudah melakukan perjalanan panjang dari Bovendigul menuju Merauke ataupun sebaliknya saudara.

Pendengar, sudah pukul 6:13 menit waktu Indonesia Timur ya. Pagi ini menemani suasana pagi hari Anda, saya Indah Dari, penyiar pagi Anda. Tepat pukul 5 pagi tadi pendengar ya, hingga nanti pukul 9 waktu Indonesia Timur, akhir kebersamaan kita. Teman-teman pilihan jelang penyampaian warta berita daerah juga pendengar ya, di pukul 6:30 menit waktu Indonesia Timur. Untuk Anda pagi ini pendengar yang sudah terbangun, mungkin lagi menyiapkan sarapan pagi ini, selamat pagi untuk Anda semua pendengar ya. Dan juga sudah persiapan ada beberapa dagangan juga pagi ini yang akan dijajakan pendengar ya. Selamat pagi untuk Anda semua. Langsung menyapa Anda dari Studio Pro Satria Ribu Pendikul sekaligus pendengar ya. Kami hadirkan sebuah informasi berupa pengumuman dari Saudara Robertus Dewo di Jalan Perumahan Ampera Kampung Persatuan. Pendengar, diharapkan kepada seluruh pengunjung Kali Digul yang sering melewati Jalan Gudang Arang menuju ke Sungai Digul agar tidak membakar lahan sembarangan sepanjang Jalan Gudang yang juga menuju ke Sungai Digul. Sebab pendengar, di sekitar Jalan Gudang Arang ada beberapa rumah warga yang mendiami lahan tersebut. Diharapkan agar seluruh pengunjung agar bisa perhatikan dengan tidak membakar lahan dengan sembarang. Terima kasih pendengar. Berikut ataupun demikian pagi ini sebuah informasi berupa pengumuman dari Bapak Robertus Dewo yang juga beralamat di Jalan Perumahan Ampera Kampung Persatuan. Pendengar, kita melihat setelah kabut asap yang juga kurang lebih 4 atau 5 hari belakangan yang menyelimuti kota Tanah Merah, dan kemarin sepertinya baru saja terlihat matahari, namun di sore menjelang malam harinya pendengar ya, kembali ada titik-titik yang juga harus dipadamkan. Pendengar, sepertinya himbauan terkait dengan lebih waspada lagi untuk pemadaman perlu tidak hanya dibaca sepertinya pendengar ya, perlu Anda terapkan. Pemberitahuan juga sudah dilayangkan oleh pihak selain Satpol PP, kemudian juga ada himbauan juga kemarin dari Kapolres Bovendigul pendengar ya, bagi pelaku pembakaran lahan dapat diancam dengan pidana penjara 3-10 tahun dan denda minimal 3-10 miliar. Jadi itu pendengar ya, semoga bisa menjadi catatan dan juga bisa menjadi sesuatu hal yang bisa Anda patuhi, karena memang kita melihat sampai saat ini belum ada juga hujan yang mengguyur Tanah Merah pendengar ya. Mungkin Anda sudah melihat yang beredar di media sosial pendengar ya, terkait dengan himbauan juga dari Kapolres Bovendigul. Semoga pendengar kita selalu sehat dan bisa melewati masa-masa ini pendengar ya, hingga nanti akhirnya mungkin hujan yang juga tentunya membawa berkah untuk kita semua nantinya pendengar ya.

0: Aduh, belum beli sayur lagi. Elsa?
1: Ya?
0: Kopi beli sayur loh.
1: Beli di mana?
0: Beli di pasar toh. Coba cek di gantungan kunci toh.
1: Ada tidak ada nih.
0: Elsa, baru aku tidak bawa tas.
1: Nanti saya kantong plastik toh.
0: Ya ampun Elsa, aku datang dulu. Kau tidak tahu kah kalau ada himbauan?
1: Himbauan apa lagi Mama?
0: Himbauan dari pemerintah toh untuk mengurangi sampah plastik, karena sampah plastik itu kan tidak bisa didaur, terurai, maka kita dianjurkan untuk mengurangi sampah plastik dengan kalau pi berbelanja itu harus bawa tas sendiri dari rumah begitu.
1: Oh ya sudah, mana tas tadi?
0: Coba lihat di belakang itu.
1: Sudah ada nih.
0: Nah begitu.
1: Sudah jalan dulu.
0: Yo hati-hati.
2: Selamatkan lingkungan dengan tidak menggunakan berbagai bahan plastik untuk berbagai keperluan.
3: Iklan layanan masyarakat ini produksi RRI Bovendigul.

0: 101, kanal inspirasi.
1: Semua terserah padamu.
2: Aduh, Pace, kok pikir kok suara bagus kan? Kok tunggu.
3: Pace, woi, Pace.
4: Yo, kenapa lagi? Kok tidak senang dengan saya suara yang bagus ini, Kak?
2: Aduh, Pace sayang, Mace suster Yakoba ada sakit di sebelah itu. Kok kasih kecil volume sedikit?
4: Kas tinggal, ini sap rumah. Memang dia ada sumbang 1000 buat sap rumah nih, Kak?
2: Iya, kok selupa jadi? Kemarin kok sakit malaria itu? Siapa yang ngurus kok di rumah sakit? Mace Yakoba dia, toh? Kok hem apa? Kok bikin terus? Sedikit lagi Mace Yakoba ada kasih rubuh pintu, tuh.
4: Mace, jangan begitu ya.
5: Hormatilah tetangga Anda. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia Bovendigul.
6: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
7: Pendengar dimanapun Anda berada pagi hari ini, pukul 6 lebih 29 menit waktu Indonesia Timur, kami cukupkan teman-teman pilihan menemani suasana pagi hari Anda. Berikut pendengar kita simak selengkapnya penyampaian Warta Berita Daerah edisi hari ini Senin 12 Oktober 2026 bersama saya Indah Dari.

Sesaat lagi Anda akan ikuti Warta Berita Radio Republik Indonesia Boven Tikul. Radio

Pukul 6:30 waktu Indonesia Timur. Selamat pagi pendengar dan juga pemirsa dimanapun Anda berada. Dari beranda depan negara kesatuan Republik Indonesia, inilah Radio Republik Indonesia Bovendigul dengan Warta Berita. Saudara Sari Berita, Wakil Bupati Marlinus mengingatkan organisasi perangkat daerah Bovendigul menghindari penyalahgunaan keuangan negara. Itulah topik utama berita pagi ini dan dirangkum dengan sejumlah berita lainnya. Hasil liputan reporter kami, Warta Berita selengkapnya dibacakan Indah Dari.

0: Saudara, kami awali berita pertama pagi ini. Wakil Bupati Marlinus mengingatkan organisasi perangkat daerah atau OPD untuk menghindari penyalahgunaan keuangan negara. Laporan disampaikan selengkapnya Thomas Jamlen.
1: Wakil Bupati Bovendigul Marlinus mengingatkan seluruh organisasi perangkat daerah agar tidak terlibat dalam penyalahgunaan keuangan negara. Ia menegaskan setiap organisasi perangkat daerah harus bekerja sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peringatan tersebut disampaikan Marlinus menyikapi sejumlah kasus dugaan tindak pidana korupsi di Bovendigul Provinsi Papua Selatan yang saat ini ditangani pihak kejaksaan. Kasus-kasus tersebut berkaitan dengan sejumlah proyek infrastruktur yang diduga menyebabkan kerugian keuangan negara hingga miliaran rupiah. Marlinus menegaskan kondisi tersebut harus menjadi perhatian serius bagi seluruh organisasi perangkat daerah agar lebih berhati-hati dalam mengelola anggaran dan melaksanakan program pembangunan.
2: Betul, ini saya rasa ini sudah bukan rahasia lagi, bukan apa namanya rahasia-rahasia yang harus kita tutup-tutupi, karena memang ini sudah viral. Saya kira ini dengan kasus yang terjadi seperti ini seharusnya menjadi pembelajaran bagi semua OPD yang ada di sini. Menjadi pembelajaran untuk tidak terulang lagi terjadinya kasus-kasus seperti ini. Dan saya sering juga sampaikan pada setiap OPD, jangan coba-coba bermain api, karena setiap orang bermain api akan terbakar juga dengan api. Jadi jangan kita coba-coba cari masalah.
1: Menurut Wakil Bupati Marlinus, pengelolaan keuangan negara harus dilaksanakan secara bertanggung jawab sehingga anggaran yang tersedia benar-benar digunakan untuk kepentingan masyarakat dan mendukung pembangunan di Bovendigul. Marlinus juga mengingatkan agar tidak ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan pribadi atau melakukan tindakan di luar ketentuan dalam pelaksanaan program pemerintah. Setiap pelanggaran berpotensi menimbulkan konsekuensi hukum dan merugikan daerah. Thomas Mlen, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar dan juga pemirsa, penanganan darurat asap di Bovendigul segera dilakukan menyusul peningkatan kabut asap terus meningkat hingga hari keempat saat ini. Selengkapnya disampaikan Yohanes De Goden.
3: Situasi terkini di Kabupaten Bovendigul, Papua Selatan, perbatasan darat RI PNG, kini tengah diselimuti kabut asap tebal akibat kebakaran hutan dan lahan yang terjadi dari dalam kota Tanah Merah itu sendiri dan juga kiriman dari wilayah distrik Jair atas kebakaran lahan sawit seluas 17 hektar dan juga kebakaran hutan yang berada di pinggiran perusahaan serta kiriman asap dari wilayah negara tetangga Papua Nugini menyebabkan kabut asap di wilayah Kabupaten Bovendigul saat ini benar-benar terkebung. Langkah yang saat ini dilakukan pemerintah Kabupaten Bovendigul yakni meliburkan sekolah serta membagi masker kepada seluruh masyarakat Bovendigul. Kepala Dinas Kesehatan Bovendigul turun langsung membagi dan menghimbau kepada masyarakat untuk menggunakan masker dan mengurangi aktivitas di luar ruangan maupun rumah karena kabut asap semakin meningkat. Bahkan menurut Kepala Dinas, sesungguhnya ini sudah masuk ke tanggap darurat untuk semua pihak segera memperhatikan situasi terkini di Kabupaten Bovendigul.
4: Oh, sudah di tanggap darurat? Darurat. Ya, seharusnya penanganan ini sudah secara nasional. Kalau kita lihat dari kabut asap yang sudah beberapa hari dalam peningkatan, bukan menurun. Jadi saya harap untuk ini peran pemerintah. Jadi biar sampai dengan provinsi pusat harus penanganan bersama dalam hal penanganan kabut asap ini.
3: Okay. Sementara itu, masyarakat saat dimintai tanggapan terkait dengan pembagian masker yang dilakukan pemerintah melalui Dinas Kesehatan, masyarakat menyampaikan apresiasi dan terima kasih mereka atas penyaluran masker ini. Namun mereka juga minta agar pemerintah kabupaten segera berkoordinasi dengan pemerintah pusat maupun provinsi untuk segera membentuk posko kesehatan. Hal ini guna mengantisipasi penyakit yang akan muncul pasca kabut asap yang sedang terjadi saat ini di Bovendigul. Hal itu seperti yang disampaikan Charles Mudumi.
5: Kalau saya sarankan memang tidak hanya membayar, tapi lebih menyiapkan posko. menyiapkan posko darurat, minimal posko darurat ini di wilayah Bovendigul ini. Nah, sehingga dapat mengantisipasi ini nanti beberapa hari ini pasti masyarakat akan menghadapi penyakit-penyakit yang diakibatkan oleh asap ini. Karena ini asapnya cukup memprihatinkan sekali. Ini Bovendigul ini sudah cukup gelap sekali nih. Nah, sehingga kami sangat harapkan untuk pemerintah daerah dan dinas kesehatan harus segera tidak hanya membagi masker, menyiapkan posko darurat. Pemerintah provinsi juga tidak boleh tutup mata ini. Sebenarnya pemerintah provinsi dan nasional tidak boleh tutup mata karena ini sebenarnya semua bencana ini sudah harus ditetapkan sebagai bencana darurat.
3: Pihak kesehatan mengajak semua pihak bersama-sama menjaga lingkungan tempat tinggalnya masing-masing untuk tidak melakukan kegiatan membakar lahan dan sampah tanpa pengawasan. Sementara dari masyarakat sendiri meminta pemerintah bagaimana cara untuk segera mengurangi kabut asap yang saat ini menyelimuti Bovendigul. Dari Bovendigul, Johannes de Goden, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saudara, warta berita ini tengah disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Bovendigul dan dipancar luaskan oleh Radio Asik FM. Kabut asap melanda Bovendigul, tokoh masyarakat menyoroti dampak kesehatan, air bersih, dan ekonomi. Disampaikan selengkapnya pagi ini, Agustina Yuniarsi.
6: Meskipun saat ini kabut asap mulai membaik di Kabupaten Bovendigul, kondisi ini dirasakan langsung oleh seluruh lapisan masyarakat, mulai dari lingkungan tempat tinggal, tempat kerja, hingga sekolah. Terkait hal ini, Sekretaris Ikatan Keluarga Besar Wambon sekaligus tokoh masyarakat, Frankie Lande SKM, menyampaikan keprihatinan sekaligus menjelaskan mendalam mengenai dampak-dampak yang sedang dan akan dirasakan oleh masyarakat akibat bencana asap kebakaran lahan ini. Menurut Frankie, dampak pertama yang sangat krusial adalah ketersediaan air bersih. Apabila pasokan air bersih terganggu, dampak langsungnya adalah menurunnya derajat kesehatan masyarakat secara menyeluruh. Selanjutnya, ia menyoroti kerugian di sektor lingkungan dan pertanian. Kebakaran yang terjadi tidak hanya menghanguskan hutan-hutan produktif tetapi juga merambah ke lahan-lahan pertanian warga. Akibatnya lahan yang seharusnya menghasilkan panen justru hilang terbakar yang secara otomatis memukul perekonomian masyarakat setempat.
7: Dengan situasi dan kondisi ini perlu adanya sinergis. Saya tidak bisa menyampaikan bahwa pemerintah mengambil sikap, tetapi saya harus menyampaikan bahwa pemerintah, tokoh-tokoh masyarakat, termasuk masyarakat juga yang ada, semua stakeholder yang ada, perlu kita segera membuat pertemuan untuk pembentukan Satgas pengendalian bencana alam. Karena pengendalian bencana alam ini yang akhir-akhir ini kita rasakan di Kabupaten Bovendigul itu mula-mula terjadi kekeringan.
6: Ia menjelaskan kabut asap yang pekat beberapa waktu ini berdampak langsung terhadap kesehatan, terutama gangguan saluran pernapasan dan resiko penyakit ISPA. Kelompok yang paling rentan adalah lansia, anak-anak, dan penderita penyakit tertentu. Jika dibiarkan berlarut-larut, kondisi ini dapat menurunkan kualitas kesehatan masyarakat secara signifikan. Selain kesehatan, aktivitas harian pun terganggu, anak-anak kesulitan belajar di sekolah, pedagang kesulitan berjualan di pasar, dan pekerja terganggu kenyamanannya saat bekerja. Frankie Lande SKM juga mendukung pembentukan satuan tugas yang melibatkan unsur TNI, Polri, perempuan, dan pemuda. Satgas ini tentunya diharapkan tidak hanya memadamkan api, tetapi juga melakukan pencegahan, perlindungan kesehatan masyarakat, hingga penegakan hukum terhadap pihak-pihak yang terbukti menyebabkan kebakaran. Agustina Yuniarsi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saudara, kita beralih ke informasi lain sekaligus berita terakhir pagi ini. Kepala Sekolah Cahaya Kasih mengapresiasi rencana pembangunan Sekolah Luar Biasa atau SLB di Bovendigul. Selengkapnya disampaikan Thomas Jamlian.
1: Kepala Sekolah SMA Cahaya Kasih Bovendigul Rosi Aneke Basaur menyampaikan apresiasi terhadap rencana pembangunan Sekolah Luar Biasa di Bovendigul. Menurutnya kehadiran SLB merupakan langkah positif dalam mewujudkan pemerataan dan keadilan akses pendidikan bagi seluruh anak termasuk anak-anak berkebutuhan khusus. Hal tersebut disampaikan Rosi saat mengikuti pertemuan bersama sejumlah kepala sekolah di Bovendigul dengan Dinas Pendidikan Provinsi Papua Selatan yang membahas rencana pembangunan SLB di wilayah ini. Rosi menilai rencana pembangunan sekolah luar biasa menjadi wujud nyata kehadiran pemerintah dalam memberikan kesempatan pendidikan yang lebih merata bagi anak-anak di tanah Papua, khususnya wilayah Papua Selatan dan Bovendigul.
8: Bersyukur dan berterima kasih kepada pihak pemerintah, dan saya pada prinsipnya untuk sebagai guru saya mendukung 100% untuk dibukanya sekolah luar biasa ini supaya menjawab apa yang menjadi kerinduan dan kebutuhan. Ya, dengan dibukanya sekolah ini, ya bagi saya guru-guru yang nantinya dipercayakan untuk mengabdi di sekolah SLB nantinya ketika dibuka, ini mereka adalah pahlawan kemanusiaan. Artinya mereka belajar untuk dengan sabar, ya, dengan punya trik-trik khusus untuk menangani anak-anak yang berkebutuhan khusus.
1: Kehadiran sekolah luar biasa tidak hanya berkaitan dengan penyediaan fasilitas pendidikan, tetapi juga merupakan bagian dari upaya pembangunan lingkungan yang inklusif, sehingga setiap anak memperoleh kesempatan untuk belajar, berkembang, serta mendapatkan penghargaan sesuai dengan potensi dan kemampuannya. Ia berharap rencana pembangunan SLB di Bovendigul dapat menjadi awal perubahan dalam pelayanan pendidikan bagi anak-anak berkebutuhan khusus. Dengan adanya sekolah tersebut, mereka diharapkan memperoleh ruang belajar yang sesuai dengan kebutuhan sekaligus mendapatkan pendampingan dalam mengembangkan kemampuan diri.
8: Saya juga berharap dari pihak masyarakat pada umumnya di Kabupaten Bovendigul ini mendorong dan mendukung kegiatan yang sangat positif ini, sangat baik oleh pihak pemerintah Provinsi Papua Selatan, tetapi juga Kabupaten Bovendigul yang sudah bersedia dengan kegiatan pertemuan kemarin audiens kita sebagai kepala-kepala sekolah dan juga pihak pemerintah daerah, dalam hal ini Bapak Bupati dengan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten, ya, yang sudah memberikan peluang untuk dibukanya sekolah SLB ini.
1: Lebih dari sekadar tempat belajar, Rosi juga berharap SLB nantinya menjadi ruang bagi anak-anak berkebutuhan khusus untuk membangun kepercayaan diri, menggali bakat dan potensi, serta mempersiapkan masa depan yang lebih baik. Dengan demikian, kehadiran SLB di Bovendigul diharapkan dapat memperkuat komitmen pemerintah dan masyarakat dalam mewujudkan pendidikan yang inklusif, adil, dan merata bagi seluruh anak tanpa terkecuali. Thomas Yamblain, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar dan juga pemirsa, demikian penyampaian warta berita daerah pagi ini, produksi Radio Republik Indonesia Bovendigul. Kami pastikan warta berita selanjutnya diudarakan pukul 17 waktu Indonesia Timur. Dan akhirnya saya Indah Dari, mewakili tim redaksi yang bertugas pagi ini, mengucapkan selamat pagi dan selamat beraktivitas.

0: Pace, kau pikir kau suara bagus kan? Kau tunggu.
1: Pace, woi, Pace.
2: Yo, kenapa lagi? Kau tidak senang dengan saya suara yang bagus ini, kak?
1: Aduh, Pace sayang. Mace suster Yakoba ada sakit di sebelah itu. Kau kasih kecil volume sedikit.
2: Kas tinggal, ini sap rumah. Memang dia ada sumbang 1000 buat sap rumahnya, kak?
1: Iya, kau selupa jadi. Kemarin kau sakit malaria itu, siapa yang ngurus kau di rumah sakit? Mace Yakoba dia, toh? Kau hem apa? Kau bikin terus. Sedikit lagi Mace Yakoba ada kasih rubuh pintu, tuh.
2: Ah, Mace, jangan begitu ya.
3: Hormatilah tetangga Anda. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia Bovendigul.

0: Tidak hanya di Mesir, mumi juga ada di Indonesia, tepatnya di Wamena, Papua. Berbeda dengan mumi di Mesir, mumi yang ada di Papua ini berbentuk utuh dan berwarna gelap. Proses pengawetannya dengan cara dikeringkan di bawah sinar matahari, setelah itu ditempatkan di dalam gua, lalu diasapi hingga 1 bulan, sampai cairan dari tubuh sang mumi mengering. Ada 7 mumi di Papua, berada di Kabupaten Jayawijaya dan Kabupaten Yahukimo.
1: Pendengar, Anda masih mendengarkan Bu Pendegol Pagi. Saya Dadari masih menemani suasana pagi hari Anda. 90,3 dan juga 97,5 FM. Tanda waktu di frekuensi yang ada simak pagi ini. Dan tanda waktu di studio menunjukkan pukul 6:56 waktu Indonesia Timur. Pendengar, pagi ini juga selepas warta berita daerah, saat lagi kami hadirkan warta berita sentral Pro 3 Jakarta, tepat pukul 7 waktu Indonesia Timur. Selamat pagi untuk Anda semua pendengar pagi ini yang juga lagi mengantarkan anaknya ke sekolah, ataupun mungkin sudah ada pemberitahuan khusus dari sekolah pendengar ya, terkait dengan kegiatan belajar mengajar hari ini, apakah dilanjutkan atau masih diliburkan ya. Kalau kemarin dari pemerintah daerah batas di hari Minggu, dan di hari ini tanggal 12 kembali, namun kembali dengan melihat situasi dan juga kondisi, yakni kabut asap yang apabila semakin tebal sepertinya ada kebijakan baru ya. Sampai saat ini pendengar belum ada, dan untuk Anda mungkin ya pagi ini juga yang tetap harus ke sekolah, hati-hati dalam perjalanan Anda ya. Yang juga sudah membuka lapak pagi ini, selamat pagi untuk Anda semua. Yang mungkin juga pagi ini sedang membeli sarapan ataupun lagi menyiapkan sarapan di rumahnya pagi ini, selamat pagi untuk Anda semua pendengar ya. Menemani suasana pagi hari Anda tentunya pagi ini hingga nanti pukul 9 waktu Indonesia Timur di hari ini awal pekan ya, Senin.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

pukul 5 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta Berita pagi ini diisi dengan berbagai informasi, diantaranya KPK meminta Menteri ATR BPN Nusron Wahid untuk memenuhi pemeriksaan penyidik KPK. Pemerintah menyiapkan skema penyerapan panen jagung untuk membantu persoalan harga pakan ternak. Sidang ke-63 Dewan HAM PBB mengadopsi resolusi yang diusulkan Indonesia tentang akses anak terhadap makanan bergizi. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 12 Oktober 2026, saya Rudy Zain. Sebelum kita simak informasi pagi ini, kita ikut dulu sekilas berita. Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi tawaran Mesir untuk menambah beasiswa bagi mahasiswa Indonesia, khususnya di bidang kedokteran, teknik, dan sains. Tawaran tersebut menjadi bagian dari upaya untuk memperluas kerjasama pendidikan antara Indonesia dan Mesir. Informasi luar negeri, sidang ke-63 Dewan HAM PBB mengadopsi resolusi yang diusulkan oleh Indonesia tentang akses anak terhadap makanan bergizi yang berlangsung di Jenewa, Swiss. Resolusi tersebut disepakati seluruh anggota Dewan HAM PBB dengan dukungan dari lebih dari 80 negara di berbagai kawasan.

0: pemberantasan korupsi secara tegas meringatkan kepada Menteri ATR BPN Zon Wahid agar kooperatif untuk memenuhi panggilan pemeriksaan ulang. KPK mengingatkan ketidakpatuhan terhadap proses hukum berpotensi memunculkan persepsi bahwa penegakan hukum dapat ditunda-tunda. Juru bicara KPK Budi Prasetyo menegaskan penyidik akan menjadwalkan ulang pemeriksaan terhadap Nusron yang sebelumnya tidak memenuhi panggilan penyidik KPK. Budi menekankan Nusron harus hadir dalam pemeriksaan berikutnya, serta bisa memprioritaskan kepatuhan dan penghormatan terhadap proses hukum yang sedang berjalan. Menurut Budi, status sebagai pejabat publik semestinya menjadi alasan untuk memberikan teladan dalam kehidupan bernegara, termasuk dengan mendukung upaya pemberantasan korupsi.
1: Penyidik secepatnya akan melakukan penjadwalan ulang pemeriksaan terhadap saksi saudara NW. KPK mengimbau agar yang bersangkutan kooperatif dan hadir dalam penjadwalan ulang berikutnya, serta memprioritaskan kepatuhan dan penghormatan terhadap proses hukum yang sedang berjalan. Terlebih, saksi sebagai pejabat publik hendaknya juga menjadi teladan dalam bernegara, salah satunya adalah patuh dan mendukung proses penegakan hukum.
0: Sebelumnya memang Menteri ATR BPN Nusron Wahid siap mengikuti proses hukum yang sedang ditangani oleh KPK. Dirinya siap mendukung apapun yang dilakukan oleh penyidik KPK. Budi juga mengingatkan bahwa proses pemeriksaan saksi merupakan bagian penting dalam mengungkap perkara secara menyeluruh. Karena itu, setiap pihak yang dimintai keterangan diharapkan membantu penyidik memperjelas konstruksi perkara. KPK secara tegas mengingatkan ketidakhadiran saksi tidak berkembang menjadi persepsi bahwa proses penegakan hukum bisa diulur atau ditunda. Keterangan Nusron dibutuhkan penyidik untuk mendalami perkara dugaan korupsi di lingkungan Kementerian ATR BPN, di mana KPK telah menetapkan 8 tersangka dan 4 diduga KPK merupakan orang kepercayaan dari Nusron Wahid. Dari Jakarta, Herul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah menyiapkan skema penyerapan panen jagung untuk membantu peternak dalam menghadapi persoalan harga pakan ternak. Alfred Stutter melaporkan informasi tersebut.
3: Persoalan harga pakan masih menjadi perhatian peternak unggas karena jagung merupakan salah satu bahan baku utama dalam produksinya. Untuk mengatasi persoalan tersebut, Menteri Pertanian Mentan Andi Amran Sulaiman menggelar pertemuan dengan perwakilan peternak pada Jumat pagi 9 Oktober 2026 lalu. Dalam pertemuan itu, pemerintah membahas skema penyerapan jagung yang menghubungkan peternak koperasi dan perum bulog. Melalui skema tersebut, peternak diharapkan dapat menyerap jagung saat panen, sementara bulog mendukung pembiayaan dan penyimpanan agar pasokan tersedia ketika dibutuhkan.
4: Tahun, insya Allah tahun ini kita benahi, mudah-mudahan tahun depan tidak terjadi lagi. Caranya adalah, yang pertama, bulog menyimpan atau membeli jagung, SPHP, kerjasama dengan peternak. Nah itu yang pertama yang mendesak sekarang. Tetapi untuk jangka panjang adalah,
3: Namun pelaksanaan skema tersebut juga berkaitan dengan kondisi jagung yang tersedia di lapangan. Kasmani, peternak asal Lampung, menyebut harga jagung yang diperoleh dari petani atau pedagang berada di kisaran Rp8.400 per kilogram. Selain harga, kadar air jagung juga menjadi persoalan dalam penyerapan. Jagung dengan kadar air sekitar 16-17%, misalnya belum memenuhi standar kadar air maksimal 14% yang telah ditetapkan Bulog.
5: Hari ini Lampung stok jagung, Bulog Lampung maksudnya, itu ada stok jagung sekitar 5.000 ton lebih. Ya. Untuk peternak sekitar 100 peternak UMKM sebenarnya sudah mencukupi. Cuman mungkin tadi di dalam saya sedikit salah komunikasi, salah pengertian, sebenarnya yang saya pikirkan adalah seluruh peternak yang ada di Indonesia. Karena untuk Jawa Timur dan Jawa Tengah khususnya, ya provinsi itu masih ada kekurangan. Tapi sudah mendapatkan kabar kalau untuk jagung Jawa Timur khususnya sudah dikirim tadi malam ya oleh Bulog.
3: Pemerintah juga menyiapkan dukungan benih jagung untuk lahan seluas 20.000 hektar hingga Desember 2026. Produksi tersebut diharapkan dapat memperkuat pasokan, sementara skema penyerapan dan penyimpanan menjadi bagian dari upaya menjaga ketersediaan jagung bagi peternak. Dari Jakarta, Alfred Stutter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Anggota BHKN DPR Fauzi Amro menilai Bulog perlu diperkuat untuk menjaga ketersediaan pangan dan memastikan distribusinya merata di seluruh wilayah Indonesia. Elia Nazara melaporkan.
1: Jelas produksi beras kita di angka 13,5 juta sampai 14 juta ton, kita bisa.
2: Badan Akuntabilitas Keuangan Negara atau BAKN DPR RI mendorong penguatan Perum Bulog sebagai penyangga pangan nasional untuk menjaga ketersediaan dan pemerataan distribusi pangan. Anggota BAKN DPR RI Fauzi H. Amro menilai kapasitas produksi beras nasional dan stok yang tersimpan di gudang Bulog perlu dioptimalkan untuk mendukung penugasan pemerintah sekaligus mengantisipasi kelangkaan pangan.
1: Jumlah produksi beras kita di angka 13,5 juta sampai 14 juta ton, kita bisa swasembada di angka 5,5 juta ton, itu ada di gudang-gudang Bulog Indonesia Raya. Dan ini akan membantu pemerintah dalam hal menanggulangi Bulog sebagai buffer daripada distribusi pertanian yang ada di Indonesia.
2: Sementara itu, Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan bahwa data hingga 8 Oktober 2026, Bulog telah merealisasikan penyerapan beras milik petani sebanyak 4,11 juta ton atau setara 102% dari target.
3: Kemudian yang kami ucapkan juga terima kasih dan hormat tingginya kepada seluruh stakeholder, pemerintah, TNI, Polri yang bersinergi luar biasa dengan Bulog sehingga capaian ini juga terwujud dan tidak luput juga kepada para petani di seluruh tanah air.
2: Rizal menambahkan bahwa Bulog terus mengoptimalkan seluruh instrumen pengadaan mulai dari penguatan jaringan pembelian di tingkat produksi, peningkatan kesiapan sarana penyimpanan dan pergudangan. Rizal mengatakan selain itu yang tidak kalah penting yaitu penyerapan pada momentum awal panen sehingga bisa menjaga harga gabah di tingkat petani. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ya, kami hadirkan informasi berikutnya. Anggota BAKN DPR, Fauzi Amro menilai Bulog perlu diperkuat untuk menjaga ketersediaan pangannya. Sementara itu, Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani memastikan harga dan ketersediaan bahan pokok di Kota Mataram masih dalam kondisi terkendali. Hayatun Sofyan melaporkan.
4: Kebon Roy ini adalah pasar SP2KP.
5: Perum Bulog memastikan ketersediaan bahan pokok di Kota Mataram masih dalam kondisi aman dan harga relatif terkendali. Direktur Utama Perum Bulog Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Ahmad Rizal Ramdhani saat meninjau pasar Kebon Roy Minggu 11 Oktober 2026 menyebutkan, berdasarkan hasil pemantauan langsung, sejumlah komoditas dinilai masih berada pada kisaran harga yang cukup baik. Selain mematuh harga, Bulog juga memastikan ketersediaan stok masih menjadi perhatian utama. Menurut Rizal, stabilitas pangan tidak hanya ditentukan oleh harga, tetapi juga kemampuan pasar memenuhi kebutuhan masyarakat tanpa terganggu kelangkaan barang. Salah satu komoditas yang turut diperiksa ialah minyak kita, minyak goreng bersubsidi yang banyak dibutuhkan masyarakat. Dari hasil peninjauan, produk tersebut terlihat tersedia di hampir seluruh kios yang dikunjungi. Bulog menilai pengawasan harga dan distribusi perlu terus dilakukan untuk menjaga keseimbangan antara pasokan dan kebutuhan masyarakat, terlebih perubahan pemerintahan pada komunitas tertentu dapat memengaruhi harga di tingkat pasar.
4: Saya perhatikan di NTB, khususnya di Mataram, harga-harga sembako cukup aman, terkendali, dan saya nyatakan tersedia dengan banyak.
5: Sementara itu, untuk membantu peternak menekan biaya pakan, pemerintah akan menambah kuota jagung program stabilisasi pasokan dan harga pangan SPHP sebanyak 150 ribu ton secara nasional. Tambahan kuota ini menyusul habisnya alokasi sebelumnya sebesar 200 ribu ton. Jagung SPHP dijual dengan harga Rp5.000 per kilogram, lebih rendah dibandingkan harga jagung umum yang mencapai sekitar Rp8.000 per kilogram.
4: Oh ya, kalau jagung sesuai arahan dari hasil rapat koordinasi terbatas dipimpin Pak Menko Pangan bahwa untuk jagung SPHP diberikan penambahan kuota, yaitu karena kebutuhan MBG yang begitu besar untuk kebutuhan ayam dan telur, sehingga para peternak-peternak mikro perlu adanya dukungan tambahan jagung-jagung yang murah untuk pakan ternak, yaitu melalui jagung SPHP yang disiapkan oleh pemerintah.
5: Bulog bersama Satgas Pangan juga akan terus melakukan pengawasan rutin untuk menjaga stabilitas harga, memastikan kualitas barang, dan menjamin ketersediaan bahan pokok di pasaran. Rizal menegaskan, pengawasan tidak hanya dilakukan menjelang hari besar keagamaan, tetapi berlangsung secara berkelanjutan untuk melindungi konsumen.
0: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Tonggalan Klaten Tengah di Kabupaten Klaten melakukan uji coba pelaksanaan MBG secara prasmanan di SMP Krista Gracia Klaten. Adam Sutanto melaporkan.
6: Termogan Bu, jadi setiap makanan sampai ke sini kita cek suhunya. Jadi kita pastikan dari SPPG itu udah standarnya lah dari kami gitu, jadi udah sesuai gitu.
7: Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Tonggalan Klaten Tengah Kabupaten Klaten melakukan uji coba pelayanan makan bergizi gratis MBG dengan sistem prasmanan. Lokasi sekolah untuk pelayanan MBG prasmanan tersebut yakni di SMP Krista Gracia Klaten. Kepala SPPG Tonggalan Klaten Tengah Ambrus kepada wartawan mengatakan uji coba MBG prasmanan tersebut merupakan kebijakan dari pusat dan akan terus dilakukan evaluasi. Dari pelaksanaan uji coba, para siswa ternyata cukup antusias.
6: Ini dari kemarin ada kebijakan dari pusat PGN, jadi kemarin ada uji coba terkait prasmanan gitu. Jadi kemungkinan ini dicoba dulu di trial, jadi nanti kita monitoring gimana semisal ini kebijakan ini ditetapkan di sekolah seperti apa gitu. Kalau dari hari pertama ya sampai sekarang siswa sangat antusias. Hari pertama itu paling hari pertama ya, jadi hari siswa itu sangat ingin mau melayani lah kayak kerja kita pemusnah gimana ya. Dari anak itu antusias sekali.
7: Dikatakan pula petugas SPPG hanya menyiapkan ke sekolahan dengan membawa menu prasmanan yang kemudian diletakkan di dalam ruangan kelas. Selanjutnya untuk pembagian porsi prasmanan dilakukan oleh para siswa sendiri yang didampingi petugas. Uji coba MBG prasmanan oleh SPPG Tonggalan berlangsung dari tanggal 5 sampai dengan 16 Oktober 2026. Dikatakan pula MBG dengan prasmanan mempunyai keuntungan antara lain ada budaya antri dan juga para siswa dapat ikut terlibat menyajikan. Sementara salah seorang siswa, Kristo, menyatakan lebih enak secara prasmanan karena dapat mengatur porsi sesuai yang diinginkan.
8: Kita lebih bisa ngatur porsi sih, jadi nggak banyak makanan yang mubazir gitu. Iya, lebih enak prasmanan.
7: Sedangkan Kepala Sekolah Krista Gracia, Fajar Iswadim, merasa gembira dengan MBG prasmanan karena banyak manfaat yang dapat diambil. Antara lain melatih disiplin bagi para siswa, melatih kesabaran, melatih membantu orang lain yakni secara bergiliran melayani membagi porsi menu MBG. Ia juga berharap program tersebut untuk terus dilanjutkan karena dinilai memberikan manfaat bagi para siswa. RRI Surakarta, Adam Stanto melaporkan.
0: Forum Komunikasi Industri Jasa Keuangan bersama dengan Badan Musyawarah Perbankan Daerah Kalimantan Tengah menyalurkan bantuan kemanusiaan berupa sembako, masker, vitamin, dan dukungan penyediaan air bersih bagi warga terdampak kebakaran hutan dan lahan di Kota Palangkaraya. Sabila Indasari menyampaikan informasi selengkapnya.
9: Pertama tentunya kami ucapkan terima kasih kepada Pak Wali Kota dan juga dari Bank Indonesia dan juga teman-teman dari FKIJK dan BNPD untuk terselenggaranya bantuan kemanusiaan dan juga dukungan untuk penanganan karhutlah pada pagi hari ini.
10: Forum Komunikasi Industri Jasa Keuangan FKIJK bersama Badan Musyawarah Perbankan Daerah BMPD Kalimantan Tengah menyalurkan bantuan kemanusiaan bagi masyarakat dan petugas yang terdampak kebakaran hutan dan lahan karhutlah berupa bantuan pangan bencana karhutlah di Kota Palangkaraya. Bantuan tersebut merupakan bentuk kepedulian industri jasa keuangan sekaligus dukungan terhadap upaya penanganan karhutlah yang masih berlangsung di wilayah kota. Wali Kota Palangkaraya Fairit Naparin menyampaikan bahwa bantuan kemanusiaan diserahkan melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Palangkaraya serta disalurkan langsung kepada masyarakat di wilayah Kelurahan Kelampangan dan Kameloh Baru. Bantuan yang diberikan meliputi paket sembako, masker, vitamin, serta dukungan penggalian sumur untuk membantu memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat terdampak.
11: Pak.
12: Forum Komunikasi Industri Jasa Keuangan bersama BMPD
11: dan musyawarah
12: ya, Badan Musyawarah Perbankan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah yang mana diinisiasi dari Bank Indonesia, BJK Kalimantan Tengah dan juga Bank Ritalteng Kalimantan Tengah. Jadi kami mengucapkan terima kasih atas kebahagiaannya. Jadi ada tadi penyerahan bantuan kepada relawan khususnya di kelurahan yang terdampak tarita dan cukup parah di Kota Pangkalan.
10: Sementara itu, Kepala Otoritas Jasa Keuangan OJK Kalimantan Tengah, Primandanu Febrian Ajis, selaku perwakilan FKIJK dan BMPD Kalimantan Tengah, mengatakan pihaknya mengapresiasi seluruh pihak yang terlibat, mulai dari pemerintah daerah TNI, Polri, hingga relawan yang telah bekerja keras di lapangan mengatasi kebakaran serta dampak yang ditimbulkan. Selain itu, keterlibatan industri jasa keuangan merupakan wujud kepedulian terhadap kondisi masyarakat sekaligus dukungan bagi petugas di lapangan. Sinergi diharapkan dapat meringankan beban warga, membantu memenuhi kebutuhan dasar, serta mendukung kelancaran upaya penanganan karhutla di Palangkaraya.
11: Beberapa bantuan itu kami serahkan ke BPBD Kota, kemudian juga langsung ke masyarakat, yaitu di Desa Kameloh dan Desa Kelampangan. Tadi bantuannya antara lain berupa ada sembako, kemudian juga alat-alat pendukung kesehatan seperti masker, vitamin, dan juga bantuan terkait dengan sumur, bantuan penggalian sumur supaya masyarakat juga bisa aktivitasnya bisa kembali normal.
10: Di kesempatan yang sama, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Tengah Yuliansa Andreas menambahkan, industri perbankan bersama Bank Indonesia menyatakan dukungan terhadap upaya penanganan dampak kebakaran hutan dan lahan di Kota Palangkaraya. Dukungan tersebut diberikan sebagai bentuk kepedulian terhadap pemerintah daerah, petugas dan relawan yang terus bekerja keras menangani dampak karhutla. Yuliansa mengatakan bahwa bantuan yang diberikan merupakan wujud kebersamaan dan komitmen untuk turut berkontribusi sesuai kemampuan yang dimiliki, meskipun belum sepenuhnya dapat memenuhi seluruh kebutuhan di lapangan.
13: Di Bank Indonesia sudah juga menyampaikan kepada warga terdampak di Kameo Baru dan juga di Kelampangan berupa bangun, jasara dan juga posofiskakas. Jadi warga kedua kelurahan tersebut alhamdulillah bisa memeriksakan diri kesehatannya.
10: Kegiatan penyerahan bantuan kemanusiaan kepada petugas BPBD, perwakilan Desa Kelampangan dan Desa Kamelo Baru, selain dihadiri pimpinan SOPD di lingkungan kota, lurah dan camat, juga dihadiri Wali Kota Palangkaraya Fairid Nafarin, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Tengah Yuliansa Andreas, Kepala OJK Kalteng Primandanu Febrian Ajis, serta Direktur Utama Bank Kalteng Mas Livansa. Sabila Indah Sari melaporkan.
0: Warga Gondang dan Ngerampal Sragen berupaya membangun perlintasan sebidang untuk membuka akses vital yang terisolasi rel ganda Solo-Surabaya. Mulato Isan melaporkan.
14: Berpuluh-puluh tahun gak selesai. Akhirnya masyarakat menghadap saya. Akhirnya apa?
15: Warga Duku Keten Desa Wonotolo, Kecamatan Gondang, bergotong royong membangun perlintasan kereta secara supaya lintasan yang berlokasi di antara stasiun Kebon Romo Ngerampal dan stasiun Gondang itu menjadi bagi warga karena membuka kembali akses vital yang menghubungkan Dukuh Keten, Desa Poh Gondang dengan Dukuh Kepoh, Desa Bener, Kecamatan Ngerampal. Akses antar desa dan kecamatan tersebut sebelumnya sempat terisolasi akibat pembangunan jalur rel ganda double track Solo-Surabaya. Sebelum adanya perlintasan itu, warga dari kedua kecamatan terpaksa harus memutar hingga belasan kilometer untuk beraktivitas sehari-hari maupun mengangkut hasil pertanian. Pembangunan perlintasan swadaya ini diinisiasi oleh tokoh masyarakat Gondang Kiai Haji Syarifatullah atau Abah Syarif serta mendapat dukungan penuh dari anggota DPRD Kabupaten Sragen Bung Lukito Samudro. Syarif mengungkapkan bahwa persoalan penutupan jalan ini sudah lama dan diwarnai dinamika antara masyarakat dengan pihak perkeretaapian. Melihat keluhan warga yang tak kunjung usai, ia bergerak memfasilitasi komunikasi hingga ke tingkat jajaran dinas terkait dan pimpinan daerah. Ia menegaskan pentingnya mempertahankan akses jalan historis karena akses tersebut sangat vital antar kedua desa. Sarip juga menekankan pembangunan perlintasan itu murni berasal dari swadaya dan semangat gotong royong masyarakat. Pembangunan itu direspon positif oleh pihak terkait dan diharapkan segera dilengkapi dukung resmi.
14: Ya, aku telepon di Bupati, Pak Sowana nih. Terus aku ngomong ke Bupati, Pak Bupati, jalan kereta api itu lebih duluan jalan okay. Manusia. Sikilku yo liwat kono, sikile Pakku liwat kono, sikile Mbahku liwat kono. Boleh bisa kereta api, tapi jalan manusia yo jangan dibunuh, jangan dipatok, ya harus dibuka. Aku gitu. Akhirnya alhamdulillah Pak Bupati pun bantah urusan dewe karo Gus Bombong. Sehari dua hari kerjakan ini. Tapi ini murni dari rakyat loh ya. Pos wadaya Bombong.
15: Inisiatif dan perjuangan itu menyulut rasa haru dan syukur dari warga sekitar. Ketua RT setempat Abdul Wahab menyatakan bahwa masyarakat sangat lega setelah sekian lama memperjuangkan pembukaan jalur tersebut. Ia menambahkan tanpa adanya pengawalan dan dukungan dari tokoh masyarakat serta wakil rakyat setempat, aspirasi warga akan sulit realisasi. Ini warga kedua kecamatan menatap optimis kemudahan akses mobilitas harian serta peningkatan perekonomian di sektor pertanian.
14: Kalau ditutupnya sudah lama Pak?
16: Sudah lama itu. Semenjak ini, Reganda ini memang itu tutup. Sudah berapa kali ditutup. Terakhir, jabut terus demo memang ketan demo terus rame-rame. Nah terus sekarang sudah diperhatikan. Sekalian Bapak Abah Hasarif sudah merjuangkan sampai Pak Bupati kalau sampai diperlintaskan.
15: Nantinya perlintasan sebidang itu tidak hanya dirancang untuk dilintasi sepeda motor, tetapi juga dapat dilalui kendaraan besar pendukung akses ekonomi dan pertanian warga. Keberadaan jalur ini secara signifikan memangkas jarak tempuh yang semula harus memutar hingga 15 km menjadi sekitar 10 km atau bahkan lebih singkat. Dari Surakarta, Mulut Isan melaporkan.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @rriprograma3. WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja pagi ini, saya Rudy Zain mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

0: 101, kanal inspirasi.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari semua, kita lanjutkan kajian kita tentang Pancasila di dalam acara yang bertajuk Kilau Pancasila. Kita masuk ke pembahasan dan penghayatan sila yang ketiga, yaitu persatuan Indonesia yang simbolnya adalah pohon beringin. Tentu saja sila ini terkait erat dengan sila sebelumnya, sila kedua dan sila pertama. Jika manusia ada dalam kesadaran ketuhanan, tumbuh di dalam sanubarinya kesadaran kemanusiaan yang universal, manusia punya kasih murni atau cinta kasih yang universal, maka dia akan punya sikap mengayomi, sikap memberikan yang terbaik, memuliakan, melayani tanpa diskriminasi, persis seperti pohon beringin yang akan memberikan keteduhan, kesejukan siapapun yang melintas, siapapun yang bernaung di bawahnya, memberikan oksigen kepada siapapun yang ada di sekitarnya tanpa diskriminasi, tanpa pembeda-beda. Inilah sebetulnya sikap yang sangat luhur. Jadi kalau orang punya cinta kasih yang universal atau punya kasih yang murni, maka dia akan melampaui segala egoisme, melampaui segala sikap sektarianis. Ya. Betul-betul dia hidup dengan jiwa yang lapang, mengayomi berbagai pihak, bersikap adil kepada siapa. Nah, hanya dengan cara inilah kita akan bisa membangun persatuan, bukan hanya pada skala bangsa, bahkan bisa pada skala dunia. Saat kita betul-betul sudah melampaui ego kita, tidak lagi terjebak dalam sektarianisme, kita sungguh-sungguh bisa menjadi pemersatu. Bangsa bersatu, dunia bersatu. Itulah visi yang agung dari Pancasila.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
3: Halo RRI. Apakah Anda memiliki keluhan seputar layanan publik?
4: Sudah urus BPJS-nya lama, persyaratannya banyak, cuma mau urus itu saja lama sekali.
5: Di satu lingkungan ini, jalan rusak, lampu penerangan sudah tidak berfungsi, baru ditambah dengan sampah yang berserakan di mana-mana lagi.
3: Sampaikan segala keluhan, masalah dan informasi Anda di acara Halo RRI melalui WhatsApp 0811 99 88 222, via telepon 0814 95 93 33, serta sosial media @RRI Bohendigul setiap hari Senin dan Jumat pukul 8 hingga pukul 9 pagi waktu Indonesia Timur di 90,3 MHz Pro 1
6: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Pro 1, kanal inspirasi.
3: Halo RRI. Apakah Anda memiliki keluhan seputar layanan publik?
4: Sudah urus BPJS-nya lama, persyaratannya banyak, cuma mau urus itu saja lama sekali.
5: Di sapu lingkungan ini, jalan rusak, lampu penerangan sudah tidak berfungsi, baru ditambah dengan sampah yang berserakan di mana-mana lagi.
3: Sampaikan segala keluhan, masalah, dan informasi Anda di acara Halo RRI melalui WhatsApp 0811 99 88 222, via telepon 0814 95 93 33, serta sosial media at RRI Bohen Digul setiap hari Senin dan Jumat pukul 8 hingga pukul 9 pagi waktu Indonesia Timur di 90,3 MHz.
0: Pro 1, kanal inspirasi.
6: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Saat hujan turun bukan hanya langit yang berubah, tetapi juga kondisi jalan. Genangan air, permukaan licin, dan jarak pandang yang terbatas bisa meningkatkan resiko kecelakaan di jalan raya. Ingat, berkendara saat hujan membutuhkan kewaspadaan ekstra. Gunakan jas hujan yang aman dan tidak mengganggu keseimbangan. Nyalakan lampu kendaraan, jaga jarak aman, dan kurangi kecepatan. Keselamatan Anda bukan hanya milik Anda, tapi juga milik orang-orang yang Anda cintai. Mari berkendara dengan bijak demi perjalanan yang aman meski langit sedang menangis.

saudara prosatu dari Bob Degol pagi ini. Saya Indah Dari masih menemani suasana pagi hari Anda selepas warta berita sentral Pro 3 Jakarta. Tepat pukul 7 waktu Indonesia Timur. Pendengar, 51 menit sudah berlalu kebersamaan kita dalam program Bob Degol pagi. Di pagi hari ini sekaligus kita jelang segmen Halo RRI ya. Seperti biasa hadir menemani Anda setiap hari Senin, Rabu dan juga Jumat. Dan edisi hari ini hari Senin pendengar ya, 12 Oktober 2026. Info cuaca juga pagi ini pendengar, saat lagi akan kami hadirkan menemani suasana pagi hari Anda. Nanti akan ada perakirawan dari BMKG Tanah Merah pendengar ya, yang juga akan menyampaikan bagaimana cuaca untuk wilayah Tanah Merah dan sekitarnya sepanjang hari ini, tepatnya Senin 12 Oktober 2026.

0: Pendengar pagi hari ini juga kami sudah terhubung bersama dengan Prakirawan ONI dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Tanah Merah untuk menyimak pagi ini pendengar ya, segmen Info Cuaca.
1: Anda mendengarkan Info BMKG.
0: Selamat pagi Prakirawan ONI.
2: Selamat pagi Kak.
0: Iya, silakan info cuacanya pagi ini.
2: Jika atas waktunya, selamat pagi Bapak Ibu para pendengar Pro 1 RRI Bovendigo dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama saya Yoni Saputra, Prakirawan dari BMKG Tanah Merah akan kembali hadir menemani aktivitas pagi Anda dalam segmen info cuaca. Pada hari ini, Senin 12 Oktober 2026, kondisi cuaca wilayah Tanah Merah dan sekitarnya diperkirakan akan berawan dengan detail waktu kejadian cuaca sebagai berikut. Pada pagi, siang, malam hingga dini hari, kondisi cuaca diperkirakan akan berawan. Kemudian untuk suhu udara sendiri berkisar dari 23 hingga 34 derajat Celcius. Lalu untuk kelembaban udara berkisar dari 56 hingga 91%. Lalu arah angin berasal dari timur hingga selatan serta kecepatan angin berkisar dari 0 hingga 26 km per jam. Kemudian untuk hari ini sendiri tidak terdapat peringatan dini atau warning. Demikian informasi perakiran cuaca untuk hari ini. Semoga bermanfaat, selamat beraktivitas dan tetap waspada terhadap perubahan cuaca di lingkungan sekitar. Terima kasih Kak.
0: Terima kasih, selamat pagi Prakirawan ONI. Selamat melanjutkan kembali aktivitasnya ya di awal pekan hari ini Senin. Pendengar demikian ya, info cuaca sebagai referensi untuk Anda yang juga akan melakukan aktivitas di luar ruangan, tepatnya hari ini Senin 12 Oktober 2026. Kita jelang segmen Halo RRI, tepat pukul 8 waktu Indonesia Timur.

0: Nibul dalam beberapa waktu terakhir tidak hanya disebabkan oleh kebakaran hutan dan lahan.
1: Situasi terkini di Kabupaten Poventigu, Papua Selatan, perbatasan darat RI PNG kini tengah diselimuti kabut asap tebal akibat kebakaran.
2: Informasi ini kami hadirkan setiap harinya untuk Anda dalam penyampaian warta berita daerah pukul 6.30 menit waktu Indonesia Timur dan pukul 17 waktu Indonesia Timur. Jangan lewatkan ragam informasi aktual dan juga faktual bersama tim reporter kami, selalu menghadirkan untuk Anda berita terupdate seputaran Kota Tanah Merah sepanjang hari dan setiap harinya. Hanya di Pro Satria Ribo Vendikul, kanal informasi dan inspirasi.

0: RRI. Sampaikan keluhan masalah atau informasi terkait fasilitas sosial dan fasilitas umum di sekitar Anda dalam program Halo RRI. Halo RRI.
1: Peringat tepat pukul 8 waktu Indonesia Timur. Pagi ini sekaligus membuka segmen Halo RRI edisi Senin 12 Oktober 2026. Senang sekali saya Indah Dari kembali menjumpai Anda. Dan pagi hari ini juga pendengarnya, saya tidak sendiri, bersama dengan tim reporter kami di lapangan. Akan ada rekan Agustina Yuniarsi membersamai Anda, mengabarkan, menginformasikan, mengudarakan beragam informasi yang terjadi. Tentunya pendengarnya masih menjadi momok di seputaran Kota Tanah Merah pagi ini ataupun sudah beberapa hari belakangan terkait dengan kabut asap. Kita akan berbincang, akan memutarkan beberapa komentar masyarakat terkait dengan kabut asap yang juga menyelimuti melanda Kota Tanah Merah. Pagi ini line telepon dan juga nomor WhatsApp serta SMS seperti biasa kami buka di 0811 4954 333, dan juga WhatsApp serta SMS kami di 0811 4988 222. Saya Indah Dari, pagi ini kebersamaan kita dalam segmen Halo RRI. Pendengar jangan lewatkan ya, hingga nanti pukul 9 waktu Indonesia Timur. Sekaligus menutup jumpa kita pagi ini dalam program Bovendigol Pagi Senin 12 Oktober 2026.

0: 101, kanal inspirasi.
1: Halo RRI, apakah Anda memiliki keluhan seputar layanan publik?
2: Sudah urus BPJS-nya lama, persyaratan

0: tugasnya banyak, cuma mengurus itu saja lama sekali.
1: Di satu lingkungan ini, jalan rusak, lampu penerangan sudah tidak berfungsi, baru ditambah dengan sampah yang berserakan di mana-mana lagi.
2: Sampaikan segala keluhan, masalah dan informasi Anda di acara Halo RRI melalui WhatsApp 0811 99 88 222, via telepon 0814 95 93 33, serta sosial media at RRI Bohon Digul setiap hari Senin dan Jumat pukul 8 hingga pukul 9 pagi waktu Indonesia Timur di 90,3 MHz.

0: Pro 1, kanál inspirasi.
1: Tips menyederhanakan hidup ala psikolog Amy Warren. 1. Anda bisa merapikan rumah dan lingkungan sekitar. Lingkungan fisik memiliki pengaruh besar terhadap kondisi psikis. Rumah atau ruang kerja yang berantakan dapat menciptakan perasaan stres dan kewalahan secara tidak sadar. Ruang yang bersih dan teratur membuat pikiran lebih jernih, meningkatkan energi, dan mendorong produktivitas. Mulailah dengan langkah sederhana, Anda bisa dengan menyumbangkan pakaian dan barang-barang yang sudah tidak dibutuhkan. Anda juga bisa menerapkan prinsip less is more dalam menyusun barang-barang di rumah Anda. 2. Anda bisa menyingkirkan kebiasaan mental yang buruk. Pikiran kita bisa menjadi sumber kekacauan yang tak terlihat. Kebiasaan seperti terus memikirkan masa lalu atau menyesali sesuatu yang tak bisa diubah hanya akan menguras energi mental. Solusinya, Anda bisa melatih diri Anda untuk hadir di saat ini. Ganti kebiasaan berpikir negatif dengan pola pikir yang sehat dan realistis. 3. Anda perlu menjauhkan diri dari orang-orang toksik atau beracun. Orang-orang di sekitar kita punya dampak besar terhadap emosi dan semangat hidup. Orang yang suka mengkritik, merendahkan, atau membawa energi negatif bisa menghambat pertumbuhan pribadi. Tetapkan batasan yang sehat, belajar berkata tidak dengan ramah namun tegas. Jaga hubungan hanya dengan orang-orang yang mendukung dan mendorong Anda untuk berkembang. Ucapkan selamat tinggal kepada mereka yang justru membuat Anda mundur. Yang keempat, kelolalah uang Anda dengan bijak. Hidup sederhana juga berarti bijak dalam mengelola keuangan. Pengeluaran tanpa arah bisa menyebabkan stres berkepanjangan. Buat anggaran bulanan, tetapkan tujuan keuangan yang jelas. Anda perlu menghindari perilaku belanja impulsif yang berujung pada penumpukan barang yang sebenarnya tidak Anda butuhkan. Dan yang kelima, ambil kendali atas waktu Anda. Waktu adalah aset paling berharga, namun seringkali memang terbuang percuma karena kurangnya perencanaan atau terlalu banyak mengatakan ya pada hal-hal yang tidak penting. Solusinya, Anda bisa mengidentifikasi prioritas. Jadwalkan waktu untuk hal-hal penting, termasuk waktu istirahat Anda. Fokuslah pada hal yang memberi nilai tambah, bukan sekedar mengisi waktu. Bagaimana? Apakah Anda tertarik untuk mencobanya? Tips menyederhanakan hidup. Pendengar, Anda masih mendengarkan Bob Digol Pagi menemani Anda dalam segmen Halo RRI. Pagi ini 12 Oktober 2024 membahas seputar kabut asap, pendengar ya, dan juga masih menyelimuti kota Tanah Merah sudah kurang lebih 5 hari belakangan, dan tentu banyak sekali dampak yang juga dirasakan dari sisi kesehatan, ekonomi, transportasi. Beberapa penerbangan juga sepertinya akan tertunda jika kabut asap semakin tebal. Salah satunya, pendengar ya, kabut asap mulai mengganggu penerbangan juga di Wamena. Kemudian kemarin ada dari Bovendigol juga ada beberapa himbauan kalau memang ada peringkatan kabut asap akan dilakukan penghentian sementara penerbangan untuk melayani masyarakat yang juga ada di baik dari ataupun tujuan Tanah Merah ya. Pagi ini juga dalam segmen Halo RRI, line telepon dan juga nomor WhatsApp serta SMS kami buka untuk Anda menyampaikan keluhan ataupun aduan Anda terkait pelayanan publik. Seperti biasa di 0811 4954333 dan juga nomor WhatsApp serta SMS kami di 0811 4988222. Pendengar, pagi hari ini juga saya tidak sendiri, kami sudah kedatangan tim reporter kami di lapangan. Sudah ada Ibu Agustina Yuniarsi pagi ini akan menyapa Anda. Silakan disapa pendengarnya pagi ini.
2: Baik, selamat pagi pendengar RRI Bovendigo dimanapun Anda berada di 20 distrik dan 112 kampung. Nah, salam sehat untuk kita semua.
1: Salam sehat, apa kabarnya di pagi hari ini Ibu reporter?
2: Untuk kabar hari ini cukup luar biasa.
1: Suara saya bisa terdengar di situ ya?
2: Sangat jelas ya.
1: Iya, saya takut tidak mengudara karena ini feedernya kurang naik. Baik, pendengar pagi hari ini ya bersama tim reporter Agustina tentu akan sedikit menyampaikan seperti apa situasi dan juga kondisi di lapangan. Tentu mereka sebagai reporter juga terhambat apa tidak di lapangan ini dengan situasi seperti ini. Rekan Agustina.
2: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, perlu diketahui bersama bahwa hampir sepekan ya terjadi asap yang begitu pekat ya.
1: Betul.
2: Dari tanggal 8 ya, dari hari Kamis sampai dengan hari Senin ini tanggal 12 untuk situasi kabut asap di Kabupaten Bovendigo saat ini masih ya masih berlanjut terus. Untuk itu mungkin masyarakat yang ingin
1: Baik, pendengar dimanapun Anda berada pagi hari ini ya, mungkin ada satu dan lain hal, sepertinya suara reporter saya tidak sampai di Anda pagi hari ini. Kami akan coba mengecek kembali peralatan di pagi hari ini pendengar ya, dan kita akan kembali saat lagi pendengar.
3: Halo RRI, apakah Anda memiliki keluhan seputar layanan publik?
4: Sudah urus BPJS-nya lama, persyaratannya banyak. Cuma mau urus itu saja lama sekali.
5: Disapu lingkungan ini, jalan rusak, lampu penerangan sudah tidak berfungsi, baru ditambah dengan sampah yang berserakan di mana-mana lagi.
3: Sampaikan segala keluhan, masalah dan informasi Anda di acara Halo RRI melalui WhatsApp 0811 99 88 222, via telepon 0814 95 9333, serta sosial media @RRI Bovendigul setiap hari Senin dan Jumat pukul 8 hingga pukul 9 pagi waktu Indonesia Timur di 90,3 MHz.
0: Pro 1 kanal inspirasi.
6: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
7: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
6: Emangnya nggak capek, Bu?
7: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, nggak ribet beli ke warung.
6: Emang ngaruh, Bu?
7: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
6: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
7: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, kot pun bisa.
6: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
7: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
6: Waduh, ini kejabatan informasi.
1: Terima kasih Anda masih bersama Bovendigul pagi. Pendengar masih menemani Anda dalam segmen Halo RRI ya, bersama rekan Agustina. Mohon maaf satu dan lain hal, tadi yang sudah disampaikan oleh tim reporter kami tidak sampai di telinga Anda atau tidak mengudara pagi ini pendengar ya. Kita sapa dulu kembali ada rekan Agustina. Selamat pagi.
8: Baik Kakak Indah, selamat pagi dan selamat berjumpa kembali ya pendengar RRI Bovendigul dimanapun Anda berada.
1: Ini baru
8: di
1: clear.
8: 20 distrik dan 112 kampung ya. Salam sehat untuk kita semua di pagi hari ini.
1: Oke, tadi yang sudah disampaikan di awal kurang lebih dari tanggal berapa sebenarnya ini kabut asap yang juga melanda Kabupaten Bovendigul.
8: Baik, seperti yang sudah kita ketahui atau sudah kita rasakan bersama ya untuk warga masyarakat Kabupaten Bovendigul bahwa sejak tanggal 8 Oktober sampai dengan hari ini pada tanggal 12 pada hari Senin ini rupanya kabut asap yang begitu pekat ya untuk di Kabupaten Bovendigul. Namun untuk hari ini di hari yang kelima ya untuk situasi di luar dibandingkan dengan hari-hari sebelumnya cukup ada titik-titik terang sedikit, Kakak Indah.
1: Ya, betul. Kalau kita melihat kemarin sepertinya di siang hari sudah ada matahari begitu ya.
8: Iya.
1: Rekan tidak? Hanya berbanding terbalik ketika di sore hari ya.
8: Iya.
1: Muncul kembali kabut-kabut asap. Sebenarnya kalau boleh tahu kemarin sebenarnya asap yang muncul dari mana ini? Ini yang kebakaran kemarin di mana? Pikirnya sudah aman, terkendali.
8: Baik, dari informasi di lapangan ya terkait dengan situasi yang kebakaran awal di tanggal 8 kurang lebih sekitar berapa hari itu kejadiannya terjadi di PT
9: Tunasawa Irma.
8: Tunasawa Irma, betul sekali Kak Indah. Di sana ada perusahaan sawit.
9: Tapi kalau yang kemarin itu yang sore hari kalau tidak salah ada beberapa di media sosial itu kira-kira dari sini atau dari mana ya? Dari
8: luar? Rupanya kemarin lagi yang timbul dari awal kan dari pagi sudah keluar matahari. Setelah sore keluar lagi asap ya. Rupanya dicek kembali ternyata itu juga dari masih dari sawit, namun itu berada jauh dari Kabupaten Bovendigul, bertempat di sekitar Muting Bupul, begitu Kak Indah.
9: Oke, baik. Tentu ini banyak sekali yang juga turut dirasakan oleh masyarakat dan dikeluhkan begitu ya rekan Tina.
8: Iya, sangat sekali Kak Indah.
9: Iya, apalagi jadi orang tua, bagaimana ini antar anak ke sekolah? Anak sekolah libur hari ini bagaimana?
8: Tentu mulai dari kejadian yang tanggal 8 sampai dengan hari ini sekolah-sekolah diliburkan. Berarti dihimbau untuk tetap belajar di rumah Kak Indah.
9: Diperpanjang berarti ya?
8: Iya. Untuk rencananya kemarin dari tanggal 8 sampai hari Sabtu, hari ini dilanjutkan untuk beraktivitas kembali seperti belajar biasa di sekolah, namun
9: ada himbauan.
8: Iya, lagi. Ada himbauan kembali lagi bahwa akan dilanjutkan sampai dengan tanggal 21 Kak Indah.
9: Berarti kurang lebih di hari Rabu nanti ya?
8: Iya. Namun kalau masih saja asapnya masih ada, saya yakin itu pasti akan diperpanjang lagi. Iya.
9: Betul sekali. Kita melihat, pikir kemarin sudah ada titik terang ya.
8: Iya.
9: Ternyata kembali lagi begitu. Apakah masyarakat ini sebenarnya tidak ada yang mematuhi himbauan, atau mereka justru acuh tak acuh, atau bagaimana menurut rekan Tina di lapangan?
8: Rupanya masyarakat juga sebenarnya bukan semuanya ya Kakak Indah ya. Sebenarnya mungkin sebagian orang saja. Kadang-kadang mungkin anak-anak juga yang mungkin sering iseng-isengan atau untuk bakar-bakaran, atau mungkin juga orang besar juga ada yang mungkin iseng-isengan.
9: Kalau kita lihat perbincangan juga bersama Damkar ada beberapa waktu lalu, biasanya kemarin dikatakan bahwa ada beberapa oknum begitu ya, kantina. Dan kemarin juga sudah dikeluarkan himbauan juga oleh Kapolres Bovendigul terkait dengan stok bakar hutan dan juga lahan. Itu luar biasa sanksi pidananya itu ya.
8: Iya, sangat luar biasa itu.
9: Ini lumayan 3-10 miliar dan juga untuk dendanya, sedangkan pidana penjaranya 3-10 tahun.
8: Iya.
9: Jadi semoga ini bisa menjadi catatan agar bisa dipatuhi lagi himbauan-himbauan yang juga diberikan oleh pemerintah daerah dan juga pihak-pihak lain. Tentu komentar masyarakat juga sudah diliput oleh tim reporter kami ya, rekan Tina.
8: Iya.
9: Siapa yang akan berkomentar pagi ini atau kemarin siapa yang diwawancarai?
8: Baik, kebetulan kemarin sudah wawancara bersama Sekretaris Ikatan Keluarga Besar Wambon ya, sekaligus tokoh masyarakat di Kabupaten Bovendigul bersama Bapak Frenky Lande.
9: Oke, kita dengarkan terlebih dahulu ya.
8: Iya.
9: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, pagi hari ini kami hadirkan komentar masyarakat terkait dengan masalah yang juga masih menjadi polemik di Kota Tanah Merah terkait dengan kabut asap. Ada Bapak
10: Frenky Lande.
9: Bapak Frenky Lande pagi ini pendengar.
11: Shalom, salve. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua warga RRI 20 Distrik 112 Kampung. Pada hari ini saya Frenky Lande, Sekretaris Ikatan Keluarga Besar Wambon Raya, ingin menyampaikan atau mengomentari terkait dengan situasi dan kondisi kita saat ini. Yang kita tahu bersama, hingga saat ini kita di Kabupaten Bovendigul, terutama di dalam kota ini, kota distrik Mandobok, Kota Tanah Merah, kita ada mengalami kabut asap yang begitu pekat dan berkepanjangan. Karena itu kami perwakilan dari masyarakat yang juga empati terhadap situasi dan kondisi kabut asap yang berkepanjangan ini, sehingga kami juga mau melalui RRI ini kita memberikan masukan saran yang kiranya saran masukan ini bisa menjadi dukungan, solusi, masukan yang terbaik untuk bagaimana bersinergi bersama masyarakat, pemerintah, dan semua stakeholder yang ada bekerja sama untuk bisa mengantisipasi efek negatif yang timbul akibat kabut asap yang berkepanjangan. Yang pertama adalah bahwa kami memberikan apresiasi yang luar biasa kepada petugas pemadam kebakaran di tim SAR, lalu Basarnas, kemudian ada Badan Nasional Penanggulangan Bencana untuk Kabupaten Bovendigul ya, yang bersama juga dengan Satpol PP yang luar biasa dibantu oleh satuan-satuan tugas baik dari TNI Polri yang juga telah membantu kami untuk bagaimana bersinergi mengatasi beberapa kasus-kasus kebakaran yang terjadi di dalam kota ini. Dan ini sungguh luar biasa, sangat menyelamatkan kita. Namun dampak ini tidak hanya terjadi dalam kota, tapi juga terjadi di luar wilayah distrik, terutama yang memiliki ruang-ruang savana yang sangat luas dari areal Merauke, Tanah Merah, Asiki, dan wilayah-wilayah Padang yang luas. Ini yang menimbulkan dampak yang sangat luas dan kami sendiri agak sangat sulit, atau petugas yang ada agak sangat sulit untuk mengendalikan titik-titik api maupun kabut asap yang semakin hari semakin menambah pekat. Sehingga kami dari masyarakat memberikan masukan dengan situasi dan kondisi ini perlu adanya sinergis. Saya tidak bisa menyampaikan bahwa pemerintah mengambil sikap, tetapi saya harus menyampaikan bahwa pemerintah, tokoh-tokoh masyarakat, termasuk masyarakat juga yang ada, semua stakeholder yang ada, perlu kita segera membuat pertemuan untuk pembentukan Satgas pengendalian bencana alam. Karena pengendalian bencana alam ini yang akhir-akhir ini kita rasakan di Kabupaten Bovendigul itu mula-mula terjadi kekeringan. Itu bencana yang pertama, kekeringan. Bencana yang kedua adalah kebakaran hutan dan lahan, lahan dan hutan. Selanjutnya bencana yang ketiga adalah kabut asap. Kekeringan berdampak pada kekurangan sumber air bersih. Sumber air bersih sebagai bahan baku yang dipakai sehari-hari oleh kita manusia atau kita seluruhnya, seluruh masyarakat, ini fatal kalau terjadi kekurangan air bersih. Dampaknya pasti dampak pada kesehatan masyarakat yang juga akan berdampak ke sana. Lalu kebakaran melanda hampir lahan-lahan produktif terbakar, hutan-hutan produktif juga terbakar. Otomatis lahan-lahan pertanian juga yang tidak terselamatkan juga terbakar. Dan ini berdampak pada situasi dan kondisi ekonomi masyarakat juga ke sana. Dan yang terakhir saat ini adalah efek dari itu kita rasakan sekarang adalah kabut asap. Kabut asap yang begitu pekat ini dia sudah menguasai begitu ruang-ruang udara yang ada, sehingga di dalam ruang juga kalau tidak tutup pintu jendela dengan baik tetap kabut asap masuk, di luar juga, dan ruang-ruang ini sudah tertutup dengan kabut asap, dan ini efeknya sangat panjang ya, terutama untuk kesehatan pasti akan mempengaruhi saluran pernapasan, paru-paru, ispa pasti ya, apalagi ada kita punya orang-orang tua atau misalnya anak-anak kita, atau ada pasien-pasien dengan status kondisi khusus terkait dengan ispa, ini akan sangat mengganggu mereka dan kondisi mereka akan sangat menurun. Dan kalau ini berlangsung atau berdampak panjang akan sangat mempengaruhi dari sisi kesehatan, dari sisi ketersediaan air bersih, dari sisi ekonomi, ini semua akan sangat berpengaruh, dan kenyamanan kita juga di dalam beraktivitas di kantor, di sekolah, anak-anak di sekolah, dan di pasar masyarakat berjualan, dan semua akan sangat mengganggu. Sehingga saran kami yang pertama adalah diperlukan sinergisitas, kekompakan bersama untuk membentuk satgas yang berasal dari perwakilan pemerintah, perwakilan tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, tapi juga satgas dari yang juga tergabung dari TNI Polri, dari perempuan dan pemuda-pemudi yang ada, itu bisa dibentuk satgas namanya Satgas Pencegahan Operasi Pemadaman Perlindungan Kesehatan Masyarakat dan Penegakan Hukum. Jadi Satgas Pencegahan Operasi Pemadaman Perlindungan Kesehatan Masyarakat serta Penegakan Hukum. Nah, dalam apa? Dalam rangka menanggulangi bencana yang saat ini kita alami.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Halo RRI. Apakah Anda memiliki keluhan seputar layanan publik?
2: Sudah urus BPJS-nya lama, persyaratannya banyak, cuma mau urus itu saja lama sekali.
3: Di sapu lingkungan ini, jalan rusak, lampu penerangan sudah tidak berfungsi, baru ditambah dengan sampah yang berserakan di mana-mana lagi.
1: Sampaikan segala keluhan, masalah, dan informasi Anda di acara Halo RRI melalui WhatsApp 0811 99 88 222, via telepon 0814 95 93 33, serta sosial media at RRI Bohon Digul setiap hari Senin dan Jumat pukul 8 hingga pukul 9 pagi waktu Indonesia Timur di 90,3 MHz Pro 1 RRI Bohon Digul. Halo RRI.

0: Pendengar, Anda masih bersama Halo RRI pagi ini. Saya Indadari masih menemani Anda dan juga tim reporter kami ada rekan Agustina Yuniarsi. Pagi hari ini juga pendengar ya, ruang untuk Anda menyampaikan keluhan ataupun aduan Anda terkait dengan pelayanan publik. Rekan Agustina, bagaimana di pagi hari ini, masih semangat?
1: Tetap semangat, Kak Tinda. Meskipun di luar untuk udara dan keadaan hari ini ya, lumayan lah kalau dibandingkan dengan hari-hari kemarin.
0: Hari-hari kemarin. Tentu dari sisi kesehatan, kemudian juga dari sisi ekonomi, kemudian dari sisi bahkan penerbangan sendiri sudah ada beberapa himbauan ya,
1: iya,
0: rekan Tina.
1: Benar.
0: Penghentian penerbangan akan dilakukan jika asap karhutla semakin tebal. Kemudian juga kemarin 4 hari yang lalu pendengar ya, rilisan berita kami, rute penerbangan perintis di Boven Dikul ditunda menyusul kabut asap. Tentu beberapa himbauan juga dari penggunaan masker dan mengurangi aktivitas di luar ruangan juga sudah disampaikan ya, rekan Tina.
1: Iya,
0: mungkin bisa diperjelas seperti apa ini agar masyarakat bisa lebih cekatan lagi.
1: Baik, pendengar, untuk menghadapi situasi asap kabut yang melanda Kota Tanah Merah ini, setidaknya masyarakat yang ingin bepergian atau keluar dari rumah untuk menggunakan masker ya, menggunakan masker kain yang kalau mau dibilang yang agak tebal lah, menggunakan kacamata, terus kalau bisa kurangi aktivitas di luar rumah. Kalau memang tidak ada kegiatan toh, terutama bagi anak-anak dan lansia yang menderita asma ini. Bukan cuma yang menderita asma ya Kakak Indah,
0: semua
1: ya kalau bisa. Iya, betul sekali. Terus kalau boleh juga banyak minum air putih ya, untuk membantu tubuh pembuangan racun Kakak Indah.
0: Betul
1: air putih itu mungkin sebelumnya mungkin satu gelas, kalau bisa sekarang ini satu galon Kak untuk minum
0: begitu. Betul, apalagi sesuai dengan kebutuhan harian 8 gelas per hari, tetapi sesuaikan lagi dengan berat badan dan juga aktivitas ya. Kalau agak padat terkantina di lapangan, mungkin mondar-mandir sana sini, mungkin bisa 2 galon lah.
1: Iya, kayaknya cukup itu Kakak Indah. Terus yang berikut juga untuk kalau bisa mungkin sebelumnya pintu jendela kita biasa buka ya kalau pagi,
0: betul.
1: Bahkan nanti siang kalau mungkin ada di rumah ya selalu buka pintu dengan jendela. Namun kali ini kayaknya harus tertutup rapat ini Kakak Indah, pintu jendela itu harus tertutup rapat.
0: Saya agak-agak sesak nafas juga kalau ditutup jendelanya sebenarnya, tetapi mau tidak mau ya.
1: Iya benar,
0: menjaga
1: kesehatan juga nih.
0: Betul.
1: Terus yang berikut itu yang tidak kalah penting juga itu jangan membakar sampah ya atau lahan agar asap tidak semakin bertambah pekat Kakak Indah.
0: Betul.
1: Kadang juga sampah-sampah itu biasa bakar dikasih tinggal. Itu yang membuat kadang merambat ya Kakak Indah.
0: Betul sekali, itu juga yang menjadi himbauan dari pihak damkar bahwa beberapa penyebab dari kebakaran hutan dan juga lahan yakni kebiasaan membuka lahan dengan cara membakar dan juga salah satunya masyarakat yang membakar sampah namun tidak diperhatikan ya rekan Tina.
1: Iya.
0: Itu yang kemarin menjadi hal yang juga disampaikan dan menjadi himbauan juga dari pihak damkar sendiri. Tetapi sejauh ini kalau bisa dilihat pihak damkar sendiri sudah cukup kewalahan juga ya.
1: Iya, sangat
0: sangat kewalahan. Dan semoga sepertinya beberapa hari terakhir bisa dikatakan juga munculnya kebakaran-kebakaran agak kurang ini kalau di seputaran Kota Tanah Merah ya, berbeda dari minggu-minggu kemarin yang juga cukup padat. Sepertinya mereka sangat pontang-panting, sangat kelelahan kesana kemari ya rekan Tina. Kita bisa melihat seperti apa mereka mengeluhkan armada, apalagi kemarin yang juga menjadi keluhan dari pihak
1: pokoknya fasilitas pelindung diri ya Kakak Indah.
0: Betul.
1: Yang dikeluhkan oleh damkar sendiri. Dan kalau boleh untuk apinya mungkin hanya bakar-bakar mungkin sampah atau apa, tidak perlu untuk menghubungi damkarnya. Kasihan mereka juga Kakak Indah, betul
0: kemarin
1: sekali.
0: Kemarin masih ada ya?
1: Iya,
0: ada maksudnya?
1: Ada juga. Hanya untuk bakar sampah mungkin ada, mungkin sekitar ambil air satu ember untuk siram, tapi harus hubungi damkar dan sayang sekali damkarnya harus cepat-cepat untuk langsung ke TKP-nya.
0: Betul, apalagi harus menurunkan mobil
1: gitu
0: ya sepertinya. Oh, berarti masyarakat itu berarti lebih waspada.
1: Iya, waspada Kakak Indah.
0: Jadi mereka cukup sigap begitu ya. Iya. Mungkin juga tidak ada air di rumah, makanya panggil damkar bisa jadi.
1: Apalagi sekarang juga kan musim kekeringan juga Kak Indah.
0: Iya, betul sekali. Di rumah bagaimana airnya aman?
1: Aman, untuk stok air aman.
0: Aman-aman ya. Dan untuk Anda semua pendengar yang ada di 20 distrik 112 kampung, pagi ini juga seperti apa kondisi cuaca di tempat Anda? Selain dengan kabut asap yang juga masih menyelimuti sebagian wilayah, dan juga tentunya di musim kering saat ini pendengar ya, Anda tentu merasakan kekurangan air bersih, kemudian transportasi, kemudian bahan baku di pasar ya.
1: Betul, Kak Indah.
0: Iya. Kemudian itu yang bisa Anda keluhkan pagi ini, silakan pendengar ya, line telepon dan juga nomor WhatsApp serta SMS. Kalau kita update di lapangan pasar bagaimana saat ini?
1: Untuk pasar memang aktivitas pasar itu seperti biasa, namun untuk jualan sayur mayur ya Kak Indah tentu sangat berkurang karena juga kekeringan Kak Indah. Tentu dari sayur-sayur itu kan pasti memerlukan air juga untuk menyiram tanamannya mereka, Kak Indah.
0: Sayur-sayur apa ya sekarang kurang lebih langka dan atau tidak langka, akhirnya harus menaikkan harga, patokan harga yang lebih tinggi. Ada perbedaan di lapangan belum ditemui ya?
1: Belum ditemui Kak Indah, untuk saat ini belum ditemui. Untuk sayur yang sayur hijau-hijauan ya paling kangkung, bayam masih tersedia Kak
0: Indah. Tentu itu yang menjadi keluhan juga ya. Sepertinya bahan di dapur sudah mulai agak-agak berkurang, agak-agak apa istilahnya ya, agak-agak langka begitu ya rekan Tina. Baik, pendengar pagi ini ya, Halo RRI bersama dengan rekan Tina membahas seputar dengan kabut asap. Kemarin kita coba mewawancarai juga dokter, ada dokter penyakit dalam. Tentu beliau justru menyarankan untuk menyediakan di rumah masing-masing tabung oksigen. Karena memang ditakutkan hal-hal yang mendesak ataupun ketika terjadi sesak nafas yang juga disebabkan oleh kabut asap bisa dicegah terlebih dahulu ke rumah di rumah sebelum nantinya ke fasilitas kesehatan. Beliau menghimbau seperti itu, kemudian juga untuk penggunaan masker. Dokter Tandi kalau nggak salah kemarin saya coba mewawancarai beliau, beliau juga mengatakan penggunaan masker ini Ibu Tina pendengar dan juga dimanapun Anda berada minimal 8-12 jam penggunaan masker.
1: Luar biasa, tambah sesak kita. Yang sebelumnya ya Kakak Indah, kalau sebelumnya mungkin kita tidak menggunakan masker, namun kali ini harus ini. Bila perlu 10 atau berapa lapis begitu untuk menutup mulut dan hidung kita nih Kakak Indah.
0: Betul, kalau bisa lebih rapat dan penggunaannya kalau bisa 8-12 jam, setelah itu harus diganti maskernya. Jadi jangan dibiarkan maskernya kotor, takutnya memang ya virus yang ditakutkan dari asap, nah yang muncul bahkan ternyata dari masker itu sendiri karena kotor. Jadi dihimbau juga untuk penggunaan masker 8-12 jam. Nah kalau untuk harga masker sendiri bagaimana ini? Apakah ada kenaikan? Apakah ada seperti apa ya?
1: Baik, dari pantauan kami di lapangan untuk masker dewasa seperti yang beberapa waktu yang sudah kami beli juga ya, itu harganya masih tetap stabil sih Kakak Indah, 15.000 sampai dengan 20.
0: Satu pak. Oh, satu pak.
1: Iya,
0: oh.
1: Yang beda-beda ya Kakak Indah. Ada yang sesuai dengan apa? Sesuai dengan
0: jenis maskernya.
1: Jenisnya iya, betul sekali. Beda-beda harganya juga Kakak Indah. Namun untuk masker anak ini yang sempat kosong juga.
0: Sempat kosong Kakak Indah, iya. Kemarin. Takutnya juga nanti terjadi apa ya istilahnya? Bahasa kerennya adalah panic buying. Kita mintanya tentu pandemi ataupun kejadian ini tidak bertahan lama,
1: jadi kalau cepat berlalu lah ya, Kakak Indah.
0: Nah, kemudian untuk orang-orang yang juga sudah panik dan akhirnya membeli masker sebanyak-banyaknya, ya kan takutnya juga beberapa masyarakat yang lain yang justru membutuhkan sudah tidak dapat di toko-toko begitu ataupun di kedai-kedai karena memang sudah diborong habis-habisan begitu ya. Kalau bisa sesuai dengan kebutuhan saja ya, agar semuanya bisa mendapatkan itu.
1: Iya.
0: Karena memang kalau kita lihat di media sosial masih banyak yang mengeluhkan itu ya rekan Tina.
1: Iya, betul sekali.
0: Ada masih kekurangan masker dan lain sebagainya. Dan sejauh ini juga kalau tadi kita lihat dari sisi kesehatan, kemudian dari sisi ekonomi nih, tentu dikeluhkan juga masyarakat ya. Musim kering seperti ini ya, pendapatan sepertinya agak merosot. Bagaimana menurut rekan Tina. Sepertinya tentu bagi mereka yang juga apalagi mobilitas Merauke, Merauke Tanah Merah atau
1: iya, Merauke Tanah Merah. Iya. Untuk apa mobilitas masyarakat atau penumpang ya,
0: penumpang
1: dari Tanah Merah ke Merauke dan Merauke ke Tanah Merah dari pantauan kami untuk akhir-akhir ini memang sangat sepi ya Kakak Indah. Mungkin pengaruh juga asap, jadi orang tidak berani untuk melintas juga.
0: Betul
1: Kakak Indah
0: sekali.
1: Karena di sepanjang jalan area Merauke Tanah Merah tuh kebanyakan itu jalan apa
0: kabut,
1: area perusahaan.
0: Oke,
1: yang memang sudah terbakar asap. Habis ini Kakak Indah.
0: Jadi itu memang asap ya.
1: Asapnya
0: ya.
1: Sungguh luar biasa. Sementara kita yang jauh, kalau mau dibilang jauh ya agak sedikit lumayan jauh lah dari kota kabupaten saja sudah terkena dampaknya, apalagi yang di sekitar situ itu sudah pasti itu Kakak Indah.
0: Betul. Tentu masyarakat yang ada di wilayah ASIG ya, kita menunggu aduannya pagi ini dalam segmen Halo RRI. Tapi kalau updatean dari rumah sakit sejauh ini pasien belum ada ya?
1: Belum ada informasi.
0: Mungkin itu bisa diupdate untuk masyarakat agar bisa lebih waspada lagi tentunya ya.
1: Iya.
0: Ditakutkan kemarin juga menjadi himbauan. Ditakutkan istilahnya tumbang bersamaan ya, dan rumah sakit akhirnya kewalahan. Mengingat juga kemarin sepertinya ada dalam tanda kutip himbauan kekurangan dokter begitu ya.
1: Iya, itu yang disampaikan kalau boleh ya tidak terlalu beraktivitas lah di luar Kakak Indah. Antu kalau bisa mungkin di dalam rumah saja. Kalau memang tidak ada hal-hal yang urgen begitu, sebaliknya mungkin di dalam rumah saja.
0: Betul, apalagi ini anak-anak sekolah libur harusnya tetap stay di rumah ya.
1: Iya, dan belajar Kakak Indah, bukan cuma stay saja. Jelas itu sudah ada tugas-tugas yang diberikan oleh guru mereka Kakak
0: Indah. Oh tetap
1: Indah.
0: Ada tugas ya.
1: Iya,
0: luar biasa. Tapi bukan sistem pelajaran jarak jauh ya Tia.
1: Tidak Kakak Indah,
0: hanya diberikan tugas ya.
1: Benar.
0: Luar biasa, kalau sampai tanggal 21 cukup lama juga ya. Dan orang tua sepertinya harus lebih
1: iya, karena itu sudah himbauan juga dari pemerintah ya, pemerintah untuk memperpanjang liburnya kalau memang asap ini tidak berkurang kembali berarti masih lanjut terus
0: masih
1: nih Kakak
0: lanjut,
1: Indah
0: betul
1: iya.
0: Sekali kemarin kalau tidak salah sudah dikeluarkan SK darurat bencana dari pemerintah daerah. Itu menjadi catatan penting, menjadi himbauan pendengar ya. Tentunya menjadi satu penegasan juga, dan sebagai bentuk kepedulian pemerintah daerah. Jadi dengan adanya ini tentu dari yang ada di luar juga bisa nantinya melihat kita dan menjadi concern tidak hanya di daerah tetapi juga provinsi dan juga nasional tentunya ya. Kalau ini akan terus berlanjut. Kemarin kurang lebih di SK tanggap darurat Karhutla di hari apa kemarin? Hari Minggu ya?
1: Hari Minggu.
0: Iya, dikeluarkan SK-nya. Jadi itu menjadi satu bentuk kepedulian pemerintah daerah juga dengan mengeluarkan SK ini agar menjadi satu kepedulian tidak hanya dari pemerintah daerah tetapi juga pemerintah pusat begitu ya?
1: Iya.
0: Betul, dan tentunya juga tim reporter terus mengabarkan informasi update seperti apa di lapangan ya, rekan Tina. Oke, baik pendengar pagi ini ya, Halo RRI bersama dengan rekan Tina. Sepertinya sudah cukup agak panjang pagi ini pembahasannya. Dan juga tadi ada komentar dari tokoh masyarakat ya.
1: Iya, benar sekali Kak Tina, dari Bapak Frankie Landi.
0: Tentu masih banyak pendengar di luar sana yang juga sepertinya berkomentar tetapi di balik layar kayaknya ya.
1: Iya betul.
0: Kalau kita melihat juga dengan kekurangan air Ibu Agustina dan juga pendengar ya, kita di sepanjang jalan Airop itu ada yang membagikan air gratis.
1: Ya. Itu dari Kodim kalau tidak salah Kakak Indah.
0: Berbeda, ini berbeda, berumah ya? Tangga ya. Jadi kalau dari Kodim ada apa namanya? Ada profil
1: ya,
0: tapi itu di depan rumahnya. Jadi dia menulis ada keran yang juga disediakan sekaligus dia menulis air ini gratis.
1: Berarti
0: jadi,
1: mungkin stoknya mereka banyak Kakak Indah ya. Mungkin juga mereka gunakan sumur bor ini.
0: Iya. Jadi itu
1: sangat membantu.
0: Betul. Jadi biasa pagi-pagi kita melihat ada masyarakat yang juga turut mengantri di situ. Karena kalau biasanya di Airop di kompleks itu hanya satu yang dari TNI itu ya.
1: Iya.
0: Nah dengan adanya itu jadi bisa berbagi. Dan satu lagi Kalau melihat juga di jalan-jalan ya, Rekan Tina, masyarakat ini sebenarnya sudah mematuhi penggunaan masker atau belum?
1: Sejauh ini kayaknya belum terlalu, Kakak Indah. Belum terlalu, karena masih banyak juga yang tidak menggunakan masker, menganggap sepele dengan hal-hal ini, kabut asap ini, Kakak Indah.
0: Betul sekali.
1: Padahal kalau mau dibilang itu sangat penting ya, apalagi kalau kita tidak gunakan masker, terus mata telanjang, yang maksudnya tidak pakai kacamata, gunakan kacamata, itu sangat perih, dirasakan ya? Sangat perih sekali, Kakak Indah.
0: Betul. Sekali lagi ini sudah berulang kali disampaikan himbauannya ya, Rekan Tina, baik itu dari pemerintah daerah, kemudian juga Kapolres sampai turun tangan,
1: iya, ya, sampai mengeluarkan himbauan ya.
0: Ya betul, disertakan denda dan juga masa tahanan ya.
1: Iya.
0: Istilahnya untuk yang juga oknum-oknum dalam tanda kutip. Oke, baik Rekan Tina, sebelum kita tutup di pagi ini, apa sebenarnya mau disampaikan kepada masyarakat agar lebih mematuhi lagi semua yang juga menjadi himbauan dari pemerintah ataupun pihak-pihak terkait?
1: Oke, singkat saja ya Kakak Indah. Intinya kabut asap segera berlalu dan kita bisa kembali beraktivitas dengan udara yang bersih dan sehat. Tetap jaga kesehatan ya Kakak Indah. Tetap semangat dan sampai bertemu kembali ya di segmen Halo RRI berikutnya di hari Jumat, Kakak Indah.
0: Oke, terima kasih Rekan Tina. Pendengar, demikian segmen Halo RRI pagi ini. Kalau Anda belum berkesempatan menyampaikan keluhan ataupun aduan Anda, Anda bisa menyampaikan nanti kembali di hari Rabu. Kami hadir dalam segmen Halo RRI, ruang untuk Anda menyampaikan keluhan ataupun aduan Anda terkait pelayanan publik dalam seminggu 3 hari, di hari Senin, Rabu, dan juga hari Jumat. Baik, terima kasih pendengar untuk kebersamaan Anda. Saya Indah Dari bersama
1: Tina
0: Agustina Yuniarsi pamit undur diri dalam segmen Halo RRI. Sekaligus kita jelang penyampaian warta berita Sentral Pro 3 Jakarta.
2: Demikian telah kita ikuti bersama program Halo RRI hanya di Pro 1 Radio Republik Indonesia Boston.
3: Satu kanal inspirasi.
4: Dinas Kesehatan Kabupaten Bovendigul mengajak
5: pihak petugas
4: masyarakat.
5: Pemadam kebakaran TNI Polri terus berupaya melakukan pemadaman.
6: Rencana pembangunan sekolah luar biasa SLB di Kabupaten Bovendigul merupakan bagian dari upaya pemerintah.
7: Dalam momentum peringatan HUT kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-8, pemerintah daerah Kabupaten Bovendigul menggelar
6: kabut
7: rapat
6: asap yang melanda Bovendigul dalam beberapa waktu terakhir tidak hanya disebabkan oleh kebakaran hutan dan lahan.
5: Situasi terkini di Kabupaten Bovendigul Papua Selatan perbatasan darat RI PNG kini tengah diselimuti kabut asap tebal akibat kebakaran.
0: Informasi ini kami hadirkan setiap harinya untuk Anda dalam penyampaian warta berita daerah pukul 6.30 menit waktu Indonesia Timur dan pukul 17 waktu Indonesia Timur. Jangan lewatkan ragam informasi aktual dan juga faktual bersama tim reporter kami, selalu menghadirkan untuk Anda berita terupdate seputaran Kota Tanah Merah sepanjang hari dan setiap harinya. Hanya di Pro 1 RRI Bovendigul, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, terima kasih untuk kebersamaan Anda. Masih bersama Bu Fendikul Pagi. Saya Indah Dari sudah mengudara tepat pukul 5 pagi tadi. Menemani Anda dalam program Bu Fendikul Pagi. Dan pendengar, kita akan berpisah di pukul 9. Rekan Lisa sekaligus menemani Anda dalam program Bu Fendikul Siang. Dan mengawali jumpa Anda, kami hadirkan saat lagi Warta Berita Sentral Pro 3 Jakarta. Terima kasih untuk kebersamaan Anda pendengar ya dalam program Bu Fendikul Pagi. Sekaligus saya Indah Dari pamit undur diri. Selamat pagi untuk Anda semua. Tetap jaga kesehatan dimanapun Anda berada. Jangan lupa menggunakan masker dan bisa kurangi aktivitas Anda di luar ruangan. Saya pamit undur diri dari program Bu Fendikul Pagi. Selamat pagi untuk Anda semua dan sampai jumpa.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Di bidang kelautan dan perikanan, kami sepakat untuk memperkuat kerjasama yang berorientasi pada pembangunan berkelanjutan, konservasi sumber daya laut, pemberantasan illegal fishing, serta pertukaran pengetahuan dan keahlian.
2: Kegiatan yang kita lakukan adalah yang pertama adalah membuat kanal ya, membatasi kepala api untuk menyebar ke lahan sebelahnya.
0: Sari berita, Indonesia dan Mesir menyepakati sejumlah nota kesepahaman mulai pertahanan hingga diplomatik. Kepolisian dan TNI terus berupaya menangani karhutla yang semakin meluas di Kalimantan Tengah. Komisi Eropa memperingatkan bahwa serangan terbaru kelompok Houthi terhadap Bandara Riyadh, Arab Saudi menandai eskalasi berbahaya. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 12 Oktober 2026, saya Rudy Zain. Pemerintah Indonesia dan Mesir menyepakati sejumlah nota kesepahaman dalam pertemuan bilateral antara Presiden RI Prabowo Subianto dan Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi, mulai di bidang pertahanan hingga diplomatik. Sugadi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Selamat datang kepada Yang Mulia Presiden Abdel Fattah El-Sisi.
4: Pemerintah Indonesia dan Mesir menyampaikan komitmen untuk memperkuat kerjasama bilateral dua negara. Komitmen dengan ditandatanganinya nota kesepahaman dalam pertemuan bilateral antara Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi di Istana Merdeka Jakarta kemarin. Presiden Prabowo Subianto dalam pernyataan bersama mengatakan empat nota kesepahaman meliputi terkait dengan rencana aksi kemitraan strategis, pembebasan visa bagi pemegang paspor diplomatik, paspor dinas dan khusus, kemudian nota kesepahaman di bidang statistik, kemudian nota kesepahaman tentang kelautan dan perikanan. Penjelasan disampaikan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta usai berdialog dengan Presiden El-Sisi kemarin.
1: Di bidang kelautan dan perikanan, kami sepakat untuk memperkuat kerjasama yang berorientasi pada pembangunan berkelanjutan, konservasi sumber daya laut, pemberantasan illegal fishing, serta pertukaran pengetahuan dan keahlian. Di bidang pertahanan, kami sepakat untuk meningkatkan kerjasama, khususnya di bidang industri pertahanan.